0: Sehingga kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa PHK yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Jika kemudian ada pra-PHK 4.400, maka ini kan sebagai suatu potensi ya, sebagai suatu potensi, bukan suatu menjadi akan menjadi suatu angka, menjadi angka real.
1: Sementara itu, dosen administrasi publik UNESA Surabaya menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang strategis. Pasalnya ribuan buruh di Jawa Timur kini dibayangi dengan kehilangan mata pencaharian.
2: Sebetulnya ancaman PHK ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah bertindak, pertanyaan saya sebetulnya ada pada apakah solusi yang ditawarkan pemerintah ini sudah dikeluarkan oleh mekanisme yang saya sebut sebagai tripartit ya, atau mendudukkan antara pemerintah, industri, dan juga para pekerja. Karena kalau dilihat dari efisiensi negosiasi BPJS ini terkesan nampaknya lebih berpihak pada perusahaan gitu.
1: Di balik angka dan aturan, ada ribuan kepala keluarga yang kini harap-harap cemas. Mereka hanya bisa bersiap dengan kemungkinan terburuk sambil menunggu kepastian nasib dari pemerintah. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara, GIAS 2026, menunjukkan masih tingginya minat konsumen pada kendaraan listrik dan hybrid. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Partai terakhir penyisihan Piala Presiden 2026 berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada 31 Juli 2026. Pada pertandingan ini, Persib Bandung berhasil menundukkan lawannya dari Singapura, Tampines Rovers, dengan skor 1-0.
6: Laga terakhir penyisihan Grup A Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung menghadapi tim asal Singapura, Tampines Rovers. Meski tanpa diperkuat sejumlah pemain tim nasional yang tengah berlaga di ajang Piala AFF, namun Persib mampu menguasai pertandingan. Setelah skor sama kuat 0-0 pada babak pertama, Persib akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-82 lewat tendangan jarak jauh striker anyar asal Montenegro, Balša Sekulić. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolić berharap partai semifinal bisa dilangsungkan di Bandung, karena Persib menjadi juara grup pada babak penyisihan.
7: We were in two groups. We won the group. We were number one in our group. We should stay at home. So it's same like we play championship games. When we play Persija in Bandung, we play in Bandung. When we play, if we were second in the group and Persebaya was the number one, we would go to play in Persebaya. Everything is normal. So I don't know why the question now, or probably somebody knows. Yeah.
6: Anggota steering komite Arya Sinulinga mengapresiasi antusias penonton yang hadir untuk menyaksikan gelaran Piala Presiden 2026.
8: Senang kita, atmosfernya mantap betul. Ya, terima kasih kepada Bobotoh dan masyarakat Bandung. UMKM-nya juga bahagia karena laku banyak ya. Jadi dan tertib, semua tertib dan bagus gitu ya, bersih. Kita senang ya.
6: Kemenangan ini membawa Persib menjadi juara Grup A dengan 3 kali kemenangan dan lolos ke babak semifinal bersama Arema FC yang juga menang pada partai melawan DPMM FC dengan skor 2-0. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
5: Klub Premier League Aston Villa menjalani tur pramusim di Jakarta. Juara Liga Eropa musim 2025-2026 ini memboyong 30 pemain, termasuk rekrutan baru Alejandro Garnacho dan sejumlah pemain yang baru berlaga di Piala Dunia. Skuad Unai Emery akan menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu malam.
9: Klub Premier League Aston Villa gelar official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat siang. Skuad besutan Unai Emery yang tengah menjalani tur pramusim akan menghadapi tim Indonesia All Star pada laga Sabtu malam.
10: Latih Unai Emery juga turut membawa sejumlah pemain bintang Aston Villa, termasuk ex-Manchester United dan juga Chelsea Garnacho, dan juga pemain yang baru saja merasakan atmosfer Piala Dunia 2026, Lindelof dan juga John McCain.
9: Aston Villa yang menjuarai Liga Eropa musim 2025-2026 membawa 30 pemain ke Jakarta. Klub yang bermarkas di Villa Park enggan menganggap remeh Indonesia All Star.
11: Indonesia players as a star players or one selection of the players, and we are happy and hopefully we can spend here 3 days with you. We are involving every day in our focus, in our training session and the match on Saturday, but really happy and really thankful for your welcome.
12: An easy thing to do when we've travelled so far and we are a long way away from the culture that we know, but it's been good, it's been very welcoming. Food's been great, hotel is obviously great, facilities, we train at the stadium today, and looking forward to playing there tomorrow. The pitch is fantastic, so all in all at the moment, a very good experience.
9: Sementara itu, tim Indonesia All-Star yang dilatih Kurniawan Dwi Yulianto berisikan 23 pemain yang terdiri dari gabungan pemain lokal seperti Ezra Walian dan sejumlah pemain asing yang mayoritas merumput di Liga Indonesia.
13: Pemain yang dipanggil pun menurut saya juga bukan pemain yang sembarangan. Mereka punya punya talent, punya pengalaman, kemudian banyak pemain muda yang bermain di tim nasional juga. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk merasakan bagaimana atmosfer berhadapan dengan tim yang kita tahu Aston Villa adalah tim besar. Mereka tahun lalu menjuarai UEFA League, dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan bermain di level tinggi, mendapatkan tekanan, sehingga mereka dapat mengukur kemampuan mereka.
14: Ini pertandingan spesial, dan aku fokus untuk enjoy di JBK. Aku udah 6 tahun di Indonesia, tapi aku belum main di JBK. Setiap kali aku main lawan Persija atau main untuk timnas, kami tidak main di JBK. So untuk saya juga pertandingan spesial. So aku bangga.
9: Tur pramusim Aston Villa di Asia menjadi salah satu persiapan sebelum tim berjuluk The Villains menghadapi Paris Saint-Germain di ajang UEFA Super Cup 13 Agustus mendatang. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara, GIAS 2026, telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid serta inovasi teknologi terbaru.
15: Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2026 kembali digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten. Gelaran pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara ini digelar dalam 11 hari, dari 30 Juli sampai 9 Agustus. Ada lebih dari 65 merek kendaraan yang terlibat, dan terbagi dalam kategori mobil penumpang, komersil, kendaraan roda 2, dan karoseri. Selain itu, ada pula ratusan industri pendukung seperti aksesori, suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan lainnya. Pada GIAS tahun ini, tren masih menunjukkan minat pada mobil energi baru terbarukan. Ada 4 jenis utama yang masih menjadi primadona. Pertama, battery electric vehicle atau mobil listrik murni. Kedua, hybrid electric vehicle, kombinasi listrik dan bensin tanpa perlu dicas. Ketiga, plug-in hybrid electric vehicle, gabungan mesin bensin dan motor listrik yang bisa diisi ulang, serta extended range electric vehicle yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dengan bensin sebagai pembangkit listrik. Merek-merek asal Jepang kini mulai memperkenalkan banyak produk hybrid mereka.
16: Kalau untuk Mitsubishi Motor saat ini memang hybrid terasa lebih visible untuk pasar Indonesia, karena memang hybrid X4 sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat smart, sehingga tidak hanya efisien, dia juga bisa recharging. Targetnya sekarang, karena keluar kota mungkin charging system juga mungkin lebih sulit ya, dengan mobil yang bisa meregenerate listriknya sendiri melalui mesin, itu lebih visible buat Indonesia.
15: Sementara itu, merek-merek asal Tiongkok secara agresif meluncurkan produk dan variasi baru dengan mayoritas pada kendaraan full baterai. Lebih dari 20 merek Tiongkok terlibat tahun ini. Sementara 8 dari 10 merek yang baru bergabung di Gias tahun ini juga berasal dari negara yang sama.
17: Lepas sendiri untuk Indonesia, fokus kita di New Energy Vehicle. Jadi saat ini produk yang kita perkenalkan ada dua tipe. Satu tipe yang L8, PHEV. Yang satu lagi E4, E4 itu EV, Battery Electric Vehicle. Sebenarnya trennya adalah EV ya, fokusnya adalah di EV, Battery Full Battery Electric Vehicle. Fokusnya seperti itu. Sekarang ini pun terbanyak memang masih di EV segmennya. Untuk sementara untuk yang PHEV, ini sebenarnya ditargetkan untuk konsumen-konsumen yang lebih mungkin khawatir dengan, atau kita bilang sebutnya apa, range anxiety, khawatir dengan jarak jauh.
15: Pengunjung yang datang memiliki pandangan dan selera yang beragam. Ada yang mulai melirik kendaraan listrik, namun ada pula yang masih bertahan pada kendaraan konvensional BBM.
18: Masih bensin biasa, Destinator yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang terbaru kan. Ada sih, ada keinginan hybrid, cuman belum.
19: Kayaknya lately dengan harga bensin naik ini kayaknya EV kali ya. EV lebih menarik sih kayaknya.
15: Harapannya peningkatan penjualan kendaraan listrik dan hybrid pada gelaran pameran seperti ini juga dibarengi dengan dukungan pemerintah. Di antaranya dengan kepastian skema pemberian insentif serta komitmen pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang lebih merata di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
5: Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan, menyebabkan 35 orang tewas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, permintaan kostum karnaval di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Tren cosplay karakter yang kian digemari masyarakat membawa berkah bagi para pengrajin. Hal yang sama juga dirasakan para pengrajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli. Bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia.
1: Menjelang bulan Agustus, pesanan kostum karnaval dari rumah produksi milik Samiaji di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur meningkat. Kostum tersebut untuk kebutuhan peserta parade dan karnaval di berbagai daerah. Prosesnya dimulai dari pembuatan sketsa sesuai permintaan pemesanan, dilanjutkan pemilihan bahan, pemotongan, perakitan, hingga tahap penyelesaian.
2: Sekarang kan musimnya lagi cosplay karakteran.
3: Trennya berarti ya, cosplay karakter ya?
2: Cosplay
3: terbuat
2: karakter.
3: Terbuat dari apa ini? Dari kalau, berapa lama?
2: Kalau ini pesanan memang spesial untuk barang bekas sih. Hmm. Jadi ini pengerjaannya sekitar insya Allah 2-3 mingguan itulah.
1: Menurut Samiaji, jumlah pesanan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan meningkat hingga 100%. Jika biasanya dalam 3 bulan ia hanya menerima 1 pesanan, kini dalam 1 bulan ia mengerjakan 2-4 pesanan sekaligus. Harga kostum dibanderol mulai dari 300.000 hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kerumitannya. Pemesan datang dari berbagai daerah mulai Mojokerto hingga Pasuruan. Bulan Agustus juga menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli, bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia. Rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indrokilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah pun sibuk memenuhi pesanan.
4: Sehari nanti bendera umbul-umbulannya sampai 70-80 kodi.
5: Perharinya. Untuk ukuran yang paling banyak, ukuran berapa?
4: Ukuran 60-90.
5: Iya. Itu yang bendera?
4: Bendera.
5: Yang umbul-umbul?
4: Umbul-umbul yang sekarang banyak yang 4 meter. Ada yang 3 meter tapi banyak 4 meter.
1: Selain menjadi tujuan para reseller, rumah produksi ini juga ramai didatangi warga yang membeli bendera secara langsung.
6: Ya, yang pertama barang yang di sini komplit, kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
5: Di pasaran.
6: Iya, di pasaran.
5: Karena langsung ke produsen.
6: Iya.
1: Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara Rp10 hingga Rp15.000 per kodi. Untuk ukuran 60 x 90 cm, harga kini menjadi sekitar Rp100.000 per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan harga hingga Rp20.000 per kodi dengan harga yang mencapai Rp180.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi mancanegara, sejumlah imigran dari Maroko nekat berenang menyeberangi laut dan menerobos ke wilayah perbatasan Spanyol demi mencapai wilayah Eropa. Penyeberangan nekat ini menyebabkan 9 orang tewas. Sementara itu, gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan, menyebabkan 35 orang tewas.
7: Gelombang migran dalam jumlah besar kembali menerobos kawasan perbatasan Ceuta Spanyol pada Kamis waktu setempat. Beberapa migran nekat berenang di lautan, sementara yang lain menerobos gerbang perbatasan darat dan berlari masuk ke wilayah kota. Penyeberangan ini menyebabkan 9 orang tewas. Aparat kepolisian serta personel militer langsung mengamankan jalur perbatasan dan jalan-jalan utama. Pihak berwenang Spanyol mengatakan telah menemukan seluruh jenazah korban. Hingga kini kapal-kapal patroli Angkatan Laut terus disiagakan di sepanjang pesisir pantai guna menghalau migran lain yang mencoba menyeberang dari wilayah Maroko. Ledakan dahsyat mengguncang tambang batubara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lain yang masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorange, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang menerjang Jepang Selatan kini bertambah menjadi 35 orang. Hingga Jumat pagi, operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang terjebak. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sebelumnya gempa magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan, Selasa 28 Juli. Kuatnya gempa mengakibatkan runtuhnya tembok di sekitar kastil Kumamoto di puncak bukit Chuoku. Salah satu lokasi terparah akibat gempa di Kumamoto adalah pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sekitar 30 pekerja dilaporkan tertimbun reruntuhan. Gempa juga memutus aliran listrik dan merusak jalur transportasi termasuk rel kereta.
0: Tiga petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang padamkan kebakaran hutan yang menerjang pulai kereta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga.
8: Kebakaran hutan kembali melanda pulau kereta Yunani. Asap pekat membubung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. Dua petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara dua titik api di dekat desa Kria Frisi. Sementara satu petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponis. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
9: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village, and the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
10: So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now.
8: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.
0: Keindahan alam kembali memukau para wisatawan di berbagai belahan dunia. Musim mekar bunga menjadi magnet utama bagi jutaan pengunjung. Seperti halnya hamparan bunga warna-warni di Cina hingga tradisi menikmati bunga sakura di Brasil. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
11: Lautan bunga selosia yang mekar sempurna kini memenuhi kawasan wisata Dongnayuan di wilayah otonomi Guangxi Chuang, Cina Selatan. Apalagi jika kita

kita melihatnya dari hamparan bunga berwarna merah dan kuning cerah seakan membentuk pita warna-warni di antara pepohonan dan pegunungan karst. Bunga Celosia plumosus atau

Puluhan pengunjung memadati Taman Karmo di Sao Paulo, Brasil pada hari Minggu untuk menikmati Festival Bunga Sakura. Ya, taman ini merupakan rumah bagi salah satu rumpun pohon sakura terbesar di Brasil yang ditanam oleh komunitas Jepang. Selain pertunjukan seni dan kuliner Jepang, Festival Tanabata Star juga turut digelar. Di sini pengunjung dapat menuliskan harapan pada secarik kertas tanzaku yang digantung di pohon sebelum dibakar pada upacara penutupan. Festival ini merupakan bagian dari pekan pertama Festival Tanabata dengan perayaan lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 31 Juli serta 1 hingga 2 Agustus nanti.

0: Pernikahan.
1: Momen wisuda seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi viral. Hal ini lantaran mahasiswi yang meminta foto kepada rektornya malah terjatuh dari panggung wisuda. Peristiwa diketahui terjadi pada 26 Juli 2026.
2: Itu sudah kita himbau kepada semua peserta wisudawan untuk tertib sesuai dengan yang kita laksanakan. Jadi dari awal sudah dihimbau untuk juga demi keamanan yang lainnya, juga demi kelancaran kegiatan mahasiswa, juga demi kebaikan bersama. Mahasiswa itu diminta, mohon maaf, wisudawan sudah dihimbau atau dilarang untuk meminta Pak Rektor untuk memfotokan.
1: Dari kejadian tersebut, mahasiswi tak mengalami luka. Namun pihak universitas sudah mengimbau agar para wisudawan untuk tidak selebrasi berlebihan. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang wanita yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
3: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
1: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Terduga pelaku pun menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri.
4: Buat segel nih tempatnya.
1: Beginilah kemarahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendatangi 69 Coffee and Dining di Jalan R.E. Marta Dinata Kota Bandung Jumat siang. Kemarahannya diduga usai mengetahui 10 pohon yang tepat berada di trotoar jalan habis ditebang oleh pengelola tempat padel. Selain itu, bekas potongan pohon didapati telah dilumuri semen dan diberi tanaman. Dugaan sementara pohon damar atau mahoni ini sudah berusia puluhan tahun dan menutupi bangunan.
5: Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar dua peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini, Gakum Lingkungan, kepada kementerian.
1: Menurut keterangan saksi mata, pohon-pohon ditebang sekitar awal Juli pada dini hari dan dikerjakan oleh petugas berseragam selama 2 hari. Saat ini 10 pohon yang telah ditebang sudah disegel oleh Satpol PP. Pihak pemerintah Kota Bandung tidak hanya akan memberikan sanksi administratif, namun akan menempuh jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning. Akhir pekan lagi deh ya, ijo-ijo ceria nih.
7: Ceria dong, ijo-ijo.
6: Semangat, dan kita pun juga ceria untuk menghadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa. Bersama saya, Freddy Cahya.
7: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita...

0: Kita buka informasi dari seorang ustadz di Duren Sawit, Jakarta Timur meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jamaah. Video detik-detik wafatnya almarhum pun viral di media sosial.
1: Sementara di Tulung Agung, Jawa Timur, seorang pengunjung

0: Wahana rumah hantu tewas tak lama setelah keluar dari lokasi. Korban mengalami serangan jantung hingga terjatuh dan mengalami luka benturan.
1: Senang banget tuh malam hari ini yang dihaulkan. Sebab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Video amatir memperlihatkan detik-detik saat Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis malam. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan langsung membawanya ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Meski terpukul, pihak keluarga mengaku ikhlas.
2: Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, jari yang baik, mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Wahana rumah hantu di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Tulungagung, Jawa Timur ini ditutup sementara oleh pihak kepolisian setempat. Penutupan dilakukan pasca seorang pengunjung perempuan meninggal dunia usai memasuki wahana itu pada Rabu lalu. Korban keluar dengan wajah pucat sebelum akhirnya terjatuh dan pingsan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Korban diketahui berinisial BNW, warga desa Beji, Kecamatan Boyolango. Dari hasil pemeriksaan medis, korban diduga mengalami serangan jantung.
3: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
0: Tim Inafis Polres Tulungagung telah melakukan visum luar dan menemukan luka di pelipis serta satu gigi yang tanggal diduga akibat benturan. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban, sementara wahana rumah hantu masih ditutup hingga penyelidikan rampung. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang anak laki-laki menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku diduga kesal karena korban enggan diajak pulang saat sedang bersama ibunya.
4: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, anak berusia 2 tahun menjadi korban penculikan diduga karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah.
5: Rekaman video yang memperlihatkan anak laki-laki dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial. Pria tersebut diduga adalah ayah kandung korban. Tampak dalam video, anak itu menangis dengan kondisi wajah berdarah di bagian mulut dan hidung. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini korban dirawat di rumah ibunya. Ibu korban membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga kesal saat korban enggan diajak pulang karena sedang bersama sang ibu yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran. Pelaku juga diduga kesal karena ibu korban tidak bersedia diajak rujuk sehingga terjadi penganiayaan. Pelaku telah ditangkap Satreskrim Polres Cimahi setelah sempat berusaha kabur dan bersembunyi di areal persawahan. Tak hanya D, polisi juga menangkap A, perekam video yang masih kerabat pelaku. Pasca penangkapan, Kapolres Cimahi bersama tim Polwan mengunjungi kediaman korban. Selain bersilaturahmi, petugas juga memberikan pendampingan dan trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis korban.
6: Perlu kami sampaikan bahwa kedua orang tersangka itu, satu inisial D alias P yang merupakan ayah kandungnya dari korban berusia 28 tahun, dan satu lagi itu inisialnya A yang berumur 22 tahun. Merupakan sekali lagi kemarin tepatnya pada pukul 17.00 WIB dari dua lokasi yang berbeda, kedua orang pelaku sudah kita amankan.
5: Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menganiaya anak kandungnya demi mencari simpati sang mantan istri agar mau rujuk. Karena niatnya ditolak, pelaku lalu melampiaskan emosinya kepada sang anak. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang telah disetorkan.
7: Bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korbannya tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
5: Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan balita tersebut kepada orang tuanya. Polisi juga masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, pemirsa, aksi pencurian komponen hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi pengerusakan fasilitas umum ini baru diketahui oleh warga setelah air dari dalam hidran meluber dan membanjiri ruas jalan.
8: Sementara itu, fenomena pembangunan pagar tinggi di sejumlah mal dan gedung perkantoran di Jakarta menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini diduga dipicu kekhawatiran pengelola gedung atas isu liar yang bersebaran di media sosial.
0: Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu pagi. Komponen atas dan konektor sambungan selang hidran hilang dicuri sehingga membuat air di dalamnya meluber ke ruas jalan. Pencurian ini pertama kali diketahui petugas keamanan setempat setelah mendapat laporan warga yang melihat genangan air di sekitar lokasi.
9: Ada dua tempat, nah itu. Katanya sih dengan cara apa? Dibodem. Katanya pakai tenaga tangan sih nggak mungkin. Atau alatnya juga paling dibodem karena pecah.
0: Diduga pelaku nekat merusak hidran dengan palu besar demi mengambil komponen berbahan kuningan. Petugas damkar Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung menutup aliran air agar tidak terbuang. Petugas sangat menyayangkan aksi pengerusakan ini karena hilangnya konektor hidran sangat mengganggu proses pasokan air saat terjadi kebakaran.
10: Telah terjadi pengerusakan satu atau hidran yang ada di Pondok Kelapa, sangat disesalkan nih karena pentingnya kami sebagai petugas damkar bila terjadi kebakaran itu untuk pemenuhan atau pemenuhan kebutuhan Solo Ambon atau sumber air ya.
0: Kasus pengerusakan fasilitas umum ini kini telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Pembangunan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran di Jakarta viral dan menjadi perbincangan warganet. Peningkatan pengamanan ini diduga berkaitan dengan kekhawatiran akan potensi gangguan keamanan dan aksi unjuk rasa. Menyikapi fenomena ini, Polda Metro Jaya menegaskan situasi di Jakarta dalam keadaan kondusif. Polisi tidak menemukan indikasi ancaman penjarahan dan belum menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa.
11: Perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerjasama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi termasuk dari masyarakat.
0: Senada dengan kepolisian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau pengelola mal dan perkantoran agar tidak merespons isu secara berlebihan. Pramono menilai kekhawatiran yang berlebihan bisa mengganggu iklim kota. Ia pun meminta pengelola gedung untuk kembali membongkar pagar-pagar tinggi tersebut setelah situasi dipastikan aman.
12: Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya, pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik.
0: Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi isu liar di media sosial, serta bisa beraktivitas di ruang publik dengan aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Petani cabai di Cilacap putar otak untuk mengaliri lahan mereka yang sedang dilanda kekeringan.
4: Ya, mereka harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk beli mesin pompa air. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis.

0: Tapi supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
1: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang Rp300.000 harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air.
4: Ya, kekeringan juga dirasakan oleh warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
5: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
6: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.
7: Berapa lama untuk penyiraman ini, Mas?
6: Di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu, Pak.
5: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
8: Kalau sehari bisa 10 jerigen. Ini kalau sebentar lagi lebih banyak dari kawan-kawan ngambil. Ada yang sampai 20.
5: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, informasi berikutnya ini ribuan pencari kerja sejak pagi sudah memadati job fair yang digelar di gedung IPHI Demak, Jawa Tengah. Mereka berjuang di tengah ketatnya persaingan mencari pekerjaan yang diinginkan.
4: Sementara di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga sejak pagi rela antre berjam-jam demi mendapatkan bantuan langsung tunai.

0: Ribuan pencari kerja sejak pagi sudah memenuhi gedung IPHI Demak, Jawa Tengah. Dengan menenteng berbagai berkas kelengkapan lamaran kerja, mereka mengantri dan mengambil berbagai brosur yang dibagikan pihak perusahaan. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit, para calon pekerja berharap bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Apalagi di tengah ketatnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja.
1: Perkantoran. Sebelumnya sudah pernah bekerja?
2: Belum.
1: Oh, sudah berupaya apa? Mencari lowongan pekerjaan, memberikan lamaran itu sudah belum?
2: Ini baru sih.
1: Pernah masukkan lamaran pekerjaan di tempat lainnya? Sudah berapa kali, Mbak?
2: Sudah
1: banyak ya. Belum ada yang anu.
2: Kayaknya kan saya lulusan SMA ya, Pak. Kalau adanya kebanyakan ngambil yang satu
1: atau dua. Saingannya berat itu ya. Tapi tetap apa optimis anu, Mbak ya.
0: Job fair yang digelar di gedung IPHI Demak ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026. Sekitar 30 perusahaan terlibat dan membuka sedikitnya 2.000 lowongan pekerjaan di berbagai posisi. Inilah antrian panjang mengular hingga ke jalan di depan kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat siang. Ratusan warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Warga yang antri harus membawa KTP dan KK untuk diverifikasi sebelum mendapatkan uang bantuan sosial. Penerima bantuan Rukmana mengaku senang mendapatkan bansos 1 juta di kondisi ekonomi seperti saat ini.
3: Saya kan single parent sendirian, gak ada siapa-siapa. Saya minta ya, harap-harap ada terus gitu lah. Saya minta ada bantuan. Saya tuh gak punya siapa-siapa.
0: Tahun ini, Pemkot Kediri memberikan bansos kepada 2.700 warga kurang mampu. Dana bansos diambil dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Festival Layang-Layang Internasional berlangsung meriah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tidak hanya diikuti peserta dari Indonesia, festival ini juga dimeriahkan peserta dari belasan negara lainnya.
5: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ribuan warga berebut kue apem dalam tradisi sebar apem. Warga saling berdesakan untuk memperoleh kue apem yang dipercaya dapat mendatangkan berkah dan kelancaran dalam kehidupan.

0: Garut International Kite Festival 2026 berlangsung meriah di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari berbagai negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara Eropa. Beragam jenis layang-layang unik dan menarik menghiasi langit Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, hingga layangan tradisional. Rashid Al-Hajj, peserta asal Malaysia, mengaku tertantang mengikuti festival ini karena baru pertama kali menerbangkan layangan di lereng gunung.
1: Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pergunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Jadi tepi laut anginnya sentiasa keras. Namun kita cuba lihat di sini bagaimana situasinya.
0: Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan, serta 150 stand yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Festival layangan internasional ini juga menjadi ikon yang menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus menarik wisatawan mancanegara. Festival ini berlangsung dari tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus. Tradisi sebar apem Yakawiyu berlangsung di lapangan Sendang Pelampean, Kelurahan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Jumat siang. Ribuan warga dari berbagai daerah berebut 65.000 kue apem atau sekitar 6,5 ton kue apem. Sejumlah warga harus berebut dengan ribuan warga lain untuk mendapatkan kue apem. Warga meyakini apabila memperoleh kue apem akan mendatangkan kelancaran pekerjaan dan kehidupan. Sebelum diperebutkan, gunungan kue apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatinom menuju lapangan Sendang Pelampean. Sesampainya di panggung, dilakukan doa bersama, kemudian gunungan kue apem disebut.

0: lebar kepada warga.
1: Sebenarnya apel itu adalah sebuah bentuk visualnya adalah apel. Tapi maknanya sebenarnya dari kata afun, yaitu asma'ul husna yang artinya adalah Allah yang maha pemberi ampunan. Jadi afun itu ya Allah memberikan ampun. Jadi nyebar apel itu ya melempar atau membagi-bagikan keampuan.
0: Tradisi sebar apem Yakawiyu merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Krimik dalam penyebaran agama Islam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: In this economy, ada tempat yang gak pernah sepi pelanggan dan jadi pemersatu banyak kalangan. Mulai dari pekerja, pejabat publik, sampai artis ibu kota jadi pelanggan warteg. Lihat
3: nah,
2: juga.
3: Pasti dong, usai jeda kita akan mampir ya ke warteg yang terus menjaga eksistensinya di tengah gempuran resto dan kafe modern. Tetap bersama kami di Good Morning. Yep.

0: bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh kok ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Ada masih di Good Morning Weekend, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, permintaan kostum karnaval di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengalami peningkatan. Tren cosplay karakter yang kian digemari masyarakat membawa berkah bagi para pengrajin.
1: Hal yang sama juga dirasakan para perajin bendera merah putih, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul ini meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli, bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia. Menjelang bulan Agustus, pesanan kostum karnaval dari rumah produksi milik Samiaji di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur meningkat. Kostum tersebut untuk kebutuhan peserta parade dan karnaval di berbagai daerah. Prosesnya dimulai dari pembuatan sketsa sesuai permintaan pemesanan, dilanjutkan pemilihan bahan, pemotongan, perakitan, hingga tahap penyelesaian.
2: Sekarang kan musimnya lagi cosplay karakteran.
3: Trennya berarti ya, cosplay karakter ya?
2: Cosplay
3: terbuat
2: karakter.
3: Dari apa ini? Dari berapa lama?
2: Kalau ini pesanan memang spesial untuk barang bekas sih. Jadi ini pengerjaannya sekitar insya Allah 2-3 mingguan itulah.
1: Menurut Samiaji, jumlah pesanan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan meningkat hingga 100%. Jika biasanya dalam 3 bulan ia hanya menerima 1 pesanan, kini dalam 1 bulan ia mengerjakan 2-4 pesanan sekaligus. Harga kostum dibanderol mulai dari 300.000 hingga

0: jutaan rupiah tergantung tingkat kerumitannya. Pemesan datang dari berbagai daerah, mulai Mojokerto hingga Pasuruan. Bulan Agustus juga menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli, bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia. Rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indrokilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah pun sibuk memenuhi pesanan.
1: Sehari nanti bendera umbul-umbulnya sampai 70-80 kodi.
2: Perharinya.
3: Untuk ukuran yang paling banyak, ukuran berapa?
1: Ukuran 60-90.
3: Iya. Itu yang bendera?
1: Bendera.
3: Yang umbul-umbul?
1: Umbul-umbul yang sekarang banyak yang 4 meter. Ada yang 3 meter, tapi banyak yang 4 meter.
0: Selain menjadi tujuan para reseller, rumah produksi ini juga ramai didatangi warga yang membeli bendera secara langsung.
4: Ya, yang pertama barang yang di sini komplit. Kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
3: Di pasaran.
4: Iya, di pasaran.
3: Karena langsung ke produsen.
4: Iya.
0: Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara Rp10 hingga Rp15.000 per kodi. Untuk ukuran 60 x 90 cm, harga kini menjadi sekitar Rp100.000 per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan harga hingga Rp20.000 per kodi dengan harga yang mencapai Rp180.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ini meraup penghasilan tambahan dari membudidayakan lebah madu. Dalam satu bulan, dia bisa meraup omset hingga Rp40 juta.
6: Ya, sementara itu, sejumlah mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur, mengembangkan panganan ringan berbahan dasar daun mangga dan kulit kacang. Inovasi produk pangan ini berdaya jual dan telah mendapatkan penghargaan.
0: Aris Sigit membudidayakan lebah madu di pekarangan rumahnya di Desa Cimenga, Kecamatan Kumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan kotak lebah madu ini menjadi sumber penghasilan tambahan baginya. Berbekal ketekunan, pria ini kini telah memiliki sekitar 50 kotak lebah yang terdiri dari lebah ondoan dan lebah kelanceng. Ketertarikannya pada dunia perlebahan berawal saat ia telah mempelajari manfaat madu.
7: Alhamdulillah, Bang. Hasilnya lumayan untuk nambah penghasilan saya gitu ya, Bang. Gitu. Alhamdulillah bagus banget lah.
8: Harapan besar dari Anda memiliki kegiatan seperti ini apa?
7: Saya berharap untuk teman-teman yang ada di tenaga kesehatan juga bisa mengikuti jejak saya ya. Selain satu, buat nambah penghasilan, yang kedua juga untuk kesehatan sudah saya buktikan sendiri.
0: Musim kemarau ini menjadi waktu terbaik untuk memanen madu karena cuaca cerah membuat lebah lebih leluasa mencari nektar dari berbagai jenis tanaman sehingga produksi madu pun meningkat. Dari budidaya lebah kelanceng, setiap bulannya ia mampu memanen sekitar 200 botol madu berukuran 250 ml. Sementara itu, untuk madu lebah ondoan dipasarkan dalam botol kemasan 200 ml. Madu tersebut dijual dengan harga Rp250.000 per botol sehingga menghasilkan omset sekitar Rp40 juta per bulan. Usaha Aris Sigit ini membuktikan bahwa pekarang rumah dapat dimanfaatkan menjadi usaha produktif dengan nilai ekonomi tinggi. Lima mahasiswa dari Universitas Surabaya berhasil menyulap daun mangga dan limbah kulit kacang tanah menjadi camilan sehat berkhasiat. Inovasi bernama Mangonat Bar ini tidak hanya kaya akan antioksidan, namun juga berpotensi menjadi pangan fungsional bagi penderita diabetes. Hasil kajian tim menunjukkan daun mangga mengandung senyawa mangiferin yang berpotensi menghambat penyerapan glukosa sehingga dapat membantu mencegah lonjakan kadar gula darah. Selain itu, kulit kacang tanah yang selama ini menjadi limbah ternyata memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas.
9: Masalah apa sih yang sampai sekarang itu masih happening? Nah, masalahnya itu ada di diabetes. Nah, dari situ kita cari-cari studi literatur kayak gitu. Nah, kita temukan ada dua bahan yang selama ini mungkin belum dikenal. Selama ini mungkin hanya ditemui lalu dibuang saja, yaitu seperti daun mangga dan juga kulit kacang tanah. Nah, setelah melakukan studi literatur di daun mangga sendiri, kami menemukan adanya senyawa namanya mangiferin. Nah, di mangiferin ini, dia itu dapat melakukan inhibisi pada enzim, kemudian dapat mempengaruhi proses penyerapan gula di dalam tubuh.
0: Produk karya 5 mahasiswa Ubaya ini bahkan sudah meraih 3 penghargaan di ajang kompetisi nasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Ya, di tengah gempuran kafe dan restoran modern, ada satu ruang bersantap yang tidak pernah kehilangan penggemarnya. Di sini tidak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional.
6: Ya, semuanya duduk berdampingan menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Dari dua sudut ibu kota tersimpan kisah tentang warteg yang terus menjaga eksistensinya di tengah perubahan zaman. Berikut ulasannya untuk Anda.
10: Sambelnya jangan lupa.
0: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
10: Warteg alias Warung Tegal menjadi pilihan masyarakat, baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
0: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warmo. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
10: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Caranya gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau.
0: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
10: Kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makanan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat, dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, barang nggak boleh ketinggalan dong, tapi jangan sering-sering ya.
0: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
11: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, kan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
0: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
12: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
0: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
10: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegal satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
0: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih satu windu. Lokasi yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang menyajikan aneka masakan rumahan dengan pilihan yang melimpah.
10: Kalau di warteg yang pertama, menu andalannya ada empal daging. Nah, di warteg yang kedua, menu andalannya ada udang nih. Memang ya, kalau berbicara tentang menu warteg, nggak ada yang gagal ya. Jadi nggak heran kenapa warteg itu tetap bertahan dan juga makin eksis.
0: Lokasi yang mudah dijangkau membuat warteg Agung tidak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
13: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang warteg tuh kayak beda aja.
0: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Mika Ira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
5: Mampir beli bakso, pria di Magelang kehilangan 150 juta rupiah lantaran menjadi korban pencurian bermodus pecah kaca mobil.
6: Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Seorang ibu penjual rujak di Probolinggo, Jawa Timur menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban tersungkur ke saluran irigasi dan menderita luka memar.
6: Sementara seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Selatan dan viral di media sosial, akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polsek Kebayoran Lama saat tertidur di rumah kontrakannya.
7: Nasib naas menimpa Marfuah, penjual rujak di Banyuanyar, Probolinggo. Ibu berusia 50 tahun ini dibegal saat pulang dari pasar usai membeli bahan untuk dagangannya. Korban ditendang hingga tersungkur ke saluran irigasi dan motornya dibawa kabur oleh pelaku bercelurit. Selain mengalami memar, korban sempat takut melapor ke polisi karena khawatir dibebani biaya. Mengetahui hal tersebut, petugas Polsek Banyuanyar langsung mendatangi rumah korban untuk membantu proses hukum. Ini Marfua berharap pelaku segera ditangkap sehingga ia bisa kembali berdagang. Beginilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial N berusia 37 tahun oleh anggota unit reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat tertidur tanpa melakukan perlawanan. Sebelumnya, pelaku diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pelaku sempat mengamati situasi rumah korban

0: sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi tawuran dengan senjata tajam kembali pecah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 8 pelajar ditangkap.
2: Di Magelang, pulang dari bank lalu mampir ke warung bakso, seorang pria kehilangan 150 juta rupiah lantaran menjadi korban pencurian bermodus pecah kaca mobil.
3: Dalam video amatir milik warga terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polresta Magelang melakukan olah TKP kasus pencurian modus kempes ban dan pecah kaca mobil di kawasan traffic light Simpang 4 Pakelan Desa Banyurojo, Mertoyudan. Kejadian berawal saat korban Trisang Edi Wibowo pulang usai mengambil uang dari sebuah bank Kamis siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memarkirkan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel datang, korban kemudian ke warung bakso di seberang jalan. Setelah mengecek, kaca pintu depan pecah dan uang 150 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil telah raib. Korban lalu dibawa ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. Gigi yang berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu disakiti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sembilan orang tewas pasca serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis.
2: Ragam kabar mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta, Spanyol pada Kamis waktu setempat. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa.
1: Selain itu, sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan puluhan lain terluka saat ledakan terjadi di sebuah tambang batu bara di Pakistan.
2: Gelombang migran dalam jumlah besar berhasil menerobos perbatasan Spanyol. Sebagian nekat menerobos kawasan perbatasan Ceuta dengan cara berenang. Sementara yang lain menerobos pagar perbatasan dan berlari masuk ke dalam kota. Ceuta menjadi salah satu pintu masuk ke Eropa yang kerap menjadi tujuan para migran untuk mencari kehidupan dan kesempatan memperbaiki ekonomi. Hal ini membuat pemerintah Spanyol menerjunkan aparat kepolisian dan personel militer untuk mengamankan perbatasan serta jalur-jalur utama. Selain itu, kapal-kapal patroli Angkatan Laut juga disiagakan di sepanjang pesisir pantai untuk mencegah migran lain menyeberang dari wilayah Maroko. Ledakan dahsyat mengguncang sebuah tambang batu bara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lain yang masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorage, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang.
1: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.
0: Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia dihantam oleh rudal Ukraina pada Jumat waktu setempat.
3: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik ledakan saat rudal menghantam bangunan hingga memicu kebakaran besar di lokasi. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolonkiv pada Kamis. Petugas pemadam yang terjun ke lokasi menyebut kebakaran akibat serangan itu melanda kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah dilaporkan rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 di antaranya bahkan nyaris hancur total. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia diduga merupakan buatan Korea Utara.
4: Продушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися, але станом на зараз це північно-корейська балістика.
3: Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menghantam sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah Rusia. Fasilitas energi dan pusat logistik Wildberries, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia, terbakar di wilayah Volgograd pada Jumat waktu setempat. 5 orang dilaporkan mencari perawatan medis. Rekaman saksi mata memperlihatkan asap hitam membubung tinggi dari lokasi setelah serangan drone memicu kebakaran di fasilitas tersebut. Sejak 18 Juli, Ukraina disebut telah menargetkan sekitar 12 fasilitas Wildberries untuk mengganggu operasi dan rantai distribusi perusahaan yang menjadi tulang punggung perdagangan daring di Rusia dan berpotensi mengganggu aktivitas puluhan ribu pelaku usaha yang bergantung pada platform tersebut. Ukraina menyatakan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia dilakukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskwa di tengah konflik yang masih berlangsung.
0: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari 1 bulan di bawah reruntuhan gedung akibat gempa bumi besar.
1: Sementara itu di Spanyol, pusat penampungan hewan dipenuhi puluhan anjing dan kucing yang dievakuasi dari kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
2: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia Mar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pasqualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SeaCam di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
5: El viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
2: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
6: Fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
2: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
1: Kita ke informasi selanjutnya, sebuah festival kuliner di Meksiko berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat sandwich tradisional atau torta raksasa seberat lebih dari 1,5 ton.
0: Wah. Sementara di Korea Selatan ada sebuah kedai kopi yang viral berkat sajian es americano dengan bongkahan es raksasa.
7: Warga Mexico City tengah berpesta ketika festival torta digelar di Balai Kota Venustiano Carranza pada Rabu. Apalagi dalam festival itu juga diadakan acara pemecahan rekor membuat torta atau roti lapis khas Meksiko terberat dan terpanjang di dunia. Lebih dari 100 koki bekerja sama membuat torta ini dengan serius karena dipantau langsung oleh petugas Guinness World Records karena mereka harus memperhatikan cara masak dan kebersihannya. Menurut pihak Guinness World Records, Alfredo Arista, rekor torta terpanjang ini berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang beratnya hanya 1.300 kg. Karena hari itu para koki berhasil membuat torta seberat 1.570 kg dengan panjang 100 meter. Acara bertajuk Torta Fest 2026 ini berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus, menampilkan aneka kreasi torta serta hiburan musik langsung dengan menghadirkan 100 peserta pameran. Pemerintah wilayah Venustiano Carranza menegaskan rekor ini bertujuan merayakan torta sebagai simbol budaya Meksiko sekaligus promosi kota Meksiko sebagai tujuan kuliner internasional. Setelah makan roti, kita langsung minum es kopi raksasa. Ya, sebuah kedai kopi Dog Go Coffee di Gyeongju, Korea Selatan menjadi viral setelah menciptakan es americano dengan bongkahan es besar menyerupai gunung es. Menurut pemilik kedai, Bin Hong, ia menciptakan minuman unik ini gara-gara candaan seorang pelanggannya yang menantang akan memakan semua es batu dalam gelas es americanonya. Ternyata candaan yang direkam dan diunggah di media sosial itu menjadi viral. Dan selanjutnya banyak pengunjung yang datang meminta hal yang sama. Masalahnya, membuat bongkahan es ini bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu 4 jam untuk menyusun bongkahan es batu sebesar itu. Itu sebabnya kedai hanya menyediakan 5 cangkir es americano raksasa setiap harinya dengan sistem siapa cepat dia dapat. Selain versi cangkir tunggal, kedai juga menyediakan versi cangkir ganda dengan jembatan es di antara 2 cangkir.
1: Dan usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
0: Dan saya Dea Kartika. Have a great weekend, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.

0: Seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban menderita luka memar.
1: Sementara itu di Surabaya, aksi protes ribuan pesilat berujung ricuh. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Nasib naas menimpa Marfuah, penjual rujak di Banyu Anyar, Probolinggo. Ibu 50 tahun ini dibegal saat pulang dari pasar usai membeli bahan untuk dagangannya. Korban ditendang hingga tersungkur ke saluran irigasi dan motornya dibawa kabur pelaku bercelurit. Selain mengalami memar, korban sempat takut melapor ke polisi karena khawatir dibebani biaya. Mengetahui hal tersebut, petugas Polsek Banyu Anyar langsung mendatangi rumah korban untuk membantu proses hukum. Kini Marfuah berharap pelaku segera ditangkap sehingga ia bisa kembali berdagang. Ribuan anggota perguruan silat mendatangi markas debt collector di Jalan Teku Umar, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut proses hukum atas kasus pembacokan yang menimpa dua rekanan mereka pada 25 Juli lalu. Situasi memanas saat massa berusaha menerobos barikade petugas keamanan. Aksi saling dorong hingga lemparan batu dan botol tak terelakkan. Akibatnya, seorang anggota TNI pun terluka. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi dan petinggi perguruan silat bernegosiasi. Di Makassar, polisi membubarkan tawuran warga dan geng motor di Jalan Gunung Bawakaraeng pada Jumat malam. Sebelum melarikan diri, pelaku sempat mengancam petugas menggunakan busur panah. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan mengamankan tiga remaja berstatus pelajar. Polisi juga menyita barang bukti berupa petasan serta senjata tajam busur panah dan ketapel yang sempat dibuang pelaku. Ketiga pelaku kini menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban.
1: Sementara itu di Pasuruan, seorang pemuda menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD.
3: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
4: Kita dapati memang laki-laki tersebut bernama DPM. Inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpulan informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Haji Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
3: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
5: Ibegal, guys.
3: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
6: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari 2 orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini kasus

0: masih diselidiki oleh Polsek.
1: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, lari pagi menjadi tren baru di akhir pekan. Seperti apa serunya lari kemudian disambut dengan kopi?
3: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, ribuan warga berebut kue apem dalam tradisi sebar apem di Klaten, Jawa Tengah. Warga pun saling berdesakan untuk memperoleh kue apem yang dipercaya dapat mendatangkan berkah.
3: Sementara di Kediri, Jawa Timur, antrian panjang terjadi saat warga berusaha mendapatkan bansos dari dana bagi hasil cukai tembakau di kantor Dinsos.

0: Tradisi sebar apem Yakawiyu berlangsung di lapangan Sendang Pelampean Kelurahan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat siang. Ribuan warga dari berbagai daerah berebut 65.000 kue apem atau sekitar 6,5 ton kue apem. Sejumlah warga harus berebut dengan ribuan warga lain untuk mendapatkan kue apem. Warga meyakini apabila memperoleh kue apem akan mendatangkan kelancaran pekerjaan dan juga kehidupan. Sebelum diperebutkan, gudangan kue apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatino menuju lapangan Sendang Pelampean. Sesampainya di panggung, dilakukan doa bersama, kemudian gudangan kue apem disebar kepada warga.
1: Apem itu adalah sebuah bentuk visualnya adalah apem. Tapi maknanya sebenarnya dari kata afun, yaitu asma'ul husna, yang artinya adalah Allah yang maha pemberi ampunan. Jadi afun itu ya Allah memberikan ampun. Jadi nyebar apem itu ya melempar atau membagi-bagikan ke ampuan.
0: Tradisi sebar apem Yakawiyu merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Gribik dalam penyebaran agama Islam. Inilah antrian panjang mengular hingga ke jalan di depan kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat siang. Ratusan warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Warga yang antri harus membawa KTP dan KK untuk diverifikasi sebelum mendapatkan uang bantuan sosial. Penerima bantuan Rukmana mengaku senang mendapatkan bansos 1 juta di kondisi ekonomi seperti saat ini.
2: Saya kan single parent sendirian, gak ada siapa-siapa. Saya minta ya, harap-harap ada terus gitu lah. Saya minta ada bantuan. Saya tuh gak punya siapa-siapa.
0: Tahun ini, Pemkot Kediri memberikan bansos kepada 2.700 warga kurang mampu. Dana bansos diambil dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda kompleks asrama polisi Panularan di Kecamatan Laweyan, Kota Solo pada Jumat sore. Sedikitnya 12 rumah hangus dilalap si jago merah.
4: Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, kepanikan terjadi saat power bank milik warga negara asing meledak di kabin pesawat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Festival Layang-Layang Internasional 2026 di Garut, Jawa Barat diselenggarakan di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari Malaysia, Swedia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Belgia, Italia, Prancis, China, Swiss, hingga Filipina. Beragam jenis layang-layang diterbangkan di langit kawasan Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, layangan cinta, layangan berbentuk thread, hingga layangan tradisional. Kebakaran besar melanda komplek asrama polisi Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jumat sore. Petugas damkar terus berupaya memadamkan api hingga Jumat malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sedikitnya 12 rumah hangus dilalap si jago merah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Para korban untuk sementara dievakuasi ke lokasi penampungan yang disediakan pemerintah Kota Solo. Sebuah powerbank milik seorang penumpang warga negara asing tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar di tengah penerbangan. Insiden tersebut terjadi dalam penerbangan Batik Air nomor ID 6143 dengan rute Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah pesawat mendarat, petugas aviation security maskapai langsung menangani insiden tersebut dan menyerahkan penumpang kepada petugas kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama. Meski terjadi insiden di dalam kabin, pihak bandara memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan.
3: Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu mengapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian orang?
5: Hukum rimba, saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
6: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
5: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
7: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu.
8: Kalau main hakim sendiri kayak jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
9: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
5: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
10: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
5: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Mengawali akhir pekan dengan lari pagi kini menjadi pilihan banyak anak muda. Setelah mencapai garis finish, aktivitas dilanjutkan dengan menikmati sarapan dan sekedar mesap secangkir kopi.
4: Ya, dan kebiasaan yang dikenal sebagai post-run coffee ini kini ikut meramaikan aktivitas usaha kafe, bakery, dan juga restoran yang ada di kawasan Wijaya hingga Senopati. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya dalam Jalan Pagi.

0: Kawasan Wijaya hingga Senopati selama ini lebih dikenal sebagai tempat nongkrong yang ramai pada malam hari di Jakarta Selatan. Namun setiap akhir pekan, suasana di kawasan ini berubah. Sejak pagi, berbagai komunitas olahraga khususnya komunitas lari memadati area ini. Fenomena ini sejalan dengan perubahan gaya hidup anak muda yang semakin gemar beraktivitas fisik. Laporan Year in Sport 2025 dari Strava menunjukkan, Gen Z 23% lebih banyak dibandingkan generasi X yang menganggap olahraga saat akhir pekan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Lari atau jogging pun masih menjadi olahraga yang paling banyak dipilih. Salah satu komunitas yang rutin berlari di kawasan ini adalah AMPM Run Club. Berdiri pada tahun 2025, komunitas ini memiliki lebih dari 1.200 member. Setiap akhir pekan, puluhan runners berkumpul untuk menyelesaikan sesi lari bersama.
1: Sekarang itu, Gen Z trennya tuh adalah hidup sehat ya. Salah satunya dengan kalau weekend tuh lari pagi, ya nggak?
2: Betul. Sekarang tuh eranya kita udah berbanding terbalik banget lah sama yang dulu-dulu. Kebetulan kayaknya wellness nih untuk Gen Z itu sangat amat dilirik lah ya.
1: Makanya teman-teman pada lari pagi-pagi itu berapa orang mas di belakang?
2: Kayaknya lebih dari 50 deh.
1: Lebih dari 50?
2: Iya.
0: Bagi banyak anggotanya, lari bersama komunitas membuat mereka lebih konsisten berolahraga. Sekaligus menjadi kesempatan untuk menambah teman dan memperluas relasi.
3: Manfaatnya banyak banget, pola tidur pasti bakal teratur, kehidupan keringat pasti keluar terus. Keringat itu kan pasti, maksudnya itu kan racun juga ya, jadi kita harus keluarin. Nah dan sebenarnya yang paling dampak itu kita punya banyak teman aja sih.
4: Tadinya aku benci banget sama lari, tapi ternyata lari di Jakarta jam 5:30 pagi tuh enak banget dan sampai sekarang tuh nagih. Dan kebetulan kemarin juga aku habis race High Rocks juga.
5: I joined the Run Club because I wanted to meet more people in Jakarta and get out onto the streets for Car Free Day. And the health benefits is I wasn't a runner, I was always a soccer player and a dancer, but I love just getting to see new people and get to work on my aerobic fitness and meet new people along the way.
0: Deretan kafe dan bakery di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul, tempat untuk pemanasan, menitipkan barang bawaan, hingga berkumpul kembali untuk sarapan dan menikmati secangkir kopi. Kebiasaan ini kini lebih dikenal dengan istilah post-run coffee. Meningkatnya kebiasaan post-run coffee ikut menghidupkan suasana pagi di kawasan Senopati. Sejumlah kafe dan bakery kini membuka gerainya lebih awal pada akhir pekan untuk menyambut para runners yang datang setelah berolahraga. Menurut pengelola, meningkatnya tren morning run berdampak pada peningkatan pendapatan hingga 30-40%.
6: Dan kalau misalkan berkembang atau enggaknya sih dari sisi GIOR-nya pun berkembang. Itu di kisaran 30-40%.

0: persen ke atas. Dan itu makanya kemungkinan sebenarnya tergantung dari marketingnya juga sih. Kalau kita sih pengennya biar selalu ada sih setiap pagi.
1: Menu yang paling banyak dipesan pun umumnya kopi dan hidangan sarapan ringan seperti croissant, toast maupun sandwich.
2: Namanya komunitas, setelah lari pastinya jangan langsung pulang dong, networking dulu, ngobrol sama teman-teman di sini. Biasanya kita juga ditemenin sama kopi, karena kopi ini kan mengandung kafein yang bisa bikin badan tuh lebih seger lagi, terus juga meringankan otot-otot yang tadi dipakai buat lari. Sekarang saya mau cobain deh si kopi dan juga makanan yang ada di depan saya, gimana ya rasanya?
1: Di sini saya mencoba salah satu menu yang menjadi favorit para runners, yaitu beefsteak focaccia sandwich dan gyor kopi susu dengan cita rasa gula aren.
2: Rasa kopinya tuh creamy, terus dia tuh ada kayak gula arennya, ada hint-hint gula aren, terus juga susunya banyak, jadi beneran creamy. Ini cocok banget kalau diminum abis lari, terus kita pengen yang seger-seger lagi, yang manis tuh ini cocok banget kopinya nih.
1: Dengan menikmati secangkir kopi sambil mengobrol santai, akhir pekan para runners tak hanya diisi dengan aktivitas fisik, tapi juga menjadi waktu untuk bertukar pengalaman, menambah wawasan, sampai memperluas jejaring dengan sesama anggota komunitas. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
3: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, permintaan kostum karnaval di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Tren cosplay karakter yang kian digemari masyarakat membawa berkah bagi para pengrajin.
4: Hal yang sama juga dirasakan para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan juga umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli. Bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia.
1: Menjelang bulan Agustus, pesanan kostum karnaval dari rumah produksi milik Samiaji di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur meningkat. Kostum tersebut untuk kebutuhan peserta parade dan karnaval di berbagai daerah. Prosesnya dimulai dari pembuatan sketsa sesuai permintaan pemesanan, dilanjutkan pemilihan bahan, pemotongan, perakitan, hingga tahap penyelesaian.
5: Sekarang kan musimnya lagi cosplay karakteran.
6: Trennya berarti ya, cosplay karakter ya?
5: Cosplay
6: terbuat
5: karakter.
6: Dari apa ini? Dan berapa lama?
5: Kalau ini pesanan memang spesial untuk barang bekas sih. Jadi ini pengerjaannya sekitar insya Allah 2-3 mingguan itulah.
1: Menurut Samiaji, jumlah pesanan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan meningkat hingga 100%. Jika biasanya dalam 3 bulan ia hanya menerima 1 pesanan, kini dalam 1 bulan ia mengerjakan 2-4 pesanan sekaligus. Harga kostum dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kerumitannya. Pemesan datang dari berbagai daerah mulai Mojokerto hingga Pasuruan. Bulan Agustus juga menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli, bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia. Rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indro Kilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah pun sibuk memenuhi pesanan.
7: Sehari nanti bendera umbul-umbul lain sampai 70-80 kodi.
8: Perharinya.
9: Untuk ukuran yang paling banyak, ukuran berapa?
7: Ukuran 60-90.
9: Iya. Itu yang bendera?
7: Bendera.
9: Yang umbul-umbul?
7: Umbul-umbul yang sekarang banyak yang 4 meter. Ada yang 3 meter tapi banyak yang 4 meter.
1: Selain menjadi tujuan para reseller, rumah produksi ini juga ramai didatangi warga yang membeli bendera secara langsung.
10: Ya, yang pertama barang yang di sini komplit, kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
9: Di pasaran.
10: Iya, di pasaran.
9: Karena langsung ke produsen.
10: Iya.
1: Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per kodi. Untuk ukuran 60 x 90 cm, harga kini menjadi sekitar Rp100.000 per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan harga hingga Rp20.000 per kodi dengan harga yang mencapai Rp180.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seperti apa serunya makan di warteg yang menjadi langganan

0: kafe dan restoran modern, ada satu ruang bersantap yang tidak pernah kehilangan penggemarnya. Di sini tidak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional.
1: Ya, semuanya duduk berdampingan, menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Dari dua sudut ibu kota tersimpan kisah tentang warteg yang terus menjaga eksistensinya di tengah perubahan zaman.
0: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sambalnya jangan lupa.
3: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
2: Warteg alias Warung Tegal menjadi pilihan masyarakat, baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
3: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warmo. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
2: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Caranya gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau...
3: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
2: Kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makanan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat, dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, goreng nggak boleh ketinggalan dong, tapi jangan sering-sering ya.
3: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
4: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, kan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
3: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
5: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
3: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
2: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegal satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
3: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih satu windu. Lokasi yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang menyajikan aneka masakan rumahan dengan pilihan yang melimpah.
2: Kalau di warteg yang pertama, menu andalan

0: pertamanya ada empal daging. Nah, di warteg yang kedua menu andalannya ada udang nih. Memang ya kalau berbicara tentang menu warteg enggak ada yang gagal ya. Jadi enggak heran kenapa warteg itu tetap bertahan dan juga makin eksis.
1: Lokasi yang mudah dijangkau membuat warteg Agung tidak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
2: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang warteg tuh kayak beda aja.
1: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Mika Ira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.

0: Inilah detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Peristiwa bermula saat seorang petugas keamanan rumah sakit menaruh curiga terhadap gerak-gerik tiga pria yang berada di dalam ruang ATM. Curiga, satpam melaporkan temuan tersebut kepada Polsek Pamulang. Saat petugas melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan melarikan diri. Karena terus melawan petugas, dua pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur pada bagian kaki. Sementara itu, satu pelaku lainnya diamankan oleh satpam rumah sakit dengan menghadangnya. Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra menjelaskan, kawasan tersebut sebelumnya kerap jadi lokasi aksi ganjal ATM yang menyebabkan nasabah kehilangan uang. Saat ini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi begal di wilayah Genuk, Kota Semarang berhasil diungkap polisi dalam hitungan jam. Dua pelaku yang merupakan warga Demak ditangkap setelah telepon genggam milik korban yang dirampas terlacak. Saat beraksi, pelaku menarik paksa tas milik korban. Tarikan kuat membuat tali tas putus dan barang berharga berhasil dibawa kabur. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Genuk dan polisi berhasil melacak HP korban. Hasilnya, dua pria, FP dan AT, diamankan di sebuah rumah tanpa perlawanan. Dari kedua pelaku, polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk beraksi.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan oleh petugas. Sementara itu di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis golok. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
2: Dua orang, Pak.
3: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
2: Dikejar.
3: Oh, ketangkap akhirnya?
2: Iya.
3: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
2: Nah,
3: di sini ya? Oh, di parkir sini ya?
2: Iya.
3: Enggak, belum sempat diambil, Bu?
2: Belum. Putar-putar kunci stang.
3: Oh, lagi ngutak-ngutak kunci stangnya.
1: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis golok yang diduga dibawa saat beraksi.

0: Jurnal segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tiga TKP yang ada di jalanan.
1: Pasar Segiri Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah mama. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
2: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur. Mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang. Tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
1: Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
3: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
1: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya ada aksi tawuran antara dua kelompok pelajar yang terjadi di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis petang. Petugas kepolisian berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat dalam tawuran. Di lokasi lain 2 bulan lebih menjadi misteri. Kasus tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram di dalam kamar indekos akhirnya menemukan titik terang. Polisi berhasil menangkap seorang residivis yang kedapatan menggunakan motor milik korban.
1: Dalam video amatir milik warga, terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fahrudin Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan.
5: Tanya mah dari kolong, nggak melawan arah gitu, dari atas tuh.
6: Oh, berapa orang yang?
5: Banyak, motor ada 4 atau berapa.
6: Puluhan ada ya? Sekolah mana itu?
5: Orang tahu itu, Pak. Saya menarik lagi.
6: Pakai senjata tajam?
5: Senjata ya, semuanya pakai senjata semua.
6: Ada yang bacok-bacokan nggak?
5: Nggak ada, suruh melawan arah gitu, melawan arah pada bacok-bacokan.
1: Petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah Kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei 2026 lalu. Petugas kemudian membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban yang juga hilang bersama sepeda motornya saat peristiwa tewasnya korban.
7: Di mana terduga pelaku inisial HP yang beralamat di wilayah Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang bersangkutan merupakan residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dapat kami sampaikan di mana kronologis awal, kami bersama tim Jatantras Polda NTB melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu terduga tindak pidana pelaku yang menghilangkan nyawa orang. Awalnya mendapatkan informasi berkaitan dengan keberadaan sepeda motor milik korban, saudari NDR.
1: Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Makopolresta Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aparat kepolisian melepaskan tembakan ke udara saat penangkapan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Sementara itu polisi juga menangkap 3 pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar usai diduga dibawa kabur karena dipicu permasalahan uang arisan online orang tuanya bernilai 300 juta rupiah.
8: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di 3 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru dan sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku beraksi membobol sebuah rumah pada 12 Januari 2026. Pelaku yang membawa mobil pick-up mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
9: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang. Kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut.
10: Ini tercatat ada berapa laporan polisi, Kunan?
9: Jadi untuk tersangka, tercatat ada 3 laporan polisi yang keseluruhannya adalah terjadi di wilayah hukum Polres Baru.
8: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari Kota Makassar, polisi mengungkap kasus dugaan penculikan balita berusia 2 tahun yang diambil paksa di sebuah rumah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan korban bersama 3 terduga pelaku, yaitu 2 perempuan berinisial SS dan NH, serta pria berinisial SD di Kabupaten Pangkep pada 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga nekat membawa kabur balita tersebut karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang disetorkan oleh mereka.
11: Motifnya bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korbannya tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
8: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 450 dan atau pasal 451 KUHP tentang membawa lari atau menguasai anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Seorang pria di Lamongan, Jawa Timur tega menghabisi nyawa tetangganya karena merasa korban telah mengguna-guna orang tua pelaku hingga mengalami patah tulang kaki. Informasinya usai jeda.

0: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Seorang pria di Lamongan, Jawa Timur tega menghabisi nyawa seorang kakek tetangganya sendiri. Pelaku berhasil ditangkap dan motifnya ternyata dendam. Karena merasa korban telah mengguna-guna atau santet orang tua pelaku hingga diduga alami patah tulang kaki.
4: Warga Desa Talun Rejo, Kecamatan Blukuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis siang digemparkan aksi pembunuhan terhadap Simat, seorang petani berusia 68 tahun. Korban tewas seketika usai kepalanya dipukul dengan tongkat kayu oleh tetangganya sendiri, seorang pria berinisial K, 36 tahun. Tak butuh waktu lama, tim Reskrim Polsek Blukuk jajaran Polres Lamongan langsung menangkap terduga pelaku di rumahnya. Polisi juga turut menyita barang bukti satu batang tongkat kayu sepanjang 1 meter, pakaian dan sarung milik korban. Dari hasil pemeriksaan awal, motif dibalik pembunuhan tersebut ternyata di latar belakangnya rasa dendam membara. Pelaku menuduh korban telah melakukan praktik ilmu gaib atau guna-guna yang mengakibatkan orang tua pelaku mengalami patah tulang kaki.
5: Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan.
4: Tuah dari ulahnya, tersangka Kak dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
3: Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya, bayi berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Polisi pun telah memeriksa 8 orang saksi dalam kasus ini.
6: Alhamdulillah.
7: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
8: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPPD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
7: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Misteri kematian Andika Wahyu Santoso, seorang pengamen manusia silver di Kota Probolinggo, akhirnya terungkap. Sebelum tewas, korban dan pelaku sempat terlibat pesta minuman keras. Sementara itu di Purwakarta, warga geger usai menemukan potongan kaki bayi yang dimuntahkan oleh seekor biawak hingga polisi turun tangan.

0: warga Jalan Makaliwe, Jakarta Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita bersimbah darah tergeletak di kasur di kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, usia 52 tahun. Warga mengatakan sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 6 sore. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan melihat tetesan darah dari lantai 2. Saat diperiksa, korban sudah ditemukan tewas. Dugaan sementara korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Pak Sutri ini memang diketahui kerap selisih paham. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Grogol Petamburan. Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, seorang pengamen manusia silver ditemukan tewas di belakang sebuah warung kopi di Kelurahan Pilang, Probolinggo, Senin 22 Juni 2026 lalu. Setelah buron selama 38 hari, tim guru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua rekan korban sesama pengamen manusia silver berinisial NA dan AH di rumah kos di Kota Kediri, Rabu siang. Pembunuhan itu ternyata dipicu rasa jengkel atas ulah pelaku saat pesta miras. Korban disebut memaksa dan memukul salah satu pelaku karena tidak punya uang untuk tambahan membeli minuman keras saat pesta miras di perempatan Lampu Merah Pilang. Selama buron, kedua pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kini keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara, sementara satu pelaku lainnya berinisial KA masih diburu.
1: Ya, mengihan.
0: Warga Desa Batu Tumpang, Purwakarta digegerkan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang itu. Belum diketahui bayi itu berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal saat seorang anak kecil melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga yang saat diperiksa ternyata potongan mirip kaki bayi. Kini polisi masih menunggu apakah bayi tersebut dibuang atau ada peristiwa yang lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus pengeroyokan dan pembacokan yang dilakukan sejumlah debt collector terhadap dua petugas parkir valet di kawasan kafe Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Satu debt collector menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya, sementara pelaku mengaku menggunakan parang yang sudah disediakan di dalam mobil.
3: Bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah di Jalan Teku Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya, Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir valet di kafe Tembak Langit Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Pasca kejadian, SL laki-laki berusia 36 tahun warga Taman Sidoarjo menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Kepada petugas, SL yang bekerja sebagai debt collector dan kini berstatus sebagai tersangka itu menuturkan kronologi kejadian. Awalnya ia dan tiga rekannya hendak melakukan penarikan kendaraan yang memiliki tunggakan di area parkir kafe Tembak Langit di Jalan Basuki Rahmat. Namun upaya penarikan kendaraan itu diwarnai adu mulut dengan pemilik mobil hingga akhirnya berujung baku hantam dengan sejumlah juru parkir. Merasa kalah jumlah, tersangka lalu meminta bantuan teman-temannya yang lain. Sekitar 20 menit kemudian, rekan-rekan tersangka datang dan disitulah pembacokan itu terjadi. Tiga orang terluka termasuk satu rekan tersangka yang turut terkena ayunan senjata tajam. Usai kejadian, tersangka membuang parang dan kaos merah yang digunakannya ke sungai di kawasan Gunung Sari untuk menghilangkan barang bukti.
4: Awalnya itu gimana?
5: Lagi, Pak.
4: Lagi apa? Mobil, Pak. Pengadilannya ada?
5: Pengadilannya ada, Pak.
6: Ya, dang, depan pintunya itu. Supaya mobil mau diserahkan. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Terjadi pertengkaran. Setelah pertengkaran, perkelahian.
4: Mau ngambil mobil itu, tidak serta-merta langsung diambil di jalan. Kan nggak bisa begitu.
3: Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu para pelaku lain. Sementara tersangka SL dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Berbekal rekaman CCTV, dua dari empat pelaku maling sepeda motor berhasil disergap oleh warga di dalam rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Sumatera Selatan, seorang maling motor di Kecamatan Gandus, Palembang berhasil diringkus oleh polisi. Dua lainnya masih buron.
3: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terbongkarnya aksi komplotan pencuri sepeda motor di Gang Melati, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bermodalkan rekaman tersebut, warga mengenali salah satu pelaku, lalu menyergap dua dari empat anggota komplotan saat berada di rumah kontrakannya. Kedua pelaku sempat berkelit dan hampir dihakimi massa. Namun warga memilih menyerahkan mereka ke Polsek Cilincing untuk diproses secara hukum. Hingga kini polisi masih memburu dua pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi maling masuk ke dalam rumah dan bergerak mencari barang berharga milik korban. Aksi pelaku tergolong nekat, pasalnya saat beraksi, penghuni rumah berada di dalam dan sedang tertidur. Dalam semalaman, pelaku disebut berhasil menyasar lebih dari satu rumah. Tim Satreskrim Polresta Serangkota akhirnya berhasil menangkap empat orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Serang. Dua orang berperan sebagai pelaku utama pencurian, sedangkan dua orang lainnya ditangkap karena diduga menampung atau membeli barang hasil kejahatan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti dua unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor. Polisi mengimbau masyarakat agar tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci. Video viral memperlihatkan aksi pencurian tiga sepeda motor di dua lokasi yang terjadi dalam satu malam. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap satu orang tersangka bernama Iwan di kawasan Ogan Ilir, Sabtu sore. Pada saat ditangkap, ia berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Dari hasil interogasi awal, tersangka Iwan berperan sebagai orang yang mengikat pintu rumah di saat dua temannya beraksi. Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta Kusuma Rabu siang mengatakan, pelaku beraksi berjumlah tiga orang yang satu di antaranya sengaja membawa senjata api. Saat ini polisi masih memburu dua orang rekan pelaku yang belum tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah kontrakan yang ada di kawasan Pekapuran, Tapos, Kota Depok. Pelaku yang kepergok beraksi bahkan sempat menodongkan pistol ke arah warga yang memergokinya. Sementara di lokasi lainnya, seorang perempuan di Tangerang, Banten menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengendara motor saat dia berjalan sendirian di jalan.
7: CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. Dua pelaku datang berboncengan, lalu salah satunya turun dan berusaha membobol kunci sepeda motor yang terparkir. Namun aksi mereka terpergok oleh salah satu penghuni kontrakan yang sedang memantau CCTV. Saat diteriaki maling, pelaku mendadak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah saksi. Merasa nyawanya terancam, saksi langsung kabur menyelamatkan diri. Usai gagal mencuri motor, kedua pelaku kabur ke arah Jalan Raya Bogor dengan tangan kosong. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Seorang pria bermotor mendadak mendekati korban dari belakang, menyentuh tubuh korban lalu langsung kabur. Warga mengaku resah karena aksi serupa disebut sudah tiga kali terjadi dengan korban perempuan yang tinggal di kos-kosan. Meski sudah dilaporkan ke aparat keamanan setempat, namun pelaku hingga kini masih buron. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nopol terduga pelaku mengejar dan menangkapnya. Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja, lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saat saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Wafatnya almarhum pun viral di media sosial. Sementara di Tulungagung, Jawa Timur, pemirsa, seorang pengunjung wahana rumah hantu tewas tak lama setelah keluar dari lokasi. Korban diduga mengalami serangan jantung hingga terjatuh dan mengalami luka benturan.
1: Senang banget tuh malam hari ini yang dihaulkan. Sebab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
2: video amatir memperlihatkan detik-detik saat Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis malam. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan langsung membawanya ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Meski terpukul, pihak keluarga mengaku ikhlas.
3: Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di Allah Subhanahu wa taala.
2: Wahana rumah hantu di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Tulungagung, Jawa Timur ini ditutup sementara oleh pihak kepolisian setempat. Penutupan dilakukan pasca seorang pengunjung perempuan meninggal dunia usai memasuki wahana itu pada Rabu lalu. Korban keluar dengan wajah pucat sebelum akhirnya terjatuh dan pingsan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Korban diketahui berinisial BNW, warga desa Beji, Kecamatan Boyolango. Dari hasil pemeriksaan medis, korban diduga mengalami serangan jantung.
4: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
2: Tim Inafis Polres Tulungagung telah melakukan visum luar dan menemukan luka di pelipis serta satu gigi yang tanggal diduga akibat benturan. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban, sementara wahana rumah hantu masih ditutup hingga penyelidikan rampung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang anak laki-laki menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku diduga kesal karena korban enggan diajak pulang saat sedang bersama dengan ibunya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, anak berusia 2 tahun menjadi korban penculikan. Diduga karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah.
5: Rekaman video yang memperlihatkan anak laki-laki dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial. Pria tersebut diduga adalah ayah kandung korban. Tampak dalam video, anak itu menangis dengan kondisi wajah berdarah di bagian mulut dan hidung. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini korban dirawat di rumah ibunya. Ibu korban membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga kesal saat korban enggan diajak pulang karena sedang bersama sang ibu yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran. Pelaku juga diduga kesal karena ibu korban tidak bersedia diajak rujuk sehingga terjadi penganiayaan. Pelaku telah ditangkap Satreskrim Polres Cimahi setelah sempat berusaha kabur dan bersembunyi di areal persawahan. Tak hanya D, polisi juga menangkap A, perekam video yang masih kerabat pelaku. Pasca penangkapan, Kapolres Cimahi bersama tim Polwan mengunjungi kediaman korban. Selain bersilaturahmi, petugas juga memberikan pendampingan dan trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis korban.
6: Perlu kami sampaikan bahwa kedua orang tersangka itu, satu inisial D alias P yang merupakan ayah kandungnya dari korban berusia 28 tahun, dan satu lagi itu inisialnya A yang berumur 22 tahun. Merupakan sekali lagi kemarin tepatnya pada pukul 17.00 WIB dari dua lokasi yang berbeda, kedua orang pelaku sudah kita amankan.
5: Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menganiaya anak kandungnya demi mencari simpati sang mantan istri agar mau rujuk. Karena niatnya ditolak, pelaku lalu melampiaskan emosinya kepada sang anak. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang telah disetorkan.

0: pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korbannya tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
1: Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan balita tersebut kepada orang tuanya. Polisi juga masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ribuan pencari kerja sejak pagi memadati job fair yang digelar di gedung IPHI Demak, Jawa Tengah. Mereka berjuang di tengah ketatnya persaingan mencari pekerjaan yang diinginkan. Sementara di Kediri, Jawa Timur, pemirsa, ratusan warga sejak pagi rela antre berjam-jam demi mendapatkan bantuan langsung tunai.

0: Ribuan pencari kerja sejak pagi sudah memenuhi gedung IPHI Demak, Jawa Tengah. Dengan menenteng berbagai berkas kelengkapan lamaran kerja, mereka mengantri dan mengambil berbagai brosur yang dibagikan pihak perusahaan. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit, para calon pekerja berharap bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Apalagi di tengah ketatnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja.
1: Perkantoran. Sebelumnya sudah pernah bekerja?
2: Belum.
1: Saya sudah berupaya mencari lowongan pekerjaan, memberikan lamaran itu sudah belum?
2: Ini baru sih.
1: Pernah masukkan lamaran pekerjaan di tempat lainnya?
2: Pernah.
1: Sudah berapa kali, Mbak? Sudah banyak ya? Belum ada yang anu.
2: Kayaknya kan saya lulusan SMA ya, Pak. Kalau adanya kursus kebanyakan ngambil yang satu atau
1: dua. Saingannya berat itu ya. Tapi tetap optimis ya, Mbak ya.
0: Job fair yang digelar di gedung IPHI Demak ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026. Sekitar 30 perusahaan terlibat dan membuka sedikitnya 2.000 lowongan pekerjaan di berbagai posisi. Inilah antrian panjang mengular hingga ke jalan di depan kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat siang. Ratusan warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Warga yang antri harus membawa KTP dan KK untuk diverifikasi sebelum mendapatkan uang bantuan sosial. Penerima bantuan, Rukmana, mengaku senang mendapatkan bansos 1 juta di kondisi ekonomi seperti saat ini.
3: Saya kan single parent sendirian, bapak siapa-siapa. Saya minta ya, harap-harap ada terus gitulah. Saya minta ada bantuan. Saya tak ada punya siapa-siapa.
0: Tahun ini, Pemkot Kediri memberikan bansos kepada 2.700 warga kurang mampu. Dana bansos diambil dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: coklat, pilihlah Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
3: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
2: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia menghadirkan ruang kolaborasi yang mempertemukan industri, regulator, media, dan masyarakat dalam satu tempat. Melalui Islamic Travel Connect 2026 diharapkan mampu mendobrak perekonomian umat dalam pelayanan perjalanan haji dan umroh serta wisata halal berkelanjutan. Kita simak laporan produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, berikut ini.
1: Big Travel Connect 2026 yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia menarik perhatian masyarakat. Gelar selama 5 hari dari tanggal 29 Juli 2026 hingga 2 Agustus 2026. Animo masyarakat tidak turun-turun. Berbagai tujuan masyarakat datang ke sini mulai dari hanya berkonsultasi masalah haji dan juga umroh dan bahkan langsung mengambil tawaran-tawaran menarik yang disediakan oleh lebih dari 20 travel agent yang ada di agenda ini. Berbagai paket menarik dan juga promo yang menarik ditawarkan oleh travel agent haji dan juga umroh, mulai dari Haji Plus Premium di mana promo yang ditawarkan yaitu mempersingkat waktu berangkatnya. Kalau kita lihat untuk ibadah haji reguler biasanya memakan waktu lebih dari 20 tahun untuk waktu tunggunya, dengan paket Haji Plus Premium ini bisa mempersingkat waktu tunggu sampai 10 hingga 15 tahun. Dan juga tidak hanya itu, di sini juga menawarkan paket ibadah umroh premium di mana selain bisa melaksanakan umroh dengan berbagai macam pilihan hari pelaksanaan, di sini juga menawarkan paket jalan-jalan yang masih dalam lingkup Arab Saudi dan bahkan keluar dari Arab Saudi sendiri seperti Turki. Dan juga tidak hanya itu, di sini juga terdapat booth-booth menarik yang bisa dieksplor oleh jemaah yang ada di sini seperti booth pakaian muslimah dan juga beberapa booth lainnya seperti rumah sakit dan juga bahkan pegadaian. Di sini selain bisa mempersiapkan ibadah umroh, di sini para jemaah juga bisa mencari-cari outfit untuk beribadah nantinya ataupun bahkan melakukan medical check-up sebelum melaksanakan ibadah umroh ataupun haji di sini. Dan selain bisa berkonsultasi tentang masalah ibadah haji dan juga umroh di sini juga menyediakan ruang edukasi di mana setiap harinya di selama perhelatan acara ini juga disediakan talk show menarik dengan narasumber yang kompeten dalam membahas tentang ibadah haji dan juga umroh tentunya. Dan juga acara ini, Islamic Travel Connect 2026 ini sangat diapresiasi oleh Menteri Haji dan juga Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf, di mana dengan adanya acara ini semakin meningkatkan kepercayaan publik, di mana kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus penipuan kepada para jemaah yang menawarkan haji tanpa antrian, haji tanpa visa, dan juga sebagainya. Dengan adanya acara ini, dengan mengelompokkan berbagai macam travel agent di sini yang sudah jelas legalitas dan juga keamanannya, bisa meningkatkan kepercayaan publik dalam memilih penyedia layanan perjalanan umroh dan juga haji. Dan juga pastinya dari Menteri Haji dan juga Umroh sendiri sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena jika kita lihat ekosistem dari haji dan juga umroh sendiri memiliki nilai yang sangat besar, yakni lebih dari 70 triliun rupiah, sehingga dengan adanya acara ini bisa meningkatkan perekonomian dan juga mendobrak kenaikan ekonomi umat. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
0: Bagi Anda yang memiliki rencana melanjutkan pendidikan di Arab Saudi, Saudi Education Expo 2026 menyediakan informasi terkait pendidikan serta beasiswa. Pameran ini digelar di Jakarta mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
2: Jumat 31 Juli 2026, bertempat di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, digelar pameran pendidikan asal Arab Saudi bertajuk Saudi Education Expo 2026. Acara ini disebut sebagai pameran dan festival pendidikan serta beasiswa Arab Saudi terbesar di Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Arab Saudi dan dihadiri oleh 60 mahasiswa perwakilan kampus serta 20 universitas di Arab Saudi, diantaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, dan Universitas King Abdul Aziz. Dalam pameran ini, pengunjung dapat menggali informasi terkait dunia pendidikan dan cara mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Selain booth pendidikan, tersedia juga booth fashion muslim dan booth kuliner. Menurut Ketua Pelaksana Saudi Education Expo 2026, Habibul Muiz, acara ini digelar untuk memberikan informasi terkait pendidikan dan beasiswa di Arab Saudi. Ia menambahkan, mahasiswa yang berkuliah di Arab Saudi juga berkesempatan melaksanakan ibadah haji dan umroh.
3: Ya, tentunya kita menghadirkan Saudi Education Expo ini untuk memudahkan ya akses informasi kepada seluruh masyarakat ya secara masif terkait pendaftaran dan juga beasiswa yang ada di Arab Saudi ini. Kurang lebih seperti itu. Karena beasiswa di Arab Saudi ini cukup menarik karena yang pertama fully funded, kemudian juga kita bisa punya privilege untuk umroh dan haji ya untuk mahasiswa. Kemudian yang lebih gongnya lagi, kita dikasih kesempatan untuk pulang ke kampung halaman itu setahun sekali. Dan itu dibiayai dan difasilitasi oleh kampus.
2: Sementara itu, para pengunjung mengaku terbantu dengan adanya Saudi Education Expo 2026. Bagi mereka, acara ini memberikan informasi terkait pendidikan di Arab Saudi serta kemudahan mendapatkan beasiswa.
4: Tujuan kami bersama dengan teman-teman untuk mengetahui tentang seperti apa kuliah di Saudi Arabia itu. Dan tentunya ini sangat suatu hal yang sangat menggembirakan buat kami.
5: Rencana ini udah ini mau ikut acara Saudi Expo untuk menggali informasi tentang kampus-kampus yang ada di Arab Saudi.
1: Ingin cari informasi mengenai melanjutkan ke Timur Tengah karena saya berkeinginan juga melanjutkan ke sana. Bagus sekali karena tidak perlu jauh-jauh. Di sini semuanya ada informasinya untuk kuliah di Timur Tengah.
2: Di Saudi Education Expo 2026, pengunjung juga bisa melakukan konsultasi langsung di booth resmi Universitas Arab Saudi, mengikuti sesi talk show dan workshop seputar beasiswa. Acara ini digelar mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
6: Bagi Anda yang ingin mencari informasi atau ingin mendapatkan beasiswa sekolah di universitas ternama di Arab Saudi, nah Anda harus mengunjungi Saudi Education Expo 2026. Kenapa? Di sini Anda bisa mendapatkan informasi, kemudahan beasiswa untuk sekolah di negeri Arab Saudi. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Ratusan migran dari Maroko menerobos kawasan perbatasan Kreta Spanyol. Bahkan ada yang nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta, Spanyol pada Kamis waktu setempat. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Dan sedikitnya 11 orang tewas dan puluhan lain terluka saat ledakan terjadi di sebuah tambang batubara di Pakistan.
1: Gelombang migran dalam jumlah besar berhasil menerobos perbatasan Spanyol. Sebagian nekat menerobos kawasan perbatasan Ceuta dengan cara berenang. Sementara yang lain menerobos pagar perbatasan dan berlari masuk ke dalam kota. Ceuta menjadi salah satu pintu masuk ke Eropa yang kerap menjadi tujuan para migran untuk mencari kehidupan dan kesempatan memperbaiki ekonomi. Hal ini membuat pemerintah Spanyol menerjunkan aparat kepolisian dan personel militer untuk mengamankan perbatasan serta jalur-jalur utama. Selain itu, kapal-kapal patroli Angkatan Laut juga disiagakan di sepanjang pesisir pantai untuk mencegah migran lain menyeberang dari wilayah Maroko. Ledakan dahsyat mengguncang sebuah tambang batu bara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lain yang masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorage, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Ceuta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang.
0: Kita ke informasi selanjutnya, gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan itu. Dan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia dihantam oleh rudal Ukraina pada Jumat waktu setempat.
2: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik ledakan saat rudal menghantam bangunan hingga memicu kebakaran besar di lokasi. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Petugas pemadam yang terjun ke lokasi menyebut kebakaran akibat serangan itu melanda kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah dilaporkan rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. Dua di antaranya bahkan nyaris hancur total. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia diduga merupakan buatan Korea Utara.
3: Продушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися, але станом на зараз це північно-корейська балістика.
2: Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menghantam sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah Rusia. Fasilitas energi dan pusat logistik Wildberries, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia, terbakar di wilayah Volgograd pada Jumat waktu setempat. 5 orang dilaporkan mencari perawatan medis. Rekaman saksi mata memperlihatkan asap hitam membubung tinggi dari lokasi setelah serangan drone memicu kebakaran di fasilitas tersebut. Sejak 18 Juli, Ukraina disebut telah menargetkan sekitar 12 fasilitas Wildberries untuk mengganggu operasi dan rantai distribusi perusahaan yang menjadi tulang punggung perdagangan daring di Rusia dan berpotensi mengganggu aktivitas puluhan ribu pelaku usaha yang bergantung pada platform tersebut. Ukraina menyatakan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia dilakukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskwa di tengah konflik yang masih berlangsung.
0: Sebuah festival kuliner di Meksiko berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat sandwich tradisional atau torta raksasa seberat lebih dari 1,5 ton. Sementara di Korea Selatan, sebuah kedai kopi viral berkat sajian es americano dengan bongkahan es raksasa.
4: Warga Mexico City tengah berpesta ketika festival torta digelar di Balai Kota Venustiano Carranza pada Rabu. Apalagi dalam festival itu juga diadakan acara pemecahan rekor membuat torta atau roti lapis khas Meksiko terberat dan terpanjang di dunia. Lebih dari 100 koki bekerja sama membuat torta ini dengan serius karena dipantau langsung oleh petugas Guinness World Records karena mereka harus memperhatikan cara masak dan kebersihannya. Menurut pihak Guinness World Records, Alfredo Arista, rekor torta terpanjang ini berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang beratnya hanya 1.300 kg. Karena hari itu para koki berhasil membuat torta seberat 1.570 kg dengan panjang 100 meter. Acara bertajuk Torta Fest 2026 ini berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus, menampilkan aneka kreasi torta serta hiburan musik langsung dengan menghadirkan 100 peserta pameran. Pemerintah wilayah Venustiano Carranza menegaskan rekor ini bertujuan merayakan torta sebagai simbol budaya Meksiko sekaligus promosi kota Meksiko sebagai tujuan kuliner internasional. Setelah makan roti, kita langsung minum es kopi raksasa. Ya, sebuah kedai kopi Dog Go Coffee di Gyeongju, Korea Selatan menjadi viral setelah menciptakan es americano dengan bongkahan es besar menyerupai gunung es. Menurut pemilik kedai, Bin Hong, ia menciptakan minuman unik ini gara-gara candaan seorang pelanggannya yang menantang akan memakan semua es batu dalam gelas es americanonya. Ternyata candaan yang direkam dan diunggah di media sosial itu menjadi viral. Dan selanjutnya banyak pengunjung yang datang meminta hal yang sama. Masalahnya, membuat bongkahan es ini bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu 4 jam untuk menyusun bongkahan es batu sebesar itu. Itu sebabnya kedai hanya menyediakan 5 cangkir es americano raksasa setiap harinya dengan sistem siapa cepat dia dapat. Selain versi cangkir tunggal, kedai juga menyediakan versi cangkir ganda dengan jembatan es di antara 2 cangkir.
0: Selanjutnya, di kota Shenzhen, museum sejarah alam terbesar di China bagian selatan resmi dibuka dan langsung dipadati oleh pengunjung. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa, fosil, hingga model planet.
1: Kota Shenzhen dibanjiri pengunjung yang ingin berwisata ke museum sejarah alam yang baru resmi dibuka untuk umum. Dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi, museum ini menjadi museum sejarah alam terbesar di China bagian selatan. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa, fosil, satwa awetan, model planet, hingga berbagai wahana digital interaktif yang memadukan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality. Menurut pengelola, museum ini dirancang untuk menggabungkan penelitian, edukasi, dan hiburan dalam satu tempat. Melalui teknologi digital, pengunjung diajak memahami perjalanan bumi, kehidupan purba, hingga keanekaragaman hayati di Tiongkok Selatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di CNN Indonesia Health, dan CNN Indonesia Health kali ini akan spesial karena kita langsung ada di CNN Indonesia Wellness Festival volume 2 ya. Pertama-tama saya akan panggilkan dua narasumber saya pada hari ini. Yang pertama saya akan panggilkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Dr. Lula Kamal. Tepuk tangannya teman-teman. Luar biasa cantik sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Lalu yang kedua, saya akan panggil narasumber saya, ini pasti udah pada kenal juga ya. Waduh, ini belum bakal udah datang, udah mendekati. Ya, ini dia yang tidak kalah spesialnya, konten kreator kita dengan ciri-ciri ada bebek di atasnya, Agung Karmalogi.
2: Halo semuanya.
0: Halo, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah.
0: Boleh, silakan boleh duduk. Ya. Oke, terima kasih Dokter Lula, terima kasih Kak Agung udah datang ke sini.
2: Terima kasih.
0: Gimana ini indeks ekonomi keadaan sehat-sehat aja ya?
2: Sehat dong.
0: Dokter Lula gimana dokter?
3: Ya, seadanya lah ya, namanya indeks ekonomi ya gak sih?
0: Tapi kita mau bahas nih ya, saat ini kan persoalannya gak cuman Gen Z, gak cuman kita yang milenial dan juga yang lainnya. Merasakan kalau indeks ekonomi itu kadang-kadang tiba-tiba boncos. Tiba-tiba keluar 15 juta gitu ya untuk ada masalah kesehatan, itu rasanya seperti apa? Atau misalnya lagi di kantor terus burn out gitu ya kan, itu bikin pusing. Saya mau ke Dokter Lula dulu kali ya, ini dokter gimana caranya indeks ekonomi sebagai dewan pengawas dari BPJS gitu ya. Banyak orang yang ngerasa ini BPJS kesehatan itu baru dipakai kalau sudah sakit. Padahal sebenarnya fungsi BPJS itu, Dokter Lula, itu sebenarnya seperti apa?
3: Sebetulnya sih mendingan gak usah sakit.
0: Itu tapi, yang paling penting ya?
3: Ya udah paling benar, ya kan? Teman-teman sekalian pasti anggota BPJS peserta kan pasti ya gitu ya. Karena mau tidak mau, karena BPJS itu wajib. Jadi kalau kerja pasti dipotong. Jadi kalau kerja itu dari gajinya 5%, oh aku gak tahu, dia kan bekerja sendiri ya. Kalau penerima upah 5% dipotong, tapi 4%-nya itu akan dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Kamu cuman bayar 1%, cakep dong sebetulnya. Dan BPJS itu gak pakai batas, jadi kamu sakit apapun sampai umur berapapun. Misalkan contoh yang sampai cuci darah. Mau cuci darah 2 kali seminggu, mau puluhan tahun tetap aja akan di cover sama BPJS. Tapi kita gak mau sakit, saya juga gak ngajakin sakit. Saya pengen ngajakin, kapan sih BPJS dipakai? Eh jangan salah, bisa loh jalan-jalan ke puskesmas di Jakarta yang udah cakep-cakep untuk ngecek tensi, ngecek gula darah, periksa kolesterol gratis. Kalau ke laboratorium kan harus bayar. Mbaknya udah goyang-goyang, pasti udah pernah ya pakai BPJS ya? Sering.
2: Sering.
3: Eh jangan pakai sakit tapi ya.
0: Jangan sering ya.
3: Kontrol, cakep.
0: Berarti dipakai ya BPJS-nya ya.
3: Gak apa-apa dipakai. Kita lebih seneng kok kalau kemudian anak muda itu ngerti bahwa dia juga bisa sakit. Jangan sampai gini nih. Kan baru kejadian nih belum lama ada yang datang umur baru 25. Terus pernah hamil, waktu hamil tensinya tinggi. Pas melahirkan dia pikir tensinya balik lagi. Tahu-tahu pas balik ginjalnya udah jebol, dua-duanya langsung cuci darah. Di umur 20-an, coba bayangin. Cuman karena gak tahu dia mesti cek tensi. Nih yang cantik-cantik, yang cakep-cakep nih mesti tahu dong tensi saya berapa sih mestinya. Gung, tensi berapa Gung?
2: Aku terakhir normal.
0: Berapa
2: ya? 90 ya? 90 normal.
3: Ya enggak dong, 120 per 80 deh anggap normal. Ya
2: itu.
3: Tapi udah lama belum Gung?
2: Nah, aku lumayan rutin.
3: Nah, jadi yang paling penting adalah jaga kesehatan. Jangan sampai nanti uang tabungan cuman habis doang. Tapi kan ada BPJS, betul. Tapi pada dasarnya yang namanya sakit gak ada enaknya. Satu lagi yang paling penting, kalau sakit opportunity-nya loss. kesempatan buat naik karir habis, ada yang diberhentikan dari pekerjaan, jadi jaga kesehatan. Jangan pernah mikir karena masih muda, jauh-jauh dari penyakit gitu ya.
0: Itu dia, jadi kalau misalnya yang mikir BPJS dipakai pada saat sakit, enggak. Untuk memproteksi sakit juga bisa ya. Oke, jadi cek-cek sebelum mengobati, mencegah. Jadi kayak kalau tensinya apa, sebelum makin parah gitu ya, oke. Nah, kalau sekarang menurut dokter Lula, kalau misalnya kita pakai asuransi atau BPJS itu sebenarnya pentingnya apa sih untuk memproteksi?

0: diri di era yang katanya in this economy itu.
1: Iya, coba aja ya. Kalau zaman dulu pas kamu pada belum lahir gitu ya. Kita kalau sakit itu kita bayar sendiri. Jadi makin lama coba sempat enggak sih Gung? Kamu kan masih muda juga, Gung. Sempat enggak sih Gung yang kita waktu pas kalau misal masuk rumah sakit ya, Gung ya. Kita 5 hari ya bayar 5 hari, 6 hari bayar 6 hari. Kadang-kadang kita saking udah enggak punya duit, belum sembuh juga kita keluar gitu loh. Udah deh mau gimana lagi, gak punya duit lagi. Pernah gak Gung?
2: Aku pernah waktu kecil digigit monyet terus rabies.
1: Ya Allah.
2: Harus suntik rabies kan.
1: Betulan ini? Kayak,
2: betulan. Oh, okay. Ada monyet tetangga kabur terus gigit aku di paha gitu. Waktu aku kecil. Dan bahkan untuk hal tidak terduga kayak gitu aja zaman dulu tuh berat banget.
1: Pasti.
2: Kayak dokternya menyarankan aku dirawat. Tapi dulu kan belum ada BPJS ya gitu. Tahun 2020 ya aku waktu kecil tuh ya.
0: Oke, masih pandemi.
2: Dokternya menyarankan ranap tapi mama aku udahlah enggak usah katanya gitu padahal gak ada
1: duitnya,
2: butuh.
1: Ya gak sih? Ya.
0: Akhirnya diobatinnya gimana tuh?
2: Akhirnya cuma suntik doang enggak ranap karena kan berat gitu biayanya. Kan itu hal tidak terduga ya digigit monyet tuh enggak ada yang tahu loh. Ini beneran aku enggak bohong.
1: Dan intinya kalau di BPJS cuma ada dua. Dia gak peduli kamu siapapun namanya, pokoknya gak ngerti cuman dua, aktif apa enggak. Jadi kalau ada yang bilang, oh kalau pakai BPJS itu ngantrinya lama. Pasti belum pernah pakai BPJS. Kenapa bilang ngantrinya lama? Jadi belum pakai aplikasi. Zaman sekarang mah pakai aplikasi. Jadi nih sekalian nih buat Agung, tadi aku masih belum ngerti juga. Di aplikasi itu kamu langsung minta ambil nomor, misalnya mau ke dokter gitu ya atau ke puskesmas, ambil nomor, ntar dibilangin datangnya jam 11. Jangan datang jam 6 pagi, datangnya jam 11. Karena nanti supaya gak ngantri lagi. Jadi udah gak ada cerita ngantri panjang-panjang, udah gak ada cerita kayak gituan. Atau misalkan ya Gung, mau pindah rumah sakit, pakai aplikasi MJKN namanya. Pindahin rumah sakit, ah gak asik nih rumah sakitnya. Julit-julit misalkan gitu ya, pindahin boleh. Kamu peserta, kamu bayar iuran, dan ceritanya kamu punya hak penuh. Gitu ya.
0: Oke, tapi yang penting tadi ya syaratnya BPJS-nya aktif. Kalau yang nggak aktif baru kemudian mohon maaf gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas sedikit soal BPJS nih ya. Langsung dijelaskan oleh Dewan Pengawasnya. Nah kita ke Agung dulu nih ya. Yang
2: apa tuh?
0: Sebagai seorang content creator yang selalu menghibur kita gitu ya. Ini kalau misalnya Agung sendiri. Di tengah pekerjaannya apa sih yang paling bikin Kak Agung ini agak sedikit stres atau burn out gitu?
2: Oke, ini ya Bu Dokter dan semuanya kadang terutama Gen Z ya. Kadang kalau ngomongin kesehatan itu kita selalu fokusnya kesehatan fisik. Dan aku yakin kalau terutama Gen Z ya kalian udah lahir tumbuh kembang di era orang tua kalian sudah melek tentang gizi dan yang lain-lainnya, teknologi juga udah semakin maju gitu ya. Ada sufor segala macam. Tapi dari segi mental, nah dari segi mental karena kebetulan aku juga salah satu penyintas ya dok ya.
0: Oh gitu ya.
2: Salah satu penyintas berbagai macam anxiety dan ADHD. Dan ternyata aku merasa bahwa kesehatan mental itu sama krusialnya loh dengan kesehatan fisik, bahkan lebih berbahaya karena kesehatan mental itu tidak terlihat, tidak bisa dilihat orang lain, dan kalau parah diikutin lama-lama ngaruh juga ke kesehatan fisik gitu. Betul, dan untungnya kan sekarang BPJS juga kayak di klinik, di puskesmas bisa konseling juga sekarang bisa pakai BPJS ya.
1: Betul, ada gitu. Psikolognya betul.
2: Betul. Jadi kalian jangan ragu kalau misalnya, jangan self-diagnose, jangan tebak-tebak buah manggis. Kalau kalian merasa ada yang tidak enak, kayak anxiety, yang segala macam, langsung ke klinik gitu. Pakai BPJS, ketemu psikolog sekarang udah bisa. Nah cuman ya permasalahannya zaman sekarang tuh kita tuh hidup di era media sosial ya, era internet. Berbagai macam standar hidup kita, bahkan sampai standar kesehatan aja ya Bundok, itu terpacu banget sama di internet dan di media sosial.
0: Ikut-ikut orang gitu ya.
2: Betul, yang sehat tuh harus gini, yang sehat tuh harus gitu, gaya hidup tuh harus gini, pendapatan tuh harus begitu. Nah, mental kita lama-lama kegerus sama itu gitu, dan itulah yang berbahaya gitu, itulah yang berbahaya di zaman sekarang gitu. Kita selalu menuruti kemauan orang lain akhirnya, bukan kemauan diri kita sendiri. Sama halnya untuk kesehatan pun, kesehatan mental maupun fisik, kita maunya idealnya tuh selalu ngikutin standar di internet dan di media sosial. Itu yang bikin mental generasi sekarang tuh
1: tapi punten ya Agung ya. Yeah. Kita mah kalau stres ya langsung lihat Agung, keketawaan dong
0: iya.
1: Ya. Lah kalau dia yang stres gimana? Nah,
2: Agung
1: dia
2: lihat siapa?
0: Biasanya tuh.
2: Agung lihat siapa? Gimana? Lihat cermin aja. Begitu.
0: Sendiri.
2: Jadi sekarang tuh di era media sosial memang ada, mungkin ada, kalau aku beserta beberapa konten kreator atau influencer atau entertainer lain yang menghibur, yang bisa menghilangkan stres. Tapi di era sekarang ya buka Instagram gitu ya kan, buka TikTok.
1: Tambah stres.
2: Ada aja yang bikin tambah stres ya enggak?
0: Benar, benar banget.
2: Malah tambah pusing. Jangan ragu untuk di not interested aja gitu.
1: Oh gitu.
2: Klik tombol option di postingnya terus tidak tertarik dengan algoritma tersebut. Insya Allah nanti ke depannya algoritma yang bikin mental kita tidak baik.
1: Gak lewat lagi.
2: Itu gak lewat lagi.
1: Oh, okay.
2: Demi kesehatan diri.
0: Yang suka menghibur juga mentalnya ternyata.
1: Tapi belum kejawab loh, dia stresnya apa sih Gung? Apa okay. Gung? Gak ketemu anduk yang cocok gitu baju warnanya sama ini.
0: Bebeknya jatuh.
2: Kalau stresnya aku tuh mungkin ini relate juga sebenarnya sama orang kebanyakan. Kan. Tapi jadi lebih ekstrim di tingkatan aku sebagai orang internet personality yang sehari-hari dilihat sama banyak orang gitu ya. Ada rasa keinginan untuk selalu terlihat sempurna atau baik atau takut banget ada celah gitu ya, namanya manusia kadang ada kepleset. Cuman keplesetnya orang biasa kadang diomonginnya sama satu circle doang atau satu grup WA ya. Kalau aku bisa diomonginnya sama satu Indonesia, makanya selalu ada anxiety, keresahan untuk kayak aduh gak boleh kayak gini, aduh takut, aduh kalau kayak gini bener gak ya, aduh kalau akhirnya lama-lama jadi gak bebas gitu. Lama-lama jadi kena tekanan mental untuk harus selalu terlihat sempurna, terlihat baik di mata orang-orang kayak gitu.
0: Oke, Bundo. Ada yang merasa kayak Agung gak nih yang nonton di sini? Ada gak yang ngerasa? Oh ada. Gimana tuh rasanya? Mungkin boleh dikasih mic kali ya. Nah ini.
1: Gak mau, dia gak mau ngomong.
0: Oh gak mau ngomong. Aku kira mau curhat, ada yang mau curhat juga. Mumpung bisa ngobrol sama dokter Lula.
2: Anxiety, terus selalu tuntutan tampil di media sosial itu harus selalu baik, selalu sempurna gitu ya kan. Ada.
0: Ada nih. Ada yang mau curhat? Boleh banget. Mau ya?
2: Kenapa?
0: Boleh katanya. Oke. Mirip-mirip sama Agung mungkin ya, karena kan tekanan dari era sekarang ini media sosial yang gampang ngejudge orang secara
2: betul.
0: Langsung gitu ya.
3: Pertama sih halo semua, perkenalkan nama aku Adis. Aku juga sebagai penyintas anxiety dan ada beberapa juga penyakit mental. Pertama sih karena pengaruh terhadap teman yang dijelek-jelekin, diejek, istilahnya dibully lah dulu. Sampai pertama itu dibilang kayak kata-kata binatang semuanya keluar. Terus pokoknya kayak kita tuh harus menjadi yang terbaik. Di depan semua orang kayak, kamu tuh harus baik gini dibanding-bandingin. Kan itu bikin perasaannya.
0: Pressure gitu ya. Oke Adis. Nah dokter Lula, tadi kita udah dengar penjelasannya Kak Agung. Dengerin juga dari penonton ya, ada Adis yang bilang banyak pressure. Kalau dari dokter Lula sendiri di BPJS itu, tanggapannya seperti apa dulu? Dan juga kalau di BPJS itu seberapa aware masyarakat sekarang mengkonsultasikan atau mengobati mentalnya ketimbang fisik gitu?
1: Sebetulnya dari awal juga kalau ngeliatin pilar pola hidup sehat tuh ya, dulu zaman kamu pada belum lahir juga ya, 20 tahun yang lalu, pilar pola hidup sehat tuh cuma 3. Jadi pola makan, terusnya pola tidur gitu ya, sama olahraga. Tapi belakangan ditambahin jadi 4. Yang keempat itu adalah stress management. Karena yang 3 udah bagus bisa hancur semua, cuman karena si stres tersebut. Betul. Kita udah ngerti banget, makanya di puskesmas atau FKTP atau di klinik tuh udah disiapin yang namanya psikolog. Boleh deh curhat, mendingan curhat sama psikolog, gak bakalan dibuka kemana-mana. Yang jadi masalah gini curhat sama teman, sama temennya dibilangin masa gak sedunia gitu ya. Sama juga bohong dong kita curhat sama dia gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua gitu sebetulnya, nanti juga kita akan ada layanan yang bisa lebih cepat lagi, bisa online. Jadi bisa kemudian kamu cerita, tapi biar kamu tahu ya, sekarang juga layanan online tuh banyak banget yang kamu bisa telepon buat curhat doang. Mau tahu gak sih, pemadam kebakaran aja buka line loh, kalau kamu bisa. Iya makanya, okay. Aku tuh pernah wawancara pemadam kebakaran, ternyata pas lagi gak ada kebakaran, ada juga yang telepon cuma ngerasa kesal aja sama temennya, boleh juga dia terima curhat. Jadi intinya sekarang manusia ngerti kok, yang namanya kesehatan mental itu penting banget, dia sama beratnya sama kesehatan fisik. Karena dengan kesehatan mental yang gak baik, bisa ngerusak fisik yang udah bagus. Betul. Gitu.
0: Artinya di BPJS juga sekarang ini dari grafiknya juga banyak yang mengobati
1: banyak,
0: dari
1: banyak,
0: yang
1: banyak
0: aware akan kesehatan mengerti. Mentalnya ya.
1: Betul. Tapi tanggapan buat kamu, buat yang Gen Z ya, benar-benar ya, coba belajar mencintai diri kamu lebih daripada mencintai siapapun juga.
0: Oh,
1: ya.
0: Luar biasa.
1: Self love dulu.
0: Tepuk tangan dulu mungkin ya sebelum kita lanjutkan. Tapi tadi ada wacana untuk bikin untuk yang konsultasi ini online juga ya dari BPJS ya. Nah, jadi lebih gampang ke reach kali ya sama orang-orang yang butuh layanan, mungkin kalau datang langsung agak mager, bisa nanti lewat online.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: terkait juga dengan curhatannya Kak Agung tadi, Dokter Lula, saya penasaran ini banyak keluarga Indonesia yang masih menganggap iuran BPJS sebagai pengeluaran. Jadi bukan dianggap apa ya, investasi atau proteksi gitu. Iya. Gimana caranya Dokter Lula ini sebagai dewas BPJS?
1: Aku boleh cerita ya
0: ini
1: sama...
0: Ini gimana mengubah pola pikir itu gitu.
1: Gini. Jadi aku mau cerita dulu sedikit ya. Uangnya BPJS bukannya uang negara. Uangnya BPJS itu punyanya kita, jadi dana amanah, punyanya rakyat. Okay. Kok begitu? Gini ceritanya. Kalau Agung punya bebek di kepala, kita semua punya celengan ayam. Celengan ayam itu tiap hari kita nyelengin. Janjiannya gini, pokoknya kita nyelengin tiap bulan, kalau ada yang sakit seluruh masyarakat Indonesia, kita ambil duitnya dari celengan kita ya. Nah sekarang, posisi sekarang, dari 100% yang ikutan, ternyata yang bayar cuma 80%, 20% nunggak. Sementara yang sakit makin hari makin banyak. Kita sekarang lagi dalam posisi yang repot banget karena yang jantung banyak, yang cuci darah banyak, yang stroke banyak. Sebetulnya satu orang sakit jantung, dia dibayarin sama 3.000 orang lain yang ikutan iuran tiap bulan. Jadi sebetulnya kalau ditanya, ah ngapain, gak ada gunanya gue gak pernah sakit. Jangan salah, ini celengan bareng-bareng. Dan jangan salah, belum tentu lo gak sakit terus. Banyak kok kita temuin kok yang sakitnya parah banget, padahal seminggu yang lalu masih high rocks di mana-mana. Seminggu kemudian tiba-tiba bisa stroke. Yang muda stroke banyak ya. Sekarang kita ketemu yang serangan jantung itu di umur 20-an.
0: Dan penyakit-penyakit lain juga ya.
1: Dan penyakit yang lain juga. Tapi setidaknya gini, kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis. Gak ngomongin sakit ya. Bukan ngomonginnya pengobatan. Baru ngomongin periksa supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu. Kalau misalkan punya asuransi yang lain, monggo dicek berapa bayarnya. BPJS kenapa harganya murah? Karena bareng-bareng seluruh Indonesia.
0: Nah gitu ya. Itu dia. Jadi sekarang coba saya mau tahu nih di sini penonton semuanya punya BPJS nggak? Siapa yang punya BPJS?
1: Kalau kerja pasti punya BPJS, pasti.
0: Ada yang nggak punya? Soalnya ada yang nggak tanju tangan nih. Masih yang nggak ada ya? Oh ada. Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya? Oh punya. Ada yang nggak punya? Masih? Kalau Agung punya nggak?
2: Tentu dong.
0: Oh tentu punya dong ya, luar biasa.
2: Aku mau sedikit nambahin ya kali ya. Di era zaman sekarang menurut aku sebenarnya kesehatan itu penting banget. Nah jaminan kesehatan itu penting. Dari berbagai macam opsi semua ada kekurangan kelebihannya. Tapi menurut aku ya, emang yang paling ideal itu adalah BPJS.
1: Coba kita bawa pulang, coba.
2: Paling ideal tuh BPJS ya, karena selain dia ringan, coba aja survei dibandingin jaminan kesehatan yang lainnya kalau nggak percaya gitu ya. Selain ringan, yang kedua ada penelitian yang meneliti bahwa taraf hidup orang Indonesia, terutama kelas menengah ya, kelas menengah, itu sangat rentan turun level ketika tiba-tiba harus menghadapi sakit. Itu tuh benar-benar bisa turun level ke kelas bawah. Dari menengah tuh langsung instan dalam hitungan hari sampai minggu, bahkan kurang dari 1 bulan. Nah ini bahaya banget. Jadi bukan cuma efek sakit itu zaman sekarang, bukan cuma jangka pendek, tapi bisa jangka panjang. Kalau kita tidak punya jaminan kesehatan, bayangin tiba-tiba sakit jantung gitu. Kemarin ada saudara aku gitu ya, bukan saudara sih, teman lah, relasi gitu ya. Itu operasi bypass jantung non BPJS aja 200 sampai 300 wow. juta ya.
0: Kalau tabungannya enggak cukup repot.
2: Kalau tabungannya enggak cukup akhirnya dia jual mobil gitu. Segala macam turun langsung kelasnya, atau dia pinjam ada bunga segala macam, itu benar-benar bisa turun level taraf kehidupan. Makanya bahaya banget zaman sekarang tuh. Sementara kita gak bisa terus-terusan, gue mau orangnya tahan banting, gak mungkin sakit. Gak bisa kayak tadi aku cerita, siapa yang nyangka sih aku tiba-tiba digigit monyet terus resiko rabies gitu ya. Kan gak ada yang tahu. Makanya BPJS itu penting banget. Terserah kalian pengen punya jaminan kesehatan yang lain, tapi kalau BPJS itu, pertama dia lebih ringan, kedua kalau yang pribadi bukan kalian sebagai, aku rasa beberapa udah bekerja ya gitu. Kalian juga mensupport keluarga kalian juga jika terjadi sesuatu gitu.
0: Oke, luar biasa tambahannya ya dok ya, luar biasa ya tambahannya ya dok ya.
1: Ternyata keluarganya Agung juga ada yang mesra sama BPJS ya Agung ya.
2: Betul, mama aku kudu rutin ngambil obat jantung.
0: Rutin ya dia, tapi sangat terbantu sekali. Ya. Oke, tadi kan di awal Kak Agung sempat cerita bahwa kalau misalnya di sebagai seorang penghibur juga ternyata mentalnya juga menjadi suatu yang rentan gitu ya. Tapi kan tetap harus produktif enggak? Kalau misalnya kita di tengah ancaman-ancaman kesehatan ini, menurut Agung kita tetap harus produktif enggak sih? Gimana sih caranya untuk balance itu?
2: Oke, produktif
0: itu tetap waras gitu.
2: Produktif itu harus, tapi work-life balance juga kalian harus tahu balance-nya itu segimana gitu. Work-life balance, ada work-nya, ada life-nya, tapi kalau kebanyakan work juga kalian mengganggu life kalian. Kebanyakan life juga kita in this economy gak bisa gitu. In this economy dengan berbagai macam tuntutan juga gak bisa. Jadi emang kita harus benar-benar ketemu balance-nya itu di mana. Produktif itu harus banget gitu. At least dalam satu hari ada sesuatu yang kalian lakukan, nanti weekend-nya kalian libur gitu. Jangan pengen libur seminggu juga sih kalau saran aku ya. Produktif itu kan skalanya beda-beda. Sesuai dengan kemampuan kalian, kalian yang bisa menakar produktifnya kalian kayak gimana. Aku sih kalau kerja sanggup kok sampai lembur-lembur sampai jam 12 malam. Ya udah, kalau emang kamu sanggup, kamu kuat.
0: Sesuai dengan kemampuannya gitu ya.
2: Betul, tapi kalau yang ngerasa aduh aku gak bisa kuat lembur sampai malam-malam.

0: diutarakan langsung ke kantornya atau ke mananya, jangan diutarakan di threads gitu, nanti jadinya kemana-mana gitu.
1: Tapi, gimana supaya tetap waras sih, kan kayaknya sekarang serius banget gitu. Kalau misalnya di keseharian Kak Agung menghadapi tekanan-tekanan itu biar tetap waras, ngapain sih?
0: Yang pertama, sesuai tadi kata Ibu Dokter, cintailah dirimu terlebih dahulu. Love yourself first. Karena kalau kalian tidak mencintai diri kalian, kalau diri kaliannya tidak bahagia dan sejahtera, gimana kalian bisa mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kalian, keluarga kalian, pasangan kalian, itu yang pertama. Yang kedua, selalu punya kehidupan di luar kehidupan kalian yang menjemukan, istilahnya kantor. Oke, kalian ngantor dari Senin sampai Jumat, ada yang sampai Minggu gitu ya. Tapi luangkan waktu diri kalian untuk jadi manusia. Jadi manusia tuh gimana sih? Cari lingkungan yang menjadikan kalian jadi diri kalian sebagai manusia. Di mana itu? Tongkrongan, pengajian gitu kan. Pacaran, gym gitu. Jadi kalian tetap harus ada waktu dan tempat di mana kalian tuh jadi manusia. Ingat, kalian tuh, kita tuh kadang suka gini tahu, gue tuh manusia tahu, gue tuh harus ngobrol, harus bersosialisasi. Kalian pasti kadang lupa itu. Kadang kita keasikan kerja, keasikan kuliah, keasikan belajar, segala macam gitu, terus kegiatannya setiap hari gitu. Terus kalian tiba-tiba lupa kalau manusia itu ya harus ada kegiatan yang manusiawi, bercengkrama, kegiatan dengan diri sendiri.
1: Biasanya gimana gitu tuh kalau Kak Agung sendiri? Kalau misalnya kita kan biasanya ngehibur ya, bikin konten yang bikin kita ketawa.
0: Ya, nah, aku biasanya, aku kan nge-gym gitu, olahraga. Aku juga main game di komputer.
2: Kita suka lihat kok awas kamu nge-gym.
0: Nah.
2: Jadi konten juga.
0: Terus. Itu jadi konten juga lumayan kan ya. Terus kadang ketemu temen gitu. Aku tuh punya anxious relationship style, dok. Jadi aku tuh punya anxiety untuk bersosialisasi sama orang. Tapi belakangan selalu aku usahakan untuk kayak ketemulah temen yang emang sebulan sekali juga gak apa-apa. Dan udah, taruh dulu HP-nya, ngobrol gitu. Mau ya gosip tipis juga gak apa-apalah gitu.
2: Coba ya, kebayang gak sih Agung yang kita kalau lihat di kontennya itu bikin kita ngakak. Dan kayaknya apalagi kalau udah pura-pura julid itu loh Gung. Gila gitu ya. Yang giniin Agung. Nah itu kan kita pasti gak nyangka Agung tuh ternyata gak segampang itu gitu. Nyoel orang terus ngobrol seenaknya kan.
0: Betul,
2: enggak ya Gung. Gitu.
0: Betul.
2: Jadi setiap orang ada kok kekurangannya. Tapi yuk kita selesain gitu loh. Yes. Kita perbaikin bisa kok. Kok ya, Gung?
0: Betul.
1: Kalau Dokter Lula sendiri gimana, Dok? Kalau misalnya merasa burn out atau misalnya...
2: Oh, saya gibah. Saya punya gibah. Jadi aku tuh sama teman-teman aku tuh semua tergila-gila sama Agung. Jadi ini gara-gara
1: gitu,
2: aku.
1: Ya. Jadi seneng banget ya ini di kesempatan kali ini ya.
2: Ada satu grup namanya Ambi ya. Karena Ambinya jalan-jalan. Ambi jalan-jalan lah pokoknya. Tapi kita kalau udah si Agung share satu aja konten baru, taruh tuh di grup langsung rame. Udah gitu yang ngasih komentar. Isinya tuh geng aku semua juga, bayangin coba. Agung aja gak tahu, macam-macam tuh ya.
1: Jadi, tapi itu jadi hiburan gak sih kalau misalnya ada hasil karyanya diapresiasinya seperti itu gitu?
0: Tentu, jadi hiburan. Yang paling utama sih, kan tadi udah Bu Dokter ceritain masih sempat ngerumpi gitu, ketemu teman aku pun begitu. Nah untuk generasi muda Gen Z ya, aku tuh tahu banget kalian itu di beranjak dewasa di situasi yang serba hektik gitu. Dari sekolah, ya sekolahnya hektik, udah kenal gadget. Pasti jam sosialisasi kalian itu minimalis. Lebih minimalis gitu.
1: Lebih dibandingkan online gitu.
0: Ya dibandingkan kalau generasi yang sebelumnya itu karena dari dulu udah kenal temenan, sahabatan, geng-gengan, dan itu tuh bisa berlanjut sampai tua. Kalau Gen Z, bukannya mereka gak mau bersosialisasi, tapi tuntutan dulu sekolahnya juga waktunya jadi sempit untuk bersosialisasi. Kalian sekolah, tiba-tiba kerja sendirian. Mau ngerumpi sama teman kerja ya. Kadang kayak sikut-sikutan, akhirnya sendiri, iya kan?
2: Tapi kan Gung, anak-anak muda ada Discord kan, ngobrol sama orang-orang seluruh dunia, betul gak sih?
1: Karena itu sehat gak sih kalau ngomongnya online terus gitu?
2: Gini, yang penting sekarang adalah kamu ngerti kapan sih rambut.

0: AI atau
1: ke AI, aku kebetulan di IG aja punya AI-nya bebek aku ya. Nih, bisa kalian klik itu nanti ngajak ngobrol sendiri gitu.
0: Jadi ngobrolnya sama bebek?
1: Itu aku yang bikin juga.
0: Ngobrolnya sama bebek gitu gimana?
1: Iya, namanya Yeti kan, bebek aku namanya Yeti. Itu ada AI-nya Yeti, jadi kalian bisa curhat nemenin. Soalnya kan followers aku kebanyakan ibu rumah tangga ya, bundok ya. Jadi ibu rumah tangga itu ya tipis-tipis lah sama kalian semua gitu. Kadang banyak juga yang sendirian di rumah gitu, nggak ada teman curhat. Nah, curhatnya ke AI. AI-nya yang ramah ya gitu. Sebenarnya apapun itu untuk menjadi manusia kembali itu sah-sah aja, tapi kalian tahu batasan aja dan tahu rambu-rambu kayak
2: rambu-rambu berbahaya, hati-hati ya, jangan sampai tertipu ya sama AI dan dapat kejahatan lewat media sosial.
1: Betul.
2: Bung, tapi kalau ada yang ngasih, kan netizen Indonesia kan julid banget ya kan gitu ya. Kalau sampai dirujak gitu ya, terus kamu gimana? Kan kamu tetap baca juga dong.
0: Komen-komennya dibaca semua tapi ya.
1: Ya,
0: apa yang, di limit gitu komennya?
1: Yang paling pertama itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya di zaman yang sekarang. Yang paling penting kita pada ujungnya ya sebenarnya ini tuh bisa zaman sekarang tuh bisa kena di konten kreator bisa, di artis bisa, di influencer bisa, di orang biasa aja bisa. Coba si mbak-mbak yang banting barbel kemarin, apa dia menyangka akan dirujak se-Indonesia gitu. Kan gak ada yang nyangka, siapa aja bisa kena.
2: Iya.
1: Tapi pesan dari aku, kalau misal suatu saat terjadi, dan itu bisa aja terjadi ke kalian meskipun 1-2 orang haters, bisa aja ada orang yang, itu mah orang yang gak suka nih musuh kita dari dulu, bisa aja. Yang paling penting, yang tahu tentang diri kita sendiri cuma kita sendiri gitu. Okay. Yang tahu kita salah cuma diri kita sendiri, yang tahu kita benar cuma diri kita sendiri. Kalau emang yang kita lakukan itu salah, perbaiki diri kita. Kalau kita yang kita lakukan itu benar tapi orang-orang di internet atau secara liar gitu menganggap kita salah, yang penting kita tahu yang kita lakukan itu benar. Udah. Gak usah dilawan juga, dilawan kalian mau klarifikasi, mau pembuktian buat apa.
2: Lagian
1: gitu.
2: Gak lama kok diomongin, bentar lagi juga ada cerita lain, betul,
1: betul.
2: Gak sih? Media sosial kan cepet banget jalannya. Dan kalau kalian salah, belajar memaafkan diri kalian sendiri. Pokoknya bener deh, self love. Cinta dulu sama diri kita, supaya
1: betul.
2: Kita gak kemudian gak habis sama zaman, sama media sosial.
0: Nah itu dia, masih ngefans kan tapi sama Agung. Masih ya.
1: Selamat tidak mengganggu, tapi selamat tidak mengganggu. Kalau misalnya udah ngeganggu kayak mengganggu pekerjaan, kalian terancam dipecat gitu. Nah itu baru kalian do something gitu, lakukan sesuatu.
2: Jalan-jalan yuk ke FKTP, ke puskesmas, ke klinik, ngobrol kemudian sama psikolog. Ada lo psikolognya. Dan satu lagi, puskesmas itu sekarang ada yang 24 jam. Jadi berasakan kadang-kadang gini nih, saking udah stres banget, asam lambung naik dong, sampai gak bisa napas, yuk jalan-jalan. Jadi gak kemudian semua ditanggung sendiri. Selama BPJS-nya aktif,

0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
1: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
2: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
3: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: digunakan.
1: Tadi bicara soal kesalahan-kesalahan tadi kan ya. Kalau dari masyarakat sekarang, Dokter Lula, apa sih kesalahan yang paling sering terjadi terhadap BPJS yang dilakukan gitu, yeah, yang sering dokter temukan?
0: Sebetulnya begini, satu adalah memang punten nih banget ya, kita memang masyarakat kita tuh gak biasa baca. Jadinya literasinya kan kurang. Hmm. Kayak misalkan kita punya MJKN yang bisa mindahin, oh aku gak demen sama rumah sakit ini, mau pindah rumah sakit, silakan aja tinggal pindah. Oh aku gak mau ngantri lama-lama, sok atau antriannya lewat online. Itu banyak yang gak tahu. Atau barangkali kita punya Pandawa yang 24 jam, gak ngerti. Oh puskesmas tuh buka 24 jam, gak tahu. Karena memang gak terlalu baca. Dan banyak sekali stigma-stigma yang nempel di kepala bahwa BPJS tuh jelek, pasti dijulitin,
1: perawat,
0: iya yang antri lama, udah gitu, udah macam-macam deh. Itu sebenarnya udah lewat tahun kapan ya? Nah karena gak pernah pakai, ya gak tahu juga. Kalau yang pernah pakai pasti ngerti deh semuanya. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian ya semua, kalau memang perlu, ayo digunakan. Tapi kalau yang paling penting lagi adalah menggunakan BPJS itu untuk menjaga kesehatan. Bukan cuma waktu sakit, yang paling penting adalah jaga kesehatan supaya gak sakit. Caranya gimana? Ya cek lah ya. Cek tensi, cek gula, cek kolesterol, terus apa yang kurang dari badan kita, jangan nungguin sakit. Saya kasih sedikit kali ya, ini kalau ini ilmu kesehatannya. Ada dua cerita, ada yang namanya gejala, ada yang namanya tanda. Kalau gejala itu waktu kamu ngerasa, aduh kepalanya sakit, perutnya gak enak, itu adalah gejala. Nah kalau tanda itu misalkan tensi tinggi, gulanya naik, kerasa gak? Enggak. Tapi tensi tinggi ininya, ini enggak. Dari 100 orang yang ngerasa kaku itu paling cuma 1-2 orang. Sisanya gak kerasa apa-apa. Jangan nungguin gejala. Tanda yang kita kejar. Caranya gimana? Cek gitu. Sebulan sekali atau 3 bulan sekali minimal kita tahu, oh tensi saya tuh biasanya 110/70. Oke, begitu dia naik 130/90 kita udah tahu, oh udah gak normal nih. Ada something wrong sama kita. Jadi yang paling penting adalah bukan cuman buat ngobatin loh BPJS. Yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan gitu ya.
1: Itu dia kesalahannya. Mungkin tadi dokter Lula jabarkan bahwa banyak sebenarnya fitur-fitur dari BPJS ini yang belum sosialisasi dengan baik. Makanya masih ada antrian karena tidak menggunakan aplikasi tadi. Kemudian juga bisa pindah, ada juga yang masih kena charge bayar padahal tidak seharusnya. Dan juga kesalahan-kesalahan yang memang karena tadi literasi tidak baca tadi ya. Jadi kalau misalnya nih sekarang masyarakat hanya ingat satu hal tentang BPJS setelah pulang dari acara ini. Nah dokter Lula, kira-kira dokter Lula mau sampaikan apa?
0: Gini, BPJS itu punya kita. Bukan punyanya negara, bukan. Karena uangnya uang kamu semua, uang saya. Saya juga nabung nih, nabung di celengan ayam yang namanya JKN, namanya BPJS. Itu saya juga nabung. Kita rame-rame nabung, itu punya kita. Kita mesti punyain dan kita mesti nabung. Janjiannya adalah kalau nanti ada yang sakit, seluruh masyarakat Indonesia ya, ada yang sakit, kita bayarin dari celengan ayam kita tersebut. Kalau kita udah sayang sama celengan tersebut, udah mesra sama BPJS, BPJS punya kita, BPJS akan selamat terus. Selama kita nanti waktu, one day nanti kita sakit, ada yang jagain kita, celengan ayam tersebut. Punyain sama-sama, supaya sama-sama sayang sama BPJS. Terima kasih banyak.
1: Ya. Tepuk tangan dulu mungkin untuk Dokter Lula dan juga Kak Agung di sini. Nah dok, ini kalau misalnya kita kan ada di acara CNN Indonesia Health ya, di episode spesial di Wellness Festival volume 2. Biasanya kalau di CNN Indonesia Health itu ada yang namanya mitos fakta. Kita mau kali ini main mitos faktanya boleh sama penonton kali ya, boleh ya. Oke, nanti mungkin jurinya ini mitos atau fakta, mungkin Dokter Lula sama Kak Agung aja ya. Ini penonton boleh ikutan jawab, saya punya beberapa mitos dan fakta. Ini apa ya kira-kira?
2: Nah, kalau fakta kesehatan.
1: Oke, kalau ada yang tahu boleh nih ya, kalau misalnya benar mungkin kasih tanda love. Kalau mitos mungkin bisa gini kali ya, benar gak? Gini aja ya. Oke, nah ini yang pertama, mitos atau fakta kalau orang muda gak perlu BPJS? Enggak ya, ini mitos, jadi perlu semuanya ya dok ya, gak muda, gak tua, jadi gak tergantung sama umur. Oke, karena tidak hanya masalah mengobati, tadi preventifnya juga bisa digunakan BPJS-nya. Oke. Oke, yang kedua, ini kira-kira para penonton di South Quarter ini bisa jawab gak? Kalau masih sehat, katanya gak perlu daftar BPJS, bener gak? Enggak ya, ini semua sepakat. Oke, oke, oke. Lanjut. Burnout cukup diatasi dengan liburan. Nah, bener enggak nih?
2: Duit, duit. Duit, duit.
1: Kok ini? Oke, oke. Ada yang berbeda nih kayaknya. Gimana dokter Lula? Mitos atau fakta nih?
0: Liburan sih enak ya. Tapi kan liburan butuh cuan-cuan-cuan. Nah, betul. Gimana coba?
2: Liburan sih menyembuhkan burnout, betul. Tapi healing ke Curug sama healing ke Paris beda sih efeknya ya.
1: Jadi bisa pilih liburannya yang sesuai, mungkin gitu kali ya. Ya
2: sebenarnya bukan liburan sih, intinya kasih istirahat untuk diri. Betul. Kamu kalau burnout udah gitu.
0: Karena kalau ngomong liburan kesannya kita harus pergi. Yeah. Padahal sebetulnya bisa healing apapun loh. Cuman gibah-gibah sebentar aja itu bisa loh, boleh. Gitu.
2: Ntar liburan maksain pay letter pulang liburan tambah burnout gak sih?
1: Malah jadi pinjol ya ntar
2: pulangnya.
1: Oke, masih ada nih ya, lanjut. Olahraga bisa membantu kesehatan mental, mitos atau fakta? Oke, sepakat semua nih kayaknya, sepakat-sepakat. Yang selanjutnya, overthinking adalah hal yang normal, bener gak? Mitos atau fakta? Overthinking.
2: Harus normal.
1: Banyak apa, nih.
0: Ya.
1: Iya, oke. Okay. Kayaknya begini, ini ada perbedaan pendapat ya. Gimana dok Lula, mungkin pendapatnya overthinking gini. Ini normal gak?
0: Kan gini ya, kita kadang-kadang harus waspada. Tahu gak sih kalau yang namanya stres itu ada yang eustress, ada yang distress. Tapi stres itu kita butuh sebetulnya. Coba nih, kamu mau ujian misalkan. Kalau kamu gak stres, nyantai aja gak usah belajar. Atau yang paling gampang, kan dulu saya suka nge-MC gitu ya. Nah pas mau nge-MC kan kita mesti mikirin, mesti persiapan. Karena takut nge-MC-nya gagal. Waktu takut MC-nya gagal, artinya ada stres di sana. Selama stresnya jadi eustress, bikin motivasi buat kita supaya mengerjakan lebih baik, it's quite okay. Tapi kalau distress, gara-gara stres malah gak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong di mic aja udah langsung tuh berantakan gitu ya, langsung nge-rap di situ. Nah itu artinya dia distress. Stres itu butuh. Overthinking sedikit-sedikit boleh, tapi jangan kebanyakan.
1: Oke, nah. Boleh normal tapi dikit-dikit aja gitu. Kalau Kak Agung gimana pendapatnya?
2: Ya karena ada istilah toxic positivity, itu juga salah satu isu kesehatan mental juga loh. Kalau orang yang gak punya awareness sama sekali di dalam hidupnya, selalu nganggap semuanya tuh gak apa-apa, orang terdekatnya curhat cerita selalu di gak apa-apa, udahlah. Itu juga isu mental juga loh, kalau terlalu enggak ada overthinkingnya sama sekali gitu.
1: Gitu ya. Ini yang terakhir deh, ini yang terakhir. Mitos atau fakta? Money cannot buy you happiness. Pusing gak tuh?
0: Coba. Yang lain gimana ngomongnya?
1: Penonton dulu. Money cannot buy you happiness.
2: Coba.
1: Can or cannot?
0: Jadi can apa cannot? Cannot buy you happiness. Sini saya ajarin.
1: Katanya kalau cannot berarti duitnya kurang banyak, benar
0: enggak? Ya, tapi sebetulnya gini, kalau ditanya sama aku nih misalkan, aku pernah ketemu orang yang kaya banget. Udah gitu kawin sama orang kaya banget juga. Tapi ternyata waktu curhat, dia yang curhatnya paling banyak dari semua orang.
1: Oh, gitu.
0: Saya sampai ngomong gini. Gila ya, udah paling kayak diantara kita, terus kemudian dia juga yang paling susah. Udah gitu sampai nangis-nangis curhatnya, karena kan aku dokter ya langsung dia curhat gitu. Sementara yang gak terlalu punya, yang kita pikir hidupnya agak susah, quite okay. Tapi kan di sini berlaku ya, bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi lagi-lagi, punya banyak juga kalau gak bersyukur, gak bisa nikmatin, gak ada gunanya.
2: Okay. Ya, kalau menurut aku, everybody needs money for happiness. Tapi standar kehidupannya beda-beda. Yang jadi gak sehat itu ketika standar kehidupan kamu di sini, tapi standar kebahagiaan kamu ekonominya di sini. Itu yang gak sehat. Gitu. Semua butuh uang untuk bahagia sesuai dengan standarnya masing-masing. Mungkin ada yang bahagia cukup diajak jajan nyeblak. Tapi ya emang mungkin standarnya di seblak udah oke, gak apa-apa gitu. Uang untuk seblaknya tuh tidak mengganggu sama sekali kehidupan dia dan dia tetap bahagia. Ada juga yang standarnya harus shopping tas branded. Mungkin kalau standar dia ada, mampu, ya udah gak apa-apa gitu. Yang tidak sehat itu, money cannot buy happiness itu ketika standar kamu seblak, kebahagiaan kamu di tas Hermes gitu ya, gak akan ketemu sampai kapanpun gitu sih.
1: Kita kalau kita bahagia cukup ya nonton konten-kontennya Agung ya.
0: Cukup udah bikin bahagia.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Dan kalau misalnya selanjutnya ini masih ada satu lagi pertanyaan. Maksudnya ini buat Agung sama Dokter Lula. Jadi kan tadi udah ada segmen dari mitos dan fakta. Kalau ini fast answer. Jadi jawab langsung cepet-cepetan ya. Kepada dua narasumber saya yang ada di depan ini.
1: BPJS.
0: Kan itu soalnya Aduh, temanya kan itu stay sane.
2: Handuk.
0: Ya, tetap waras ya. Oke.
2: Okay. Bebek kuning.
1: BPJS.
0: Oke. Okay. Tum, jawab langsung apa yang paling kepikiran langsung ya. Buat Dokter Lula dulu dan juga Agung. Satu kebiasaan yang paling murah.
2: Olahraga, jalan kaki.
3: Satu kebiasaan yang paling murah.
0: Satu kebiasaan sehat yang paling murah.
3: Oh iya, jalan kaki.
0: Jalan kaki.
3: Aku gak pernah jalan sih.
0: Nah, jadi kamu ini kayak
3: kagak lah. Karena kan kalau bilang ke gym gak murah. Aku bilangnya ikutan jalan kaki, tapi aku sendiri sebenarnya jarang jalan kaki.
0: Tadi dia lata deh kayaknya.
2: Dia tahu dia mau nge-gym gak bisa kan, mahal.
3: Aku ini ngerumpi.
0: Oh ngerumpi aja ya, oke okay, sehat ya.
3: Sehat. Secara mental ya gitu.
2: Ventilasi kalau ngerumpi itu.
3: Okay. Selama gak adu nasib.
0: Siap-siap buat yang selanjutnya nih, pertanyaan fast answer. Mau check up atau olahraga?
3: Check up.
2: Check up aku juga.
3: Check up dulu.
0: Ya, sama ya, sepakat ya, oke.
3: Okay. Gak check up tiba-tiba tahu-tahu tendonnya rusak,
2: gaya-gaya,
3: dipaksain olahraga putus tendonnya.
0: Jadi kalau sebelum olahraga check up dulu ya, mending ada dua narasumber saya pilih itu. Oke, okay. Nah ini nih, pilih mana di bidang kesehatan, tidur cukup atau makan sehat?
2: Tidur cukup.
3: Aku makan sehat.
0: Kak, aku makan sehat, tidur cukup ya. Kenapa dok gak pilih makan sehat?
2: Karena gini, maksudnya gini ya, tidur itu kalau menurut aku ya, kasta paling tinggi dari pola hidup sehat. Kalau mau olahraga, kurang tidur enggak olahraga gitu ya. Jadi gitu, pokoknya mau makan sehat juga kalau tidurnya enggak cukup, enggak bisa gitu.
0: Oke, karena sekarang juga tidur agak susah ya.
2: Growth hormone keluarnya pas tidurnya dengan benar.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul, karena sekarang kan tidur juga tidur malam suka banyak susah, masih banyak kerjaan. Jadi kalau misalnya tidur dengan tenang tuh jadi barang mahal gitu ya.
2: Tapi kamu makan sehat, Gung?
3: Iya, kalau tidur kan aku agak kurang ya karena kebiasaan doom scrolling sebelum tidur. Tapi kalau makan sehat emang aku tuh agak-agak terobsesi gitu dok sama makanan-makanan sehat.
0: Karena soal ini makan sebelah
2: gitu. Agung tuh udah kurus banget ya dibanding awal-awal, berasa gak sih?
3: Ya alhamdulillah.
2: Bener kan ya,
3: aku tuh sekarang kayak jajanan aku tuh belanjaan aku. Kalau dulu pengen belanjanya tuh baju bagus gitu. Sekarang aku beli kayak itu sarang burung walet.
2: Ya Allah, yang benar.
3: Iya.
2: Suplemen-suplemen
3: gitu. Aku lagi suka banget beli yang kayak gitu. Tapi enggak, jangan diminum 13 sekaligus ya.
0: Jadi karena dulu sebelum-belumnya enggak makan sehat, jadi sekarang lebih prefer itu ya makan sehat. Ya. Oke, lanjut nih. Satu makanan yang sering diremehkan tapi bagus menurut dokter dan juga Kak Agung.
2: Timun deh.
0: Timun. Saya juga suka lagi tuh timun. Kagum apa?
3: Kalau yang ikutin sosial media aku belakangan lagi seneng banget sama batang seledri.
0: Batang seledri?
3: Celery stick.
0: Celery ya?
3: Celery.
0: Ada yang suka juga gak nih celery
3: batang
0: stick?
3: Batang seledri, itu, tapi yang seledrinya seledri Australia. Jangan mentang-mentang Australia ya? Pikirannya ratusan ribu, cuma 30 ribuan se... Cup, dua cup bahkan.
0: Gitu ya.
3: Terus nanti dicocol ke sour cream. Aduh itu enak banget dan ternyata itu menurunkan kolesterol ya.
0: Selama ini udah ngerasain
2: juga
0: apa, Kak?
2: Turun. Cuman kan itu harganya. Kalau timun kan gak ada harganya. Yeah. Murmer banget.
0: Murmer. Udah ngerasain juga manfaatnya.
3: Iya, kan aku kolesterol tinggi juga. Gitu.
0: Oke. Nah, ini nih pilih satu ya. Uninstall aplikasi apa dulu kalau misalnya lagi stres? Pilih.
3: Threads.
2: Masa ya? Aku gak pernah uninstall apapun. Aku lebih gak peduli.
0: Game.
2: Oh kalau game gini, kalau game itu aku uninstall kalau aku tuh udah ngerasa dia ngeganggu waktu aku.
0: Tapi pernah ya?
2: Iya, kalau aku ngerasa kok dia demanding sih gitu. Aku kepengen lagi. Kalau aku kepengen lagi, aku habisin dah gitu.
0: Sosmed.
2: Kalau sosmed sih enggak ya? Terganggu aku kebetulan.
0: Kalau
2: Agung apa gue malam-malam
0: aplikasi apa dulu?
3: Sosmed, threads. Threads karena threads itu Tapi aku suka juga di trace gitu. Tapi kan karena itu bentuknya teks, jadi banyak sekali agak saru kadang fakta dan opini di sana.
2: Oh, iya,
3: daripada bikin overthinking ke kitanya gitu. Baca kasus apapun gitu, baca kasus apapun. Karena kalau di media sosial lain, meskipun sekarang ada yang namanya AI segala macam, tapi kan biasanya ada visual ya, kalau di TikTok, di IG, ada berita, ada apa tuh ada visualnya gitu, ada gambar, ada foto, ada video. Kalau di Threads kan kebanyakan berbentuk teks gitu, kadang opini aja gitu. Nah itu kalau kita lagi stres, baca begitu kita jadi overthinking, jadi karena baca teks kan jadi imajinasi kita juga kayak, oh berarti ini tuh jangan-jangan ini tuh berarti gini. Nah jadi ya udah aplikasi yang berbasis teks itu pasti aku
0: ya?
3: Jauh-jauh dulu okay. Gitu.
2: Dia sering apa senang baca berarti.
0: Jadi ya, kalau misalnya itu dikulik ya. Gitu ya. Berarti komen juga suka dibaca-bacain juga gitu kali ya.
3: Ya komen DM aku suka baca.
0: Oh, semuanya dibaca. Oke, lanjut itu tadi aplikasi. Kalau pilihannya recharge diri sendiri atau nongkrong?
2: Kok dulunya pentingnya kayaknya ya. Recheck.
0: Recharge diri sendiri atau nongkrong?
2: Tapi kan nongkrong itu nge-recharge, bukan?
0: Nah, kira-kira pilih yang mana nih?
2: Aku sih ngambil nongkrong kali.
0: Nongkrong ya, karena nongkrong bisa bikin recharge. Kalau Pak Agung?
3: Karena aku love language-nya giving gift, jadi aku nongkrong.
0: Nongkrong juga, oke. Kalau pilih buku atau podcast?
2: Aku podcast. Sekarang.
0: Karena lagi suka podcast ya dokter dulu. Belak-belakan dokter.
3: Aku suka buku.
0: Buku, oke.
3: Podcast kadang kayak...
2: Si Agung orang zaman dulu banget ya. Beda loh
3: kan buku
2: dia.
3: Juga ada yang e-book.
2: Iya, gitu. Iya. Tapi kan maksudnya, ih hebat, ih dia baca gitu.
3: Kalau podcast, ya, kalau podcast kadang kayak... Dicepet-cepetin.
2: Ya itu dia, aku tuh karena demen podcast kan bisa dicepetin.
0: Oh, yeah. Tapi kalau aku suka podcast yang cuma didengar aja, maksudnya kan enggak.
2: Iya, kita sambil ngerjain yang lain kan, ya kan?
0: Sambil dengerin aja gitu. Termasuk orang zaman dulu juga enggak sih itu?
2: Enggak sih, multitasking biasa perempuan kan.
0: Iya.

0: Lanjut nih, kalau stres ngabisin duit atau makin irit? Nah,
1: wow.
0: Kalau stres, ini soalnya ada dua orang yang kayak gitu berbeda, yang stres malah jadi irit, stres atau makin bikin boros.
1: Aku irit.
0: Oh iya, irit. Kalau Agung?
2: Ngabisin duit. Jalan-jalan lah.
0: Jalan-jalan.
2: Dengan sepatu
0: kenapa rodaku. Tuh dokter lu agak unik juga nih, kenapa jadi
1: males pirit? Lah kalau kemana, kalau dalam keadaan stres mendingan diem dulu aja gitu.
0: Oke.
1: Hibernate, diem aja dulu di rumah, menangin diri gitu loh.
0: Oke, lebih ke kayak ini dulu ya perspektif.
1: Sambil ngingetin, kan I love myself more than anyone gitu lah.
0: Oke, lanjut. Kalau punya uang 100 ribu seminggu buat jaga kesehatan, apa yang akan dilakukan? 100 ribu ya.
1: 100 ribu itu udah bisa bayar BPJS 3 bulan. Sedep gak tuh?
0: Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu.
1: Iya.
2: Gak mahal loh.
1: Gak mahal loh.
2: 100 ribu buat?
0: Buat seminggu, apa yang akan dilakukan?
2: Kan bayar BPJS-nya udah ya. 100 ribu di luar kebutuhan pokok.
0: Di luar kebutuhan pokok dong.
2: Beli apa ya 100 ribu ya?
1: Ya beli seleri yang tadi atuh Gung, kan 30 ribu Gung.
2: Beli seleri stick bisa, beli seblak sih, seblak ya enggak sih? Hah? Seblak, dimsum mentai, sempol.
1: Lumayan, 100 ribu mah banyak.
2: Udah, bahagia. Ya kan?
0: Oke, dok ini sebelum kita menutup talk show kita yang sangat luar biasa sore hari ini. Mungkin dokter Ulo boleh salah satu pernyataan kalau masyarakat Indonesia mulai peduli proteksi kesehatan sejak hari ini. Menurut dokter 5 tahun lagi dampaknya apa dok?
1: Gini, pertama gak pernah ada kata terlambat buat kita nih memulai sesuatu yang sehat. Dari mulai misalkan semua yang kecil-kecil yang kita buat lebih sehat. Atau barangkali gini, proteksi kita harus kita jaga selalu aktif gitu dengan BPJS ini ya. Ini gak bakalan ada ruginya. Dan mulai dari sekarang jangan cuma diliatin tuh ya kartu BPJS. Atau sekarang sih pakai KTP aja. Coba mulai tahu status kesehatannya. Jadi di umur sekarang, umur 18, 20, 25, 30, kalau perempuan hati-hati masuk 30 ke atas, ototnya juga mulai berkurang, kita udah mesti hidup lebih sehat, mesti olahraga, pola hidupnya mesti jalan dengan baik. Tapi yang paling penting adalah gak ada kata terlambat buat mulai hidup sehat dan jangan lupa sama BPJS yang jadi milik kita sama-sama supaya jagain kita waktu nanti kita sakit.
0: Oke, ya. Baik dokter Ulo, terima kasih banyak atas insight-nya, atas penjelasannya. Buat Kak Agung juga terima kasih ya sudah berbagi.
2: Kasih semuanya.
0: Tips biar kita tetap waras ya. Demikian CNN Indonesia Health untuk hari ini spesial di Wellness Festival Volume 2 dari South Quarter. Terima kasih. Saya Lian Teruhyat. Sampai jumpa. Setara.

Seorang pengunjung wahana rumah hantu di Tulungagung, Jawa Timur tewas tak lama setelah keluar dari lokasi. Korban diduga mengalami serangan jantung hingga terjatuh dan mengalami luka benturan. Fenomena pembangunan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta menjadi sorotan. Langkah ini diduga dipicu kekhawatiran pengelola gedung atas isu liar yang bersebaran di media sosial. Di Jakarta ada bakso yang viral karena antrian pembelinya yang mengular. Meski dijual di atas gerobak motor, pembeli bakso Mang Udin sudah antri sejak jam 8 pagi. Halo, selamat siang. Apa kabar? Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Tiffany Raitama. Kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Memenuhi sudah seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi viral lantaran mahasiswi yang meminta foto kepada rektornya malah terjatuh dari panggung wisuda. Sementara yang juga viral adalah momen Wali Kota Bandung

0: Muhammad Farhan yang marah ketika mengetahui 10 pohon yang tepat berada di trotoar jalan habis ditebang oleh pengelola tempat padel.
1: Momen wisuda seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi viral. Hal ini lantaran mahasiswi yang meminta foto kepada rektornya malah terjatuh dari panggung wisuda. Peristiwa diketahui terjadi pada 26 Juli 2026.
2: Itu sudah kita himbau kepada semua peserta wisudawan untuk tertib sesuai dengan yang kita laksanakan. Jadi dari awal sudah dihimbau untuk juga demi keamanan yang lainnya, juga demi kelancaran kegiatan mahasiswa, juga demi kebaikan bersama. Mahasiswa itu diminta, mohon maaf, wisudawan sudah dihimbau atau dilarang untuk meminta Pak Rektor untuk memfotokan.
1: Dari kejadian tersebut, mahasiswi tak mengalami luka. Namun pihak universitas sudah mengimbau agar para wisudawan untuk tidak selebrasi berlebihan. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang wanita yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
3: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
1: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Terduga pelaku pun menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Beginilah kemarahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendatangi 69 Coffee and Dining di Jalan R.E. Marta Dinata Kota Bandung Jumat siang. Kemarahannya diduga usai mengetahui 10 pohon yang tepat berada di trotoar jalan habis ditebang oleh pengelola tempat padel. Selain itu, bekas potongan pohon didapati telah dilumuri semen dan diberi tanaman. Dugaan sementara pohon damar atau mahoni ini sudah berusia puluhan tahun dan menutupi bangunan.
4: Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar dua peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian.
1: Menurut keterangan saksi mata, pohon-pohon ditebang sekitar awal Juli pada dini hari dan dikerjakan oleh petugas berseragam selama 2 hari. Saat ini 10 pohon yang telah ditebang sudah disegel oleh Satpol PP. Pihak pemerintah Kota Bandung tidak hanya akan memberikan sanksi administratif, namun akan menempuh jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ustadz di Duren Sawi, Jakarta Timur meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jemaah. Video detik-detik wafatnya almarhum pun viral di media sosial. Sementara itu di Tulungagung, Jawa Timur, seorang pengunjung wahana rumah hantu tewas tak lama setelah keluar dari lokasi. Korban diduga mengalami serangan jantung hingga terjatuh dan mengalami luka benturan.
5: Senang banget tuh malam hari ini yang dihaulkan. Sebab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
6: video amatir memperlihatkan detik-detik saat Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur, Kamis malam. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan langsung membawanya ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Meski terpukul, pihak keluarga mengaku ikhlas.
7: Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, nyari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Wahana rumah hantu di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Tulungagung, Jawa Timur ini ditutup sementara oleh pihak kepolisian setempat. Penutupan dilakukan pasca seorang pengunjung perempuan meninggal dunia usai memasuki wahana itu pada Rabu lalu. Korban keluar dengan wajah pucat sebelum akhirnya terjatuh dan pingsan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Korban diketahui berinisial BNW, warga desa Beji, Kecamatan Boyolango. Dari hasil pemeriksaan medis, korban diduga mengalami serangan jantung.
8: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. keluar sebelum tiba-tiba pingsan dan terjatuh. Saat terjatuh itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
6: Tim Inafis Polres Tulungagung telah melakukan visum luar dan menemukan luka di pelipis serta satu gigi yang tanggal diduga akibat benturan. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban, sementara wahana rumah hantu masih ditutup hingga penyelidikan rampung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kebakaran melanda sebuah rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang. Dalam peristiwa ini, ayah dan bayinya ditemukan tewas. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan ketika memadamkan api yang membesar.
9: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di salah satu perumahan di Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang. Dalam peristiwa ini, penghuni rumah yang merupakan ayah dan bayinya yang masih berusia 6 bulan ditemukan tewas di dalam rumah. Saat kejadian, warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya dan mendobrak rumah tersebut sebelum akhirnya dibantu petugas damkar untuk memadamkan api. Pasca kebakaran, petugas Inafis dari Polresta Cirebon melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti di rumah tersebut untuk menyelidiki penyebab kebakaran.
10: Dan untuk penanganan lebih lanjut, untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan kita akan laksanakan otopsi. Dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP untuk ditemukan, untuk mengetahui bukti-bukti yang ada di TKP untuk mengungkap peristiwa kejadian.
9: Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi Kelurahan Tambak Sari terbakar pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berenang di Kali Ciliwung, Jakarta Timur, seorang pelajar SMP ditemukan tewas pada Jumat sore. Korban yang berenang bersama teman-temannya terbawa arus dalam hingga tenggelam. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, seorang anak berusia 12 tahun dilaporkan hilang tenggelam ketika mandi bersama temannya di sungai. Korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
11: Seorang pelajar SMP bernama Zafran bersama teman-temannya berenang di Kali Ciliwung pada Kamis sore. Namun naas bagi korban, dirinya terpisah dari teman-temannya karena terbawa arus. Saat terseret arus, korban sempat meminta tolong kepada temannya, namun karena arus kali cukup deras, membuat teman-temannya panik sehingga tak bisa menolong korban. Petugas Basarnas beserta tim gabungan melakukan proses pencarian hingga Jumat siang. Beberapa perahu karet serta tim penyelam diturunkan untuk menemukan keberadaan jasad korban dengan radius pencarian hingga 500 meter.
12: Kita menggunakan 3 perahu rafting untuk melakukan penyisiran dan kita lakukan penyelaman di area lokasi kejadian. Ada 2 spot yang kita curigai dan 2 area itu sudah dilakukan penyelaman oleh teman-teman dari pemadam kebakaran, dari Brimob Kelapa 2 dan dari Basarnas.
11: Jumat sore, perjuangan tim pun membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke rumah duka. Seorang anak bernama Rangga, pelajar SMP berusia 12 tahun, warga Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, dilaporkan hilang tenggelam saat sedang mandi bersama 7 orang temannya di sekitar bantaran Sungai Kelingi pada Jumat sore. Dengan dibantu warga, petugas SAR gabungan dan aparat kepolisian hingga malam hari terus berupaya mencari korban. Korban akhirnya berhasil ditemukan pada Jumat malam sekitar 30 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Kepala Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, insiden ini bermula saat korban mandi bersama temannya di sungai. Namun naas diduga korban terpleset dan menimpa batu sungai hingga akhirnya tenggelam. Korban yang telah ditemukan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi tawuran dengan senjata tajam kembali pecah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 8 pelajar ditangkap. Sementara di Magelang, pulang dari bank, kemudian mampir ke warung bakso. Seorang pria kehilangan 150 juta rupiah lantaran menjadi korban pencurian bermodus pecah kaca mobil.

0: Dalam video amatir milik warga terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polresta Magelang melakukan olah TKP kasus pencurian modus kempes ban dan pecah kaca mobil di kawasan traffic light simpang 4 Pakelan Desa Banyurojo, Mertoyudan. Kejadian berawal saat korban Trisang Edi Wibowo pulang usai mengambil uang dari sebuah bank Kamis siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memarkirkan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel datang, korban kemudian ke warung bakso di seberang jalan. Setelah mengecek, kaca pintu depan pecah dan uang 150 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil telah raib. Korban lalu dibawa ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. GG yang berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu disakiti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja terancam gelombang PHK. Informasi selengkapnya di News Hour sesaat lagi.

Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Anda kembali bersama News Hour. Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada, sindikat oleh kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314/2024 dan SNI 9372/2025 menimbulkan potensi kerugian konsumen hingga Rp 71,9 triliun per tahun. Dari 15 merek sampel beras fortifikasi yang diawasi Badan Pangan Nasional di Jakarta, hanya 3 merek yang memenuhi syarat. Sementara 12 merek lainnya dinyatakan gagal uji dengan tingkat pelanggaran mencapai 80% dan harga jual ekstrim berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
2: Nah, ternyata ada harganya sampai Rp42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar, seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
1: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
3: Jadi sesuai dengan impres, target kita adalah 4 juta ton. 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian.
1: Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Sebanyak lebih dari 33.000 siswa calon manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan lulus pendidikan. Selanjutnya mereka akan ditempatkan di KDKMP dan KNMP yang sudah selesai dibangun.
4: Bahagia sekali bisa melewati 45 hari ini. Secara keseluruhan bersama teman-teman itu senang, kami lulus bareng-bareng, masuk bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng, itu senang sekali.
5: Itulah ungkapan Mas Hito setelah dinyatakan lulus pelatihan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pada Jumat pagi, Ia akan menjalani upacara penutupan pendidikan bersama lebih dari 3.000 rekan lainnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelumnya kami sempat bertemu Masito saat ia tengah menjalani pendidikan di Pusdikes TNI AD di Jakarta sekitar sebulan lalu. Saat itu, ia mengaku sempat merasa tertekan.
6: Tapi ada ini nggak? Stres nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
4: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
5: Namun kini segala upayanya membuahkan hasil. Ia pun mengaku siap ditempatkan di mana saja untuk mengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Total ada 33.785 orang siswa SPPI yang dinyatakan lulus pendidikan. Nantinya akan dibuka lagi gelombang pendidikan kedua bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pola pendidikannya pun dipastikan tidak terlalu militeristik, sesuai dengan evaluasi pendidikan gelombang pertama. Sebelumnya, pada pendidikan gelombang pertama ini sempat bermasalah hingga menimbulkan korban jiwa.
7: Memang sudah ada pada saat kita pendidikan awal, kita sudah mengevaluasi bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan bela negara. Sehingga pelaksanaan yang tadinya mencapai waktu yang sudah ditentukan, ya kita kurangi menjadi 1,5 bulan. Di mana 1,5 bulan tersebut, 1 bulan adalah waktu pendidikan dan latihannya bela negara. Kemudian 2 minggunya itu adalah pendidikan manajemen kepada perkooperasian, baik itu dari Jaladri ataupun pangan seperti itu.
5: Hingga kini sudah ada lebih dari 18.700 koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun. 1.021 diantaranya sudah mulai beroperasi. Sementara Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah terbangun ada sebanyak 100 titik. Lebih dari 1.300 titik lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Berikutnya isu ancaman PHK, ribuan buruh di Jawa Timur menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai skema mediasi pemerintah masih cenderung memihak kepentingan pengusaha. Namun, Disnaker Trans Jawa Timur mengatakan potensi angka ribuan PHK belum menjadi data real di lapangan.
8: Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi bisnis dan tekanan ekonomi global. Menanggapi hal ini, Disnaker Trans Jati menyatakan angka tersebut menjadi perhatian khusus, namun bukan berarti menjadi data real di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi akan terus dikaji dan dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Timur.
9: Memang isu yang sudah beredar bahwa 4.400 itu adalah pra atau sebuah ancaman. Maka ancaman ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Jangan sampai kemudian PHK menjadi fakta real. Perlu diketahui Mbak Gea, sepanjang tahun 2025 jumlah pekerja yang mengalami PHK itu kurang lebih sekitar 5.324 orang. Dari beberapa sumber mengatakan demikian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, saya ulangi, pertengahan 2026, jumlah yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Kemudian, dari 357 ini, apakah semua bermasalah yang nantinya bermuara kepada yaitu perselisihan PHK di dinas? Saya anggap tidak. Karena hingga saat ini kebetulan kami di Bina Penegakan Hukum itu tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus PHK. Ya. Sehingga kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa PHK yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Jika kemudian ada pra-PHK 4.400, maka ini kan sebagai suatu potensi ya, sebagai suatu potensi, bukan suatu menjadi akan menjadi suatu angka, menjadi angka real.
8: Sementara itu, dosen administrasi publik UNESA Surabaya menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang strategis. Pasalnya ribuan buruh di Jawa Timur kini dibayangi dengan kehilangan mata pencaharian.
10: Sebetulnya ancaman PHK ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah bertindak, pertanyaan saya sebetulnya ada pada apakah solusi yang ditawarkan pemerintah ini sudah dikeluarkan oleh mekanisme yang saya sebut sebagai tripartit ya, atau mendudukkan antara pemerintah, industri, dan juga para pekerja. Karena kalau dilihat dari efisiensi negosiasi BPJS ini terkesan nampaknya lebih berpihak pada perusahaan gitu.
8: Di balik angka dan aturan ada ribuan kepala keluarga yang kini harap-harap cemas. Mereka hanya bisa bersiap dengan kemungkinan terburuk sambil menunggu kepastian nasib dari pemerintah. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Setelah sebelumnya datang melakukan safari pertemuan dan audiensi dengan sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi di DPR Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, kembali datang ke gedung parlemen untuk menyerahkan draft usulan. Perwakilan Koalisi Buruh menilai revisi aturan ketenagakerjaan harus menjawab persoalan mendasar yang kerap memicu polemik. Dalam pertemuan dengan pihak perwakilan Komisi 9 DPR, Koalisi Buruh mengusulkan perbaikan sistem pengupahan nasional untuk mengurangi kesenjangan upah antar daerah. Mereka juga meminta pembatasan masa kerja pekerja kontrak maksimal 1 tahun sebelum diangkat menjadi pekerja tetap, serta mendorong penghapusan outsourcing terhadap pekerja. Selain itu, koalisi menilai lemahnya pengawasan ketenagakerjaan masih menjadi penyebab banyaknya pelanggaran hak normatif buruh. Mereka meminta reformasi sistem pengawasan sekaligus memastikan pembahasan RUU dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi serikat pekerja.
11: Ada pasal-pasal yang menurut kami itu sangat krusial dan itu menjadi polemik ya di kawan-kawan buruh ya, bahkan mungkin setiap tahun, terutama misalnya soal sistem pengupahan di Indonesia. Sistem pengupahan di Indonesia ini sangat buruk karena setiap tahun justru menjadi disparitas upah antar buruh di daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, mestinya di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru nanti, sistem pengupahan ini bisa kita masukkan gitu. Dan kita berharap kepada Bapak Ibu di DPR, khususnya di Panja, yang hari ini ternyata memang sudah melakukan pembahasan.
12: Jadi kita tunggu karena memang belum selesai, masih terus berlangsung. Prosesnya setelah ini nanti masuk ke badan legislasi untuk dilakukan harmonisasi setelah dari Balek, kemudian kita usulkan ke rapat paripurna. Di rapat paripurna nanti akan dimintai persetujuan dari seluruh fraksi anggota DPR RU ini sebagai RU inisiatif DPR RI. Setelah itu baru pimpinan DPR RI bersurat ke Presiden. Setelah itu baru dibuatkan surpresnya siapa dari pihak pemerintah yang akan mengawal pembahasan draft RUU Ketenagakerjaan.
0: Pengabdian dan integritas kembali mendapat apresiasi dalam malam puncak Hugeng Awards 2026. Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Bangka Belitung, Kombes Nurul Hidayat, berhasil meraih penghargaan kategori polisi berintegritas berkat komitmennya memberantas pungli serta membentuk karakter calon anggota Polri.
13: Kita berikan kepada
14: Kombes Nurul Hidayat tak menyangka namanya akan terpilih sebagai penerima Hugeng Awards 2026 kategori polisi berintegritas. Ia selama ini dikenal tegas memberantas praktik pungutan liar di lingkungan kerjanya serta menekankan pembentukan karakter dan moral bagi para pendidik maupun siswa di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Bangka Belitung.
15: Yang jelas kita akan menghapus betul-betul praktek pungli sama korupsi di tempat satuan kerja saya.
16: Yang perlu tingkatkan dong
15: karakter. Karakter itu baik itu gurunya maupun karakter itu muridnya.
14: Penghargaan itu diterima Kombes Nurul dalam malam puncak Hugeng Awards 2026 yang digelar di The Tri Brata Dharmawangsa Jakarta Selatan pada Jumat malam. Acara ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Chairman CT Corp Chairul Tanjung serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Pengumuman penerima penghargaan menjadi puncak dari proses seleksi yang berlangsung sejak awal tahun. Lebih dari 9.000 nominasi dari masyarakat diseleksi oleh 5 dewan pakar dari berbagai latar belakang hingga terpilih 5 sosok polisi teladan.
17: 5 orang dan bagi saya 9.000 yang terpilih itu tentunya juga mereka-mereka yang melakukan tugas dan memiliki dedikasi yang dan semangat yang sama. Dan ini tentunya saya harapkan ini terus dijaga dan dilakukan oleh seluruh anggota dimanapun berada untuk terus menjaga semangat Hugeng agar terus menyala.
14: Chairman CT Corp Hairul Tanjung mengaku terharu menyaksikan dedikasi para penerima Hugeng Awards tahun ini. Menurutnya, semakin banyaknya nominasi dari masyarakat membuktikan penghargaan ini mampu memotivasi anggota Polri untuk terus bekerja melampaui tugas pokoknya.
18: Dan terbukti dengan setiap tahun makin bertambah peserta yang

Usai jeda kami kembali dengan warteg yang menjadi pilihan Anda warga ibu kota ketika mencari menu variatif tapi pastinya ramah di kantong. Nah, salah satunya warteg di sudut persimpangan jalan di kawasan Tebet yang buka 24 jam. Informasinya sesaat lagi di News Hour.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
5: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah affiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 sudah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid serta inovasi teknologi baru.
7: Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2026 kembali digelar di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Gelaran pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara ini digelar dalam 11 hari dari 30 Juli sampai 9 Agustus. Ada lebih dari 65 merek kendaraan yang terlibat dan terbagi dalam kategori mobil penumpang, komersil, kendaraan roda 2, dan karoseri. Selain itu, ada pula ratusan industri pendukung seperti aksesori, suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan lainnya. Pada GIAS tahun ini, tren masih menunjukkan minat pada mobil energi baru terbarukan. Ada 4 jenis utama yang masih menjadi primadona. Pertama, battery electric vehicle atau mobil listrik murni. Kedua, hybrid electric vehicle, kombinasi listrik dan bensin tanpa perlu dicas. Ketiga, plug-in hybrid electric vehicle, gabungan mesin bensin dan motor listrik yang bisa diisi ulang. Serta extended range electric vehicle yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dengan bensin sebagai pembangkit listrik. Merek-merek asal Jepang kini mulai memperkenalkan banyak produk hybrid mereka.
8: Kalau untuk Mitsubishi Motor saat ini memang hybrid terasa lebih visible untuk pasar Indonesia karena memang hybrid X4 sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat smart sehingga tidak hanya efisien, dia juga bisa recharging. Targetnya sekarang karena keluar kota mungkin charging system juga mungkin lebih sulit ya. Dengan mobil yang bisa meregenerate listriknya sendiri melalui mesin itu lebih visible buat Indonesia.
7: Sementara itu, merek-merek asal Tiongkok secara agresif meluncurkan produk dan variasi baru dengan mayoritas pada kendaraan full baterai. Lebih dari 20 merek Tiongkok terlibat tahun ini. Sementara 8 dari 10 merek yang baru bergabung.

0: gabung di Kias tahun ini juga berasal dari negara yang sama.
1: Lepas sendiri untuk Indonesia, fokus kita di New Energy Vehicle. Jadi saat ini produk yang kita perkenalkan ada dua tipe. Satu tipe yang L8 PHEV, yang satu lagi E4 E4 itu EV, Battery Electric Vehicle. Sebenarnya trennya adalah EV ya, fokusnya adalah di EV, Battery Full Battery Electric Vehicle, fokusnya seperti itu. Sekarang ini pun terbanyak memang masih di EV segmennya, untuk sementara untuk yang PHEV. Ini sebenarnya ditargetkan untuk konsumen-konsumen yang lebih mungkin khawatir dengan, atau kita bilang sebutnya apa, range anxiety, khawatir dengan jarak jauh.
0: Pengunjung yang datang memiliki pandangan dan selera yang beragam. Ada yang mulai melirik kendaraan listrik, namun ada pula yang masih bertahan pada kendaraan konvensional BBM.
2: Masih bensin biasa, Destinator yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang terbaru kan. Ada sih, ada keinginan hybrid. Cuman belum.
3: Kayaknya lately dengan harga bensin naik ini kayaknya EV kali ya. EV lebih menarik sih kayaknya.
0: Harapannya peningkatan penjualan kendaraan listrik dan hybrid pada gelaran pameran seperti ini juga dibarengi dengan dukungan pemerintah. Di antaranya dengan kepastian skema pemberian insentif serta komitmen pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang lebih merata di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
4: Selain berolahraga, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan juga tidak kalah penting tentunya untuk menjaga gaya hidup sehat. The Wellness Festival Volume 2 dari Avaria turut meramaikan acara dengan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan sekaligus berbagai booth edukasi dan produk kesehatan bagi pengunjung.

0: Selama 2 hari penyelenggaraan Wellness Festival Volume 2, Darya Faria menghadirkan booth-booth dari berbagai lini produknya. Melalui booth Natur E, Enerphone C, Herbal Blend, Neostrata, 4TD, dan Immune Pet, pengunjung dapat mengenal lebih dekat beragam produk Darya Faria. Rangkaian produk ini dikenal dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, memelihara kesehatan kulit, serta menjadi pilihan pengobatan herbal. Beragam aktivitas, merchandise, dan program promosi juga dihadirkan selama acara berlangsung. Tak hanya itu, Darya Faria juga menggelar talk show bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Profesor Dr. Taruna Iqrar. Melalui diskusi bertema Konsumen Cerdas Indonesia Lebih Sehat, masyarakat diajak lebih cermat memilih produk kesehatan serta memahami pentingnya deteksi dini sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Sejalan dengan hal tersebut, Darya Faria terus mendorong penerapan preventive healthcare, salah satunya melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis digital.
1: Kebetulan, contohnya aja, mulai dari tahun lalu itu kami juga sudah mulai launching satu alat kesehatan berbasis digital ya, berbasis IoT dan AI bahkan ya, untuk mendorong masyarakat lebih proaktif untuk memeriksa kesehatannya sendiri, jadi lebih mandiri gitu ya. Ini juga mendorong penerapan deteksi dini. Jadi itu salah satu kita mengikuti si preventive healthcare. Jadi Darya Faria akan terus berusaha untuk memahami tren kesehatan. Tapi balik lagi nggak cuma tren aja kita bicaranya ya. Tapi apa yang betul-betul berguna dan dibutuhkan oleh konsumen untuk kesehatan masyarakat.
0: Darya Faria mengaku terus menyesuaikan inovasi dengan kebutuhan masyarakat. Selain melalui produk, upaya-upaya edukasi kesehatan juga terus dilakukan.
1: Kalau 51 tahun, tentunya kami akan tetap terus berinovasi, kemudian melakukan edukasi, meningkatkan literasi kesehatan, sehingga pada akhirnya kami percaya konsumen yang cerdas, yang percaya, suatu produk dia akan menjadi produsen yang loyal.
0: Memasuki usia 51 tahun, Darya Faria menyatakan akan terus mengembangkan inovasi produk dan layanan kesehatan sekaligus mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup lebih sehat secara berkelanjutan.

0: Di tengah gempuran kafe dan restoran modern, ada satu ruang bersantap yang tak pernah kehilangan penggemarnya. Di sini tidak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, bahkan hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional. Semuanya duduk berdampingan, menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Dari dua sudut ibu kota tersimpan kisah tentang warteg yang terus menjaga eksistensinya di tengah perubahan zaman.
1: Sambelnya jangan lupa.
2: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
1: Warteg alias Warung Tegal menjadi pilihan masyarakat, baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
2: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warmo. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
1: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Caranya gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau.
2: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
1: Kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat, dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, goreng nggak boleh ketinggalan dong, tapi jangan sering-sering ya.
2: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
3: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, kan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
2: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
4: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
2: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
1: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegal satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
2: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih satu windu. Lokasi yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang menyajikan aneka masakan rumahan dengan pilihan yang melimpah.
1: Kalau di warteg yang pertama, menu andalannya ada empal daging. Nah, di warteg yang kedua, menu andalannya ada udang nih. Memang ya, kalau berbicara tentang menu warteg, nggak ada yang gagal ya. Jadi nggak heran kenapa warteg itu tetap bertahan dan juga makin eksis.
2: Lokasi yang mudah dijangkau membuat Warteg Agung tidak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
5: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang Warteg tuh kayak beda aja.
2: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Mikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Ratusan migran dari Maroko nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama News Hour.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada hari Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan terluka akibat serangan tersebut.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 diantaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne.
1: Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика.
0: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang

0: menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
1: Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tidak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
2: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
3: Według oceny ekspertów wojskowych, no, zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, no, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i no, też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była no, poważna bardzo sprawa.
2: Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.
1: Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta Spanyol pada Kamis waktu setempat. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Sedikitnya 11 orang tewas dan puluhan terluka ketika ledakan terjadi di sebuah tambang batubara di Pakistan.
4: Gelombang migran dalam jumlah besar berhasil menerobos perbatasan Spanyol. Sebagian nekat menerobos kawasan perbatasan Ceuta dengan cara berenang. Sementara yang lain menerobos pagar perbatasan dan berlari masuk ke dalam kota. Ceuta menjadi salah satu pintu masuk ke Eropa yang kerap menjadi tujuan para migran untuk mencari kehidupan dan kesempatan memperbaiki ekonomi. Hal ini membuat pemerintah Spanyol menerjunkan aparat kepolisian dan personel militer untuk mengamankan perbatasan serta jalur-jalur utama. Selain itu, kapal-kapal patroli Angkatan Laut juga disiagakan di sepanjang pesisir pantai untuk mencegah migran lain menyeberang dari wilayah Maroko. Ledakan dahsyat mengguncang sebuah tambang batu bara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lain yang masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorage, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang.
1: Kita ke informasi lain, Sekretaris Kabinet Jepang mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang menerjang Jepang bagian selatan kini bertambah menjadi 35 orang. Pada Jumat pagi operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat di Jepang terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang terjebak akibat gempa bermagnitudo 7,1 yang menerjang prefektur Kumamoto. Sebagian besar korban tewas dalam bencana dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Ion Mall. Sejumlah alat berat dan petugas masih terus diterjunkan ke lokasi terdampak. Sementara itu, antrian warga membawa wadah serta kantong air bersih terjadi di salah satu posko distribusi darurat di kota Yatsushiro, Prefektur Kumamoto. Pasokan air dari posko hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tanpa air mengalir, warga tidak dapat mandi maupun menggunakan toilet secara normal di tengah cuaca yang panas.
5: この子供たちが快適に過ごせないから、私とかは全然耐えられるけど、 暑いと髪の毛も洗えないとやっぱり気持ち悪いし、体も洗えないと寝れないし、すごく不便さは感じてます。時間関係なく、もう水使えるから、何回でも洗濯物回して、もう水じゃ出しっぱなしとかっていう ことが多かったけど、それができないから不便でしかない。もうストレスはかかる。
1: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari satu bulan di bawah reruntuhan gedung akibat gempa bumi besar. Sementara di Spanyol, pusat penampungan hewan dipenuhi puluhan anjing dan kucing yang dievakuasi dari kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
4: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia-Lamar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SICEM di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
6: Vamos el viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
4: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
7: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues, por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
4: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
1: Selanjutnya Jasa Ormas akan kembali bersama rekan saya, Bitri Syari'i. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.
8: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
9: Selingkuh ketahuan.
8: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
10: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
11: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
8: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
14: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour dan kali ini bersama saya Mayfri Syari. Viral di media sosial, aksi pencurian komponen hidran pemadam kebakaran di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Di mana aksi pengerusakan fasilitas umum ini baru diketahui warga setelah air dari dalam hidran meluber dan membanjiri ruas jalan. Sementara itu ada pula fenomena pembangunan pagar tinggi yang dilakukan di sejumlah mal dan gedung perkantoran di Jakarta. Lalu menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini diduga dipicu kekhawatiran pengelola gedung atas isu liar yang bersebaran di media sosial.
15: Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi hidran pemadam kebakaran di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Rabu pagi. Komponen atas dan konektor sambungan selang hidran hilang dicuri sehingga membuat air di dalamnya meluber ke ruas jalan. Pencurian ini pertama kali diketahui petugas keamanan setempat setelah mendapat laporan warga yang melihat genangan air di sekitar lokasi.
16: Ada dua tempat, katanya sih dengan cara apa dibodem, katanya pakai tenaga tangan sih nggak mungkin, atau alatnya juga paling dibodem karena pecah.
15: Diduga pelaku nekat merusak hidran dengan palu besar demi mengambil komponen berbahan kuningan. Petugas damkar Durensawit yang tiba di lokasi langsung menutup aliran air agar tidak terbuang. Petugas sangat menyayangkan aksi pengerusakan ini karena hilangnya konektor hidran sangat mengganggu proses pasokan air saat terjadi kebakaran.
17: Telah terjadi pengerusakan satu atau hidran yang ada di Pondok Kelapa, sangat disesalkan nih karena pentingnya kami sebagai petugas damkar bila terjadi kebakaran itu untuk pemenuhan atau pemenuhan kebutuhan Solo Ambon atau sumber air ya.
15: Kasus pengerusakan fasilitas umum ini kini telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Pembangunan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran di Jakarta viral dan menjadi perbincangan warganet. Peningkatan pengamanan ini diduga berkaitan dengan kekhawatiran akan potensi gangguan keamanan dan aksi unjuk rasa. Menyikapi fenomena ini, Polda Metro Jaya menegaskan situasi di Jakarta dalam keadaan kondusif. Polisi tidak menemukan indikasi ancaman penjarahan dan belum menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa.
18: Perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerjasama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi, termasuk dari masyarakat.
15: Senada dengan kepolisian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau pengelola mal dan perkantoran agar tidak merespons isu secara berlebihan. Pramono menilai kekhawatiran yang berlebihan bisa mengganggu iklim kota. Ia pun meminta pengelola gedung untuk kembali membongkar pagar-pagar tinggi tersebut setelah situasi dipastikan aman.
19: Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik.
15: Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi isu liar di media sosial, serta bisa beraktivitas di ruang publik dengan aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
14: Petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan merkuri cair dalam jumlah besar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di mana petugas menyita 3,4 ton merkuri senilai 17,5 miliar rupiah yang diduga akan diekspor secara ilegal ke Burkina Faso, Afrika. Sementara itu di lokasi lainnya, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membekuk sindikat penjual obat keras golongan G di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
20: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas bea cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Dari hasil pendalaman, MS mengaku hanya diminta membawa koper yang nanti akan diambil oleh seseorang, di mana identitas pelaku lainnya masih dalam penyelidikan. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara.
0: Menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta, MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan-rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih.
20: Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk sindikat penjual obat keras golongan G di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 5 orang pelaku dan menyita barang bukti 575 ribu butir obat keras dan uang tunai sebesar 140 juta rupiah hasil penjualan. Pengungkapan ini menindaklanjuti dari beredarnya informasi dari masyarakat mengenai aktivitas peredaran obat keras menjelang aksi demo di ibu kota. Temuan barang bukti dalam jumlah besar ini membuat polisi menduga adanya jaringan yang lebih besar dalam peredaran obat keras golongan G di Jakarta.
21: Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexpenidil, eximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah Rp140.691.000.
20: Atas perbuatannya, 5 pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
14: Kita ke informasi lainnya, ada seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Dan korban ini tersungkur ke saluran irigasi serta menderita luka memar. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Selatan dan viral di media sosial ditangkap oleh Satreskrim Polsek Kebayoran Lama saat tertidur di rumah kontrakannya.
22: Nasib naas menimpa Marfuah, penjual rujak di Banyuanyar, Probolinggo. Ibu berusia 50 tahun ini dibegal saat pulang dari pasar usai membeli bahan untuk dagangannya. Korban ditendang hingga tersungkur ke saluran irigasi dan motornya dibawa kabur oleh pelaku bercelurit. Selain mengalami memar, korban sempat takut melapor ke polisi karena khawatir dibebani biaya. Mengetahui hal tersebut, petugas Polsek Banyuanyar langsung mendatangi rumah korban untuk membantu proses hukum. Ini Marfua berharap pelaku segera ditangkap sehingga ia bisa kembali berdagang. Beginilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial N berusia 37 tahun oleh anggota unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat tertidur tanpa melakukan perlawanan. Sebelumnya, pelaku diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pelaku sempat mengamati situasi rumah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan CNN Indonesia.
14: Dan belum lama ini publik memang dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri kerap terjadi di masyarakat. Bah hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan.
23: Hukum
2: rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
3: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
2: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
5: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu, apa, nangis kan di depan orang banyak gitu.
23: Kalau main hakim sendiri kayaknya jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa? Maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
24: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak berwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
2: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
25: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
2: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
14: Di Jakarta ada bakso yang viral dengan antrean pembeli yang mengular. Meski dijual di atas gerobak, pembeli bakso Mang Udin ini sudah antre sejak jam 8 pagi. Penasaran dengan rasanya? Informasinya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda.

0: Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: akhir pekan, pameran Islamic Travel Connect dimanfaatkan pengunjung untuk konsultasi langsung dengan berbagai penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh. Ada beragam program perjalanan, paket umroh, hingga layanan pendukung ibadah yang ditawarkan langsung oleh para peserta pameran. Pengunjung pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, serta membandingkan berbagai pilihan layanan sesuai kebutuhan mereka. Melalui kegiatan ini, Islamic Travel Connect diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah yang profesional, sekaligus mendorong terciptanya kolaborasi antar pelaku industri haji dan umroh di Indonesia. Islamic Travel Connect masih berlangsung di hari ini, tepatnya di Mall Kota Casablanca. Bagaimana kondisi terkini di sana? Langsung kita tanyakan kepada koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Selamat siang Desi. Desi, bagaimana suasana dan kemeriahannya di hari ini nih?
1: Ya Mevri, selamat siang. Ini menjadi hari keempat ya terselenggaranya CNN Indonesia Islamic Travel Connect di Mall Kota Casablanca. Dan di sejak mall dibuka, mungkin ini animonya cukup meningkat ya, karena banyak orang yang memang memanfaatkan akhir pekan ini untuk sengaja datang langsung ke Mall Kota Casablanca untuk memang mencari tahu informasi tentang travel haji dan umroh yang akan dipilih ataupun yang akan mereka gunakan untuk perjalanan ibadah umroh di akhir tahun ini. Saya mau kasih lihat kepada Mevri suasananya, memang menjelang makan siang tadi memang sudah silih berganti gitu ya, orang datang dan pergi gitu, kemudian keliling lagi, dan biasanya nanti akan setelah sore, setelah makan jam makan siang akan kembali diramaikan kembali oleh pengunjung yang mencari tahu seperti apa sih tawaran-tawaran yang diberikan untuk ibadah umroh dan juga haji khususnya. Namun memang dari hari keempat penyelenggaraan travel Islamic Travel Connect ini, memang saya lihat banyak yang khusus untuk mencari ibadah umroh seperti itu ya, dan juga wisata halalnya. Jadi setelah ibadah umroh mereka lanjut mencari wisata halal dan mencari paket-paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saya mau coba tanya-tanya langsung nih, kayaknya langsung ke pengunjung yang sedang ada di salah satu travel muslimtravel.id. Maaf mengganggu sebentar Bapak Ibu, boleh gak saya tanya-tanya sedikit? Boleh putar ke sini tangannya, oh, badannya Ibu. Iya, izin Ibu, namanya siapa?
2: Ibu Ratna.
1: Ibu Ratna, ya. Ibu Ratna, saya lihat lagi ngobrol konsultasi, saya cegat dulu ya. Ini lagi cari kebutuhan apa nih Bu?
2: Untuk traveling aja, lihat lagi ya.
1: Umrah atau travel, wisatanya aja?
2: Wisata.
1: Oh, wisata. Ya. Lagi incer negara mana nih Bu?
2: Saya lagi ke Cina. Ya, Cina Muslim.
1: Apa yang diperhatikan oleh Ibu dalam memilih travel yang ada di Islamic Travel Connect ini Bu?
2: Pilihannya yang apa ya, yang ekonomis sih, lebih ke ekonomis. Terus apa, tempat-tempat destinasi wisatanya juga yang bagus-bagus ya.
1: Berapa hari Bu pengennya?
2: Karena saya kerja paling 6 harian lah, 6 hari 9 hari.
1: Pengennya berangkat di bulan apa Bu?
2: Karena di Jakarta panas, maunya sih yang dingin, yang sejuk gitu.
1: Jadi akhir tahun ya?
2: Iya, iya.
1: Ada preferensi khusus nggak Bu? Misalnya cari diskon yang menarik, atau mungkin cari maskapai atau hotel yang menarik gitu?
2: Saya sih lebih

0: ke ininya aja, apa namanya nih, travelnya ya, sama harganya aja.
1: Sama travelnya ibu melihat apa kinerjanya ataupun pelayanannya yang sudah
0: terbukti bagus, khususnya dari apa namanya, dari testimoni dari pelanggan yang lain.
1: Teman-teman yang udah
0: pakai. Iya.
1: Itu aja, Bu.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ratna. Ya memang betul sekali tadi, ada yang mencari untuk wisata halalnya, ada yang buat umroh, ada juga yang mencari memang buat pemberangkatan haji khusus. Mevri, kalau lagi mencari pakaian muslimnya, fashion muslimnya, ini juga ada nih di sebelah kanan saya. Kebetulan ada Manja by Ivan Gunawan dan Ivan Gunawan Prive yang kali ini menawarkan promo khusus ya Mbak ya, betul ya? Boleh tahu promo khusus?
0: Kalau kita lagi promonya untuk pembelian hijab yang polos, itu kita beli 2 pieces dari harga 318 jadi 270.000. Kalau untuk yang motifnya itu dari harga 499.000 jadi harga 369. Sama kita lagi ada buy one get one tasnya, sama baju juga. Ya buy one get one. Sama kita juga lagi ada promo yang terbaru nih Kakak nih.
1: Parfum ya.
0: Parfum Serenity Frost 199.
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi gak hanya keliling-keliling lihat travel haji dan umroh, juga bisa melihat fashion muslimnya yang ada di sini karena punya penawaran promo khusus gitu. Dan juga kalau misalnya keliling di sini ada juga bank mega syariah yang bisa membantu Anda untuk merencanakan keuangan dalam memulai perjalanan ibadah haji maupun ibadah umroh. Nah, saya mau kasih ajak Anda lagi, Mevri, dan juga pemirsa melihat beberapa promo yang disampaikan ya oleh para travel ini, beragam sekali. Ada yang start from 25 juta, ada yang start from 35 juta rupiah, ada juga potongan-potongan harga dari sisi mata uang rupiah maupun mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, saya mau coba tanya lagi salah satu pengunjung ya, Mevri. Halo, selamat siang Bapak, boleh diganggu sebentar konsultasinya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, boleh tahu namanya siapa?
3: Tadi saya lihat di sini masih curhat, kayaknya mau cari tahu informasi apa sih Pak?
4: Iya, betul sekali.
2: Ya, gini, kita ke salah satu bot yang Almira, kita tanya-tanya informasi mengenai haji dan umroh.
1: Ya, mau berangkat umroh atau berangkat haji Pak?
2: Yang berangkat haji sebetulnya mau berangkat itu abang saya. Abang siapa, Pak Faisal? Ya, kita yang bantu.
1: Oke, ini udah deal atau udah ketemu apa masih cari-cari lagi Pak?
2: Insya Allah udah deal. Insya Allah udah deal.
1: Oke, berangkatnya katanya kapan Pak?
2: Oh, kita itu daftar dari Kemenak itu, kita tuh berangkatnya 2031. Siapa tahu ada penyesuaian-penyesuaian, apa bisa lebih awal, bisa lebih cepat gitu. Itu aja yang kita harap dari Almira.
1: Iya, amin. Karena kan waktu tunggunya 5-9 tahun ya Mbak ya?
5: Kalau gitu untuk ya. Sekarang sih lebih cuman karena bapaknya sudah pernah mendaftar, itu sudah ada estimasi keberangkatannya 2031.
1: Oh, sudah kepastian.
5: Jadi memang ingin pindah travel sih atau pindah PIH kan?
1: Ya.
5: Iya, pindah PIH.
1: Okay, berarti apa yang lagi diperhatikan nih Pak? Pelayanannya atau seperti apa gitu?
2: Kita kan juga baru harapannya iyalah pelayannya setiap waktu meningkat terus, tapi selama ini yang saya tahu Almira cukup bagus. Cukup bagus ininya pelayanannya, kita lihat cukup bagus, perizinannya juga lengkap semuanya, tidak ada diragukan lagi gitu.
1: Oke, itu aja Bapak?
2: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ari, makasih Ibu, silakan dilanjutkan. Ya, memang menarik sekali ya, banyak sekali informasi yang memang bisa kita gali bila memang sudah memasang target bulan apa saja nih yang mau kita pilih untuk melakukan wisata atau mungkin ibadah umroh. Dan juga haji khusus bisa juga memanfaatkan travel Islamic Travel Connect yang ada di Mall Kota Casablanca ini. Dan tak hanya Anda bisa berkonsultasi di sini langsung, sejumlah talk show juga nanti akan dihadirkan di Islamic Travel Connect ya Mevri. Kalau di hari keempat ini saya boleh sebutkan itu ada talk show dengan Hakim Group, kemudian dengan RS Lamina Rumah Sakit Bedah, terus juga talk show dengan Turisina Buana dan talk show dengan ISQ Travel, dan juga nanti sampai setelah break sholat maghrib itu akan ada talk show dengan Ukhuwah by Pusaka dan Travelindo serta Madani Travel dan talk show dengan Kasanah Travel. Jadi banyak sekali informasi yang bisa Anda gali seharian ini, mulai dari jam 3 siang nanti, jam 2 siang nanti ya, sampai nanti malam itu akan terus ada talk show yang bisa dihadirkan untuk bisa menjawab kebutuhan atau penasaran Anda tentang bagaimana travel haji dan umroh yang bisa kita pilih yang sesuai dan juga bisa lebih dipercaya gitu, yang profesional untuk bisa mempercayakan dana kita dalam menjalankan ibadah umroh maupun ibadah haji khusus ke depannya. Mevri.
4: Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Desi Aritonang. Acaranya di hari ini masih akan berlangsung sampai pukul 10 malam nanti saat Mall Kota Casablanca tutup. Jadi ya tadi disampaikan oleh Desi ya, jika ingin cari-cari promo-promo dan juga mempersiapkan perjalanan ibadah umroh, bisa langsung menuju ke Kota Casablanca untuk hadir dalam acara ini. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali menjalankan tugas. Dan kalau siang-siang seperti ini memang enaknya kita makan bakso nih. Kalau di Jakarta ternyata ada bakso yang viral dengan antrean pembeli yang mengular. Meski dijual di atas gerobak motor, namun bakso Mang Udin sudah antre sejak jam 8 pagi. Selain bakso, ada juga pedagang gerobak lain yang tak kalah ramai, yakni nasi timbel dengan aneka puluhan lauk dan harganya pun ramah di kantong.

0: Antrean panjang pembeli sudah mengular sejak pukul 8 pagi hanya untuk mendapatkan nomor urut antrean di Bakso Mang Udin di Jalan Jaya Mandala, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan nomor urut, barulah para pembeli ini bisa mulai antre di pukul 11 siang untuk memesan bakso. Berbagai macam bakso bisa dipilih mulai dari bakso beranak, bakso keju yang dibanderol Rp20.000, lalu ada bakso urat yang dibanderol Rp35.000, dan bakso komplit yang dibanderol Rp50.000. Bakso yang dijual di atas gerobak motor ini sudah ludes terjual pada pukul 2 siang. Pelanggan mengaku rela antre karena kenikmatan rasa bakso yang full daging dan kuah kaldu yang kental. Namun pelanggan berharap bakso Udin bisa berjualan di area yang lebih luas agar pelanggan bisa menikmati bakso di tempat.
1: Rasanya terus kuahnya juga kaldu banget, terus dagingnya juga ada daging saikoro, ada daging macem-macem gitu. Jadi enggak, kalau bakso yang lain kan cuma daging cincang, tapi kalau yang ini macem-macem gitu dagingnya.
2: Tadi udah mesen bakso dari, udah nungguinnya satu jam lebih. Aku dapat urutan nomor 49. Nah, kalau misalkan sekarang kan tempatnya kayak gini ya, belum ada tempat buat kita tempat makannya kan. Jadi lebih baik kayak ada ruko sih buat apa ya, tempat makan gitu.
3: Lebih nyaman ya?
2: Ya, biar lebih nyaman.
0: Kalau bakso kurang kenyang, nah ayo kita berburu nasi timbel gerobakan Mang Mudin yang berada di Jalan Tebet Timur. Sejak pagi, pembeli juga sudah antre untuk membeli nasi timbel dengan aneka lauk sederhana seperti ayam, lele, ikan bawal, ati ampela, tahu dan tempe goreng, serta lalapan petai ditambah sambal tomat. Dengan harga yang ramah di kantong dan porsi yang cukup banyak serta banyak pilihan menu, pelanggan mengaku nasi timbel Sukabumi ini menjadi menu favoritnya.
4: Seminggu satu kali sih biasanya. Suka lewat sini aja kalau pagi sarapan, nyari sarapan. Nasi timbel ini ada lauknya, ada ayam, lele, ampela. Terus itu udah termasuk ada tempe, tahu sama ikan asin. Mulai dari 15.000.
0: Per hari, Mudin membawa 10 hingga 11 kg ikan mujair lantaran banyak pelanggan yang gemar dengan mujair goreng kering.
5: Ikan mujair, bestsellernya tuh. Kuri, penyah, bisa dibikin garing, kriuk, kayak kerupuk. Alhamdulillah sih, akhir-akhir ini saya berpingkat. Tapi kalau masalah ikan mujair, sekarang bisa sampai 10-11. Ikan mujairnya doang, belum ikan bawal.
0: Berdagang sejak pagi, nasi timbel Mudin biasanya sudah habis di pukul 1 atau 2 siang. Galih Putra, Jakarta.
6: Udah siap belum? Nah, setelah mengajak penggemar jalan-jalan dengan sepatu roda, kini grup asal Indonesia Nona ajak penggemar naik angkot lewat single terbaru mereka bertajuk Hong. Informasinya usai jeda.

0: Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Sebuah festival kuliner di Meksiko berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat sandwich tradisional atau torta raksasa seberat lebih dari 1,5 ton. Sementara itu di Korea Selatan ada sebuah kedai kopi viral berkat sajian es americano dengan bongkahan es raksasa.
6: Warga Mexico City tengah berpesta ketika festival torta digelar di Balai Kota Venustiano Carranza pada Rabu. Apalagi dalam festival itu juga diadakan acara pemecahan rekor membuat torta atau roti lapis khas Meksiko terberat dan terpanjang di dunia. Lebih dari 100 koki bekerja sama membuat torta ini dengan serius karena dipantau langsung oleh petugas Guinness World Records karena mereka harus memperhatikan cara masak dan kebersihannya. Menurut pihak Guinness World Records, Alfredo Arista, rekor torta terpanjang ini berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang beratnya hanya 1.300 kg. Karena hari itu para koki berhasil membuat torta seberat 1.570 kg dengan panjang 100 meter. Acara bertajuk Torta Fest 2026 ini berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus menampilkan aneka kreasi torta serta hiburan musik langsung dengan menghadirkan 100 peserta pameran. Pemerintah wilayah Venustiano Carranza menegaskan rekor ini bertujuan merayakan torta sebagai simbol budaya Meksiko sekaligus promosi kota Meksiko sebagai tujuan kuliner internasional. Setelah makan roti, kita langsung minum es kopi raksasa. Ya, sebuah kedai kopi Dog Go Coffee di Gyeongju, Korea Selatan menjadi viral setelah menciptakan es americano dengan bongkahan es besar menyerupai gunung es. Menurut pemilik kedai, Bin Hong, ia menciptakan minuman unik ini gara-gara candaan seorang pelanggannya yang menantang akan memakan semua es batu dalam gelas es americanonya. Ternyata candaan yang direkam dan diunggah di media sosial itu menjadi viral. Dan selanjutnya banyak pengunjung yang datang meminta hal yang sama. Masalahnya, membuat bongkahan es ini bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu 4 jam untuk menyusun bongkahan es batu sebesar itu. Itu sebabnya kedai hanya menyediakan 5 cangkir es americano raksasa setiap harinya dengan sistem siapa cepat dia dapat. Selain versi cangkir tunggal, kedai juga menyediakan versi cangkir ganda dengan jembatan es di antara 2 cangkir.
5: Dan berikut ada informasi dari dunia hiburan di mana kesuksesan film-film Hollywood masih berlanjut di box office global. 2 film besar, The Odyssey dan Toy Story 5, masih terus mencatatkan pendapatan fantastis dengan masing-masing menembus triliunan rupiah dan mengukuhkan dominasinya di layar lebar dunia. Tell me what you remember.
7: A wife? Kesuksesan film The Odyssey di box office global belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Film ini masih terus mendulang pundi-pundi box office sejak

0: rilis pada 17 Juli lalu. Film karya Christopher Nolan itu kini mengantongi 639,6 juta dolar Amerika secara global atau setara dengan 11,5 triliun rupiah. I want you to choose me. Pendapatan film berbudget 250 juta dolar Amerika atau 4,5 triliun rupiah tersebut terdiri dari 353,2 juta dolar Amerika atau 6,36 triliun rupiah dari box office internasional dan 284,4 juta dolar Amerika atau 5,12 triliun rupiah dari dalam negeri. Do you see? My dad is coming home. Lansir dari Variety, perolehan ini merupakan pencapaian luar biasa untuk sebuah film aksi dan petualangan epik yang berdurasi hampir 3 jam. Perolehan The Odyssey juga menegaskan posisi Christopher Nolan sebagai sutradara paling sukses di generasinya. I can still save them. You're a man who needs to control his... The Odyssey mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Itaca, Odysseus, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno.
1: Do you forky to Karen Beverly to be your beloved bride?
0: Yeah! Film animasi Toy Story 5 resmi menjadi film terlaris 2026 setelah pendapatan box office-nya menembus lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah. Saga kelima dari waralaba animasi tersebut menghasilkan pendapatan global 1,22 miliar dolar Amerika atau setara dengan 18,3 triliun rupiah. Capaian itu didapat setelah meraih 10 juta dolar Amerika atau 163 miliar rupiah secara domestik di pekan ke-6 perilisannya.
2: I'm always listening.
3: See? Now look here. Me and the toys have been working all summer.
4: Now in Spanish.
0: Dengan perolehan ini, Toy Story 5 menjadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar dolar Amerika setelah Toy Story 3 dan Toy Story 4.
5: Came here as fast as I could.
6: Why are you wearing a dress, Woody?
0: Toy Story 5 mengisahkan tentang pertempuran waktu bermain antara mainan klasik melawan teknologi digital, di mana Bonnie kini lebih sibuk menggunakan perangkat tablet pintar bernama Lilipet.
7: Nice poncho. It's good to see them fighting again.
8: It sure is.
9: Ada grup asal Indonesia Nona yang kembali menyapa penggemar lewat single terbaru bertajuk Honk dengan sentuhan budaya Indonesia yang juga kental. Sementara itu ada Ariana Grande menumpahkan emosi dan kemarahannya lewat lagu baru bertajuk Petal.
10: Look at me, look at her. Setelah mencuri perhatian lewat debut mereka, grup asal Indonesia Nona resmi merilis single terbaru bertajuk Honk. Single ini menjadi lagu ke-8 dari album studio perdana mereka, Island Girl. Dari proyeknya kali ini, Nona berhasil menghidupkan kembali fenomena viral Om Talelot Om dan meramunya jadi bagian dari aransemen musik yang solid. Tak hanya klaksonnya yang lokal, liriknya pun memiliki sentuhan Indonesia yang kental. Di tengah gempuran lagu-lagu bahasa Inggris, Nona menyelipkan beberapa part menggunakan bahasa Indonesia seperti kata kakak adek dan angka.

Penyanyi, penulis lagu serta aktris asal Amerika Serikat Ariana Grande kembali menyapa para penggemar melalui single terbaru Petal. Karya ini menjadi salah satu track dalam album terbarunya yang juga bertajuk Petal. Tak sekedar menghadirkan melodi yang emosional, single ini menyimpan makna mendalam tentang proses bertumbuh, melepaskan luka dan menemukan kekuatan untuk terus melangkah di tengah berbagai tantangan hidup. Album Petal menjadi proyek pertama Grande setelah Eternal Sunshine yang rilis pada 2024 silam. Album sebelumnya bertahan selama 3 minggu di puncak Billboard 200 dan melahirkan dua lagu nomor 1 yaitu Yes

0: dan We Can Be Friends.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ya, tahukah Anda tidak lama lagi Jakarta akan berusia 500 tahun. Nah, biasanya kalau kita berbicara mengenai Jakarta itu adalah dari sisi pembangunannya, perkembangannya menjadi kota metropolitan dengan gedung-gedung pencakar langit serta hal-hal yang bersifat sangat modern. Tapi Jakarta ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan sejarah itu syarat dengan multikulturalisme, syarat dengan internasionalisme, dan salah satu etnisitas yang berpengaruh terhadap perjalanan Jakarta dan sejarahnya adalah etnis Tionghoa. Mereka datang ke Batavia, mereka berdagang, bekerja, berbaur, dan mereka tinggal dan menetap di Jakarta. Nah, kali ini kita ingin lebih mengenal sejarah Jakarta dari aspek warisan budaya etnis Tionghoa dan peranakan. Seperti apa artefaknya, bangunannya, budayanya, serta kulinernya. Karena ini sudah merupakan bagian dari DNA atau darah daging dari Jakarta itu sendiri. Untuk lebih mengenal kembali sejarah dari Jakarta atau History of Batavia, Inside with Desi Anwar kali ini berada di House of Tugu di Kota Tua, persisnya di Jalan Kali Besar yang merupakan jantung dari Kota Tua Batavia. Dan kita akan bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan ya apa-apa saja yang kita bisa temui di sini dan apa-apa saja yang kita bisa pelajari mengenai sejarah Kota Batavia. Mari kita ikuti

0: House of Tugu merupakan sebuah hotel di kawasan Kota Tua Jakarta yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga menjadi ruang pelestarian sejarah dan budaya. Berlokasi tak jauh dari Museum Fathahila, tepat di kawasan Kali Besar, House of Tugu menghadirkan kembali memori tentang Batavia melalui koleksi seni, arsitektur, dan beragam kisah yang tersimpan di setiap sudutnya. Lebih dari sekadar destinasi wisata, House of Tugu menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan warisan sejarah Jakarta dan Nusantara. Di tempat ini, sejarah dihadirkan kembali melalui pengalaman yang hidup dan relevan bagi generasi masa kini. Setiap ruangan di House of Tugu dipenuhi koleksi benda antik yang menceritakan pertemuan berbagai budaya, mulai dari Tionghoa, Jawa, hingga Eropa. Bangunan ini pada masa kolonial pernah digunakan sebagai gudang gula yang memiliki peran penting dalam jaringan perdagangan Batavia. Kali besar yang membentang di depan bangunan menjadi jalur distribusi utama yang menghubungkan pusat perdagangan dengan berbagai wilayah. Sejarah bangunan ini juga berkaitan dengan Ui Tiong Ham, pengusaha besar yang pernah menjadi tokoh penting dalam dunia perdagangan Hindia Belanda. Jejak interaksi antar budaya pada masa itu turut membentuk identitas masyarakat peranakan di Batavia yang hingga kini menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari wajah Jakarta. Beragam koleksi seni dan benda bersejarah yang terawat di House of Tugu menjadi pengingat bahwa Jakarta dibangun oleh pertemuan berbagai tradisi dan peradaban. Di tengah derasnya modernisasi, ruang-ruang seperti ini memiliki peran penting untuk menjaga ingatan kolektif tentang masa lalu kota. Menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027, perhatian publik tidak hanya tertuju pada bagaimana ibu kota terus bertransformasi menjadi kota modern, tetapi juga pada bagaimana Jakarta menjaga akar sejarah yang membentuk identitasnya. Momentum 5 abad Jakarta menjadi kesempatan untuk merefleksikan kembali sejauh mana masyarakat mengenal dan menghargai warisan yang masih bertahan. Di tengah upaya tersebut, House of Tugu hadir bukan sekadar sebagai bangunan bersejarah, melainkan sebagai penjaga memori Batavia yang mengajak publik untuk menengok kembali jejak panjang perjalanan Jakarta menuju usianya yang ke-500 tahun.
1: Halo, halo. Lucien.
2: Welcome, welcome.
1: Apa kabar?
2: Very good, very good. Apa okay. kabar?
1: Kita saat ini bersama Lucien Anhar. Lucien Anhar adalah co-owner dari Tugu Hotels and Restaurants. Dan Lucien akan bercerita kepada kita semua ya mengenai bukan saja Tugu Hotel ini, House of Tugu ini, tapi kira-kira sejarah yang berkaitan dengan komunitas Tionghoa dan peranakan yang ada di Jakarta. Jadi Lucien, kita kan ya. Sekarang ingin mengenang kembali sejarah Jakarta. Karena tahun depan itu Jakarta berusia 500 tahun. Nah, seperti kita ketahui, sejarah Jakarta itu syarat dengan multikulturalisme. Banyak sekali istilahnya berbauran dari berbagai budaya, termasuk budaya Tionghoa yang sekarang merupakan bagian dari DNA di Indonesia itu sendiri. Batavia ini apalagi.
2: Jadi memang bangunan ini aslinya, as far as the history goes, itu yang kita tahu bahwa di seluruh kompleks ini dulu dimiliki oleh satu orang aja. Jadi malah sebetulnya jauh lebih besar daripada kompleks yang berhasil kita acquire so far ini, karena sekarang kan udah build up ya. 500 tahun yang lalu tuh dimiliki oleh cuma one Chinese man, dan dia membuat mansion yang sangat besar dengan penuh dengan kebun kelapa yang ratusan jumlahnya. Dan dia tuh orangnya memang terkenal saat itu sangat introvert.
1: Introvert? Yeah,
2: dia tidak suka...
1: Gak suka gaul, kurang gaul ya.
2: Gak suka gaul, tidak suka visitor, tidak punya teman. Aduh. Pokoknya jarang banget yang benar-benar sampai diundang untuk masuk ke sana. Bahkan yang saya dengar malah benar-benar hampir gak ada gitu ya.
1: Ini kalau kita bicara mengenai budaya peranakan, nah mungkin Lucien bisa jelaskan dan apa yang kita bisa pelajari di sini dan budayanya itu sendiri.
2: Iya, betul. Jadi ruangan ini, ruang tempat kita baru masuk kalau dari Jalan Kali Besar ya, ini sering kita namain sebagai Kapitan Room. Kapitan itu memang kita dedikasikan kepada seorang kapitan dari Shinesen. Di zaman dulu itu peranakan tuh macam-macam kan, ada peranakan yang orang kebanyakan dan ada peranakan cabang atas namanya. Nah, yang peranakan cabang atas itu kebanyakan terus menjadi mayor, menjadi lieutenant, menjadi kapiten. Dan salah satu kapiten itu namanya Kapiten Ni Hukong. Ada
1: fotonya.
2: Plakatnya di sini. Betul ya. Ini beratnya 100 kilo ini. Wow. Masukin, tapi semua barang di House of Tugu ini emang ada yang beratnya bertonton dan masukinnya mesti pakai 40 orang juga. Memang semuanya asalnya dari gudang-gudangnya Pak Anhar yang di mana-mana. Nah, Ni Hukong ini dulu terkenalnya kan karena ada peristiwa yang sebetulnya cukup memilukan, namanya Geger Pecinan. Mungkin anak-anak zaman sekarang jarang-jarang dengar ya, di tahun sekitar 1740-an itu. Memang keadaan di Batavia tuh lagi krisis-krisisnya gitu, ada ekonominya lagi krisis karena harga gula tuh jatuh sekali. Dan banyak sekali ketidakhappyan dari para masyarakat di sini, termasuk masyarakat Chinese-nya yang akhirnya tentunya pendapatannya sangat tekat dan menjadi miskin sekali. Karena itu akhirnya terjadilah suatu geger percinan, intinya sebelum terjadi apa-apa sudah diserang dulu oleh Belanda kejadiannya, sampai terjadilah kematian dan pembantaian yang terreportkan aja sekitar 10.000 orang dan kemungkinan jauh lebih banyak daripada itu. Jadi di seluruh kota tua tuh sampai puluhan ribu. Wow. Waktu itu kan memang Batavia sedang kenapa banyak Chinese yang datang ke sini, kan memang pembangunan Batavia tuh memerlukan banyak sekali pekerja dari luar gitu. Jadi dia memang mendatangkan selain dari kerajaan-kerajaan yang lain seperti di Bali, Jawa, mereka juga mendatangkan banyak pendatang Chinese. Nah, Kapiten Ni Hukong ini lalu dituduh oleh Gubernur Jenderal Belanda waktu itu sebagai pemicu dari kerusuhan ini yang menyebabkan kematian 10.000 orang ini, dan akhirnya dia meninggal di pengasingan di Ambon. Di sini yang kita lihat adalah tanda seperti signboardnya suatu lembaga yang zaman itu namanya Kong Tuan. Nah, saat geger-geger pecinan ini, karena sebelumnya lembaga itu udah ada sih, tapi belum resmi ya. Jadi karena geger pecinan itu, Belanda akhirnya sadar bahwa dia telah gagal menciptakan komunikasi yang smooth antara mereka dan Chinese community di Jakarta. Nah, jadi 2 tahunan sekitar itu dia meresmikan bahwa Kong Kuan itu adalah the Chinese Council yang menjadi pengatur dari semua kehidupan Chinese di Batavia dan beberapa tempat lain di Jawa.

0: Jadi ini koleksi selama berapa tahun dari papanya Lucien dan Kak Lucien sendiri sudah hunting?
1: Kalau di House of Tugu ini sebetulnya kan memang our legacy, legasinya tuh ada juga legacy dari family kita, dari kakek buyut dan nenek buyut kita gitu.
0: Yeah. Tapi kalau dari sini kira-kira mana yang menjadi kekhasan atau yang nggak boleh kita nggak lihat atau?
1: Nah, kita sekarang lagi lewat di ruang perahu macan.
0: Perahu macan ya. Ini.
1: Nah, di dalam display glass ini. Ini ada suatu perahu yang besar banget dan dulu dibuat khusus untuk upacara pembukaan kanal. Kan Batavia waktu itu kan didesain untuk mengikuti Amsterdam kan. Mengikuti
0: jadi banyak kanal-kanalnya.
1: Banyak kanal-kanal. Ya. Jadi Belanda tuh pemerintahannya tuh dulu membangun terus kanal-kanal untuk menyambung dalam rangka ini dulu Sungai Ciliwung disambung dengan Tiger Grah. Gitu. Namanya Kalimacan ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kapal ini dibuat dulu di abad ke-17-an itu untuk diparadekan dalam perayaan pembukaan kanal ini. Ini benar-benar masterpiece banget.
0: Jadi House of Tugu itu sendiri berdiri sejak tahun berapa, Lucien?
1: Kita sebetulnya baru buka,
0: tahun lalu ya.
1: Tapi Pak Anhar itu mengerjakan House of Tugu ini 20 tahun lebih.
0: Wow.
1: Jadi sempat sampai dia bilang pokoknya nggak saya buka untuk umum, apa pokoknya saya dandanin dulu sampai benar-benar apa bagus banget, terus nanti bapak saya buka. Tapi waktu itu jadi kita bukan kayak ya namanya kalau orang usaha perhotelan kan pasti wow return on investment in 3 years gitu, harus pembangunan selesai dalam 1 tahun kan biasanya kayak gitu. Kalau kita, you know, that's never our mission, right? Yeah. Our mission is really to be the loudest storyteller untuk art history culture-nya Indonesia.
0: Nah, ini penting karena kalau kita melihat Jakarta banyak sekali perubahan bukan saja dalam 500 tahun tapi 10 tahun terakhir saja wajah Jakarta itu sangat-sangat berubah menjadi kota metropolitan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak boleh lupa ini adalah DNA dari kita, ini adalah sebenarnya multiculturalism, multi etnis dengan warisan budaya yang luar biasa banyaknya ya. Bukan saja artifaknya tapi budayanya itu sendiri ya.
1: Betul.
0: Dari pakaian, dari kulinerinya, dari arsitekturnya, dari semua ya bisa tercermin sebenarnya di House of Tugu ini ya.
1: Betul sekali. Itu memang kata multicultural itu penting banget karena itu sebetulnya adalah identitasnya Jakarta. Waktu pembukaannya, peresmian pembukaan oleh Raffles sama dia dibawa semua kunci-kunci yang jumlahnya puluhan itu, sekitar 80-an kalau nggak salah. Terus lalu dia bilang, ini sebagai simbol bahwa bangunan ini tidak akan pernah ditutup. Ya. Jadi sama dia kunci 80-an itu semua dibuang ke Sungai Ciliwung.

siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Okay, Lucia. Sekarang kita di mana, apa, dan wow, luar biasa ini aula yang begitu megah. Cerita. Yeah.
1: Well, ini adalah upaya penyelamatan kita dari dihancurkannya a really original building yang luar biasa, pokoknya the most beautiful building lah di Asia. Dulu namanya Societat de Harmony. Mungkin generasi kita yang sekarang ini udah gak ngalamin ya. Yeah. Tapi tahun 1983-an itu memang diumumkanlah oleh pemerintah waktu itu bahwa Societat de Harmony ini akan dihancurkan menjadi lapangan parkir dan pelebaran jalan. Jadi di Societat de Harmony itu dulu seperti eksklusif club gitu ya. Hmm. Ya mungkin memang ada juga unsur bahwa ya Indonesia as a new country tidak suka dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh penjajah dan sebagainya. Tapi sebetulnya sayang sekali karena karisma dan estetika dan nilai legacy history yang ditinggalkan oleh si Societat de Harmony ini sebetulnya jauh lebih bagus daripada the Raffles in Singapore dan lain sebagainya. Hmm. It was really like such a loss for.
0: Okay. Tapi kalau dari segi sejarahnya itu sendiri, Societat de Harmony ini seperti apa sih waktu itu?
1: Ya, jadi memang tentunya di zaman Belanda banyak discrimination dan racism juga ya. Jadi memang jarang sekali orang Indonesia yang boleh memasukin Societat de Harmony ini. It was reserved
0: for orang Indonesia, Inlander nggak boleh masuk ke Societat.
1: Yeah,
0: jadi kayak exclusive club.
1: Betul. Jadi mereka kalau di dalam situ memang untuk events, untuk parties, untuk exhibitions, untuk their social life lah ya. Banyak meja-meja billiard di dalamnya waktu itu, dan pesta-pesta yang paling prestigious tuh ada di sana. Waktu ada pemberitahuan bahwa bangunan itu akan dihancurkan, ayah saya Pak Anhar itu langsung cepet-cepet dia menyewa kantor di depannya Societat de Harmony. Rebutan lah dia sama semua pengepul dan looters. Ya semua orang kan kepingin ngambilin apapun yang bisa diambilin dari bangunan itu karena pada akhirnya juga akan dihancurkan kan. Jadi dia berusaha membeli sebanyak-banyaknya. Jadi pintu-pintu ini semua asli dari gedung Societat de Harmony ini. Dan di ruangan yang kecil ini kita simpan barang-barang yang luar biasa pentingnya dari sejarah gedung ini. Misalnya di situ bisa dilihat kunci-kunci yang besar sekali.
0: Iya, ini kunci apa ya? Dan banyak sekali
1: kuncinya. Jadi memang Societat de Harmony itu pintunya kan banyak sekali. Nah, waktu pembukaannya, peresmian pembukaan oleh Raffles, sama dia dibawa semua kunci-kunci yang jumlahnya puluhan itu, sekitar 80-an kalau nggak salah. Terus lalu dia bilang, ini sebagai simbol bahwa bangunan ini tidak akan pernah ditutup. Ya. Jadi sama dia kunci 80-an itu semua dibuang ke Sungai Ciliwung. Bob, jadi pintunya itu tidak boleh ditutup, tidak boleh
0: dikunci. Jadi ini diambil dari Sungai Ciliwung?
1: Iya, terus akhirnya selama bertahun-tahun kita kumpulin, akhirnya dapatnya nggak 100% lengkap sih. Kalau nggak salah ada 60 lebih kalau nggak salah.
0: Jadi pintunya memang tetap terbuka karena bangunannya sudah tidak ada. Bagi saya itu nggak kepikiran itu kenapa ya.
1: Ya,
0: keinginan untuk hanya melihat ke depan, tidak ingin melihat masa lampau ya.
1: Betul sekali.
0: Padahal kita tuh tidak bisa melihat ke depan kalau kita tidak mengingat masa lampau.
1: Betul, ya. Itu kan yang menciptakan identitas Jakarta sebetulnya, termasuk perjalanan sejarah itu kan. Jadi sayang sekali kalau satu bab dihilangkan sama sekali.

0: cerita kita apa yang kita saksikan di sini.
1: Ya, jadi memang yang tadi saya bilang waktu ditemukan memakan waktu 20 tahun untuk Pak Anhar menjadikan satu demi satu menjadi suatu kompleks House of Tugu ini. Nah, bangunan ini waktu kita temukan, waktu Pak Anhar temukan itu sudah benar-benar seperti hutan belantara gitu. Karena udah begitu rusak, atapnya itu sudah hancur semua. Dan seluruh bangunannya ditumbuhin oleh pohon-pohon yang sudah mungkin umurnya udah 100 tahun lebih gitu. Nah, waktu dia melihat ke atas itu dan suasana yang sangat gelap itu karena penuh dengan pohon, itu dia langsung teringat pada cerita dari Majapahit. Kan para tentaranya Majapahit waktu itu ya sebelum menjadi Majapahit, jadi masih sebelumnya dari zamannya Raden Wijaya. Kan waktu masuk-masuk ke belantara hutan itu, dia menemukan suatu buah dari pohon maja, terus waktu dimakan
0: pahit.
1: Nah, ternyata dia baru sadar ini kan pohon maja gitu. Ya, jadi ini kenapa di ruangan ini terus kan kita ceritakan ini restoran, ini sebetulnya sekarang menjadi restoran kita yang namanya Jayagu. Jayagu yang dulunya awalnya Jajagu, sekarang lebih dikenal sebagai Candi Jago ya. Nah, tapi Candi Jago kan dibuat untuk sebagai tribute kepada raja ini, ya kan. Nah, Raja Kertanegara ini patung yang dibuat dengan style Jainisme Buddhism di situ. Nah, Raja Kertanegara itu kan awal mulanya dia sebelum Kerajaan Majapahit, tapi dianggap sebagai hero di Indonesia karena dia yang berani menolak waktu utusan dari Mongolia datang dan bilang kamu harus membayar pajak kepada kita dan kamu harus menjadi apa mengaku bahwa kamu adalah
0: bagian
1: baby country dari yang harus menghormati kita, harus menjadi bagian dari Mongolia. Dan apa yang dilakukan oleh mereka ala Kertanegara, langsung dia potong telinganya si utusan ini dan diusir balik ke Mongolia kan. Nah, itu buat mereka kan dianggap wah ini berarti nantang perang ini ya. Itu tapi dari situlah asal usulnya, dan ceritanya panjang tapi asal usulnya menjadi Kerajaan Majapahit pada akhirnya. Jadi nah waktu Pak Anhar melihat itu dia bilang wah pohon-pohon ini tidak akan saya hancurkan karena ini bagian dari sejarah perjalanan bangunan ini gitu loh. Jadi bangunan ini tidak boleh dirubah sama sekali dan termasuk pohon-pohonnya yang waktu saya temukan ini maka akan saya abadikan. Jadi dicampurlah sama dia dengan semen dan kapur supaya pohon-pohon ini akan
0: tetap menjadi bagian
1: di sini, menjadi bagian dari sejarah bangunan ini untuk selamanya.
0: Wow,
1: itu ceritanya.
0: Luar biasa. Jadi bangunan ini justru menyesuaikan bentuknya dengan pohon-pohon yang ada di sini.
1: Dan ini makan waktu setahun selama zaman COVID. Karena apa punya waktu ya selama COVID. Akhirnya setahun lebih kayaknya satu demi satu diabadikan.
0: Iya. Tapi pohon-pohon ini sudah tidak hidup kan? Sudah bagi, maksudnya bagian dari bangunan ini
1: ya,
0: kan?
1: Sudah ya. Enggak. Ya.
0: Bayangkan kalau masih hidup nanti. Ya.
1: Tapi masih ada yang di luar di sekitar kolam renang kita itu. Itu ada pohon-pohon yang udah ratusan tahun juga dan dia semua menempel ke bangunannya. Jadi nanti kita tunjukkan pas ke sana.
0: Wow, luar biasa. Yuk kita lihat kemana lagi ini karena masih banyak ini.
1: Yuk.
0: Tempat-tempat menarik yang harus kita explore.
1: Karena Kasinam ini di abadnya dia waktu itu, late 19th century, early 20th century itu, dia tuh begitu educated, begitu independent, she has her own money, you know, dia tidak pernah, malah sebetulnya at one point dia yang membantu Wei Tiong Ham, meminjamkan uang kepada Wei Tiong Ham.

0: aku bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Insight with Desi Anwar masih dari House of Tugu. Kita berada sebenarnya di jantung kota tua Jakarta atau Batavia. Dan kita sekarang sedang belajar ya mengenai bukan saja sejarah dari House of Tugu itu sendiri, tapi sejarah mengenai Jakarta yang tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Hampir 500 tahun usianya dan sangat sedikit yang kita ketahui, kita pahami mengenai sejarah kota Jakarta. Saya ditemani oleh teman saya, Lucien Anhar, co-owner dari Tugu Hotels and Restaurants. Dan yang kita lihat, artifak yang ada di sini, yang peninggalan yang ada di sini, ini adalah hasil koleksi dari ayahandanya, Pak Anhar. Nah, kita sekarang berada di mana persisnya? Dan apa yang kita bisa ceritakan mengenai asal-usul dari keluarga Lucien itu sendiri?
1: Okay, jadi memang banyak dari House of Tugu ini adalah mengenai sejarah keluarga kita sendiri, yaitu keluarga peranakan. Mungkin nggak semua orang tahu peranakan itu apa. Peranakan sebetulnya bisa macam-macam ya. Peranakan dari imigran dari Hadramaut, dari Arab, dari Gujarat, dari mana-mana. Yang malah memang membuat Jakarta dan Nusantara kita ini luar biasa multikultural. Dan itu merupakan keunikan yang luar biasa dibandingkan semua negara-negara lain yang di Asia maupun di dunia pun. Sepanjang research dan pengetahuan kita, tidak ada negara yang semultikultural Indonesia itu. Nah, tapi kenapa kok peranakan itu malah tidak pernah dibahas, ya kan? Yang orang kalau di ngomongin peranakan, in the definition of peranakan, pasti mikirnya peranakan Singapura, peranakan Malaysia, tapi sedikit sekali yang dibicarakan tentang peranakan Jawa dan bagaimana budaya itu begitu berbeda dari full Chinese life yang masih dipraktekan. Jadi di Indonesia ini masih banyak juga yang benar-benar 100% Chinese culture gitu. Ada yang seperti keluarga kita ini yang sangat peranakan, jadi banyak sekali influence dari Jawanya. Nah, asal-usulnya memang dulunya kalau kita ngomongin kakek buyut ya dari saya, pada awalnya kan memang Uchisian. Uchisian datang dari China waktu itu. Sebetulnya dia melarikan diri dari revolusi. Okay. Ya kan? Dan dia,
0: ini abad keberapa waktu itu?
1: Sekitar 16 ya, 19th century ya. Yeah. Nah, waktu memang banyak sekali waktu itu kan imigran yang datang dari sana. Banyak sekali yang mereka nggak tahu destinasinya mau kemana gitu. Pokoknya melarikan diri aja. Sebetulnya hampir katanya ceritanya hampir dipenggal nih kepalanya. Dia loncat ke dalam kapal, naik kapal selama berbulan-bulan, mendaratlah dia di Semarang. Nah, jadi dia memang membangun dari nol lagi ceritanya. Sempat menjadi kuli di pelabuhan, sempat menjadi pedagang yang dari rumah ke rumah untuk menjual barang-barang itu. Dari situ memang karena kedisiplinan yang luar biasa, ya, yang mungkin selalu kita asosiasikan sama ada Chinese culture, very hardworking gitu ya. Itu akhirnya dia menjadi orang yang cukup wealthy, cukup kaya, tapi ya tidak kaya yang gimana-gimana gitu. Nah, kemudian anaknya dia, Wei Tiong Ham, tentunya mungkin ada yang pernah udah dengar, menjadi really tycoon. Jadi
0: saudagar
1: yang sampai dikenal sebagai the Rockefeller of Asia, the Rockefeller of Southeast Asia, yang kekayaannya luar biasa dari perdagangan gula. Dia menjadi terkenal sekali tentunya, dan terkenalnya ya ada dua sisinya ya. Yang pertama tentunya dari kekayaannya, bagaimana cara hidupnya dia waktu itu, bahkan rumahnya pun dia sampai punya tiga dapur yang berbeda. Terus dia mendatangkan kayak satpamnya aja, security-nya tuh semua dari India. Ya jadi memang kitchen-nya yang satu masak Eropa, yang satu masak Indonesia, yang satu masak Chinese. Memang kehidupannya waktu itu luar biasa sekali. Tapi di sisi lainnya juga dia agak terkenal sebagai womanizer. kita berasal dari istri pertamanya dia. Nah, itu memang pernikahan yang waktu itu cukup mungkin kontroversial. Dibanding itu karena dari sisi keduanya tidak disetujuin oleh masing-masing keluarga. Dari yang segi Chinese family, mereka juga inginnya Wei Tiongham married dengan Chinese wife. Mm-hmm. Dan tentunya dari Raden Ajeng Kasinem, main nenek buyut.
0: Raden Ajeng Kasinem.
1: Iya, ya, dan dia blue-blooded Javanese kan. Jadi tentunya juga mungkin cukup memandang rendah juga pernikahan dengan seorang Chinese man gitu.
0: Tapi cinta tidak ada.
1: Exactly.
0: Batas.
1: Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, dari situ salah satu sebab kita mau menceritakan di House of Tugu ini adalah sisinya, justru sisinya Raden Ajeng Kasinem gitu loh. Karena semua orang selalu bilang, oh Wei Tiongham, the tycoon, the millionaire, billionaire, the rich man. Tapi Raden Ajeng Kasinem sendiri tuh buat kita, apalagi kita yang keturunan cewek-cewek ini ya, kita kagum banget pada Raden Ajeng Kasinem gitu. Karena Kasinem ini di abadnya dia waktu itu, late 19th century, early 20th century itu, dia tuh begitu educated, begitu independent, she has her own money, you know, dia tidak pernah, malah sebetulnya at one point dia yang membantu Wei Tiongham, meminjamkan uang kepada Wei Tiongham, dan punya kemampuan untuk berbahasa Belanda dengan fluent, Chinese, you know, Malay, Japanese. Wow. Jadi dia memang luar biasa
0: sounds
1: sekali.
0: Sounds like a very modern woman, ya.
1: Very modern woman and really high taste. Jadi dia suka banget sama art juga. Karena dia memang masih keponakan dari Raden Saleh. Jadi keluarganya dia memang very highly intellectual, very highly educated. Dan banyak sekali barang-barang yang ada di sini itu sekarang juga masih warisannya dari Raden Ajeng Kasinem yang diteruskan pada akhirnya ke Pak Anhar ini. Kita mengkoleksi barang antik itu bukan karena value-nya ya, tapi because of the stories.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia.

0: World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Saya lihat di sini kan ada yang the tiger itu kan, yang ada harimau. Nah, katanya ada cerita unik juga yang berkaitan dengan macannya.
1: Ya. Jadi dia memang juga pecinta binatang sekali. Nah, di Jawa Timur waktu itu ada tradisi namanya rampokan. Nah, tradisi itu sebetulnya lumayan kejam ya. Tapi ya namanya ini ya, pokoknya tradisi, sejarah ya. Sejarah, right? Di kita kan punya perkebunan juga di Kawisari namanya, di Wlingi. Nah, di perkebunan itu dulu kan benar-benar hutan belantara gitu. Jadi di antara dua gunung, Gunung Kawi, Gunung Kelut, itu lembah-lembahnya Kawisari itu dulu sering sekali ditemuin harimau, harimau Jawa. Ya. Nah, sering sekali terus harimau-harimau ini memang dihunting, diburu oleh para penduduk di sekitar Blitar itu. Diburu itu tujuannya bukan cuma dibunuh aja, tapi cara membunuhnya tuh pertama dia dibuat performance dulu di alun-alun di Blitar itu. Jadi ini seperti
0: sejenis gladiator gitu,
1: seperti
0: ya.
1: Seperti gladiator, seperti bullfighting di Spanyol. Ini jadi para macan-macan ini yang ditemukan ditaruh di alun-alun lalu ditombakin oleh manusia. Tentunya ada perjudiannya dan lain sebagainya. Nah, Raden Ajeng Kasinem tentunya sangat tidak menyetujui praktek ini.
0: Pecinta binatang.
1: Betul, dan akhirnya dia selalu mengirim orang-orangnya itu untuk ke alun-alun ini lalu menegosiasikan the release gitu kan. Intinya dibeli sama dia. Yang namanya akhirnya kita panggil si Merem. Kenapa? Karena dia waktu itu sudah terluka banget. Dan waktu sudah hampir meninggal ya, hampir mati. Nah, akhirnya setelah ditukar dengan harga 100 karung kopi, Merem ini kemudian dibawalah ke Batavia. Karena waktu itu kan dokter yang paling hebat, dokter hewan yang paling hebat kan semuanya ada di sini gitu. Jadi oleh Raden Ajeng Kasinem dan orang-orangnya dibawa ke Jakarta, parkirlah dia ke gudang, memang gudang ini khusus untuk exotic animals. Nah, gudang ini ada di dalam kompleks ini dulu gitu. Jadi si Merem itu dulu sempat parkir di sini menunggu pengobatannya, sempat minggat dari bangunan ini dan terus mengejar-ngejar para tukang perahu di sekitar Kali Besar all the way to Sunda Kelapa. Untungnya tapi berhasil ditangkap lagi. Jadi sebetulnya dia tuh dulu nggak bahaya sama sekali si Merem ini. Terus akhirnya dia sempat lumayan sembuh ya, kecuali matanya memang satunya menjadi buta permanen. Makanya dinamain si Merem karena bahasa Inggrisnya one-eyed tiger. Nah, terus dia balik ke Semarang, tinggal di mansionnya, di kebunnya yang di Semarang itu sampai akhir hayatnya, live very happily ever after gitu. Nah, tapi terus setelah itu keturunannya dari Wei Tiong Ham mau membawa dia pindah ke Bangkok. Jadi memang remains-nya dia tuh di apa tuh namanya, di balsam ya. Lalu dibawa pergi ke Bangkok. Terus setelah itu Panhar juga berusaha mengembalikan lagi, tapi karena ya peraturannya Indonesia cukup ketat untuk membawa binatang balik ke Indonesia, tidak berhasil akhirnya. Jadi akhirnya dia dikremasi in Buddhist ceremony di Bangkok.
0: Luar biasa ini si harimau One Eye Tiger ternyata punya petualangan yang sampai internasional ya, sampai di Bangkok.
1: Betul.
0: Dikremasinya.
1: Ya, jadi memang karena itu kita bikin The Tiger itu inspirasinya memang suasana Sunda Kelapa, suasana Jayakarta, Batavia waktu itu saat-saat di eranya si Merem ini. Itu yang kita translate, kita terjemahkan di masing-masing makanan, masing-masing minuman, masing-masing koktail. Itu semua menceritakan suatu bab cerita dan influence-influence yang sangat penting di suasana Sunda Kelapa waktu itu.
0: Iya, nah koleksi Tugu ini sendiri, karena ini kan bukan satu-satunya House of Tugu ya, ada beberapa di seluruh Indonesia, kalau tidak salah yang pertama itu di Malang. Mungkin Lucien bisa cerita kenapa Pak Anhar mulai berkoleksi, bagaimana cara mengkoleksinya, dan mungkin kira-kira tema yang ada di seluruh House of Tugu itu seperti apa, dan juga mungkin yang menarik lagi itu mau diapain sih ini semua? Dan dari mana saja yang ada peninggalan tadi dari ancestor, dari buyutnya, dan yang mana yang didapatkan dari pencariannya di seluruh Nusantara?
1: Tentunya secara garis besarnya dulu, kita sangat merasa Indonesia tuh, Indonesia yang kita lihat, termasuk saya dari kecil, itu kan orang tua saya, Pak Anhar itu suka mengirim saya sendirian, umur 5 tahun saya dikirim sendirian ke Bali, setiap tahun untuk tinggal di Desa Pliatan. Di sana memang benar-benar cuma dititipin sama pramugari aja, terus nyampe di sana tinggal bersama maestro, penari-penari, pemahat-pemahat, pelukis-pelukis. Jadi memang kita tuh benar-benar experience sendiri langsung how beautiful Indonesia is gitu at that time. Jadi penuh dengan artistic people, penuh dengan keeksotisan yang tidak ada di mana-mana. Padahal waktu itu kan saya aslinya kan orang Malang kan. Ya yang teman-teman saya yang di Malang sih semuanya kerjaannya ya cuma ke apa main di rumah atau main di kolam renang. Tidak ada yang benar-benar sampai berpetualang sendiri kayak gini dari umur 5 tahun apalagi. Kita aja bayangin sekarang. Kadang-kadang saya juga bingung kok tega ya.
0: Bapak sekarang enggak berani. Sekarang enggak berani.
1: Tidak bisa telepon sih kan, enggak ada telepon zaman dulu.
0: Yang ada diculik orang.
1: Iya, makanya. Tapi itu benar-benar sampai sekarang membekas sekali, luar biasa sekali. Nah, dari situ mungkin memang ini salah satu contoh aja untuk menggambarkan memang keluarga kita tuh betapa cintanya terhadap Indonesia gitu loh. Jadi setiap weekend, setiap Sunday, setiap holiday pasti kita nyetir aja ke pelosok-pelosok pedesaan, bertemu dengan kadang-kadang petani yang menemukan sesuatu yang mereka gali, ada yang peninggalan Majapahit dan lain sebagainya. Bertemu dengan para penyelam yang menemukan kapal karam yang sudah diserang oleh bajak laut, terus ke toko-toko antik, terus dari sana benar-benar diceritain dulu bapak-bapak, om-om semua itu telaten banget kalau ceritain nih ceritanya barang ini dan barang itu. Jadi kecintaan kita terhadap sejarah Indonesia itu pada waktu itu juga belum sadar betapa uniknya, betapa spesialnya itu. Nah, Pak Anhar pun memang mungkin terinspirasi sudah oleh nenek buyutnya juga karena banyaknya cerita dan peninggalan-peninggalan yang diwarisi dari dia langsung. Nah, di umur 20-an, 30-an, 40-an juga kan terus berkoleksi kan, dia mengkoleksi terus. Umur 20-an itu kan Pak Anhar masih di sekolah kedokteran. Di sekolah kedokteran memang untuk bisa survive, membayar untuk pendidikannya dan lain sebagainya, dia sempat kerja menjadi salesman untuk
0: jualan obat keliling.
1: Betul. Jadi dia dikirim sampai ke Indonesia Timur, ke pelosok-pelosok
0: jualan obat.
1: Iya, untuk nemuin dokter-dokter jualan obat gitu kan. Nah, waktu perjalanan itu dia ngelihat barang antik itu, barang punya barang Indonesia itu pada dibuangin semua sama orang-orang kan. Indonesia itu kan memang negara yang cukup baru ya, 1940-an, 1945, 49 kan kita baru
0: merdeka.
1: Dia ngelihat tuh ini begitu banyak cerita yang ada di masing-masing antik ini. Dan kita mengkoleksi barang antik itu bukan karena value-nya ya, tapi because of the story yang kita diceritain oleh para pemimpin desanya di Sumba, di Flores, di Nias dan di mana-mana, betapa ajaibnya ya, betapa magicnya beberapa barang itu sangat luar biasa buat kita. Dari situ kita bikin Pak Anhar waktu itu memulai Tugu Malang kan nih, tahun 1990.
0: Dia masih jualan obat waktu itu?
1: Enggak, udah move on menjadi lawyer.
0: Karir, udah. Oh, enggak jadi dokter.
1: Enggak jadi. Ternyata takut disuntik. takut menyuntik.
0: Oh, jadi pindahin
1: ya? Iya, terus pindah jadi pindah. Haluan. Jadi kalau ibu saya tetap jadi dokter, mereka ketemunya memang di sekolah kedokteran. Ayah saya terus pindah ke lawyer gitu. Tapi his one and main passion is the history of Indonesia kan. Koleksinya semakin besar. Pada akhirnya Tugu Malang terjadi karena udah kepenuhan rumahnya. juga. Terus dia bilang oke, mungkin kita bikin motel kecil, bukan hotel loh ya, rencananya sih bikin motel gitu. Terus koleksinya bisa taruh di sana, terus bisa belanja lagi, bisa cari lagi gitu kan. Terus ternyata kebablasan gitu ceritanya. Jadi akhirnya semua quit their jobs, jadi
0: full time.
1: Ibu saya juga nggak jadi dokter lagi, bapak saya nggak jadi
0: lawyer lagi.
1: Terus keduanya kecemplung benar-benar 100% ke dunia perhotelan gitu. Nah setelah itu akhirnya pada awalnya kan bilang, oh ya hotel harus kayak gini, harus gini, kan semua orang bilang desainnya harus kayak gini. Yeah. Terus Pak Anhar bilang, enggak, saya enggak suka yang kayak gini-gini. Karena, kenapa? Karena semua interior designer, arsitek itu memakai, mereka menganggap barang antik itu hanya sebagai dekorasi aja gitu. Mm. Oh iya patung taruh situ-satu, vasnya taruh situ-satu. Padahal for us, justru barang antiknya ini adalah the main storyteller gitu. Mereka bukan hanya dekorasi, tapi mereka lah yang harus menjadi the loudest storyteller of the place. Karena tidak ada orang lain yang mengerti maksud kita, kenapa kamu bikin hotel tapi kok bingung sama sejarahnya gitu kan. Hotel yang penting kan, you know, harus, you know, return on investment, have to get 70% occupancy, 80% occupancy. Itu buat kita semua justru secondary lah.
0: Yeah. Like by the way aja ya.
1: Yeah. Mm-hmm. Yang penting itu kita ingin Indonesia itu, dari zaman kita masih punya satu tugu itu aja, Indonesia harus mempunyai sesuatu yang bisa kita banggakan dari segi art, history, and culture-nya. Dan waktu itu sebetulnya luar biasa juga karena tahun 1990 kan belum ada social media.
0: Yeah.
1: Tugu Malang itu bisa sampai jadi 100 best hotels in the world dan semua orang pada bingung, where is Malang? Ini bukan Bali, bukan capital city, kan waktu itu Malang juga nggak terlalu dikenal siapa-siapa di luar Indonesia.
0: Yeah.
1: So setelah itu sampai Tugu Malang itu didatengin oleh Donna Karan, Kenzo, you know, so very a lot of international name lah, celebrities gitu yang sampai ke sana. Nah dari situ terus kita kayak terbuka gitu, wah this is actually a beautiful mission, this is an important mission. Kita harus terus menceritakan keindahan Indonesia itu ke dunia lewat tugu-tugu kita. So setelah itu kita bangun Tugu Bali, Lombok, Blitar. Well, pertama sebetulnya Blitar sudah ada dulu, terus Bali, Lombok, dan diantaranya semua restoran-restoran kita tuh, they all storyteller of very different chapters of Indonesia. Nah, itu yang mau kita gambarkan bahwa kita bukan chain kayak semuanya konsistensi harus sama gitu, tapi justru keindahan Indonesia itu dari kebinekaannya ini, luar biasa berbeda-bedanya ini, yang mereka harus dapat the soul of place in each of the property gitu.
0: Iya, dan ini setiap hotel ini isinya itu adalah koleksi ya dari ya benda-benda bersejarah dan hal-hal yang sifatnya menarik ya bagi sejarah Indonesia dan juga sejarah sejarah dari Batavia.
1: Budaya itu tidak harus apa tadi statis ya.
0: Statis, ya.
1: Tapi ini ada sesuatu terus yang hidup. Terus berevolusi dan hidup. Yeah.

Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang kepenghasilan dari pasrah ke mandiri.

Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial ekonomi.

0: sampai sekarang masih mengkoleksi?
1: Oh iya.
0: Dari mana-mana saja ya
1: pokoknya koleksinya? Tidak habis-habis.
0: Jadi, memang unik di Nusantara saja atau sekarang koleksinya juga sudah lewat ke mancanegara?
1: Enggak, sebetulnya memang kebanyakan memang karena misi kita itu barang yang kita koleksi adalah barang yang ada di Indonesia. Dan ada beberapa misalnya kayak waktu kita mengumpulkan barang untuk museum kita yang di Bali, kita di dalam Hotel Tugu Bali itu ada museum Puputan yang kita dedikasikan kepada perang Puputan. Nah, tapi kalau kita lihat di istana-istana Bali itu kan udah kosong semua kan, the soul of it became only the building. Nah, itu yang terus kita benar-benar keliling sampai ke Belanda, ke mana-mana untuk mendapatkan lagi barang-barang yang sudah di, ya intinya dicuri ya waktu itu, waktu dibawa oleh tentara Belanda. Begitu perang Puputan selesai, Bali dikalahkan, banyak sekali barang-barang dari istana ini kan ya dirampok intinya, dibawa ke luar negeri. Itu yang kita bawa balik satu demi satu. Dari dulu memang kita sadar banget bahwa kok Jakarta itu selalu di skip oleh people gitu. Ya kan, semua orang pasti bilang, oh where are you from? Indonesia.
0: Yeah. Oh Bali.
1: Oh Bali, I want to go to Bali. Pasti jawabannya kayak gitu kan. Terus padahal kalau kita bilang ke Thailand pasti bilang, mereka bilang okay, we staying a few days in Bangkok, ya kan, kalau enggak we staying a few days in Hong Kong, Tokyo, Singapura, pasti capital city itu ditinggalin berapa hari gitu. Ya, Jakarta kenapa di skip terus gitu. Nah itu kan ternyata memang begitu sedikit pengetahuan mereka tentang kemultikulturan yang kita bicarakan tadi di Jakarta itu, dan mungkin memang susah ditemukan gitu kan, walaupun sebetulnya masih ada tapi susah ditemukan untuk orang kebanyakan. Nah, itulah yang buat kita sadar. We need to make Jakarta proud to be, you know, the capital city, dan malah menjadi one day hopefully one of the best old towns in the world gitu loh. Itu bukan misi yang tidak mungkin.
0: Apalagi sekarang Jakarta 500 tahun, istilahnya haruslah ada sesuatu yang di showcase ya terhadap dunia. Nah, ini kan banyak sekali tamu-tamu dari mancanegara juga yang datang menginap sini, dan dari tamu domestik. Responsnya itu seperti apa? Feedbacknya seperti apa biasanya setelah
1: itu memang
0: melihat ini semua?
1: Luar biasa positif. Jadi memang pertama-tama kan tamu-tamu yang nemu House of Tugu ini mereka datang sendiri kan. Dan mereka akan kaget sekali. Nah, dari situ terus mereka lalu bicara dengan travel agent mereka juga. Sekarang tuh Jakarta sudah banyak sekali dimasukkan ke dalam itinerary ya, yang dulunya cuma di skip aja atau paling enggak cuma overnight aja, on the way ke Lombok, Bali, Raja Ampat, Komodo dan lain sebagainya. Sekarang they actually stay 3-4 hari di Jakarta, dan mereka aktif banget untuk menemukan what is Jakarta about gitu loh. Jadi memang ke semua museum yang di sini, terus jalan-jalan ke Petak 9, Petak 6, ke apa kulinernya di Glodok-Glodok, terus ke Sunda Kelapa. Tapi tentunya most of the days they spend here inside, karena ini memang mungkin the easiest and the most complete way to really immerse di sejarah Jakarta itu.
0: Nah, ada yang dari Pemda nggak pernah datang ke sini? Wow, ini luar biasa sekali. Seharusnya kita juga merupakan bagian lah sebenarnya dalam pelestarian dan budaya atau sejarah Jakarta itu sendiri. Kita kan tahu sebenarnya nggak jauh dari sini ada Museum Fathahila dan lain sebagainya. Betul. Tapi saya lihat ini koleksinya justru lebih banyak, lebih lengkap dan lebih menarik. Betul. Itu justru ada di sini.
1: Sebetulnya dari Pemda, dari Kementerian, mereka sangat support sekali untuk kita. Memang sebetulnya yang tadi saya bilang Kota Tua ini punya potensi yang sangat besar. Ya, kalau kita kalau saja tinggal kita sekarang harus menatanya dengan sangat
0: serius,
1: sangat strategik, ya. Dan tentunya harus cepat gitu loh, karena ini wasted opportunity sekali kalau enggak gitu. Jadi memang tentunya masalah yang sering disebut-sebut tentunya masalah traffic, ya kan. Ini kan MRT memang sudah jalan saat ini, cuma ya kan memang kalau enggak salah schedule-nya baru akan selesai di tahun 2029.
0: Udah agak lewat ini. Jangan sampai nanti 600 tahun.
1: Jadi sebetulnya memang kalau bisa
0: dipercepat,
1: you know, we really need to percepat, ya, karena itu sayang sekali Jakarta punya potensi yang sangat besar.
0: Sebenarnya
1: sekali.
0: Kita juga punya ambisi dulu kalau tidak salah ingin menjadi bagian dari UNESCO kan, tapi banyak

0: Masih banyak PR yang harus kita lakukan. Tapi ini saya ingin refleksi dari Lucien sendiri. Ya, ini kan kita juga selama ini kurang mengenal yang namanya itu komunitas peranakan dan sejarah dari peranakan di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Dan kita ketahui zaman Orde Baru misalnya semua yang berkaitan budaya, yang berkaitan dengan Tionghoa dan lain sebagainya kan dianggap ini ditiadakan lah istilahnya, tidak digaung. Karena ini mungkin refleksi 500 tahun Jakarta khususnya dari kacamata budaya peranakan itu. Apa kira-kira yang perlu kita pelajari, kita pahami khususnya bagi adik-adik kita Gen Z yang mungkin banyak yang belum tahu ya. Oh Jakarta itu ternyata kota internasional, multikultural dengan sejarah yang begitu beragam.
1: Memang tentunya nomor satu, silakan tinggal datang ke sini kalau mau belajar tentang akar dan kekayaan how colorful Jakarta culture is, ya kan. Tapi juga mungkin peranakan history itu yang tadi dibilang karena zaman mungkin Orde Baru dan lain sebagainya sangat direpress ya, sangat tidak boleh merayakan Imlek, merayakan Chinese New Year dan Cap Gomeh dan lain sebagainya, nama-nama harus diganti.
0: Ini mungkin banyak adik-adik nggak tahu ya karena mereka nggak.
1: Betul sekali. Nah ini saat untuk kita pertama of course awareness dulu ya. Kita harus aware bahwa you know we there's so much we don't know and we need to learn gitu loh. Nah yang mau saya tekankan learning itu tidak harus boring ya kan. That's why justru sekarang dengan adanya banyak channel tentunya seperti Tugu Jakarta tapi juga social media. There's so many ways to tell the story in a much more exciting way, ya kan? Ya, itu jadi penting sekali kita untuk belajar dan mengetahui perbedaan dari juga Chinese full Chinese culture, peranakan culture cabang atas yang itu yang sangat membantu untuk shape Jakarta to become what Jakarta is now gitu. Nah, ini sekarang belum terlambat. Jadi kita tidak boleh membiarkan identitas diri dari Jakarta ini semakin lama semakin hilang dengan cara menyadarkan diri dari sekarang untuk memang belajar in the fun and exciting way.
0: Iya, jadi museum itu bisa menjadi suatu tempat yang menarik ya untuk kita kunjungi. Apalagi kalau di sini sama bisa ngopi, sama bisa santai-santai, bisa diceritain dan selalu lengkap ya ada ceritanya.
1: Betul, jadi memang seperti ini kan sebetulnya hotel juga kan, House of Tugu punya 26 suite. Nah, tidak ada satupun kamar di sini yang sama satu sama lain. Dan semuanya itu punya tema yang berbeda-beda. Jadi memang kita diinspirasi misalnya kalau zaman dulu in the Chinese peranakan culture, kadang-kadang satu rumah, well, unfortunately for the women, kadang-kadang ada nyonya besarnya, ada istri resminya gitu, tapi juga ada concubines-nya.
0: Ada selir-selirnya.
1: Ada selir-selirnya juga.
0: Wah, ramai ya jadi rumahnya ya.
1: Mungkin kadang biasanya sih malah mereka tuh banyak yang justru best friend juga ya. Dan kadang-kadang juga selirnya yang nemuin justru nyonya besarnya gitu kadang-kadang. But this is a different time of course. Jangan dipraktekan lagi ya zaman sekarang. Nah, tapi jadi di kamar-kamar kita pun ada jadi satu floor yang kita namain concubine suites. Yang stylenya beda sama sekali dengan floor kita yang lain yang namanya nyonya besar suites. Jadi memang you know history can be given in a such fun way dan sedikit demi sedikit gitu. Di tempat dining kita juga misalnya you go for a romantic date. Tapi pada akhirnya bisa mencoba gastronomi peranakan dan Indonesian cuisine yang bukan itu-itu aja gitu. Soalnya dari dulu kan orang mikirnya ya nasi goreng, rendang, sate, gado-gado gitu. Padahal Indonesian cuisine itu begitu beribuan, mungkin malah lebih dari ribuan ragamnya. Nah itu yang berusaha kita angkat dan bukan kita tiru persis seperti dulunya tapi we experiment, we play with it. Jadi spicesnya juga kita tambahin lagi yang dari sini. Cara masaknya kita kadang-kadang ambil juga dari, you know, Indian influence atau dari European influence untuk membuat suatu rasa yang baru, yang exciting. Nah, jadi I think what I'm trying to say is budaya itu tidak harus apa tadi statis ya.
0: Ya.
1: Tapi ini ada sesuatu terus yang terus berevolusi dan hidup ya. Dan kita harus terus bereksperimen dengan memastikan bahwa kita tidak cuma meniru-niru negara lain, tapi justru akar kita ini harus tetap kuat.
0: Iya, Lucien, terima kasih banyak atas insight-nya, dan memang ini sangat-sangat penting juga untuk kita selalu ingat ya sejarah kita, dan yang penting lagi adalah orang yang ada untuk menceritakannya. Kadang-kadang hilang karena ya tidak peduli atau tidak diceritakan, tidak didokumentasikan. Yang jelas kita harus tetap ingat dengan melestarikannya dan terus membagi ceritanya. Sekali lagi, Lucien, terima kasih banyak atas turnya. Dan ya, demikian Inside with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Inside with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.

0: Halo, salam sports. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Ada informasi seputar dunia olahraga yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Mayfri Syari, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Kabar baik datang dari Indonesia yang sukses mengalahkan Timor Leste 3-0 pada laga kedua grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026, di mana kemenangan ini membuat pasukan John Hartman menempati peringkat kedua dan menjaga peluang untuk lolos ke semifinal.
1: Indonesia bertemu dengan Timor Leste pada pertandingan kedua grup A Asian Championship Hyundai Cup 2026. Bertanding di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat sore, Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Timor Leste. Meski bermain dengan 10 pemain sejak menit 21, gawang Timor Leste tak mampu dijebol pasukan John Hartman di babak pertama. Memasuki babak kedua, pergantian sejumlah pemain membuat timnas Garuda tampil lebih menekan. Hasilnya, pada menit ke-74, aksi Doni Tripamungkas dari sisi kiri berhasil dituntaskan oleh Shane Patinama untuk membawa Indonesia unggul 1-0. 4 menit berselang, Indonesia menambah keunggulan lewat tendangan bebas Tom Haye. Indonesia pun menutup laga dengan kemenangan 3-0 setelah Michelle Baker menggetarkan gawang Timor Leste pada menit 81 menyelesaikan umpan Ragnar Oratmangun. Kemenangan 3 gol mengantarkan Indonesia kini bertengger di peringkat kedua grup A dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan.
0: Michelle Baker menjadi sosok idola baru penggemar timnas Indonesia. 3 gol ke gawang Kamboja membuat striker 19 tahun itu menjadi perhatian publik. Lalu seperti apa sosok dari Michelle Baker? Berikut ini informasinya.
2: Kemenangan telak Indonesia atas Kamboja di laga pertama Asian Championship Hyundai Cup 2026 memunculkan nama Michelle Baker. Striker berusia 19 tahun itu menyumbang 3 dari 5 gol timnas Indonesia ke gawang Kamboja. Michelle Baker pun mengikuti jejak striker-striker legendaris Indonesia seperti Babang Pamungkas, Ilham Jayakusuma, Sinal Arif, dan Budi Sudarsono yang mampu mencetak hat-trick di Piala AFF. Ketajaman Baker mencetak gol sudah terlihat sejak di bangku sekolah. Ia pernah mencetak 141 gol dalam 121 pertandingan selama 2,5 tahun di Northwood School. Dan tahun lalu, ia berhasil mencetak 14 gol dan 3 assist saat memperkuat Georgetown University. Michelle Baker lahir di Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006. Meski tumbuh dan besar di Australia, ia memiliki

0: garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Becker. Pada 13 Juli 2026, Becker resmi menjadi warga negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Australia.
1: Kita beralih ke informasi lain kali ini terkait partai terakhir penyisian Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada 31 Juli 2026. Di mana pada pertandingan ini Persib Bandung berhasil menundukkan lawannya dari Singapura, Tampines Rovers, dengan skor 1-0.
2: Laga terakhir penyisian Grup A Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung menghadapi tim asal Singapura, Tampines Rovers. Meski tanpa diperkuat sejumlah pemain tim nasional yang tengah berlaga di ajang Piala AFF, namun Persib mampu menguasai pertandingan. Setelah skor sama kuat 0-0 pada babak pertama, Persib akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-82 lewat tendangan jarak jauh striker anyar asal Montenegro, Balša Sekulić. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolić berharap partai semifinal bisa dilangsungkan di Bandung karena Persib menjadi juara grup pada babak penyisihan.
3: We were in two groups. We won the group. We were number one in our group. We should stay at home. So it's same like we play championship games. When we play Persija in Bandung, we play in Bandung. When we play, if we were second in the group and Persebaya was the number one, we would go to play in Persebaya. Everything is normal. So I don't know why the question now, or probably somebody knows. Yeah.
2: Anggota steering komite Arya Sinulinga mengapresiasi antusias penonton yang hadir untuk menyaksikan gelaran Piala Presiden 2026.
4: Senang kita, atmosfernya mantap betul. Ya, terima kasih kepada Bobotoh dan masyarakat Bandung. UMKM-nya juga bahagia karena laku banyak ya. Jadi dan tertib, semua tertib dan bagus gitu ya, bersih. Kita senang ya.
2: Kemenangan ini membawa Persib menjadi juara Grup A dengan 3 kali kemenangan dan lolos ke babak semifinal bersama Arema FC yang juga menang pada partai melawan DPMM FC dengan skor 2-0. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Ke informasi lain, klub Premier League Aston Villa menjalani tur pramusim di Jakarta, di mana juara Liga Eropa musim atau Liga Eropa musim 2025-2026 ini memboyong 30 pemain termasuk rekrutan barunya Alejandro Garnacho dan sejumlah pemain yang baru berlaga di Piala Dunia. Skuad dari Unai Emery akan menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu malam nanti.
5: Klub Premier League Aston Villa gelar official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat siang. Skuad besutan Unai Emery yang tengah menjalani tur pramusim akan menghadapi tim Indonesia All Star pada laga Sabtu malam.
6: Pelatih Unai Emery juga turut membawa sejumlah pemain bintang Aston Villa termasuk ex-Manchester United dan juga Chelsea Garnacho dan juga pemain yang baru saja merasakan atmosfer Piala Dunia 2026, Lindelof dan juga John McCain.
5: Aston Villa yang menjuarai Liga Eropa musim 2025-2026 membawa 30 pemain ke Jakarta. Klub yang bermarkas di Villa Park enggan menganggap remeh Indonesia All Star.
7: Indonesia players as a star players or one selection of the players and we are happy and hopefully we can spend here 3 days with you. We are involving every day in our focus in our training session and the match on Saturday, but really happy and really thankful for your welcome.
8: An easy thing to do when we've traveled so far and we are a long way away from the culture that we know, but it's been good. It's been very welcoming. Food's been great. Hotel is obviously great. Facilities, we train at the stadium today and looking forward to playing there tomorrow. The pitch is fantastic, so all in all at the moment, a very good experience.
5: Sementara itu, tim Indonesia All-Star yang dilatih Kurniawan Dwi Yulianto berisikan 23 pemain yang terdiri dari gabungan pemain lokal seperti Ezra Walian dan sejumlah pemain asing yang mayoritas merumput di Liga Indonesia.
9: Pemain yang dipanggil pun menurut saya juga bukan pemain yang sembarangan. Mereka punya punya talent, punya pengalaman, kemudian banyak pemain muda yang bermain di tim nasional juga. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk merasakan bagaimana atmosfer berhadapan dengan tim yang kita tahu Aston Villa adalah tim besar. Mereka tahun lalu menjuarai UEFA League dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan bermain di level tinggi, mendapatkan tekanan sehingga mereka dapat mengukur kemampuan mereka.
10: Ini pertandingan spesial dan aku fokus untuk enjoy di GBK. Aku udah 6 tahun di Indonesia, tapi aku belum main di GBK. Setiap kali aku main lawan Persija atau main untuk timnas, kami tidak main di GBK. So untuk saya juga pertandingan spesial. So ya, aku bangga.
5: Tur pramusim Aston Villa di Asia menjadi salah satu persiapan sebelum tim berjuluk The Villains menghadapi Paris Saint-Germain di ajang UEFA Super Cup 13 Agustus mendatang. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Bayangkara FC mendatangkan mantan penyerang Persija Jakarta, Lando Lima, untuk mengarungi Super League 2026-2027. Sementara itu Dewa United resmi merekrut mantan bek Korea Selatan U23, Ko Myung Sok.
5: Bursa transfer Super League Indonesia masih terus bergulir. Setelah berpisah dengan Persija Jakarta, penyerang asal Brasil Alano Lima kini resmi melanjutkan karirnya bersama Bayangkara FC untuk menghadapi musim 2026-2027. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh manajemen Bayangkara FC melalui media sosial resmi klub. Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya dikontrak Persija selama satu musim pada 2025-2026. Tim ibu kota memboyong Alano dari klub Liga 2 Brasil, Operário PR. Saat masih berseragam Persija, Alano selalu menjadi andalan di lini depan. Pemain berpostur 182 cm itu memainkan 29 laga dengan catatan 9 gol plus 9 asis. Dengan merekrut Alano, Bayangkara FC semakin mantap menatap Super League musim depan. Hal tersebut tak lepas dari kualitas Alano yang menjanjikan. Dewa United resmi mendatangkan mantan pemain timnas Korea Selatan U23, Ko Myung Sok, untuk Super League 2026-2027. Kehadiran pemain 30 tahun tersebut menjadi bagian dari upaya Dewa United untuk memperkokoh lini pertahanan dalam menghadapi persaingan kompetisi. Pemain yang akan menggunakan nomor punggung 22 ini datang ke Dewa United dengan jam terbang panjang. Ia juga pernah dinahkodai Osmar Loss pada musim 2024-2025. Saat itu, Myung Sok menjadi bagian buriram United kala merengkuh kuadruple juara. Myung Sok dikenal sebagai bek tengah tangguh, disiplin, serta memiliki kemampuan membaca permainan. Pemain setinggi 188 cm ini pernah dipanggil ke timnas Korea Selatan U20 dan 3 kali membela Korea Selatan U23 pada 2017-2018. Prestasi sepak bola ia raih bersama buriram.
1: Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Prancis menggantikan posisi Didier Deschamps yang mundur usai Piala Dunia 2026. Informasinya usai jeda.

0: aku bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
7: Baik, timnas Inggris John Stones resmi berseragam Inter Milan setelah kontraknya usai bersama dengan Manchester City. Sementara itu ada gelandang timnas Brasil Casemiro yang resmi berseragam Inter Miami untuk bergabung dengan Lionel Messi dan kawan-kawan.
8: Inter Milan resmi mendatangkan bek timnas Inggris John Stones ke Giuseppe Meazza. Bek 32 tahun itu didatangkan Inter secara gratis setelah kontraknya bersama Manchester City usai akhir musim kemarin. Stones mendapatkan kontrak selama 2 tahun untuk berseragam Nerazzurri hingga 2028 mendatang. Sebelum memutuskan pindah ke Italia, Stones telah menghabiskan waktu 10 tahun yang sangat sukses bersama Manchester City. Selama berseragam The Citizens, mantan pemain Barnsley ini membukukan 295 penampilan serta menyumbangkan 19 gol di semua ajang kompetisi. Stones juga telah meraih sejumlah gelar bergengsi bersama Manchester City seperti trofi Premier League sebanyak 6 kali, 1 trofi Liga Champions, hingga 1 gelar juara Piala Dunia antar klub. Gelandang timnas Brazil Casemiro resmi melanjutkan karir bersama klub Major League Soccer Inter Miami. Gelandang 34 tahun itu datang ke Miami sebagai pemain bebas transfer. Sebelum berlabuh ke Inter Miami, Casemiro telah meraih banyak gelar di Eropa. Bersama klub raksasa Spanyol Real Madrid, Casemiro telah memenangkan Liga Champions sebanyak 5 kali. Sedangkan bersama Manchester United, ia telah meraih juara Piala Liga serta Piala FA. Bergabungnya Casemiro akan menjadi tambahan kekuatan bagi Inter Miami di musim ini. Casemiro pun telah menyatakan siap bekerja sama dengan bintang-bintang Inter Miami seperti Lionel Messi serta Luis Suarez. Bayern Munchen resmi memperkenalkan Nathaniel Brown sebagai pemain baru mereka. Bek kiri timnas Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin akan mengenakan jersey bernomor punggung 11. Brown didatangkan Munchen dari Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer sebesar 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Bek 23 tahun itu dikontrak hingga Juni 2031. Brown menjadi rekrutan kedua Bayern Munchen di musim panas ini. Sebelumnya, Di Rotten telah mengakuisisi Ismail Saibari dari PSV Eindhoven.
7: Z Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Prancis menggantikan posisi Didier Deschamps yang mundur usai Piala Dunia 2026. Sementara itu Federasi Sepak Bola Italia kembali menunjuk Roberto Mancini menjadi pelatih baru Gli Azzurri.
8: Setelah bertahun-tahun disebut sebagai kandidat terkuat, impian Zinedine Zidane akhirnya menjadi kenyataan. Legenda yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia di tahun 1998 itu resmi dipercaya menukangi Le Bleu hingga tahun 2030. Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo dalam konferensi pers di Paris. Zidane akan menangani timnas Prancis selama 4 tahun, meliputi kualifikasi UEFA Nations League, kualifikasi Piala Eropa 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Karir Zidane sebagai pelatih menjadi cemerlang saat ia melatih Real Madrid yang membuat klub ini meraih 3 gelar Liga Champions secara berturut-turut. Sementara saat masih berkarir sebagai pemain bola, ia menjadi sosok kunci saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama.
9: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire.
8: Zidane dijadwalkan melakoni laga pertamanya sebagai pelatih Perancis pada ajang UEFA Nations League melawan Turki sebelum menjamu Italia di Stade de France pada 2 Oktober mendatang. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, publik Perancis kini menaruh harapan besar agar Le Bleu kembali meraih kejayaan di panggung internasional. Federasi Sepak Bola Italia FIGC telah menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih baru timnas Italia. Mancini kembali dipercaya menjadi juru taktik Gli Azzurri setelah sempat menjadi pelatih timnas Italia pada 2018 hingga 2023. Saat itu, mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City itu sempat mengantarkan Italia menjadi juara Piala Eropa 2020. Namun usai menjuarai Piala Eropa, pelatih 61 tahun itu gagal membawa Italia lolos ke Piala Dunia 2022. Mancini pun dipecat dari kursi pelatih. Mancini merupakan nama ketiga sejak Federasi Sepak Bola Italia memecat Gennaro Gattuso yang gagal mengantarkan Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, dua nama lain seperti Pep Guardiola dan Andrea Pirlo ditolak Dewan FIGC.
7: Kegagalan Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026 berdampak panjang. Mantan pelatih dan mantan presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan dipanggil oleh parlemen. Keduanya pun dicecar sejumlah pertanyaan hingga meminta maaf atas hasil yang tidak sesuai dengan harapan publik Korea Selatan.
10: Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan Hong Myung-bo menjalani pemeriksaan di parlemen setelah kegagalan Daeguk Warriors melangkah ke babak gugur Piala Dunia 2026. Dalam sidang Komite Kebudayaan dan Olahraga pada Kamis, Myung-bo menegaskan dirinya memikul tanggung jawab penuh atas hasil mengecewakan timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Myung-bo sebelumnya memilih mundur seusai Korea Selatan tersingkir di fase grup. Namun ia tetap dipanggil untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan parlemen terhadap kinerja Federasi Sepak Bola Korea KFA termasuk proses penunjukannya sebagai pelatih.
11: 네, 우선 이번 북중미 월드컵 결과에 대해서 국민들의 부응에 기대하지 못한 점에 대해서 국민 여러분께 먼저 죄송하다는 말씀 드리겠습니다. 그동안 대표팀에 보내주신 기대에 보답하지 못한 책임을 무겁게 받아들이고 있습니다.
10: Dalam sidang itu, Myung-bo juga membantah mendapat perlakuan istimewa saat proses penunjukannya menjadi pelatih pada 2024 lalu. Pada sidang itu, selain Hong Myung-bo, mantan Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, Jung Mong-kyu juga menyatakan penyesalan atas kegagalan asosiasi dalam memenuhi harapan publik dan penggemar sepak bola Korea Selatan.
7: Kabar duka menghampiri sepak bola dunia, di mana legenda sepak bola AC Milan dan Italia Franco Baresi meninggal pada usia 66 tahun. Baresi merupakan salah satu libero terbaik di dunia, di mana dirinya menghabiskan seluruh karirnya bersama Rossoneri. Baresi memulai karirnya bersama Milan pada 1978 hingga 1997. Dirinya pun bermain dalam 531 pertandingan dalam rentang waktu tersebut. Baresi juga tercatat 81 kali memperkuat timnas Italia dan berhasil memenangkan Piala Dunia 1982. Tidak hanya itu, dirinya juga menjadi squad Kli Azzurri saat runner-up Piala Dunia 1994. Atas pengabdiannya, Milan pun mempensiunkan jersey bernomor punggung 6. Menjadikan Baresi sebagai pemain pertama dalam sejarah klub yang menerima penghormatan itu.
12: Felice di poter testimoniare questo evento.
7: Setelah 3 tahun menjadi pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto dikabarkan akan kembali ke tanah air. Informasi selengkapnya usai jeda.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam

0: 4 sore, live di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah affiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Setelah 3 tahun menjadi pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto dikabarkan akan kembali ke tanah air. Nova dikabarkan menerima tawaran PPPBSI untuk kembali menjadi kepala pelatih ganda campuran Indonesia setelah sempat mundur pada 2022 lalu.
1: Setelah membawa angin segar dan meraih prestasi bersama ganda campuran Malaysia, Cheng Tang Ji To Ewe, Nova Widianto mundur dari kursi pelatih. Mundurnya Nova bukan tanpa alasan. Dikutip CNNIndonesia.com, menurut Direktur Pelatih Sektor Ganda Asosiasi Badminton Malaysia Rexy Mainaki, alasan Nova mundur karena menerima tawaran dari PBSI untuk menjadi kepala pelatih ganda campuran Indonesia serta permintaan sang ibu untuk pulang ke tanah air. Melalui akun Instagramnya, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia BAM serta Cheng Tang Ji To Ewe mengucapkan terima kasih atas dedikasi Nova selama ini dan telah mengantarkan Malaysia meraih gelar juara dunia ganda campuran pada 2025 lalu. Nova pun berterima kasih karena telah diberi kesempatan menjadi bagian keluarga Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia dan dapat bekerja sama dengan pemain, pelatih, serta para staf. Sementara itu, Wakil Ketua PPPBSI Taufik Hidayat menyatakan, belum ada kepastian apapun terkait sosok pelatih ganda campuran Indonesia karena perlu berdiskusi dengan internal PBSI dan tidak bisa buru-buru menunjuk pelatih baru. Namun jika benar Nova yang terpilih, maka ia akan menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Rioni Mainaki. Saat menjadi pelatih ganda campuran Indonesia, Nova berhasil mengantarkan Pravin Jordan dan Melati Deva menjadi juara pada Denmark dan Prancis Open 2019 serta All England 2020. Kita nantikan, apakah Nova bisa kembali mengangkat prestasi sektor ganda campuran Indonesia yang tengah mengalami penurunan prestasi.
0: Berikutnya ada 107 atlet terbaik Indonesia berhasil dari 12 provinsi mengikuti Kejurnas Track Indonesia Cycling di Jakarta International Velodrome Rawamangun. Kejurnas Track ini sekaligus juga jadi penutup dari rangkaian Kejurnas Balap Sepeda di tahun ini. Berlangsung mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Kejurnas ini juga diikuti oleh atlet elit Indonesia yang akan tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kejurnas ini juga akan digunakan Indonesian Cycling Federation untuk memantau atlet-atlet muda potensial yang bisa ditarik masuk ke tim nasional. Selain itu, hasil dari kejurnas ini juga menjadi salah satu tolak ukur dari pembinaan atlet track di daerah. Sementara di Asian Games 2026, cabang olahraga sepeda diharapkan bisa meraih 1 medali emas dari total 4 medali emas yang ditargetkan Kemenpora bisa diraih oleh tim Indonesia nantinya.
2: Ini selain untuk seleksi tim nasional menuju SEA Games tahun 2027 di Malaysia, juga adalah dalam rangka untuk meningkatkan ranking point, baik itu individual point maupun national point. Atlet-atlet pelatnas mereka kembali ke provinsi masing-masing untuk mengikuti kejurnas ini karena ada individual point yang mereka harus peroleh. Ada atlet

0: Burke dan juga tim Bringer yang berhasil menguasai ajang Red Bull District Ride di mana kompetisi aksi sepeda gunung di tengah kota ini untuk pertama kalinya digelar di Belanda. Informasinya tentunya akan menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Salam sports.
1: Pesepeda asal Swedia, Alma Wickberg berhasil memenangkan kompetisi sepeda gunung slopestyle Red Bull District Ride kategori wanita yang dibuka untuk pertama kalinya di Belanda pada Sabtu. Alma Wickberg meraih 277,00 poin untuk merebut gelar juara dalam debut ajang ini di Belanda. Kompetisi ini menjadi catatan sejarah sebagai kontes resmi kategori wanita pertama dalam sejarah Red Bull District Ride sekaligus penyelenggaraan pertama ajang tersebut di Belanda. Sementara pada kategori pria, pesepeda asal Prancis, Tim Bringer, sukses meraih gelar juara dengan catatan 284,72 poin.

0: Viral di media sosial, seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung tewas usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian. Warganet heboh dengan sejumlah mal memasang pagar tinggi. Gubernur Jakarta dan pihak Polda Metro Jaya pastikan Jakarta sangat aman. Sehari menjadi hari ini akan mengajak kita ke Pulau Madura untuk menyelami profesi pembuat petis khas Madura. Mulai dari memilah bahan sari ikan laut yang segar hingga membuatnya menjadi adonan lalu menjadi petis. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Viral di media sosial, seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung tewas usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian. Sementara itu, seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga dianiaya ayah kandungnya. Peristiwa ini terekam kamera dan kemudian viral di media sosial.
1: Seorang wanita berinisial BNW yang berusia 39 tahun warga desa Beji kecamatan Boyonglangu Tulung Agung meninggal dunia usai keluar dari wahana rumah hantu pada Rabu. Usai kejadian, wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulung Agung Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Korban terjatuh dan membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.
2: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
1: Tim Inafis Polres Tulung Agung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tanggal. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap bocah laki-laki viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan ayah kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman video terlihat sang bocah dianiaya dengan dipukul hingga dijambak. Ibu korban membenarkan aksi keji yang dilakukan mantan suaminya itu. Pelaku diduga kesal lantaran bocah tersebut tidak mau diajak pulang saat bermain bersama ibunya yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai TKW. Selain itu, aksi penganiayaan juga dipicu karena pelaku diduga kesal lantaran istrinya tidak mau diajak rujuk kembali.
3: Itu yang dipukul apa aja?
4: Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala.
3: Kalau yang berdarah bagian apa?
4: Bagian hidung.
3: Berarti hidungnya dipukul juga?
4: Iya.
3: Teh, itu motifnya apa, Teh?
4: Motifnya mungkin karena marah sama saya, gak suka sama saya, benci sama saya.
1: Selama menjadi suami istri, pelaku kerap melakukan kekerasan. Saat ini, korban sudah bersama ibu kandungnya. Kasus penganiayaan ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Api terus berkobar dan merambat ke setiap puing sampah di area lahan kosong kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Insiden kebakaran ini diduga berawal dari anak-anak yang bermain api. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, sebuah rumah terbakar hingga menyebabkan ayah dan bayinya yang baru berusia 6 bulan tewas. Kini polisi masih berusaha menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini.
5: Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong, kawasan Kampung Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik dan kayu membuat api cepat merambat dan meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan oleh Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
6: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur. Mungkin
5: Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Sementara di Cirebon, insiden kebakaran mengguncang warga perumahan Geria Asri Kejuden 2, Desa Kejuden, Kecamatan Depok pada Jumat. Kebakaran yang melanda sebuah rumah ini tidak hanya menyebabkan kerusakan bangunan, tetapi juga merenggut nyawa seorang ayah 57 tahun dan bayi laki-lakinya yang baru berusia 6 bulan. Saat kejadian, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan mendobrak pintu karena rumah dalam posisi terkunci. Namun naas, korban bayi ditemukan tergeletak di ruang tamu, di atas karpet bayi dan sang ayah ditemukan di area dapur. Kedua korban yang sudah tak sadarkan diri langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan setempat. Sementara warga dan tim damkar masih terus berjibaku memadamkan api.
7: Mana dalam peristiwa terjadinya kebakaran ini terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang, di mana korban jiwa ini adalah bapak dan anaknya. Kemudian untuk penanganan lebih lanjut, untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan kita akan laksanakan otopsi.
5: Pasca kebakaran, petugas Inavis dari Polresta Cirebon melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, kepanikan terjadi saat power bank milik warga negara asing meledak di kabin pesawat di Makassar, Sulawesi Selatan. Api bisa dipadamkan oleh kru pesawat. Penerbangan pesawat Batik Air dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Soekarno-Hatta berubah menjadi kepanikan saat sebuah power bank milik seorang penumpang tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar. Kru pesawat langsung berusaha memadamkan api dan begitu pesawat mendarat, petugas aviation security maskapai langsung menangani insiden ini. Sementara pemilik power bank yang terbakar dibawa ke kantor otoritas bandara wilayah 1 kelas utama. Power bank yang terbakar diketahui berkapasitas 37 watt hour atau masih sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam penerbangan, yaitu di bawah 100 watt hour. Petugas masih menyelidiki penyebab power bank ini bisa terbakar. Informasi selanjutnya dari antrean panjang warga di kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur untuk mendapat bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai tembakau. Warga rela antre berjam-jam untuk mendapat uang tunai 1 juta rupiah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah. Warga yang akan menerima bantuan harus membawa KTP dan kartu keluarga. Total ada sekitar 2.700 warga kurang mampu yang mendapat bantuan sosial. Warga menyebut akan menggunakan bantuan langsung tunai ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya kita ke Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga berebut 65 ribu kue apem dalam tradisi Kowiyu. Sebanyak 6,5 ton atau 65 ribu kue apem diarak dan dibagikan ke warga yang datang di tradisi Ya Kowiyu yang digelar di lapangan Sendang Pelampean, Kelurahan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Warga pun berdesakan demi mendapat apem yang disusun menjadi sebuah gunungan. Sebelum diperebutkan, gunungan apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatinom ke lapangan. Sebar apem Ya Kowiyu ini merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Gripik dalam penyebaran agama Islam. Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini. Namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya yang memastikan kondisi Jakarta sangat aman.
5: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
8: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.
5: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komes Pol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
9: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
5: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya. Aji Atmoko, Budi Tanjung, Jakarta.
0: Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulan ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun dugaan adanya aksi tipu-tipu para mafia beras. Salah satu modus para mafia beras adalah melakukan penyimpangan subsidi serta menjual beras dengan harga tinggi meski tidak sesuai isi. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai Rp 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
1: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
0: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar, sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
2: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
0: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengajak kita ke Pulau Madura untuk menyelami profesi pembuat petis khas Madura. Mulai dari memilah bahan sari ikan laut hingga membuatnya jadi petis. Jangan kemana-mana, redaksi Air Pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
4: Selingkuh kok ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
5: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
6: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Siapa yang tidak mengenal kelezatan kuliner khas Pulau Garam, Madura? Selain komposisi bumbu dan rempah yang berani, warga Pulau Madura sudah sejak dahulu kala mengenal khasana cita rasa gurih umami lewat olahan sari laut yang dikenal sebagai petis Madura. Koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa menelusuri proses panjang produksi petis Madura dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini.
1: Glowing kan?
2: Glowing kayak everything ya?
1: Iya.
0: Petis lazim jadi bahan penambah cita rasa khususnya untuk sajian kuliner khas Jawa Timur. Tapi di Madura, bumbu pasta berbahan sari laut ini punya cita rasa dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan petis dari wilayah lain.
3: Nah, proses pemindangan ini adalah proses awal dalam pembuatan petis khas Madura. Dari ikan-ikan tuna cakalang yang dikukus ini, akan sari patinya akan turun ke bawah, kemudian ditampung untuk dijadikan bahan pembuatan petis Madura.
0: Aktivitas pemindangan adalah keseharian para ibu di dusun Juklanteng, Desa Banyuanyar, pesisir Kabupaten Sampang, Madura. Ikan jenis tuna, cakalang hingga pindang ditata dalam besek bambu beralas jerami. Penggunaan sisa panen padi ini diyakini memberi aroma berbeda untuk hasil petis Madura yang berkualitas. Wow.

0: sekitar 1,5 jam ya Bu ya untuk mengukus ikan cakalang ini. Nah, aroma khas ikan cakalang kukus dan tentunya uap panas ini yang harus dihadapi demi mendapatkan satu cita rasa khusus, petis Madura. Tutup lagi Bu. Wah, panas ya Bu tiap hari Bu ya.
1: Aroma tajam khas Boga Laut menguap bersama panas uap dari panci pengukus. Berkat gravitasi, uap yang membawa saripati ikan akan jatuh dan otomatis tertampung di dasar panci.
0: Ini bukan air buangan, tapi merupakan kumpulan dari saripati hasil pemindangan ikan tuna, cakalang maupun pindang. Terlihat dari kilauan di permukaan cairan ini yang menunjukkan ada kandungan lemak yang tinggi, yang kemudian akan dikumpulkan dalam satu wadah seperti ini, kemudian didiamkan selama beberapa waktu untuk mendapatkan konsentrat yang biasa disebut sebagai babon atau induk petis.
1: Tidak hanya sentra pemindangan ikan, pemanfaatan potensi perikanan laut setempat membuat kawasan Banyu Anyar Sampang juga dikenal sebagai sentra penghasil petis Madura. Salah satu pionirnya adalah keluarga Hajah Dia yang selama 45 tahun masih setia memproduksi petis di Banyu Anyar dengan bendera Dia Food.
0: Nah, ini adalah tahap selanjutnya dari setelah proses pemindangan untuk mendapatkan saripati ikan, masuk ke proses perebusan glukosa. Ini sudah hampir 1 jam, sudah ada perubahan dari yang glukosa yang tadinya sangat padat, ini sudah 1 jam sudah mulai mencair. Selanjutnya butuh waktu sekitar 3 jam total untuk merebus glukosa sampai mendidih untuk kemudian dicampur dengan babon petis Madura.
1: Perlu kehati-hatian sekaligus tenaga ekstra saat proses memasak gula cair sebelum dimasak dengan sejumlah bahan seperti garam, penyedap, dan tentunya konsentrat saripati ikan atau kilang dalam bahasa Madura. Larutan gula harus terus diaduk agar tidak gosong di bagian keraknya. Uniknya, tahapan produksi yang makan waktu dan melelahkan ini bisa ditangani hanya oleh seorang pekerja. Mulai berkutat di pabrik petis Hajah Dia sejak 2018, pria asal Jember ini kini jadi motor utama produksi petis Hajah Dia.
2: Sekarang nangani semuanya sendiri dari awal sampai akhir, itu gimana rasanya jadi manusia super petis?
3: Ya sebenarnya sih capek, cuman apa ya, ya oleh keseringan sendiri ya, jadi sudah terbiasa. Sudah terbiasa, jadi ya sehari-harinya kayak gini.
1: Kondisi pasar yang melesu diakui jadi pertimbangan mengapa pekerjaan ini akhirnya ditangani Solihin seorang. Jika sebelumnya pabrik berproduksi setiap hari, kini dalam sepekan pabrik hanya berproduksi 2-3 kali.
2: Kayak bikin gulali ya Mas ya? Nah,
4: masih gulali.
0: Proses ini disebut sebagai proses ngentat. Prinsipnya sama seperti saat membuat gulali. Adonan petis yang masih liat dan padat akan diulur dengan menggunakan mesin ini untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Dari yang asalnya coklat pekat tua seperti ini, nanti akan menghasilkan petis yang warnanya lebih cantik seperti Ayu Ting Ting.
1: Ternyata proses pembuatan Ting Ting, si petis glowing, tidak semudah kelihatannya. Tarik ulur adonan dalam proses ngentat atau mengentalkan ini butuh keahlian dan keterampilan tersendiri.
2: Susah. Oh, tidak mudah. Kelihatannya gampang sekali untuk menarik, tapi ternyata prakteknya tidak mudah. Ambil dari bawah gitu Mas ya. Tangan di bawah, bawa ke atas. Oh, ini di atas. Tidak bisa. Mas Solihin sendiri butuh latihan berapa lama ini dulu, pas awal-awal? 2 bulan tuh. Gak gampang. Untuk proses kentat ini butuh waktu latihan 2 bulan.
1: Selain mengubah warna petis menjadi lebih glowing, proses mekanis dalam tahapan pengentalan juga membuat adonan mengembang sekitar 1,5 kali lipat.
2: Setelah hampir 4 jam proses pemasakan, ini kita tiba di proses akhir untuk petis. Ini model apa? Rasa Ayu Ting Ting ya? Petis Ting Ting ala Haja Dia. Dia Food. 23 kilo sudah siap kemas Mas ya, kalau gitu ya.
1: Seluk-beluk dunia perpetisan sendiri sudah jadi keseharian Haji Daiman. Maka tidak heran, peta rasa petis sudah dikuasainya. Di Pulau Madura saja, cita rasa petis menurut Daiman terbagi 3. Penduduk Madura sisi utara menyukai petis bercita rasa asin. Madura selatan, asin manis. Sementara yang dekat dengan komunitas Jawa, menyukai petis yang lebih manis. Namun tetap saja, karakteristik petis made in Madura harus diakui berbeda. Mulai dari warna, kandungan, hingga cita rasanya. Sedap.
4: Berbeda dengan daerah lain, kilang masih cair itu. Kalau kita petis memang yang diproses, petis yang sudah padat. Jadi rasanya ada rasa tersendiri, memang rasa aroma petis dan sedikit nyentuh di lidah itu ada gitu. Bedanya ada tekanan di lidah itu. Gitu.
1: Tidak sekedar meneruskan usaha yang dirintis sang ibu hampir 5 dekade lalu, Haji Daiman juga membuat sejumlah terobosan, termasuk menelurkan varian rasa yang sebagian besar terkait perjalanannya menggeluti usaha petis Madura. Maka jadilah varian petis seperti Mesin, HD2, Astor, hingga Ting Ting yang diakui terinspirasi dari glowingnya salah seorang biduan.
4: Ya, ini yang cerita ini perjalanan saya.
5: Ayu Ting Ting masih kalah sama Astor ya?
4: Iya, bukan masih kalah. Just kalau enaknya enak ini kata saya. Tapi permintaannya paling banyak ini. Padahal pedesnya berarti orang seneng agak manis. Semanis Ayu Ting Ting.
2: Nah, dari produsen penghasil petis di Pulau Madura, petis Madura seperti ini menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk juga ke penjual rujak di wilayah Surabaya. Meskipun cuma jadi bahan campuran, tapi petis Madura menghasilkan satu ciri khas yang sekaligus jadi identitas kuliner Jawa Timur. Maka jadilah lontong mie, lontong balap, tahu petis, tahu campur, hingga rujak petis Madura akan kehilangan atau krisis identitas tanpa petis Madura. Mbak, ini ya?
6: Iya. Kepetis ini. Petis ikan tuna. Aku nih dodolan rujak iku gak ganti-ganti, tetap petis ikan tuna kayak gini loh, kepetis iki.
1: Ikatan kuat antara produk dan pengguna petis Madura ini salah satunya dilakoni Umi Syaiful dan menantunya Nur Halimah, penjual rujak di kawasan Dukuh Bulak Banteng, Surabaya. Sejak memutuskan berjualan rujak khas Madura tahun 1988, selama hampir 40 tahun kemudian, warung rujak yang viral karena buka 24 jam ini hanya menggunakan satu jenis bahan utama, petis Madura.
6: Tan orang itu ya ada, kakak kasih kacang bisa enggak? Kasih petis hitam bisa enggak? Enggak bisa kakak gitu. Aku wis dodolane ku mulai tahun 88 wis kayak gini. Jadi petis itu gak bisa dirubah-rubah.
1: Tidak sekedar fanatisme kedaerahan, bagi Umi Syaiful, Nur Halimah dan para pelanggan rujaknya, petis Madura adalah kunci. Dengan penjualan harian sekitar 1000 porsi, warung rujak seperti ini saja butuh sekitar 70 kg petis Madura. Kebutuhan pasta gurih asal Pulau Garam ini bahkan bisa mencapai 100 kg di akhir pekan.
6: Ini rujak, seporsi cuma 10.000, porsi jumbo.
2: Porsi jumbo pakai petis Madura, rujak petis Madura. Ya, setelah proses, mengikuti proses pemindangan sampai pencampuran kilang atau saripati ikan tuna dan cakalang hingga menghasilkan produk petis Madura. Dan inilah yang dicari semua pecinta petis Madura,
7: rasa umami khas petis Madura. Jika kuliner Jepang menggunakan kombi

0: dashi kasuwosi untuk mendapatkan rasa umami atau gurih, orang Madura cukup menggunakan petis Madura.
1: Rasa gurihnya memang sangat kuat, rasa banget di tengah lidah.
0: Dan izinkan saya untuk melanjutkan penelusuran rasa umami khas petis Madura ini dalam hidangan rujak petis Madura. Alan Maulana, Aga Dipa, Sampang dan Surabaya, Jawa Timur.
2: Bulan Agustus tiba, maka jadi berkah bagi para perajin bendera merah putih. Di Boyolali, Jawa Tengah, permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli. Informasinya di redaksi Air Pekan, sesaat lagi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
4: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
3: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
4: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
5: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun, Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
8: Seorang petani muda di Klaten, Jawa Tengah memiliki cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak muda. Mereka membuat seni melukis sawah dengan pola menarik menggunakan dua varietas padi yang memiliki dua warna daun yang berbeda.
9: Para petani muda di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat tanbo art atau seni melukis sawah. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk membuat sketsa pola tanbo art di sawah tersebut. Kreasi seni ini menggunakan dua varietas padi yang berbeda. Pertama, padi jenis Sibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu.
10: Proses pengerjaannya, kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
9: Tak hanya jadi karya seni, tanbo art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
8: Datangnya bulan Agustus menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat dua kali lipat sejak awal Juli. Bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia.
11: Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indrokilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Memasuki musim peringatan Hari Kemerdekaan, Sukis bersama istri dan belasan karyawannya disibukkan dengan pembuatan bendera merah putih dan umbul-umbul. Lembaran kain merah dan putih yang telah dipotong sesuai ukuran kemudian disambung dan dijahit hingga menjadi bendera siap jual. Permintaan dari pelanggan mulai meningkat sejak awal Juli. Jika pada hari biasa produksi hanya berkisar 30 hingga 40 kodi per hari, kini jumlahnya meningkat menjadi 70 hingga 80 kodi setiap harinya. Pesanan tidak hanya datang dari Boyolali dan Solo Raya, namun juga dari berbagai daerah seperti Bandung dan Jakarta. Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per kodi. Untuk ukuran 60x90 cm, harga kini menjadi sekitar Rp100.000 per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kodi dengan harga kini mencapai Rp180.000.
12: Dari nanti bendera umbul-umbul lain sampai 70 sampai 80 kodi.
13: Per harinya.
14: Untuk ukuran yang paling banyak, ukuran berapa?
12: Ukuran 60-90.
14: Iya. Itu yang bendera?
12: Bendera.
14: Yang umbul-umbul?
12: Umbul-umbul yang sekarang banyak yang 4 meter. Ada yang 3 meter tapi banyak yang 4 meter.
11: Selain menjadi tujuan para reseller, rumah produksi ini juga ramai didatangi warga yang membeli bendera secara langsung. Mereka memilih datang ke produsen karena pilihan ukuran lebih lengkap dan harganya dinilai lebih murah dibandingkan membeli di toko.
12: Ya, yang pertama barang yang di sini komplit, kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
14: Di pasaran.
12: Iya, di pasaran.
14: Karena langsung ke produsen.
12: Iya.
11: Pesanan diperkirakan masih akan terus berdatangan hingga sekitar sepekan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada musim ini, Sukis mampu meraih keuntungan hingga jutaan rupiah dari usaha pembuatan bendera merah putih dan umbul-umbul yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
8: Kita merapat sejenak ke Jakarta Selatan. Ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik. Ada garang asem bumbu dan ayam oseng serai yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin. Bikin lagi.
15: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.
16: Kira-kira ada teknik khusus nggak mas buat masukinnya?
17: Tuang aja kak.
16: Dituang aja ya, tapi kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
15: Olahan terakhir adalah ayam oseng serai. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
16: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temannya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
15: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng serai yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
16: Rasa ayam oseng serai ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serainya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
15: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
16: Mika Raumar, Dwi Agung, Jakarta.
8: Demam maca menjadi fenomena global. Di balik popularitasnya, produksi maca di Jepang kian menipis karena tingginya permintaan. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
7: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas. Truk pengangkut makanan terguling di jalan layang Mexico City. Muatannya berhamburan, menarik perhatian warga untuk mengambil produk makanan yang berserakan.
1: Kebakaran hebat melanda sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan di jalan Erbil Kirkuk, Irak Utara, Kamis waktu setempat. Api muncul dari sebuah gudang penyimpanan oli mesin yang menjalar ke bangunan di sekitarnya akibat tiupan angin kencang. Tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke area lain. Petugas terus menyemprotkan air dan membuat pembatas untuk mengendalikan kobaran api. Direktorat Pertahanan Sipil Erbil menyatakan, kebakaran berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban jiwa. Kerusakan hanya berupa kerugian material pada gudang dan fasilitas penyimpanan. Menurut pejabat setempat, gudang tersebut menyimpan suku cadang kendaraan konstruksi berat, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah truk pengangkut makanan terguling secara dramatis di jalan layang Mexico City pada Rabu hingga muatan berhamburan ke jalan di bawahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan truk trailer itu kehilangan keseimbangan sebelum terbalik dan terseret di atas jalan layang. Tak lama setelah kecelakaan, warga mendatangi lokasi dan sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan. Petugas medis dan pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengamankan area, membersihkan muatan, serta mengevakuasi truk yang terguling. Pemerintah Mexico City memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga kini, penyebab kecelakaan masih diselidiki, sementara pengendara diimbau mematuhi batas kecepatan dan berkendara dengan hati-hati.
0: Sebagai informasi penutup, demam maca tidak lagi hanya mewarnai Jepang, tapi juga menjadi fenomena global. Di balik popularitas yang terus melonjak, produsen maca di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia. Dan saya, Bini Darmawan, pamit. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
2: Matcha, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap matcha terus melonjak. Namun, di balik demam matcha ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan matcha dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku matcha, dipanen dengan hati-hati. Kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh.
3: で、まあ、急激なのは本当にこの3年ぐらいですかね。高くしないと買えない、確保できないっていう風になってしまうのが、どこまで買ったらいいのかっていうところもあったり、まあそういうのでこう仕入れには苦労してますね。
2: Di New York, antusiasme terhadap matcha terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus matcha dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba matcha yang sedang viral. Beragam varian mulai dari matcha latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian. Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas matcha, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal matcha sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis matcha digunakan dengan cara yang sama, karena matcha untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan matcha yang biasa digunakan untuk latte.
4: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low rank. So this is like high rank matcha and this is like low rank, but it goes very nice with matcha latte.
2: Di tengah demam matcha yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir matcha.

0: Dalam video amatir milik warga terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polresta Magelang melakukan olah TKP kasus pencurian modus kempes ban dan pecah kaca mobil di kawasan traffic light simpang 4 Pakelan Desa Banyurojo, Mertoyudan. Kejadian berawal saat korban Trisang Edi Wibowo pulang usai mengambil uang dari sebuah bank Kamis siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memarkirkan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel datang, korban kemudian ke warung bakso di seberang jalan. Setelah mengecek, kaca pintu depan pecah dan uang 150 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil telah raib. Korban lalu dibawa ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. Gigi yang berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu disakiti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku curanmor saat tertidur di rumah kontrakannya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Adapun di Gorontalo, terekam CCTV membobol konter handphone seorang mahasiswa dibekuk polisi saat sedang tidur.
1: Seorang mahasiswa di Gorontalo Selasa dini hari lalu membobol konter ponsel di Jalan Rinjani Kota Gorontalo. Aksi pembobolan dilakukan dengan memecahkan pintu kaca menggunakan sebuah batu besar. Saat di dalam konter, dirinya sempat memeriksa sejumlah etalase ponsel dan tidak menemukan apa yang dicari. Hanya sebuah ponsel yang ada di etalase dekat meja kasir yang sempat diambil oleh pelaku.

0: Berbekal rekaman CCTV, tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tidur.
1: Selanjutnya, korban melaporkan kejadian di Polresta Gorontalo Kota, sehingganya tim URC melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku. Selanjutnya, tim URC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Kemudian dilakukanlah penggeledahan, ditemukan HP-nya korban. Selanjutnya tersangka telah dilakukan penahanan oleh penyidik. Kemudian barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik yaitu satu buah HP, kemudian baju yang digunakan untuk mengecat pintu kaca kontak HP, kemudian motor yang digunakan.
0: Akibat kejadian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp4.500.000. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial N berusia 37 tahun oleh anggota unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat tertidur tanpa melakukan perlawanan. Sebelumnya, pelaku diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pelaku sempat mengamati situasi rumah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar Rp15 juta dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga Rp10 juta.
3: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman, lebih kurang satu minggu tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
0: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar Rp15 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
4: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah itu dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
0: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan, sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, hingga 119 kunci T.
5: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
0: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban. Sementara itu di Pasuruan, seorang pemuda menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD.
6: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
7: Kita dapati memang laki-laki tersebut bernama DPM. Inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpul informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Haji Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
6: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
8: Ibegal, guys.
6: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
9: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari 2 orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini kasus masih diselidiki oleh

0: Polsek.
1: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dan 4 gram sabu-sabu. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati.
3: Bahkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta, MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir. Rekan-rekan, kalau kilonya 25 kilo lebih, jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim.
2: Seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban tersungkur ke saluran irigasi dan menderita luka memar. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Lacak Kriminal.
4: Di pelosok Indonesia, masih ada masyarakat yang harus berjuang melewati keterbatasan akses untuk belajar, bekerja, dan mendapatkan layanan kesehatan. Polri hadir melalui program Jembatan Merah Putih Presisi, mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, membangun jembatan yang menghubungkan harapan.
5: Polisi juga turun, bantu rakyat di desa-desa. Masalah jembatan ini menjadi prioritas.
4: Setiap jembatan membuka jalan bagi pendidikan, memperlancar pelayanan kesehatan, menggerakkan perekonomian, dan mendekatkan masyarakat dengan masa depan yang lebih baik. Jembatan Merah Putih Presisi menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam mendukung pembangunan nasional demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
6: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban menderita luka memar. Sementara di Surabaya, aksi protes ribuan pesilat berujung.

0: proses hukum. Kini Marfu'ah berharap pelaku segera ditangkap sehingga ia bisa kembali berdagang. Ribuan anggota perguruan silat mendatangi markas debt collector di Jalan Teku Umar, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut proses hukum atas kasus pembacokan yang menimpa dua rekanan mereka pada 25 Juli lalu. Situasi memanas saat massa berusaha menerobos barikade petugas keamanan. Aksi saling dorong hingga lemparan batu dan botol tak terelakkan. Akibatnya, seorang anggota TNI pun terluka. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi dan petinggi perguruan silat bernegosiasi. Di Makassar, polisi membubarkan tawuran warga dan geng motor di Jalan Gunung Bawakaraeng pada Jumat malam. Sebelum melarikan diri, pelaku sempat mengancam petugas menggunakan busur panah. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan mengamankan tiga remaja berstatus pelajar. Polisi juga menyita barang bukti berupa petasan serta senjata tajam busur panah dan ketapel yang sempat dibuang pelaku. Ketiga pelaku kini menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita di Kediri, Jawa Timur ditangkap warga usai berulang kali mencuri tabung gas. Di lokasi lain, seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulungagung meninggal dunia usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian.
2: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang wanita yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang apal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
3: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
2: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Terduga pelaku pun menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulungagung, Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Hal ini dilakukan setelah seorang pengunjung perempuan meninggal dunia usai keluar dari wahana tersebut pada Rabu. Saat itu korban terjatuh dan membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Korban diketahui berinisial BNW, usia 39 tahun, warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
4: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
2: Pasca kejadian, tim inafis Polres Tulungagung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tangkal. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya beresiko memicu kecelakaan dan kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Meski sanksinya sudah jelas, pelanggaran lalu lintas ini masih terus berulang.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak

0: Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
1: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong,
2: Pak. Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah. Nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
1: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
1: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
0: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan pintas supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
1: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut hingga pertengahan tahun 2026 terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada apa namanya kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan lain dan untuk di lalu lintas itu.
1: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
8: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Nah, kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
1: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
9: Korupsi dana desa senilai 1,7 miliar rupiah PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal ditahan kejaksaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
10: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
12: Selama ku bisa.
10: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
13: Selingkuh ku ketahuan.
10: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
14: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
15: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
10: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun, Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Masih di Lacak Kriminal, pemirsa, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid divonis hanya 2 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi bermodus pemerasan atau yang dikenal sebagai jatah preman di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau.
1: Dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama serta 2 anggota hakim lainnya, dinyatakan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Majelis Hakim, terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menerima suap senilai 3,5 miliar rupiah secara bertahap dan terbukti uang tersebut diperoleh dari UPT Dinas PUPR Riau yang dikumpulkan tenaga ahli Gubernur Riau Abdul Wahid Dani Nur Salam dan Marjani Ajudan Gubernur Riau. Majelis Hakim juga menilai hal yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum, terdakwa tulang punggung keluarga, dan terdakwa masih muda.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1 miliar 450 juta rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan.
1: Usai bacaan Majelis Hakim Pengadilan, Jaksa KPK pikir-pikir untuk upaya banding.
3: Kita catat sebagian yang tadi disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan. Dalam hal ini kami dari Tim Penuntut Umum akan menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu.
1: Sebelumnya Abdul Wahid dituntut 8,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Hal itu atas dugaan korupsi dan pemerasan terhadap para kepala unit pelaksana teknis jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau. Abdul Wahid dianggap memaksa para kepala unit pelaksana teknis jalan dan jembatan memberikan uang dan pembayaran

0: untuk keperluan terdakwa dengan total 2,45 miliar rupiah. Ade Syahputra, Pekanbaru, Riau.
1: Pemirsa, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menetapkan tersangka dan menahan PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait kasus dugaan korupsi program Smart Village yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023 senilai 1,7 miliar rupiah. Peristiwa dugaan korupsi ini terjadi pada saat AML menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 lalu, pada saat anggaran program Smart Village dicairkan. Ketika itu AML mengumpulkan seluruh lurah dan camat agar program tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yang telah ia persiapkan terlebih dahulu. Rabu sore, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Muhammad Nursaitias mengatakan sebelum menahan tersangka, pihaknya telah terlebih dahulu mengantongi sejumlah barang bukti, di antaranya bukti transaksi camat dan lurah, alat bukti surat, dan sejumlah barang bukti lain.
2: Demo pula ke sini lagi kan, pimpinan kejaksaan tinggi Sumatera menilai bahwa alat bukti yang kami miliki sudah cukup, ada alat bukti transaksi, lurah, camat, kemudian juga alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk, sehingga tim penyidik kesimpulan bahwa kami sudah memiliki lebih dari dua alat bukti sehingga bisa dilakukan penahanan akibat perbuatan dilakukan oknum ASN ini dengan pihak ketiga. Itu Smart Village di desa-desa itu karena uang pemeliharaannya tidak dilaksanakan, itu tidak bisa digunakan, sehingga kemulah kita sudah hitung juga di auditor, ketemu kerugian negara kurang lebih 1,7 pada sekitus. Makanya hari ini ekspos di Kejati sudah, alat bukti sudah cukup, maka kita lakukan penahanan dan mungkin perkara nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Demikian.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengungkap praktik kejahatan tata niaga beras nasional. Dalam konferensi pers bertajuk Darurat Mafia Beras di Jakarta, Menteri Pertanian memaparkan adanya kerugian negara dan konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah akibat dua kasus utama mafia beras.
3: Pada kasus pertama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Dalam paparannya, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56% dengan sebanyak 39,75% atau setara 12,2 juta ton merupakan bentuk penipuan konsumen yang menimbulkan kerugian hingga 98 triliun rupiah.
4: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan.
3: Sementara pada kasus kedua, pemerintah membongkar penipuan dalam peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat dan dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Padahal beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan keluarga berisiko stunting berdasarkan aturan standar nasional Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, seng, dan seterusnya. Ini persyaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. Memang tidak tobat. Sekarang, next. Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi, setelah kemarin 17.000, Ini 22.000 average, ada yang jual 42.000. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22.000. Ini baru sampel kita ambil itu 71 triliun. Ini asumsi tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya. Perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan.
3: Dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar tersebut, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai 71,9 triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri kini terus memburu jaringan mafia beras hingga ke akarnya, menindak tegas pelaku kejahatan, serta segera mencabut izin usaha produsen nakal demi melindungi hak konsumen dan kesejahteraan petani Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Masih dilacak kriminal, pemirsa, tertidur pulas karena kelelahan. Seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya Raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Khairul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
2: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
3: Ulang tahunnya kapan, Bang?
2: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
3: Oh, itu sudah permintaannya.
2: Sudah permintaannya.
3: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
2: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
3: Dari hasil jualan martabak itu?
2: Dari hasil jualan martabak itu.
1: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Khairul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada, sindikat oleh kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan penyidikan dugaan TPPU. Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan juga para pedagang makanan. Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di kawasan Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran. Sementara ribuan pendatang di Ceuta terlantar tanpa tempat berlindung.

0: Insiden kebakaran terjadi di dua lokasi di ibu kota Sabtu pagi. Di Jakarta Barat, kebakaran terjadi di Hotel Pullman kawasan Tanjung Duren. Tanjung Duren maksud kami. Sementara di Jakarta Timur, api berkobar dan merambat ke puing sampah di area lahan kosong kawasan Kampung Duku Kramajati.
1: Kebakaran terjadi di Hotel Pullman di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 yang sempat membesar hingga menimbulkan kepulan asap hitam. Petugas keamanan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api tak berhasil dikendalikan. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dan dilokalisir sehingga tidak merambat ke bagian gedung maupun bangunan di sekitarnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik, dan kayu membuat api cepat meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
2: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
1: Petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang, di mana dalam peristiwa ini ayah dan bayinya ditemukan tewas. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar.
1: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di salah satu perumahan di Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang. Dalam peristiwa ini, penghuni rumah yang merupakan ayah dan bayinya yang masih berusia 6 bulan ditemukan tewas di dalam rumah. Saat kejadian, warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya dan mendobrak rumah tersebut sebelum akhirnya dibantu petugas damkar untuk memadamkan api. Pasca kebakaran, petugas Inavis dari Polresta Cirebon melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti di rumah tersebut untuk menyelidiki penyebab kebakaran.
3: Dan untuk penanganan lebih lanjut, untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan kita akan laksanakan otopsi. Dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP untuk ditemukan atau untuk mengetahui bukti-bukti yang ada di TKP untuk mengungkap peristiwa kejadian.
1: Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari terbakar pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
1: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
4: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara Penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
1: Sebelumnya, Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengamankan buronan Interpol kasus tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia menuju Kamboja. Polisi mengamankan pelaku saat pulang dari Kamboja melalui Terminal 3 Bandara Suta pada Rabu malam 29 Juli 2026. LA sebelumnya sudah ditetapkan sebagai DPO atas perannya menyediakan tiket pesawat dan hotel. Pelaku juga memberi arahan kepada para korban saat berada di bandara agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas hingga berhasil menuju Kamboja. Pihak kepolisian akan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan memperketat pengawas terhadap pemberantasan CPMI di wilayah Bandara Suta. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah.
5: Untuk DPO dengan inisial saudari LA ini berhasil diamankan dari kepulangan dari negara Kamboja. Dari Divu Binter menyerahkan kepada kami dan ini informasi dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan peranan dari DPO saudari LA ini yaitu yang bersangkutan menyediakan atau memfasilitasi tiket pesawat dan tiket hotel kepada korban CPMI yang dari Indonesia. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan masih menjalani pemeriksaan.
0: Belum lama ini pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras. Salah satu modus para mafia beras adalah melakukan penyimpangan atas subsidi yang diberikan pemerintah serta menjual beras dengan harga tinggi meski tidak sesuai isi.

0: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai Rp144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
1: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
0: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar, sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
2: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
0: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur melonjak drastis. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Cakap Gol.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musam.

0: tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
1: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Ibu beli es krim coklat.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
6: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti halnya mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan juga para pedagang makanan.
7: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga 5 hingga 10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
8: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
7: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
9: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
10: Iya.
9: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
11: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
12: Keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
13: Kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
7: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
14: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya, tapi kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya, jadi ini sedikit untungnya lah.
7: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
6: Ribuan pencari kerja sejak pagi memadati job fair yang digelar di Gedung IPHI Demak, Jawa Tengah. Mereka berjuang di tengah ketatnya persaingan mencari pekerjaan yang tentunya diinginkan. Sementara di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga sejak pagi rela antre berjam-jam demi mendapatkan bantuan langsung tunai.

0: Ribuan pencari kerja sejak pagi sudah memenuhi gedung IPHI Demak, Jawa Tengah. Dengan menenteng berbagai berkas kelengkapan lamaran kerja, mereka mengantri dan mengambil berbagai brosur yang dibagikan pihak perusahaan. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit, para calon pekerja berharap bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Apalagi di tengah ketatnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja.
1: Perkantoran.
2: Sebelumnya sudah pernah bekerja?
1: Belum.
2: Saya sudah berupaya mencari lowongan kerjaan, memberikan lamaran itu sudah belum?
1: Ini baru sih.
2: Pernah masukkan lamaran pekerjaan di tempat lainnya? Sudah berapa kali, Mbak? Sudah banyak ya? Belum ada yang anu.
1: Kendalanya kan saya lulusan SMA ya, Pak. Kalau adanya bisnis kebanyakan ngambil yang satu atau
2: tiga. Saingannya berat itu ya. Saya tetap optimis ya, Mbak ya.
0: Job fair yang digelar di gedung IPHI Demak ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026. Sekitar 30 perusahaan terlibat dan membuka sedikitnya 2.000 lowongan pekerjaan di berbagai posisi. Inilah antrian panjang mengular hingga ke jalan di depan kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat siang. Ratusan warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Warga yang antri harus membawa KTP dan KK untuk diverifikasi sebelum mendapatkan uang bantuan sosial. Penerima bantuan, Rukmana, mengaku senang mendapatkan bansos 1 juta di kondisi ekonomi seperti saat ini.
3: Saya kan single parent sendirian, gak ada siapa-siapa. Saya minta ya, harap-harap ada terus gitu lah. Saya minta ada bantuan. Saya tuh gak punya siapa-siapa.
0: Tahun ini, Pemkot Kediri memberikan bansos kepada 2.700 warga kurang mampu. Dana bansos diambil dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal yang ada di Surabaya dan juga Jakarta memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini. Namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya yang memastikan bahwa kondisi Jakarta sangat aman.
5: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
6: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.
5: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komes Pol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
7: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
5: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya. Aji Atmoko, Budi Tanjung, Jakarta.
4: Isu ancaman PHK ribuan buruh di Jawa Timur menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa skema mediasi pemerintah masih cenderung memihak kepentingan pengusaha. Namun, Disna Kertrans Jawa Timur mengatakan potensi angka ribuan PHK belum menjadi data real di lapangan.
8: Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi bisnis dan tekanan ekonomi global. Menanggapi hal ini, Disna Kertrans Jati menyatakan angka tersebut menjadi perhatian khusus, namun bukan berarti menjadi data real di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi akan terus dikaji dan dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Timur.
9: Memang isu yang sudah beredar bahwa 4.400 itu adalah pra atau sebuah ancaman. Maka ancaman ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Jangan sampai kemudian PHK menjadi fakta real. Perlu diketahui Mbak Gea, sepanjang tahun 2025 jumlah pekerja yang mengalami PHK itu kurang lebih sekitar 5.324 orang.

0: dari beberapa sumber mengatakan demikian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, saya ulangi, pertengahan 2026, jumlah yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Kemudian, dari 357 ini, apakah semua bermasalah yang nantinya bermuara kepada yaitu perselisihan PHK di dinas? Saya anggap tidak. Karena hingga saat ini kebetulan kami di Bina Penegakan Hukum itu tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus PHK. Ya. Sehingga kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa PHK yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Jika kemudian ada pra-PHK 4.400, maka ini kan sebagai suatu potensi ya, sebagai suatu potensi, bukan suatu menjadi akan menjadi suatu angka, menjadi angka real.
1: Sementara itu, dosen administrasi publik UNESA Surabaya menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang strategis. Pasalnya ribuan buruh di Jawa Timur kini dibayangi dengan kehilangan mata pencaharian.
2: Sebetulnya ancaman PHK ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah bertindak, pertanyaan saya sebetulnya ada pada apakah solusi yang ditawarkan pemerintah ini sudah dikeluarkan oleh mekanisme yang saya sebut sebagai tripartit ya, atau mendudukkan antara pemerintah, industri, dan juga para pekerja. Karena kalau dilihat dari efisiensi negosiasi BPJS ini terkesan nampaknya lebih berpihak pada perusahaan gitu.
1: Di balik angka dan aturan, ada ribuan kepala keluarga yang kini harap-harap cemas. Mereka hanya bisa bersiap dengan kemungkinan terburuk sambil menunggu kepastian nasib dari pemerintah. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Setelah sebelumnya datang melakukan safari pertemuan dan audiensi dengan sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi di DPR, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia kembali datang ke gedung parlemen untuk menyerahkan draft usulan. Perwakilan koalisi buruh menilai bahwa revisi aturan ketenagakerjaan harus menjawab persoalan mendasar yang kerap memicu polemik. Dalam pertemuan dengan pihak perwakilan Komisi 9 DPR, koalisi buruh mengusulkan perbaikan sistem pengupahan nasional untuk mengurangi kesenjangan upah antar daerah. Mereka juga meminta pembatasan masa kerja pekerja kontrak maksimal 1 tahun sebelum diangkat menjadi pekerja tetap, serta mendorong penghapusan outsourcing terhadap pekerja. Selain itu, koalisi menilai lemahnya pengawasan ketenagakerjaan masih menjadi penyebab banyaknya pelanggaran hak normatif buruh. Mereka meminta reformasi sistem pengawasan sekaligus memastikan pembahasan RUU dilakukan transparan dan melibatkan partisipasi serikat pekerja.
4: Ada pasal-pasal yang menurut kami itu sangat krusial dan itu menjadi polemik ya di kawan-kawan buruh ya, bahkan mungkin setiap tahun, terutama misalnya soal sistem pengupahan di Indonesia. Sistem pengupahan di Indonesia ini sangat buruk karena setiap tahun justru menjadi disparitas upah antar buruh di daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, mestinya di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru nanti sistem pengupahan ini bisa kita masukkan gitu. Dan kita berharap kepada Bapak Ibu di DPR khususnya di Panja yang hari ini ternyata memang sudah melakukan pembahasan.
5: Jadi kita tunggu karena memang belum selesai, masih terus berlangsung. Prosesnya setelah ini nanti masuk ke badan legislasi untuk dilakukan harmonisasi. Setelah dari Balek, kemudian kita usulkan ke rapat paripurna. Di rapat paripurna nanti akan dimintai persetujuan dari seluruh fraksi anggota DPR RU ini sebagai RU inisiatif DPR RI. Setelah itu baru pimpinan DPR RI bersurat ke Presiden. Setelah itu baru dibuatkan surpresnya siapa dari pihak pemerintah yang akan mengawal pembahasan draft RUU Ketenagakerjaan.
3: Akhir pekan, saatnya berburu promo perjalanan umroh dan haji di pameran Islamic Travel Connect. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Akhir pekan, pameran Islami Travel Connect dimanfaatkan pengunjung untuk berkonsultasi langsung dengan berbagai penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh. Beragam program perjalanan, paket umroh hingga layanan pendukung ibadah ditawarkan langsung oleh para peserta pameran. Pengunjung pun manfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, serta membandingkan berbagai pilihan layanan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan ini, Islamic Travel Connect diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah yang profesional, sekaligus mendorong terciptanya kolaborasi antar pelaku industri haji dan umroh di Indonesia. Dan untuk melihat kemeriahan gelaran CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026 di akhir pekan ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mikhaira Ammar di sana. Khaira, bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme para pengunjung di sore hari ini dan apa saja promo-promo yang diberikan oleh pihak travel ini?
1: Ya, selamat sore Iqbal. Di hari keempat pergelaran Islamic Travel Connect yang diadakan oleh CNN Indonesia ini, antusiasme masyarakat ini semakin meningkat nih. Mungkin bisa dilihat di sekitar saya, di belakang saya banyak sekali masyarakat yang berdatangan di hari ini karena memang waktunya, momennya bertepatan juga dengan weekend ya. Biasanya memang masyarakat dengan keluarga menghabiskan waktu bersama, apalagi acara ini diselenggarakan di tempat yang strategis ya, di Mosaic Wall Mall Kota Casablanca, dan biasanya memang quality time bersama keluarga, dan juga memang instalasinya juga menarik sekali, jadi menarik perhatian masyarakat untuk datang ke sini. Apalagi promo dan juga penawaran yang disediakan oleh lebih dari 20 travel agent di sini juga luar biasa ya. Tadi saya sempat berkonsultasi ke salah satu travel agent yang ada di sini, bahkan mereka berani memberikan potongan harga senilai 4 juta rupiah dari awalnya untuk paket umroh nih ya, dari 29 juta dipotong jadi 4 juta, jadinya 24 juta sekian, kan lumayan sekali ya. Nah, saya ini penasaran ya, di menjelang hari keempat ini bagaimana pengalaman dari masyarakat yang berkunjung ke sini. Oleh karena itu kita coba cari-cari pengunjung yang ada di sini ya. Halo, selamat sore Bapak.
2: Selamat sore.
1: Halo, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu?
2: Bardono.
1: Oke, Bapak, sepertinya ini ramai sekali, ini bisa dilihat ini sekeluarga kayaknya ya Bapak ya.
2: Waduh. Mulai dari anak, mantu, cucu.
1: Waduh, lengkap ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kenapa nih memutuskan di hari weekend ini untuk datang ke Islamic Travel Connect 2026?
2: Saya setiap kali ada event apa, saya selalu datang ke sini.
1: Oke, boleh diceritakan Bapak gimana nih pengalamannya sejauh ini ya di Islamic Travel Connect 2026, promo-promo

0: serta haji atau umroh, kasus-kasus yang lalu itu supaya makin berkurang, sehingga kualitas pelayanan untuk ibadah haji masyarakat Indonesia akan lebih baik.
1: Oke, baik Bapak, tadi sekiranya di sini udah ambil promonya atau masih konsultasi aja tadi?
0: Baru konsultasi aja, kita masih milih-milih melihat yang mana yang paling sesuai sama kita.
1: Oke, terakhir Bapak, ini mungkin boleh dijelaskan bagaimana nih kesannya dengan adanya Islamic Travel Connect 2026 yang diadakan oleh CNN ini?
0: Ya, ini satu kesempatan yang paling yang bagus gitu ya, untuk masyarakat menjangkau informasi lebih dekat dengan apa, tidak harus ada datang ke kantor-kantor penyelenggara haji, tapi kita di sini bisa langsung melihat dan memilih.
1: Oke, baik Bapak, mungkin sekian aja Bapak ya, mungkin semoga dapat penawaran yang terbaik untuk keluarganya ya. Oke, saya juga mau coba lihat ke dalam lagi ya Bapak ya. Oke, nah Bapaknya tadi masih tahap konsultasi memang, karena di sini banyak sekali promo-promo yang disediakan. Tadi saya sempat ke salah satu booth, maksud saya di sana menawarkan bisa berangkat dulu nih, bisa berangkat ibadah umroh dulu, nanti bayarnya bisa setelah pelaksanaan ibadah dan juga bisa dicicil. Nah, saya kayak sepertinya tertarik sekali ya, apalagi para anak muda ya seperti saya, kayaknya itu menjadi hal-hal yang worth it sekali in this economy begitu ya. Dan juga sepertinya kalau setelah saya mengambil penawaran tersebut, saya juga mau cari-cari outfit yang ada di sini, karena memang selain ada booth travel agent, di sini juga menyediakan booth-booth pakaian muslimah yang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berburu outfit ketika sudah melaksanakan ibadah umroh ataupun haji nantinya. Dan juga mungkin bisa dilihat di ujung sana ada panggung yang sedang berlangsung talk show begitu ya, di sana menyediakan sarana edukasi bagi masyarakat untuk ibadah haji dan juga umroh, dan juga bagaimana menyiapkan keuangan sedari dini, dan juga informasi lebih lanjut tentang agen-agen travel yang ada di sini. Jadi bagi pemirsa ataupun mungkin Iqbal mungkin mencari penawaran terbaik dalam mencari perjalanan pelayanan umroh dan juga haji, yuk saya tunggu di Islamic Travel Connect 2026. Kembali ke studio Iqbal.
2: Baik, menarik sekali, banyak sekali promo yang tentunya akan didapatkan oleh para pengunjung. Dan ini perlu disampaikan juga ya, bahwa besok adalah hari terakhir dari CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026. Terima kasih Mikhaira Amar yang sudah melaporkannya kepada kami. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta pada Jumat. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 3 jam ini, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan 4 program prioritas yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jumat siang, Istana Kepresidenan Jakarta kedatangan para pengusaha yang berasal dari Asosiasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, juga 30 asosiasi dan himpunan usaha lainnya. Pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, serta penasihat khusus Presiden. Mengawali acara, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan kepada Presiden beberapa program prioritas atau quick win Kadin Indonesia dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
3: Kami sejak Bapak Presiden memberi arahan di awal 2025, kami langsung mengkonsolidasikan segala macam kekuatan di Kadin dan meluncurkan 4 quick win, Pak, dengan alasan tertentu. Alasannya ialah ini quick win yang kami lihat bisa mendongkrak perekonomian karena mempunyai impact yang besar. Yang pertama adalah Satgas MBG Gotong Royong. Pada hari ini, Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T.
4: Selain itu, Ketua Kadin juga menyebut soal Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta program perlindungan dan peningkatan pengiriman pekerja migran sebagai bagian dari program Quick Win tersebut. Anindya menyebut ada sekitar 208.000 pekerja migran Indonesia yang ingin diberikan sertifikasi untuk dapat naik kelas. Selain itu, Kadin juga mendukung program 3 juta rumah serta program prioritas lainnya. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo memberikan arahan salah satunya soal konsep nation building atau bangsa maju yang hadir dari elit yang bersatu.
5: Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah

0: unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus.
1: Dalam kesempatan ini, Ketua Kadin juga memperkenalkan inisiatif bertajuk We Buy From Indonesia yang menurutnya merupakan platform teknologi dan juga perdagangan dari produk-produk Indonesia yang sudah menjadi bagian dari supply chain dunia. Kadin mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menuju ke angka 8% sesuai target Presiden dengan bersama-sama keluar dari berbagai tantangan yang ada saat ini, mulai dari tekanan ekonomi, juga geopolitik global. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta mempertegas komitmennya dalam mengembangkan kawasan berorientasi transit atau TOD Duku Atas melalui pembangunan jembatan penyeberangan ornamen melingkar atau pedestrian deck. Selain menjadi solusi mobilitas dan konektivitas antar moda transportasi publik, proyek senilai ratusan miliar rupiah ini juga diproyeksikan memberikan multiplier effect dan dorongan ekonomi signifikan bagi kawasan komersial di sekitarnya.
3: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan harian warga perkotaan. Meski transportasi umum menjadi solusi utama, buruknya konektivitas antar moda kerap menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek infrastruktur jembatan pejalan kaki atau pedestrian deck Dukuh Atas hadir sebagai upaya nyata mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik, terutama MRT.
4: Dirancang sebagai jantung konektivitas yang baru di ibu kota, proyek pedestrian deck Duku Atas milik PT MRT nantinya akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dalam satu simpul. Dengan target tender yang berjalan dan konstruksi fisik yang dimulai pada November mendatang, proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
3: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
5: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan. Terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti taman literasi gitu. Juga ada Taman Bendera Pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT, juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
3: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran deck ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
6: Menurut saya pastinya memberikan manfaat ya, Kak. Soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja, Kak. Waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu, Kak.
7: Menurut saya memberikan manfaat.
8: Kenapa, Kak?
7: Karena kan kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
8: Sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana, Kak.
3: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
9: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar

0: sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit.
1: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Dukuh Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
2: Melingkar seluas ribuan meter persegi, pedestrian deck Dukuh Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi di dalamnya. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
3: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran, sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung.
1: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 5

0: 53.000 orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
1: Sekretaris Kabinet Jepang mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang menerjang Jepang bagian selatan kini bertambah menjadi 35 orang. Pada Jumat pagi, operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat di Jepang terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang terjebak akibat gempa bermagnitudo 7,1 yang menerjang prefektur Kumamoto. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sejumlah alat berat dan petugas masih terus diterjunkan ke lokasi terdampak. Sementara itu, antrian warga membawa wadah dan kantong air bersih terjadi di salah satu posko distribusi darurat di kota Yatsushiro, Prefektur Kumamoto. Pasokan air dari posko hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tanpa air mengalir, warga tidak dapat mandi maupun menggunakan toilet secara normal di tengah cuaca yang panas.
2: この子供たちが快適に過ごせないから、私とかは全然耐えられるけど、 暑いと髪の毛も洗えないとやっぱり気持ち悪いし、体も洗えないと寝れないし、すごく不便さは感じてます。時間関係なく、もう水使えるから、何回でも洗濯物回して、もう水じゃ出しっぱなしとかっていうことが多かったけど、それができないから不便でしかない。もうストレスはかかる。
1: 27 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah bus terjun ke jurang di Provinsi Bomerdes, Aljazair pada Jumat. Sementara itu sebuah power bank yang mengeluarkan asap membuat layanan kereta terhenti sejenak di stasiun MRT Bangkok, Singapura pada Rabu.
3: ...27 penumpang tewas dan 44 lainnya luka-luka usai bus penumpang terguling di Provinsi Bomerdes, Aljazair pada Jumat. Bus tersebut diduga menabrak pembatas jalan dan terguling keluar jalur. Bus hancur dan terbalik di lokasi kecelakaan saat tim penyelamat sipil Aljazair berupaya mengevakuasi korban. Seorang saksi mata mengatakan bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kecelakaan.
4: Kita jayin betonobil, ulkar bedamna, temsi normal. La vitas di kan fiha, bayna bini ta'alfiranat rahulu. لحقنا لهنا قلت له للسيد قلت له هذه لافيتاس ما يعطيكش يدور بها هنايا قلت له راه قوي بزاف السرعه تكات على حتى نشوفوا الكار لعبت تكات على الجهه اليمنى زاد تكات على الجهه اليسرى ومن بعد تقلبت.
3: Kepala Direktorat Informasi Perlindungan Sipil di Bumerdes melaporkan bahwa para korban luka menerima pertolongan pertama sebelum dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Sementara korban tewas telah dipindahkan ke kamar jenazah. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menyatakan bela sungkawa atas tragedi tersebut dan menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Tebboune juga berjanji proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, sebuah power bank yang mengeluarkan asap sempat membuat layanan kereta api terhenti sejenak di stasiun MRT Bangkok, Singapura pada Rabu. Rekaman video menunjukkan asap tebal mengapul dari sebuah ransel hitam di peron. Sejumlah petugas polisi juga terlihat menyemprot tas tersebut dengan alat pemadam api ringan sebelum membuka dan mengeluarkan isinya. Semburan api yang tiba-tiba muncul berhasil dipadamkan dengan cepat. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam kejadian ini. Layanan kereta api kembali beroperasi normal dalam waktu 5 menit. Penyebab insiden tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.
1: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari 1 bulan di bawah runtuhan gedung akibat gempa bumi besar. Sementara di Spanyol, pusat penampungan hewan dipenuhi puluhan anjing dan kucing yang dievakuasi dari kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
3: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia Mar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SeaCamp di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
2: Vamos el viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
3: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
5: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
3: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
1: Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan tenaga medis dalam situasi darurat.
6: Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan Mixed Reality, WatsonX AI, dan WatsonX Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan Mixed Reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis.
7: But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as a human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
6: Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Rosalyn Hugh. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa.
8: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
9: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
8: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
10: Selama ku bisa.
8: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
11: Selingkuh ketahuan.
8: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
12: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
13: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
8: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
14: Kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Yang bapak ini, Pak Dan, satu menyerah di depan tunggu. Langsung koordinasi Pak Zeno Bakhtiar. Udah, gak usah duduk-duduk dulu. Satu pem, ya. Dari mana? Sini. Langsung. Ambil duitnya. Duitnya. Siapa yang minta? Langsung ke Pak Zeno nih saya. Langsung ke Pak di mana? Dan dia panggil. Yang minta 1,7 siapa? Ini Bapak ini, Pak sini, Pak.
15: Video seorang warga menghampiri sejumlah petugas Dishub Kota Bekasi, Jawa Barat yang tengah bersantai viral di media sosial. Perekam video tampak tak terima sambil membawa supir truk yang diduga menjadi korban pungli sebesar 1,7 juta rupiah. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Rosalind Hugh dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, viral di media sosial seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung tewas usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian. Sementara itu, seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga dianiaya ayah kandungnya. Peristiwa ini terekam kamera dan kemudian viral di media sosial.
16: Seorang wanita berinisial BNW yang berusia 39 tahun warga desa Beji kecamatan Boyonglangu Tulung Agung meninggal dunia usai keluar dari wahana rumah hantu pada Rabu. Usai kejadian, wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulung Agung Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Korban terjatuh dan membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.
17: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
16: Tim Inafis Polres Tulung Agung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tanggal. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap bocah laki-laki viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan ayah kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman video terlihat sang bocah dianiaya dengan dipukul hingga dijambak. Ibu korban membenarkan aksi keji yang dilakukan mantan suaminya itu. Pelaku diduga kesal lantaran bocah tersebut tidak mau diajak pulang saat bermain bersama ibunya yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai TKW. Selain itu, aksi penganiayaan juga dipicu karena pelaku diduga kesal lantaran istrinya tidak mau diajak rujuk kembali.
18: Itu yang dipukul apa aja?
19: Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala. Kalau yang berdarah bagian apa?
20: Bagian hidung.
19: Berarti hidungnya dipukul juga?
20: Iya.
19: Teh, itu motifnya apa, Teh?
20: Motifnya mungkin karena marah sama saya, gak suka sama saya, benci sama saya.
16: Selama menjadi suami istri, pelaku kerap melakukan kekerasan. Saat ini korban sudah bersama ibu kandungnya. Kasus penganiayaan ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
15: Seorang pemuda di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di aliran Sungai Cilamaya. Korban yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Kamis petang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Sabtu pagi. Upaya pencarian berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan tim SAR gabungan dan relawan setempat. Menurut keluarga, sebelum kejadian korban diduga berada dalam pengaruh minuman keras dan berangkat dari rumah menggunakan sepeda. Saat berada di sekitar bantaran sungai Cimalaya, Kelurahan Tegal Sari, korban diduga terpeleset dan terjatuh ke dalam sungai. Menerima laporan kejadian tersebut, petugas BPBD Karawang bersama tim SAR gabungan menyusuri aliran sungai hingga ratusan meter dari titik korban terakhir terlihat. Jasad korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
21: Alhamdulillah tim SAR gabungan dapat menemukan korban kurang lebih 200 meter dari lokasi diduga tenggelam. Dan selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka. Untuk selanjutnya, tim SAR gabungan dengan ditemukan korban untuk operasi SAR dinyatakan ditutup.
15: Pemirsa, aksi dugaan pemerasan dan pungutan liar yang melibatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi viral di media sosial. Aksi tak terpuji tersebut terbongkar setelah direkam oleh warga.
14: Kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Yang bapak ini, Pak, jangan, satu menit, Pak, Pak, tunggu. Langsung koordinasi, Pak Zeno Baktiar. Udah, kau saya duduk dulu. Satu, kom, ya. Dari dulu, sini, sini.
15: Video seorang warga menghampiri sejumlah petugas Dishub Kota Bekasi, Jawa Barat yang tengah bersandar ini viral di media sosial. Perekam video tampak tak terima sambil membawa supir truk yang diduga menjadi korban pungli sebesar 1,7 juta rupiah. Dalam video yang dilihat Sabtu 1 Agustus, perekam video menanyakan kepada supir truk petugas mana yang membawa dan memerasnya. Kemudian supir truk menunjuk salah satu petugas yang berada di lokasi. Dan akhirnya sejumlah uang tunai yang diduga hasil pungli dikembalikan kepada supir truk. Disebutkan kejadian ini terjadi di kawasan Pos Poncol, Margahayu, Kota Bekasi. Sementara melalui media sosial Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kecewa dengan perilaku petugas Dishub Kota Bekasi itu. Dia pun meminta agar petugas tersebut diberi sanksi berupa pemecatan.
14: Satu, kom, ya. Dari dulu, sini, sini. Langsung.
15: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar 15 juta rupiah dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
16: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah.
22: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman. Lebih kurang satu minggu, tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
16: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
0: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
16: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan, sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, hingga 119 kunci T.
2: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
16: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu mengapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut informasinya.
23: Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
3: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
23: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
5: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu.
6: Kalau main hakim sendiri kayak jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa? Maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
7: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
23: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
24: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
23: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Cup Goal.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Tak heran, komunitas jalan kaki pun mulai marak bermunculan di banyak kota, termasuk kota Bandung, Jawa Barat. Tidak sekedar menjaga kebugaran tubuh, keberadaan komunitas ini juga turut memberikan pengalaman sosial dan healing bagi para penikmatnya.
1: Jalan kaki jadi aktivitas olahraga yang populer di masyarakat. Saat ini banyak warga yang berjalan kaki bersama-sama dengan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Wafi Zakia Nufus salah satunya. Sudah 3 bulan ia bergabung dengan komunitas Not So Morning Club di Kota Bandung. Beberapa kali dalam seminggu, Wafi dan anggota komunitas menyusuri gang-gang atau tempat-tempat ikonik di Kota Kembang. Meski awalnya merasa lelah karena tak terbiasa berjalan jauh, Wafi mengaku mendapat banyak manfaat dengan bergabung bersama komunitas. Ia menjadi lebih aktif bergerak, bonusnya mendapat banyak teman baru.
2: Nah justru aku jarang, makanya aku olahraga yang aktivitas sama itu jarang, aku lebih seringnya kayak jalan. Kalau lari pun aku gak terlalu kuat gitu ya, jadi kalau misalkan jalan itu lebih aman sih kalau di saya. Nah kalau misalkan jalan tuh kan kita ritmenya juga sambil ngobrol, bisa sambil sharing-sharing sama yang lain juga. Nanti sekalian dapet teman baru, insight baru gitu. Jadi ke kesehatannya juga dapet, temannya dapet, terus kita dapet hadiah-hadiah lainnya juga dapet dari komunitas. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau menurut aku.
1: Iya. Berdiri sejak 1 tahun lalu, komunitas Not So Morning Club saat ini mempunyai puluhan anggota dengan berbagai latar belakang. Jalan kaki bersama biasanya dilakukan di akhir pekan dengan durasi sekitar 2 jam. Jalan-jalan juga sering diisi dengan beragam permainan, termasuk pemilihan dress code agar suasananya semakin semarak.
3: Yang pertama pengen jalan pagi juga kan, karena pengen jadi morning person. Terus yang kedua biar nambah relasi ataupun nambah teman juga sih sebenarnya.
4: Ini emang hobi jalan kaki kah atau
5: bisa dipilih nanti?
3: Awalnya enggak hobi, cuman gara-gara ketemu orangnya yang asik dan ternyata ini juga konsisten acaranya, jadi hobi juga sekarang.
1: Rute jalan kaki bersama selalu berbeda setiap minggu. Namun biasanya mereka menyusuri ruang publik atau gang-gang yang sulit diakses kendaraan bermotor.
4: Nah, jadi ini salah satu keseruan dalam agenda jalan-jalan bersama komunitas ini adalah kita akan melewati gang-gang sempit yang ada di Kota Bandung. Ini sekaligus juga untuk merasakan experience bertemu dengan warga Kota Bandung secara langsung. Selain itu tentunya yang paling menarik di sini adalah sambil jalan kita juga bisa sambil foto-foto di gang-gang yang ada di Kota Bandung ini. Jalan lagi.
1: Konsep yang dipilih komunitas ini adalah berjalan-jalan bersama teman baru sambil mengeksplor dan melihat lebih dekat suasana Bandung di pagi hari. Jadi, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, komunitas ini juga ingin mendekatkan warga dari berbagai daerah dan latar belakang dan memberi pengalaman jalan-jalan yang berbeda.
4: Tapi kenapa jalan kaki?
6: Jalan kaki, karena itu hal yang paling mudah untuk dilakuin. Tidak banyak persyaratan, mostly semua orang udah jalan kaki ya. Dan juga kita kan goalnya pengen banyak interaksi sesamanya ya, ngobrol. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil kenalan sama orang baru kayak gitu.
7: Kalau tadi Laisa jalan kaki dengan Not So Morning Club, saya juga sedang mengeksplor sisi kota lainnya di Bandung bersama komunitas jalan kaki Anti Lempang-Lempang Club. Komunitas ini sudah ada sejak akhir 2023. Dari namanya terkesan bertentangan dengan aktivitas yang mereka lakukan ya. Namun justru disitulah letak keunikannya. Anggota komunitas ini mengaku bukan pencinta olahraga. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat mereka mencari aktivitas fisik yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan, yakni berjalan kaki. Lapangan Saparua menjadi titik awal komunitas ini melangkah. Bagi ALLC, jalan kaki bukan lagi sekedar olahraga,

0: Setiap langkah mereka menjadi cara untuk menjaga kesehatan, mempererat pertemanan, sekaligus menjelajahi sudut-sudut kota Bandung yang jarang dikunjungi. Dari perjalanan itulah muncul beragam cerita yang tak pernah direncanakan. Mulai dari kesasar, menemukan gang-gang tersembunyi, hingga pengalaman-pengalaman unik yang justru menjadi cerita seru di setiap perjalanan mereka.
1: Nanti ada ibu PKK lagi senam, gabung kita. Nanti ada anak-anak lagi istirahat, kita main bola bareng. Jadi kita berinteraksi sosial, jadi tidak ansih walking it's sport kayak gitu. Jadi bukan sekadar sport, bukan sekadar pergerakan olahraga ansih gitu, tapi kita berkomunikasi karena teman-teman ALFC ini adalah teman-teman yang suka berkomunikasi.
0: Dalam sepekan, komunitas ini rutin berjalan kaki 2 kali, yakni setiap Selasa dan Kamis. Kali ini tujuannya adalah kawasan Cigadung dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Sepanjang perjalanan kami menyusuri jalan-jalan utama, gang-gang kecil, hingga kawasan permukiman warga sambil ngobrol dan bersenda gurau.
2: Ini saya masih bergabung bersama dengan teman-teman. Ini rute akhirnya tujuannya ke Cigadung. Cigadung itu daerah Dago tapi sebelah atas gitu ya. Oh, teman-teman semangatnya luar biasa. Kalau saya memang pemula jadi rada haheho ini ya. Agak capek ini. Saya udah jalan sekitar 2000 langkah lebih. Kita coba ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya bisa dan saya mampu. Nanti di ujung kita akan makan-makan kan, Bu? Biasanya. Kita akan makan-makan, yuk lanjut yuk.
0: Meski awalnya sudah menentukan tujuan di tengah perjalanan, bisa berubah arah sewaktu-waktu. Terutama saat komunitas ini menemukan gang unik, tempat yang menarik, atau sekedar ingin mencoba jalur baru. Bagi mereka, dari rute yang fleksibel ini sering muncul cerita-cerita unik yang jadi ciri khas setiap perjalanan.
3: Tapi yang paling seru sebenarnya, kita jalan masuk ke gang-gang, ke jalan-jalan sempit. Di mana di situ justru kita ada sedikit belajar adab, tentang adab. Di mana kita masuk ke lingkungan orang lain, harus permisi kan, banyak orang-orang di pinggir-pinggir. Punten, ya. Kalau orang Sunda gitu kan, punten Bu. Nah di situ memang seru lah. Terus yang lebih seru lagi kan kita rutenya tidak pernah di pakemin ini. Ya. Ya, dipakemin. Kadang hari ini kemana, hari ini kemana, tapi jalannya ya sejalannya aja.
0: Setelah berjalan sekitar 3 km, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu minimarket di kawasan Dipati Ukur. Waktu istirahat ini kami isi dengan sekedar ngobrol atau diskusi antar anggota komunitas. Benar saja, rute yang semula menuju kawasan Dago berubah arah ke Taman Sari. Setelah berjalan sekitar 2 jam 30 menit, kami sampai di tujuan akhir.
2: Yes, hari ini setelah di total kita sudah berjalan sekitar 5,5 km berjalan dari kawasan Saparua ya, Saparua Bandung dan berakhir di kawasan Taman Sari ini. Dan memang biasanya teman-teman akan mengakhirinya di tempat makan seperti ini sambil santap-santap jelang siang ya. Wah seru banget perjalanannya, saya juga lebih dari 5.000 langkah hari ini dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian didapatkan oleh Anda semua dari teman-teman komunitas jalan kaki di kota Bandung ini. Sampai di sini perjalanan kita, tim liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Pemirsa, apa saja penawaran menarik dari ajang pameran mobil terbesar di Indonesia tahun ini? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
6: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan juga hybrid serta inovasi teknologi terbaru. Dan kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di ICE BSD Tangerang, Banten. Baik, selamat sore Irin, bagaimana kemudian suasana di sana? Kendaraan atau teknologi apa nih yang paling banyak menarik perhatian pengunjung GIAS tahun ini? Silakan.
1: Iya, selamat sore Rosa. Kalau kita berbicara mengenai kendaraan atau inovasi-inovasi apa yang ada di GIAS 2026 ini, tentu saja masih dirajai oleh mobil-mobil hybrid dan juga mobil-mobil listrik. Tapi di weekend ini kalau saya bisa bilang, saya gambarkan, ramai sekali. Tadi juga dari siang kami melakukan perjalanan dari kantor, dari Tendean menuju ke ICE BSD itu macetnya luar biasa karena memang akhir pekan menjadi waktu yang tepat bagi para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga dan juga pasangan yang ingin mencari kendaraan barunya, juga mempelajari bagaimana teknologi-teknologi baru yang ada di GIAS. Karena seperti pada saat pembukaan kemarin juga kepala atau ketua Gaikindo sendiri mengatakan bahwa GIAS ini menjadi ajang untuk para brand-brand mobil-mobil dari manapun itu untuk menunjukkan teknologi-teknologi barunya seperti itu. Dan kalau untuk pengunjung, dari tadi saya lihat ada satu pengunjung berdiri di sebelah saya itu, Rosa, melihat, saya lihat ngetak-ngatik mobil, dan saya ingin bertanya sebenarnya pengunjung ini bisa jadi dia adalah pemerhati atau penggemar otomotif. Selamat sore Mas. Halo Mas, saya Irin. Mas namanya siapa?
2: Saya Rama.
1: Mas Rama, Mas Rama, dari tadi saya lihat ngetak-ngatik mobil, salah satu mobil milik brand, terus bawa brosur, ditunjukin dong brosurnya, cukup banyak nih karena memang ada promo-promo juga yang ditawarkan di GIAS. Tapi untuk Mas Rama pertanyaannya, ngutak-ngatik mobil nyari apa sih?
2: Kenapa?
1: Ngutak-ngatik mobilnya, lihat-lihat mobil itu nyarinya apa?
2: Oh, dari kualitasnya juga dong, terus sama si mesinnya kan pakai apa yang sekarang kan. Kan yang sekarang katanya ada yang hybrid gitu ya, ada yang listrik. Jadi pengen tahu aja isinya kayak apa gitu.
1: Ada mobil inceran nggak Mas?
2: Tadi sih saya ngeliat tertarik sama yang front seat, Suzuki ya, Suzuki itu. Dia udah hybrid dan modelnya juga bagus, lucu, kecil gitu kan. Jadi buat di kota-kota kayak enak gitu.
1: Oke, tadi juga saya lihat masnya nyoba-nyoba bagian dalam mobil. Ada berapa mobil yang hari ini dicoba untuk dilihat-lihat?
2: Berapa ya? Bentar, saya juga agak lupa. Kayaknya ada 10 lebih deh.
1: Jadi seharian ini mengeluangkan waktu buat berkunjung ke brand-brand yang diincar.
2: Oh iya,
1: saya... Menurut Mas, GIAS itu seperti apa sih di tahun ini? Apakah tahun-tahun sebelumnya mengunjungi GIAS?
2: Oh, tahun lalu saya juga ke GIAS. Yang sekarang memang, apa ya, jauh lebih rame dan bermacam mereknya gitu. Jadi tambah banyak, entah kayak yang dari Cina, ada yang dari mana lagi gitu tadi kan. Jadi merek-mereknya juga tambah banyak, saya juga jadi, oh, jadi tambah tahu ada merek ini ternyata gitu.
1: Kalau dari segi harga tahun ini kan kita juga ekonominya agak, katanya sih agak lesu ya. Nah kalau dari segi harga otomotif di tahun ini gimana Mas?
2: Lumayan kompetitif ya, tadi saya lihat ada juga tadi yang terutama yang dari Cina ya itu. Terutama dari Cina kayak ada yang 200, 300, malah ada yang 150 tadi kayak. Lumayan kompetitif juga sama akhirnya sama yang entah bareng Jepang atau mana gitu.
1: Jadi tahun ini mau nambah mobil?
2: Itu bisa nanti ya.
1: Bisa dibicarakan ya, karena brosurnya udah dari tangan nih. Kalau brosur barunya dari tangan, sepertinya butuh persetujuan keluarga ya.
2: Oh iya, jelas dong.
1: Harus. Ada Menteri Keuangan ya di rumah.
2: Ada Menteri Keuangan pasti.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Itu memang dari...

sekian banyak teknologi-teknologi, tentu saja yang dipertimbangkan oleh para pengunjung adalah harga. Kalau di GIAS ini tidak jauh beda dari tahun-tahun kemarin, adalah banyak sekali promo-promo juga yang bisa dinikmati oleh

0: banyak promo mobilnya. Rosa.
1: Baik, Irin Wardani melaporkan langsung dari ajang GIAS 2026. Ditunggu nanti saya dari Tendean habis siaran langsung menuju ke GIAS ISBSD ya. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mengawali akhir pekan dengan lari pagi kini menjadi pilihan banyak anak muda. Nah, setelah mencapai garis finish, aktivitas dilanjutkan dengan menikmati sarapan dan sekedar menyerap ataupun menyesap secangkir kopi. Kebiasaan yang dikenal sebagai post-run coffee kini ikut meramaikan aktivitas usaha kafe, bakery dan juga restoran yang ada di kawasan Wijaya hingga Senopati.

0: Kawasan Wijaya hingga Senopati selama ini lebih dikenal sebagai tempat nongkrong yang ramai pada malam hari di Jakarta Selatan. Namun setiap akhir pekan, suasana di kawasan ini berubah. Sejak pagi, berbagai komunitas olahraga khususnya komunitas lari memadati area ini. Fenomena ini sejalan dengan perubahan gaya hidup anak muda yang semakin gemar beraktivitas fisik. Laporan Year in Sport 2025 dari Strava menunjukkan, Gen Z 23% lebih banyak dibandingkan generasi X yang menganggap olahraga saat akhir pekan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Lari atau jogging pun masih menjadi olahraga yang paling banyak dipilih. Salah satu komunitas yang rutin berlari di kawasan ini adalah AMPM Run Club. Berdiri pada tahun 2025, komunitas ini memiliki lebih dari 1.200 member. Setiap akhir pekan, puluhan runners berkumpul untuk menyelesaikan sesi lari bersama.
1: Sekarang itu, Gen Z trennya itu adalah hidup sehat ya? Salah satunya dengan kalau weekend tuh lari pagi, ya nggak?
2: Betul. Sekarang tuh eranya kita udah berbanding terbalik banget lah sama yang dulu-dulu. Kebetulan kayaknya wellness nih untuk Gen Z itu sangat amat dilirik lah.
1: Makanya teman-teman pada lari pagi-pagi itu berapa orang mas di belakang?
2: Kayaknya lebih dari 50 deh.
1: Lebih dari 50?
2: Iya.
0: Bagi banyak anggotanya, lari bersama komunitas membuat mereka lebih konsisten berolahraga, sekaligus menjadi kesempatan untuk menambah teman dan memperluas relasi.
3: Manfaatnya banyak banget, pola tidur pasti bakal teratur, kehidupan keringat pasti keluar terus. Keringat itu kan pasti, maksudnya itu kan racun juga ya, jadi kita harus keluarin. Nah dan sebenarnya yang paling dampak itu kita punya banyak teman aja sih.
4: Tadinya aku benci banget sama lari, tapi ternyata lari di Jakarta jam 5:30 pagi tuh enak banget dan sampai sekarang tuh nagih. Dan kebetulan kemarin juga aku habis race high rocks juga.
5: I joined the Run Club because I wanted to meet more people in Jakarta and get out onto the streets for Car Free Day. And the health benefits is I wasn't a runner, I was always a soccer player and a dancer, but I love just getting to see new people and get to work on my aerobic fitness and meet new people along the way.
0: Deretan kafe dan bakery di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul, tempat untuk pemanasan, menitipkan barang bawaan, hingga berkumpul kembali untuk sarapan dan menikmati secangkir kopi. Kebiasaan ini kini lebih dikenal dengan istilah post-run coffee. Meningkatnya kebiasaan post-run coffee ikut menghidupkan suasana pagi di kawasan Senopati. Sejumlah kafe dan bakery kini membuka gerainya lebih awal pada akhir pekan untuk menyambut para runners yang datang setelah berolahraga. Menurut pengelola, meningkatnya tren morning run berdampak pada peningkatan pendapatan hingga 30-40%.
6: Dan kalau misalkan berkembang atau enggaknya sih, dari sisi GR-nya pun berkembang. Itu di kisaran 30-40% ke atas. Dan itu makanya kemungkinan, sebenarnya tergantung dari marketingnya juga sih. Kalau kita sih pengennya biar selalu ada sih setiap pagi.
0: Menu yang paling banyak dipesan pun umumnya kopi dan hidangan sarapan ringan seperti croissant, toast maupun sandwich.
1: Namanya komunitas, setelah lari pastinya jangan langsung pulang dong, networking dulu, ngobrol sama teman-teman di sini. Biasanya kita juga ditemenin sama kopi karena kopi ini kan mengandung kafein yang bisa bikin badan tuh lebih seger lagi, terus juga meringankan otot-otot yang tadi dipakai buat lari. Sekarang saya mau cobain deh si kopi dan juga makanan yang ada di depan saya, gimana ya rasanya?
0: Di sini, saya mencoba salah satu menu yang menjadi favorit para runners, yaitu beefsteak focaccia sandwich dan gyor kopi susu dengan cita rasa gula aren.
1: Rasa kopinya tuh creamy, terus dia tuh ada kayak gula arennya, ada hint-hint gula aren, terus juga susunya banyak, jadi beneran creamy.

0: ini cocok banget kalau diminum abis lari, terus kita pengen yang seger-seger lagi, yang manis tuh, ini cocok banget kopinya nih.
1: Dengan menikmati secangkir kopi sambil mengobrol santai, akhir pekan para runners tak hanya diisi dengan aktivitas fisik, tapi juga menjadi waktu untuk bertukar pengalaman, menambah wawasan, sampai memperluas jejaring dengan sesama anggota komunitas. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
2: Pemirsa, Festival Layang-Layang Internasional berlangsung meriah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tak hanya diikuti peserta dari Indonesia, festival ini juga dimeriahkan peserta dari belasan negara lainnya. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ribuan warga berebut kue apem dalam tradisi sebar apem. Warga saling berdesakan untuk memperoleh kue apem yang dipercaya dapat mendatangkan berkah dan kelancaran dalam kehidupan.
3: Garut International Kite Festival 2026 berlangsung meriah di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari berbagai negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara Eropa. Beragam jenis layang-layang unik dan menarik menghiasi langit Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, hingga layangan tradisional. Rashid Al-Hajj, peserta asal Malaysia, mengaku tertantang mengikuti festival ini karena baru pertama kali menerbangkan layangan di lereng gunung.
4: Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pergunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Jadi tepi laut anginnya sentiasa keras. Namun kita cuba lihat di sini bagaimana situasinya.
3: Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan, serta 150 stand yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Festival Layangan Internasional ini juga menjadi ikon yang menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus menarik wisatawan mancanegara. Festival ini berlangsung dari tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus. Tradisi sebar apem Yakawiyu berlangsung di lapangan Sendang Pelampean, Kelurahan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Jumat siang. Ribuan warga dari berbagai daerah berebut 65 ribu kue apem atau sekitar 6,5 ton kue apem. Sejumlah warga harus berebut dengan ribuan warga lain untuk mendapatkan kue apem. Warga meyakini apabila memperoleh kue apem akan mendatangkan kelancaran pekerjaan dan kehidupan. Sebelum diperebutkan, gunungan kue apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatinom menuju lapangan Sendang Pelampean. Sesampainya di panggung, dilakukan doa bersama, kemudian gunungan kue apem disebar kepada warga.
5: Apem itu adalah sebuah bentuk visualnya adalah apem. Tapi maknanya sebenarnya dari kata afun, yaitu asma'ul husna, yang artinya adalah Allah yang maha memberi ampunan. Jadi afun itu ya Allah memberikan ampun. Jadi nyebar apem itu ya melempar atau membagi-bagikan keampuan.
3: Tradisi sebar apem Yakawiyu merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Krimik dalam penyebaran agama Islam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, klub Premier League Aston Villa menjalani tur pramusim di Jakarta. Juara Liga Eropa musim 2025-2026 ini akan menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu malam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
2: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, klub Premier League Aston Villa menjalani tur pramusim di Jakarta. Juara Liga Eropa musim 2025-2026 ini memboyong 30 pemain, termasuk rekrutan baru Alejandro Garnacho dan juga sejumlah pemain yang baru berlaga di Piala Dunia. Skuad Unai Emery akan menghadapi Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu malam.
1: Klub Premier League Aston Villa gelar official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat siang. Skuad besutan Unai Emery yang tengah menjalani tur pramusim akan menghadapi tim Indonesia All-Star pada laga Sabtu malam.
2: Pelatih Unai Emery juga turut membawa sejumlah pemain bintang Aston Villa termasuk ex-Manchester United dan juga Chelsea Garnacho dan juga pemain yang baru saja merasakan atmosfer Piala Dunia 2026, Lindelof dan juga John McCain.
1: Aston Villa yang menjuarai Liga Eropa musim 2025-2026 membawa 30 pemain ke Jakarta. Klub yang bermarkas di Villa Park enggan menganggap remeh Indonesia All Star.
3: Indonesia players as a star players or one selection of the players and we are happy and hopefully we can spend here 3 days with you. We are involving every day in our focus, in our training session and the match on Saturday, but really happy and really thankful for your welcome.
4: An easy thing to do when we've travelled so far and we are a long way away from the culture that we know, but it's been good, it's been very welcoming. Food's been great, hotel is obviously great, facilities, we train at the stadium today and looking forward to playing there tomorrow. The pitch is fantastic, so all in all at the moment, a very good experience.
1: Sementara itu, tim Indonesia All-Star yang dilatih Kurniawan Dwi Yulianto berisikan 23 pemain yang terdiri dari gabungan pemain lokal seperti Ezra Walian dan sejumlah pemain asing yang mayoritas merumput di Liga Indonesia.
5: Pemain yang dipanggil pun menurut saya juga bukan pemain yang sembarangan. Mereka punya punya talent, punya pengalaman, kemudian banyak pemain muda yang bermain di tim nasional juga. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk merasakan bagaimana atmosfer berhadapan dengan tim yang kita tahu Aston Villa adalah tim besar. Mereka tahun lalu menjuarai UEFA League dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan bermain di level tinggi, mendapatkan tekanan sehingga mereka dapat mengukur kemampuan mereka.
6: Ini pertandingan spesial dan aku fokus untuk enjoy di GBK. Aku udah 6 tahun di Indonesia, tapi aku belum main di GBK. Setiap kali aku main lawan Persija atau main untuk timnas, kami tidak main di GBK. So untuk saya juga pertandingan spesial. So aku bangga.
1: Tur pramusim Aston Villa di Asia menjadi salah satu persiapan sebelum tim berjuluk The Villans menghadapi Paris Saint-Germain di ajang UEFA Super Cup 13 Agustus mendatang. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Pemirsa, Michelle Lee Baker menjadi sosok idola baru penggemar timnas Indonesia. 3 gol ke gawang Kamboja membuat striker 19.

0: 14 tahun tersebut menjadi perhatian publik. Lalu seperti apa sosok Mitchell Baker? Berikut informasinya.
1: Kemenangan telak Indonesia atas Kamboja di laga pertama Asian Championship Hyundai Cup 2026 memunculkan nama Mitchell Baker. Striker berusia 19 tahun itu menyumbang 3 dari 5 gol timnas Indonesia ke gawang Kamboja. Mitchell Baker pun mengikuti jejak striker-striker legendaris Indonesia seperti Babang Pamungkas, Ilham Jayakusuma, Sinal Arif, dan Budi Sudarsono yang mampu mencetak hat-trick di Piala AFF. Ketajaman Baker mencetak gol sudah terlihat sejak di bangku sekolah. Ia pernah mencetak 141 gol dalam 121 pertandingan selama 2,5 tahun di Northwood School. Dan tahun lalu, ia berhasil mencetak 14 gol dan 3 assist saat memperkuat Georgetown University. Mitchell Baker lahir di Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006. Meski tumbuh dan besar di Australia, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Baker. Pada 13 Juli 2026, Baker resmi menjadi warga negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Australia.
0: Pemirsa, Bayangkara FC mendatangkan mantan penyerang Persija Jakarta, Alanon Lima, untuk mengarungi Super League 2026-2027. Sementara itu, Dewa United resmi merekrut mantan bek Korea Selatan U23, Ko Myong Sok.
2: Bursa transfer Super League Indonesia masih terus bergulir. Setelah berpisah dengan Persija Jakarta, penyerang asal Brasil Alanon Lima kini resmi melanjutkan karirnya bersama Bayangkara FC untuk menghadapi musim 2026-2027. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh manajemen Bayangkara FC melalui media sosial resmi klub. Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya dikontrak Persija selama satu musim pada 2025-2026. Tim ibu kota memboyong Alano dari klub Liga 2 Brazil, Operário PR. Saat masih berseragam Persija, Alano selalu menjadi andalan di lini depan. Pemain berpostur 182 cm itu memainkan 29 laga dengan catatan 9 gol plus 9 assist. Dengan merekrut Alano, Bayangkara FC semakin mantap menatap Super League musim depan. Hal tersebut tak lepas dari kualitas Alano yang menjanjikan. Dewa United resmi mendatangkan mantan pemain timnas Korea Selatan U23, Ko Myong Sok, untuk Super League 2026-2027. Kehadiran pemain 30 tahun tersebut menjadi bagian dari upaya Dewa United untuk memperkokoh lini pertahanan dalam menghadapi persaingan kompetisi. Pemain yang akan menggunakan nomor punggung 22 ini datang ke Dewa United dengan jam terbang panjang. Ia juga pernah dinahkodai Osmar Loss pada musim 2024-2025. Saat itu, Myong Sok menjadi bagian buriram United kala merengkuh kuadruple juara. Myong Sok dikenal sebagai bek tengah tangguh, disiplin, serta memiliki kemampuan membaca permainan. Pemain setinggi 188 cm ini pernah dipanggil ke timnas Korea Selatan U20 dan 3 kali membela Korea Selatan U23 pada 2017-2018. Prestasi sepak bola ia raih bersama buriram.
0: Pemirsa, dari mancanegara, Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Prancis menggantikan posisi Didier Deschamps yang mundur usai Piala Dunia 2026. Sementara Federasi Sepak Bola Italia kembali menunjuk Roberto Mancini menjadi pelatih baru Gli Azzurri.
3: Setelah bertahun-tahun disebut sebagai kandidat terkuat, impian Zinedine Zidane akhirnya menjadi kenyataan. Legenda yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia di tahun 1998 itu resmi dipercaya menukangi Le Bleu hingga tahun 2030. Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo dalam konferensi pers di Paris. Zidane akan menangani timnas Prancis selama 4 tahun, meliputi kualifikasi UEFA Nations League, kualifikasi Piala Eropa 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Karir Zidane sebagai pelatih menjadi cemerlang saat ia melatih Real Madrid yang membuat klub ini meraih 3 gelar Liga Champions secara berturut-turut. Sementara saat masih berkarir sebagai pemain bola, ia menjadi sosok kunci saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama.
4: Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire.
3: Zidane dijadwalkan melakoni laga pertamanya sebagai pelatih Perancis pada ajang UEFA Nations League melawan Turki sebelum menjamu Italia di Stade de France pada 2 Oktober mendatang. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, publik Perancis kini menaruh harapan besar agar Le Bleu kembali meraih kejayaan di panggung internasional. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, telah menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih baru timnas Italia. Mancini kembali dipercaya menjadi juru taktik Li Azzurri setelah sempat menjadi pelatih timnas Italia pada 2018 hingga 2023. Saat itu, mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City itu sempat mengantarkan Italia menjadi juara Piala Eropa 2020. Namun usai menjuarai Piala Eropa, pelatih 61 tahun itu gagal membawa Italia lolos ke Piala Dunia 2022. Mancini pun dipecat dari kursi pelatih. Mancini merupakan nama ketiga sejak Federasi Sepak Bola Italia memecat Gennaro Gattuso yang gagal mengantarkan Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya dua nama lain seperti Pep Guardiola dan Andrea Pirlo ditolak Dewan FIGC.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Allah.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI kembali menggelar Indonesia Net Zero Summit atau INZS 2026 di tengah tantangan geopolitik dan dinamika ekonomi global. Konferensi tahunan ini juga menyoroti ancaman nyata fenomena El Nino serta langkah strategis pemerintah dalam penanggulangan dampak parah kemarau panjang.
1: Konferensi Tahunan Indonesia Net Zero Summit atau INZS 2026 kembali digelar untuk 6 kalinya di Balai Kartini, Jakarta. Mengusung tema besar It's Time to Deliver, tahun ini konferensi INZS menitik beratkan penyelenggaraannya pada implementasi aksi iklim di tengah tantangan geopolitik, dinamika ekonomi global, serta antisipasi kritis terhadap ancaman musim kemarau ekstrim akibat El Nino. Pendiri dan ketua FPCI, Dino Patijalal mengatakan, tema tahun ini dipilih karena berbagai target dan komitmen iklim yang telah diumumkan perlu segera diwujudkan melalui langkah nyata. Selain transisi energi dan pembangunan PLTS 100 GW, isu ketahanan masyarakat dan mitigasi bencana lingkungan akibat perubahan iklim menjadi fokus utama.
2: Ini forum independen dilakukan oleh grassroots, masyarakat sipil, dan tujuannya adalah memberikan platform bagi semua stakeholder, pemerintah, publik, pemuda, universitas, think tank, ya, ormas, untuk membahas masalah perubahan iklim dan lingkungan hidup dan sustainability.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat menghadapi puncak kemarau panjang akibat El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Langkah konkret seperti pembuatan kanal blocking, pengawasan konsesi lahan, serta kebijakan water farming untuk mengembalikan air ke dalam tanah terus digencarkan guna mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
3: El Nino kan kering ya. Kering, dan karena itu yang potensial terbakar kita basahin, itu intinya. Siapa sih yang potensial? Ya hutan, kemudian peatland, gambut, lahan gambut. Itu sampai dalam tuh kalau kering, begitu nyala, sampai dalamnya bermeter-meter tuh kayak bara api. Nah karena itu air yang mengalir di sekitar situ, itu biasanya kan didiamin masuk ke sungai. Sekarang kita bendung, namanya kanal blocking. Sehingga air itu tidak ke sungai, tapi menggenangi area itu.
1: Dalam upaya memitigasi dan mengadaptasi tantangan iklim ini, Menteri Jumhur memastikan adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga selain mitigasi dan adaptasi, pemerintah juga menerapkan pilar prosperity atau kesejahteraan melalui manfaat perdagangan karbon yang berkeadilan bagi masyarakat tapak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas global dalam forum INZS 2026, Indonesia optimis mampu menghadapi tantangan krisis iklim dan El Nino menuju target net zero emission. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Pemirsa, kecerdasan buatan atau AI kini semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari informasi, menulis, hingga memunculkan ide. Semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Namun para ilmuwan mulai mengingatkan adanya dampak lain yang patut diwaspadai, yakni menurunnya kemampuan berpikir kritis dan kreativitas jika manusia terlalu bergantung pada AI.
4: It's called cognitive offloading. The idea that the more people rely on technology to think for us, the less we exercise our own mental muscles. Adam Green with Georgetown University says the rise of AI isn't the first time humans have dealt with this. It goes back to the internet era in general.
5: We can look to the history of how humans adopt new technologies. When there's something that comes out that makes it so we don't have to think as much, in general, we don't think as much. And I think GPS is a good example of that.
4: Now, scientists say AI may be doing something similar to critical thinking. A 2025 study in the journal Societies surveyed and interviewed 666 people and found frequent AI use correlates with weaker critical thinking abilities, especially in younger users who also showed higher dependence.
5: Neuroscience evidence has shown for many, many years that the most vulnerable brains are the young brains because your brain is still forming.
4: So what's the middle ground? Green says you don't have to completely ditch AI tools, but it is important to use your brain to operate in the creative space and maybe just let AI do some of the grunt work.
5: It's a slippery slope, and you have to be careful because Claude is right there ready to come up with ideas, and nobody loves the agony of the blank page. And so, you know, AI is ready to save you. We need to recognize the value of that agony for developing our creativity and retaining our creative ability.
4: I'm Ivan Rodriguez reporting.
0: Pemirsa demam menonton film di layar IMAX 70 tengah melanda para pecinta film demi mendapatkan pengalaman visual terbaik sesuai visi sang sutradara. Banyak penonton rela datang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, dan membayar tiket dengan harga premium. Di balik pengalaman sinematik tersebut terdapat investasi besar serta proses teknis yang sangat rumit untuk memastikan setiap penayangan berlangsung sempurna.
6: Really excited to be put back on the map.
7: We're going to be in the Odyssey Theater 8.
8: Brandon Theaters at the Palms is one of 41 true 70mm IMAX theaters in the world and just one of 25 in the entire United States. The rare commodity has turned the entertainment capital of the world into an even bigger destination, drawing film buffs from all over the world.
6: Because I really wanted to see an IMAX 7mm. I love Christopher Nolan, and I really wanted to see this movie how he intended for it to be.
9: We had people come from Vermont, from Mexico, from Colorado, all coming to visit our theater specifically to watch this movie.
10: Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
11: The Odyssey, you can only really get the full experience on IMAX. And so I think it really just adds to it.
12: I think it just captured the excitement, you know, of seeing something in this scope.
8: While the opportunity to see the nearly three-hour epic the way Nolan intended comes with a hefty price tag of about $50 per ticket, many say the experience is worth every penny.
6: Didn't you feel like 3 hours, honestly, because it's just such a good movie, and it was just really surreal. Like, when it was starting, I just felt so happy, and I was like, this is so cool.
12: The screen went from ceiling to the floor, and I've never experienced anything like that before.
8: And while audiences are paying a premium for the sold-out experience, the cost behind the scenes, ensuring the theater can show the film, has been even greater.
9: As far as the projection booth goes, everything the light touches in that room, we had to repair. And everything the light doesn't touch, but the air does touch, we had to repair that too, including the air and the humidity.
8: In addition to those upgrades, Mirasol says the theater also invested $32,000 worth in humidifiers alone to help ensure the more than 500 pounds and 11 miles of film remain preserved.
13: The humidifier has to be around between 45 to 50 on the humidity levels, because otherwise the film gets warped and wrapped, and that can cause problems on the platter. Sometimes the film will stick, and if it sticks, it may jump onto a roller and then create what's called a brain wrap, which shuts the projector down.
8: Peter Demopoulos is one of three IMAX projectionists flown out from across the country specifically to work through a four-week endeavor, rotating around the clock, ensuring operations run smoothly.
13: Slightest mistake could actually cancel the show. Actually, really cancel the show. Yeah, there's no room for error here. You have to be picture perfect, check your rollers. There are times where people probably have misthreaded, meaning going over the orange rolls, and it causes scratches, black scratches on the screen, noticeable scratches that could destroy a print that costs $80,000.
8: And while the work requires meticulous attention to detail and only one minor hiccup requiring the cancellation of a screening, Demopoulos says that the rare job consisting of about only 70 projectionists worldwide has been rewarding.
13: Oh, it's just the challenge of just, you know, working for IMAX. It's just an exhilarating feel to it, I believe. And you know, it's our love for film, pretty much.
0: Pemirsa, kesuksesan film-film Hollywood masih berlanjut di box office global. Dua film besar, The Odyssey dan juga Toy Story 5, masih terus mencatatkan pendapatan fantastis dengan masing-masing menembus triliunan rupiah dan mengukuhkan dominasinya di layar lebar dunia.
14: Tell me what you remember.
1: Kesuksesan film The Odyssey di box office global belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Film ini masih terus mendulang pundi-pundi box office sejak rilis pada 17 Juli lalu.
14: We won the war.
1: Film karya Christopher Nolan itu kini mengantongi 639,6 juta dolar Amerika secara global atau setara dengan 11,5 triliun rupiah.
15: I want you to choose me.
1: Pendapatan film berbudget 250 juta dolar Amerika atau 4,5 triliun rupiah tersebut terdiri dari 353,2 juta dolar Amerika atau 6,36 triliun rupiah dari box office internasional dan 284,4 juta dolar Amerika atau 5,12 triliun rupiah dari dalam negeri.
15: Do you see? My dad is coming home.
1: Lansir dari Variety, perolehan ini merupakan pencapaian luar biasa untuk sebuah film aksi dan petualangan epik yang berdurasi hampir 3 jam. Perolehan The Odyssey juga menegaskan posisi Christopher Nolan sebagai sutradara paling sukses di generasinya.
15: I can still save them.
16: You're a man who needs to control his...
1: The Odyssey mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Itaca, Odysseus, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno.
17: Do you Forky to Karen Beverly to be your beloved bride?
1: Yeah! Film animasi Toy Story 5 resmi menjadi film terlaris 2026 setelah pendapatan box office-nya menembus lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah. Saga kelima dari waralaba animasi tersebut menghasilkan pendapatan global 1,22 miliar dolar Amerika atau setara dengan 18,3 triliun rupiah. Capaian itu didapat setelah meraih 10 juta dolar Amerika atau 163 miliar rupiah secara domestik di pekan ke-6 perilisannya.
18: I'm always listening.
19: See? Now look here. Me and the toys have been working all summer.
18: Now in Spanish.
1: Dengan perolehan ini, Toy Story 5 menjadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar dolar Amerika setelah Toy Story 3 dan Toy Story 4.
20: Came here as fast as I could.
21: Why are you wearing a dress, Woody?
1: Toy Story 5 mengisahkan tentang pertempuran waktu bermain antara mainan klasik melawan teknologi digital, di mana Bonnie kini lebih sibuk menggunakan perangkat tablet pintar bernama Lily Pad.
22: Nice poncho.
23: It's good to see them fighting again.
24: It sure is.
0: Pemirsa, grup asal Indonesia Nona kembali menyapa penggemar lewat single terbaru bertajuk Honk dengan sentuhan budaya Indonesia yang kental. Sementara itu Ariana Grande menumpahkan emosi dan kemarahannya lewat lagu baru bertajuk Petal. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Setelah mencuri perhatian lewat debut mereka, grup asal Indonesia Nona resmi merilis single terbaru bertajuk Honk. Single ini menjadi lagu ke-8 dari album studio perdana mereka, Island Girl. Dari proyeknya kali ini, Nona berhasil menghidupkan kembali fenomena viral Om Talelot Om dan meramunya jadi bagian dari aransemen musik yang solid. Tak hanya klaksonnya yang lokal, liriknya pun memiliki sentuhan Indonesia yang kental.

0: Viral di media sosial, seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung tewas usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian. Warganet heboh dengan sejumlah mal memasang pagar tinggi. Gubernur Jakarta dan pihak Polda Metro Jaya pastikan Jakarta sangat aman. Sehari Menjadi hari ini akan mengajak kita ke Pulau Madura untuk menyelami profesi pembuat petis khas Madura. Mulai dari memilah bahan sari ikan laut yang segar, hingga membuatnya menjadi adonan, lalu menjadi petis. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Viral di media sosial, seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung tewas usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian. Sementara itu, seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga dianiaya ayah kandungnya. Peristiwa ini terekam kamera dan kemudian viral di media sosial.
1: Seorang wanita berinisial PNW yang berusia 39 tahun warga desa Beji kecamatan Boyonglangu Tulung Agung meninggal dunia usai keluar dari wahana rumah hantu pada Rabu. Usai kejadian, wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulung Agung Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Korban terjatuh dan membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.
2: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan dan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
1: Tim Inafis Polres Tulung Agung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tanggal. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap bocah laki-laki viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan ayah kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman video terlihat sang bocah dianiaya dengan dipukul hingga dijambak. Ibu korban membenarkan aksi keji yang dilakukan mantan suaminya itu. Pelaku diduga kesal lantaran bocah tersebut tidak mau diajak pulang saat bermain bersama ibunya yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai TKW. Selain itu, aksi penganiayaan juga dipicu karena pelaku diduga kesal lantaran istrinya tidak mau diajak rujuk kembali.
3: Itu yang dipukul apa aja tuh?
4: Talian pipi, paha, sama ini dijambak kepala.
3: Kalau yang berdarah bagian apa?
4: Bagian hidung.
3: Berarti hidungnya dipukul juga?
4: Iya.
3: Teh, itu motifnya apa teh?
4: Motifnya mungkin karena marah sama saya, kecewa sama saya, benci sama saya.
1: Selama menjadi suami istri, pelaku kerap melakukan kekerasan. Saat ini korban sudah bersama ibu kandungnya. Kasus penganiayaan ini masih ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Api terus berkobar dan merambat ke setiap puing sampah di area lahan kosong kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Insiden kebakaran ini diduga berawal dari anak-anak yang bermain api. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, sebuah rumah terbakar hingga menyebabkan ayah dan bayinya yang baru berusia 6 bulan tewas. Kini polisi masih berusaha menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini.
5: Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong, kawasan Kampung Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik dan kayu membuat api cepat merambat dan meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan oleh Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
6: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur. Mungkin
5: Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Sementara di Cirebon, insiden kebakaran mengguncang warga perumahan Gria Asri Kejuden 2, Desa Kejuden, Kecamatan Depok pada Jumat. Kebakaran yang melanda sebuah rumah ini tidak hanya menyebabkan kerusakan bangunan, tetapi juga merenggut nyawa seorang ayah 57 tahun dan bayi laki-lakinya yang baru berusia 6 bulan. Saat kejadian, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.

0: rumahnya dan mendobrak pintu karena rumah dalam posisi terkunci. Namun naas, korban bayi ditemukan tergeletak di ruang tamu, di atas karpet bayi, dan sang ayah ditemukan di area dapur. Kedua korban yang sudah tak sadarkan diri langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan setempat. Sementara warga dan tim damkar masih terus berjibaku memadamkan api.
1: Mana dalam peristiwa terjadinya kebakaran ini terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang, di mana korban jiwa ini adalah bapak dan anaknya. Kemudian untuk penanganan lebih lanjut untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan kita akan laksanakan otopsi.
0: Pasca kebakaran, petugas Inavis dari Polresta Cirebon melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, kepanikan terjadi saat power bank milik warga negara asing meledak di kabin pesawat di Makassar, Sulawesi Selatan. Api bisa dipadamkan oleh kru pesawat. Penerbangan pesawat Batik Air dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Soekarno-Hatta berubah menjadi kepanikan saat sebuah power bank milik seorang penumpang tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar. Kru pesawat langsung berusaha memadamkan api dan begitu pesawat mendarat, petugas aviation security maskapai langsung menangani insiden ini. Sementara pemilik power bank yang terbakar dibawa ke kantor otoritas bandara wilayah 1 kelas utama. Power bank yang terbakar diketahui berkapasitas 37 watt hour atau masih sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam penerbangan, yaitu di bawah 100 watt hour. Petugas masih menyelidiki penyebab power bank ini bisa terbakar. Informasi selanjutnya dari antrean panjang warga di kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur untuk mendapat bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai tembakau. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapat uang tunai 1 juta rupiah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah. Warga yang akan menerima bantuan harus membawa KTP dan kartu keluarga. Total ada sekitar 2.700 warga kurang mampu yang mendapat bantuan sosial. Warga menyebut akan menggunakan bantuan langsung tunai ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya kita ke Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga berebut 65.000 kue apem dalam tradisi Kowiyu. Sebanyak 6,5 ton atau 65.000 kue apem diarak dan dibagikan ke warga yang datang di tradisi Ya Kowiyu yang digelar di lapangan Sendang Pelampean, Kelurahan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Warga pun berdesakan demi mendapat apem yang disusun menjadi sebuah gunungan. Sebelum diperebutkan, gunungan apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatinom ke lapangan. Sebar apem Ya Kowiyu ini merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Kripik dalam penyebaran agama Islam. Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini. Namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya yang memastikan kondisi Jakarta sangat aman.
0: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
3: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu

0: lalu aman, nyaman.
1: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
2: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
1: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya. Aji Atmoko, Budi Tanjung, Jakarta.
3: Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulan ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun dugaan adanya aksi tipu-tipu para mafia beras. Salah satu modus para mafia beras adalah melakukan penyimpangan subsidi serta menjual beras dengan harga tinggi meski tidak sesuai isi. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai Rp144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
1: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
0: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar, sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
2: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
0: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang.

0: agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengajak kita ke Pulau Madura untuk menyelami profesi pembuat petis khas Madura. Mulai dari memilah bahan sar ikan laut hingga membuatnya jadi petis. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.
2: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
3: Selingkuh ketahuan.
2: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
4: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
5: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
2: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Siapa yang tidak mengenal kelezatan kuliner khas Pulau Garam, Madura? Selain komposisi bumbu dan rempah yang berani, warga Pulau Madura sudah sejak dahulu kala mengenal khasana cita rasa gurih umami lewat olahan sari laut yang dikenal sebagai petis Madura. Koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa menelusuri proses panjang produksi petis Madura dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini.
6: Glowing kan?
7: Glowing kayak everything
6: pink
7: ya?
6: Iya.
1: Petis lazim jadi bahan penambah cita rasa khususnya untuk sajian kuliner khas Jawa Timur. Tapi di Madura, bumbu pasta berbahan sari laut ini punya cita rasa dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan petis dari wilayah lain.
8: Nah, proses pemindangan ini adalah proses awal dalam pembuatan petis khas Madura. Dari ikan-ikan tuna cakalang yang dikukus ini, akan sari petisnya akan turun ke bawah, kemudian ditampung untuk dijadikan bahan pembuatan petis Madura.
1: Aktivitas pemindangan adalah keseharian para ibu di dusun Juklanteng, Desa Banyu Anyar, pesisir Kabupaten Sampang, Madura. Ikan jenis tuna, cakalang hingga pindang ditata dalam besek bambu beralas jerami. Penggunaan sisa panen padi ini diyakini memberi aroma berbeda untuk hasil petis Madura yang berkualitas.
8: Wah, 1,5 jam ya Bu ya untuk mengukus ikan cakalang ini. Nah, aroma khas ikan cakalang kukus dan tentunya uap panas ini yang harus dihadapi demi mendapatkan satu cita rasa khusus, petis Madura. Tutup lagi Bu. Wah, panas ya Bu tiap hari Bu ya.
1: Aroma tajam khas boga laut menguap bersama panas uap dari panci pengukus. Berkat gravitasi, uap yang membawa saripati ikan akan jatuh dan otomatis tertampung di dasar panci.
8: Ini bukan air buangan, tapi merupakan kumpulan dari saripati hasil pemindangan ikan tuna, cakalang maupun pindang. Terlihat dari kilauan di permukaan cairan ini yang menunjukkan ada kandungan lemak yang tinggi, yang kemudian akan dikumpulkan dalam satu wadah seperti ini, kemudian didiamkan selama beberapa waktu untuk mendapatkan konsentrat yang biasa disebut sebagai babon atau induk petis.
1: Tidak hanya sentra pemindangan ikan, pemanfaatan potensi perikanan laut setempat membuat kawasan Banyu Anyar Sampang juga dikenal sebagai sentra penghasil petis Madura. Salah satu pionirnya adalah keluarga Hajah Dia yang selama 45 tahun masih setia memproduksi petis di Banyu Anyar dengan bendera Dia Food.
8: Nah, ini adalah tahap selanjutnya dari setelah proses pemindangan untuk mendapatkan saripati ikan, masuk ke proses perebusan glukosa. Ini sudah hampir 1 jam, sudah ada perubahan dari yang glukosa yang tadinya sangat padat,

0: Uniknya, tahapan produksi yang makan waktu dan melelahkan ini bisa ditangani hanya oleh seorang pekerja. Mulai berkutat di pabrik petis Hajah Dia sejak 2018, pria asal Jember ini kini jadi motor utama produksi petis Hajah Dia.
1: Sekarang nangani semuanya sendiri dari awal sampai akhir, itu gimana rasanya jadi manusia super petis?
2: Ya sebenarnya sih capek, cuman apa ya, ya oleh keseringan sendiri ya, jadi sudah terbiasa. Sudah terbiasa, jadi ya sehari-harinya kayak gini.
0: Kondisi pasar yang melesu diakui jadi pertimbangan mengapa pekerjaan ini akhirnya ditangani Solihin seorang. Jika sebelumnya pabrik berproduksi setiap hari, kini dalam sepekan pabrik hanya berproduksi 2-3 kali.
1: Kayak bikin gulali ya Mas ya?
3: Masih gulali.
1: Proses ini disebut sebagai proses ngentat. Prinsipnya sama seperti saat membuat gulali. Adonan petis yang masih liat dan padat akan diulur dengan menggunakan mesin ini untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Dari yang asalnya coklat pekat tua seperti ini, nanti akan menghasilkan petis yang warnanya lebih cantik seperti Ayu Ting Ting.
0: Ternyata proses pembuatan Ting Ting si petis glowing tidak semudah kelihatannya. Tarik ulur adonan dalam proses ngentat atau mengentalkan ini butuh keahlian dan keterampilan tersendiri.
1: Susah. Oh, tidak mudah. Kelihatannya gampang sekali untuk menarik, tapi ternyata prakteknya tidak mudah. Ambil dari bawah gitu Mas ya. Tangan di bawah, bawa ke atas. Oh, ini di atas. Mas Solihin sendiri butuh latihan berapa lama ini dulu, pas awal-awal?
3: 2 bulan lebih.
1: 2 bulan, tuh. Gak gampang. Untuk proses kentat ini butuh waktu latihan 2 bulan.
0: Selain mengubah warna petis menjadi lebih glowing, proses mekanis dalam tahapan pengentalan juga membuat adonan mengembang sekitar 1,5 kali lipat.
1: Setelah hampir 4 jam proses pemasakan, ini kita tiba di proses akhir untuk petis. Ini model apa? Rasa Ayu Ting Ting ya? Petis Ting Ting ala Hajah Dia. Dia Food. 23 kilo sudah siap kemas Mas ya, kalau gitu ya.
0: Seluk-beluk dunia perpetisan sendiri sudah jadi keseharian Haji Daiman. Maka tidak heran, peta rasa petis sudah dikuasainya. Di Pulau Madura saja, cita rasa petis menurut Daiman terbagi 3. Penduduk Madura sisi utara menyukai petis bercita rasa asin. Madura selatan, asin manis. Sementara yang dekat dengan komunitas Jawa menyukai petis yang lebih manis. Namun tetap saja, karakteristik petis made in Madura harus diakui berbeda. Mulai dari warna, kandungan, hingga cita rasanya. Sedap.
4: Berbeda dengan daerah lain, kilang masih cair itu. Kalau kita petis memang yang diproses, petis yang sudah padat. Jadi rasanya ada rasa tersendiri, memang rasa aroma petis dan sedikit nyentuh di lidah itu ada gitu. Bedanya ada tekanan di lidah itu lah gitu.
0: Tidak sekedar meneruskan usaha yang dirintis sang ibu hampir 5 dekade lalu, Haji Daiman juga membuat sejumlah terobosan, termasuk menelurkan varian rasa yang sebagian besar terkait perjalanannya menggeluti usaha petis Madura. Maka jadilah varian petis seperti Mesin, HD2, Astor, hingga Ting Ting yang diakui terinspirasi dari glowingnya salah seorang biduan.
4: Ya, ini yang cerita ini perjalanan saya.
5: Ayu Ting Ting masih kalah sama Astor ya?
4: Iya bukan masih kalah, justru kalau enaknya enak.

0: Nah ini kata saya, tapi permintaannya paling banyak ini. Padahal pedesnya berarti orang seneng agak manis. Semanis Ayu Ting Ting.
1: Nah, dari produsen penghasil petis di Pulau Madura, petis Madura seperti ini menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk juga ke penjual rujak di wilayah Surabaya. Meskipun cuma jadi bahan campuran, tapi petis Madura menghasilkan satu ciri khas yang sekaligus jadi identitas kuliner Jawa Timur. Maka jadilah lontong mie, lontong balap, tahu petis, tahu campur, hingga rujak petis Madura akan kehilangan atau krisis identitas tanpa petis Madura. Mbak, ini ya?
2: Iya. Kepetis ini. Petis ikan tuna. Aku nih dodolan rujak iku gak ganti-ganti, tetap petis ikan tuna kayak gini loh, petis iki.
3: Ikatan kuat antara produk dan pengguna petis Madura ini salah satunya dilakoni Umi Syaiful dan menantunya Nur Halimah, penjual rujak di kawasan Dukuh Bulak Banteng, Surabaya. Sejak memutuskan berjualan rujak khas Madura tahun 1988, selama hampir 40 tahun kemudian, warung rujak yang viral karena buka 24 jam ini hanya menggunakan satu jenis bahan utama, petis Madura.
2: Tan orang itu ya ada, kakak kasih kacang bisa enggak? Kasih petis hitam bisa enggak? Enggak bisa kakak gitu. Aku wis dodolane ku mulai tahun 88 wis kayak gini. Jadi petis itu enggak bisa dirubah-rubah.
3: Tidak sekedar fanatisme kedaerahan, bagi Umi Syaiful, Nur Halimah dan para pelanggan rujaknya, petis Madura adalah kunci. Dengan penjualan harian sekitar 1000 porsi, warung rujak seperti ini saja butuh sekitar 70 kg petis Madura. Kebutuhan pasta gurih asal Pulau Garam ini bahkan bisa mencapai 100 kg di akhir pekan.
2: Ini rujak, seporsi cuma 10.000 porsi jumbo.
1: Porsi jumbo pakai petis Madura. Rujak petis Madura. Ya, setelah proses mengikuti proses pemindangan sampai pencampuran kilang atau saripati ikan tuna dan cakalang hingga menghasilkan produk petis Madura. Dan inilah yang dicari semua pecinta petis Madura. Rasa umami khas petis Madura. Jika kuliner Jepang menggunakan kombu, dashi, kasuboshi untuk mendapatkan rasa umami atau gurih, orang Madura cukup menggunakan petis Madura. Rasa gurihnya memang sangat kuat, rasa banget di tengah lidah. Dan izinkan saya untuk melanjutkan penelusuran rasa umami khas petis Madura ini dalam hidangan rujak petis Madura. Alan Maulana, Aga Dipa, Sampang dan Surabaya, Jawa Timur.
3: Bulan Agustus tiba, maka jadi berkah bagi para perajin bendera merah putih. Di Boyolali, Jawa Tengah, permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli. Informasinya di redaksi Air Pekan, sesaat lagi.

0: berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol. Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah affiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Seorang petani muda di Klaten, Jawa Tengah memiliki cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak muda. Mereka membuat seni melukis sawah dengan pola menarik menggunakan dua varietas padi yang memiliki dua warna daun yang berbeda.
1: Para petani muda di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat tanbo art atau seni melukis sawah. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk membuat sketsa pola tanbo art di sawah tersebut. Kreasi seni ini menggunakan dua varietas padi yang berbeda. Pertama, padi jenis Sibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu.
2: Proses pengerjaannya, kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
1: Tak hanya jadi karya seni, tanbo art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Datangnya bulan Agustus menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat dua kali lipat sejak awal Juli. Bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia.
3: Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indrokilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Memasuki musim peringatan Hari Kemerdekaan, Sukis bersama istri dan belasan karyawannya disibukkan dengan pembuatan bendera merah putih dan umbul-umbul. Lembaran kain merah dan putih yang telah dipotong sesuai ukuran kemudian disambung dan dijahit hingga menjadi bendera siap jual. Permintaan dari pelanggan mulai meningkat sejak awal Juli. Jika pada hari biasa produksi hanya berkisar 30 hingga 40 kodi per hari, kini jumlahnya meningkat menjadi 70 hingga 80 kodi setiap harinya. Pesanan tidak hanya datang dari Boyolali dan Solo Raya, namun juga dari berbagai daerah seperti Bandung dan Jakarta. Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per kodi. Untuk ukuran 60 x 90 cm, harga kini menjadi sekitar Rp100.000 per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kodi dengan harga kini mencapai Rp180.000.
4: Dari nanti bendera umbul-umbul lain sampai 70 sampai 80 kodi
5: per harinya.
6: Untuk ukuran yang paling banyak ukuran berapa?
4: Ukuran 60-90.
6: Iya. Itu yang bendera.
4: Bendera.
6: Yang umbul-umbul.
4: Umbul-umbul yang sekarang banyak yang 4 meter. Ada yang 3 meter tapi banyak yang 4 meter.
3: Selain menjadi tujuan para reseller, rumah produksi ini juga ramai didatangi warga yang membeli bendera secara langsung. Mereka memilih datang ke produsen karena pilihan ukuran lebih lengkap dan harganya dinilai lebih murah dibandingkan membeli di toko.
7: Ya, yang pertama barang yang di sini komplit, kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
6: Di pasaran.
7: Iya, di pasaran.
6: Karena langsung ke produsen.
7: Iya.
3: Pesanan diperkirakan masih akan terus berdatangan hingga sekitar sepekan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada musim ini, Sukis mampu meraih keuntungan hingga jutaan rupiah dari usaha pembuatan bendera merah putih dan umbul-umbul yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Kita merapat sejenak ke Jakarta Selatan. Ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik. Ada garang asem bumbu dan ayam oseng serai yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin. Bikin lagi.
1: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi.
8: Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.
9: Kira-kira ada teknik khusus nggak mas buat masukinnya?
10: Dituang aja kak.
9: Dituang aja ya, tapi kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
8: Olahan terakhir adalah ayam oseng serai. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
9: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asam. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temannya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
8: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng serai yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
9: Rasa ayam oseng serai ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serainya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
8: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
9: Mika Raumar, Dwi Agung, Jakarta.
0: Demam matcha menjadi fenomena global. Di balik popularitasnya, produksi matcha di Jepang kian menipis karena tingginya permintaan. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas. Truk pengangkut makanan terguling di jalan layang Mexico City. Muatannya berhamburan, menarik perhatian warga untuk mengambil produk makanan yang berserakan.
13: Kebakaran hebat melanda sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan di jalan Erbil Kirkuk, Irak Utara, Kamis waktu setempat. Api muncul dari sebuah gudang penyimpanan oli mesin yang menjalar ke bangunan di sekitarnya akibat tiupan angin kencang. Tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke area lain. Petugas terus menyemprotkan air dan membuat pembatas untuk mengendalikan kobaran api. Direktorat Pertahanan Sipil Erbil menyatakan, kebakaran berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban jiwa. Kerusakan hanya berupa kerugian material pada gudang dan fasilitas penyimpanan. Menurut pejabat setempat, gudang tersebut menyimpan suku cadang kendaraan konstruksi berat, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah truk pengangkut makanan terguling secara dramatis di jalan layang Mexico City pada Rabu hingga muatan berhamburan ke jalan di bawahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan truk trailer itu kehilangan keseimbangan sebelum terbalik dan terseret di atas jalan layang. Tak lama setelah kecelakaan, warga mendatangi lokasi dan sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan. Petugas medis dan pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengamankan area, membersihkan muatan, serta mengevakuasi truk yang terguling. Pemerintah Mexico City memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga kini penyebab kecelakaan masih diselidiki, sementara pengendara diimbau mematuhi batas kecepatan dan berkendara dengan

0: dan hati-hati.
1: Sebagai informasi penutup, demam maca tidak lagi hanya mewarnai Jepang, tapi juga menjadi fenomena global. Di balik popularitas yang terus melonjak, produsen maca di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia. Dan saya, Bini Darmawan, pamit, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa.
0: Matcha, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap matcha terus melonjak. Namun, di balik demam matcha ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan matcha dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku matcha, dipanen dengan hati-hati. Kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh. Di New York, antusiasme terhadap matcha terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus matcha dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba matcha yang sedang viral. Beragam varian mulai dari matcha latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian. Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas matcha, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal matcha sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis matcha digunakan dengan cara yang sama, karena matcha untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan matcha yang biasa digunakan untuk latte.
2: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low rank. So this is like high rank matcha and this is like low rank, but it goes very nice with matcha latte.
0: Di tengah demam matcha yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir matcha.

0: Kebakaran terjadi di Hotel Pullman di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 yang sempat membesar hingga menimbulkan kepulan asap hitam. Tugas keamanan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api tak berhasil dikendalikan. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dan dilokalisir sehingga tidak merambat ke bagian gedung maupun bangunan di sekitarnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik, dan kayu membuat api cepat meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
1: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
0: Petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Beberapa pusat perbelanjaan dipasangi pagar di area depan. Narasi di media sosial melebar, termasuk asumsi pagar ini dibangun guna mengantisipasi aksi unjuk rasa di waktu mendatang. Meski hal ini dibantah oleh pihak pengelola mal, namun kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar 15 juta rupiah dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah.
2: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman, lebih kurang satu minggu, tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut, dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
1: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
3: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang udah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan perkara ini.
1: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil hingga 119 kunci T.
4: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T. Saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
1: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
5: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
6: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
5: Sebelumnya, Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Ajat Moko, Jakarta.
0: Informasi lainnya, Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengamankan buronan Interpol kasus tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia menuju Kamboja. Polisi mengamankan pelaku saat pulang dari Kamboja melalui Terminal 3 Bandara Suta pada Rabu malam 29 Juli 2026. LA sebelumnya sudah ditetapkan sebagai DPO atas perannya menyediakan tiket pesawat dan hotel. Pelaku juga memberi arahan kepada para korban saat berada di bandara agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas hingga berhasil menuju Kamboja. Polisi akan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan memperketat pengawasan terhadap pemberangkatan CPMI di wilayah Bandara Suta. Dan atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah.
7: Untuk DPO dengan inisial Saudari LA ini berhasil diamankan dari kepulangan dari negara Kamboja. Dari Divu Binter menyerahkan kepada kami, dan ini informasi dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan peranan dari DPO Saudari LA ini, yaitu yang bersangkutan menyediakan atau memfasilitasi tiket pesawat dan tiket hotel kepada korban CPMI yang dari Indonesia. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan masih menjalani pemeriksaan.
0: Ribuan hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Kabut asap yang muncul tak hanya mengganggu kesehatan, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat terbatasnya jarak pandang. Sementara di Parepare, karhutla mengalami peningkatan yang dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan dengan dibakar.
1: Beginilah kebakaran lahan gabut yang tak kunjung dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar semak belukar kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan sehingga membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Dinas Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI hingga relawan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, petugas lainnya disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Tak hanya Satgas Darat, Satgas Udara melalui helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian, menyiram titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau oleh tim darat. Hingga kini kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di lokasi.
8: Untuk kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pengetatan di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Jadi tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
1: Dari hasil perhitungan citra satelit data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Parepare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.
9: Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang.
10: Ya,
9: sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar.
1: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berenang di Kali Ciliwung, Jakarta Timur, seorang pelajar SMP ditemukan tewas pada Jumat sore. Korban yang berenang bersama teman-temannya terbawa arus dalam hingga tenggelam. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, seorang anak berusia 12 tahun dilaporkan hilang tenggelam saat mandi bersama temannya di sungai. Korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi sudah tak bernyawa.
11: Seorang pelajar SMP bernama Zafran bersama teman-temannya berenang di Kali Ciliwung pada Kamis sore. Namun naas bagi korban, dirinya terpisah dari teman-temannya karena terbawa arus. Saat terseret arus, korban sempat meminta tolong kepada temannya, namun karena arus kali cukup deras, membuat teman-temannya panik sehingga tak bisa menolong korban. Petugas Basarnas beserta tim gabungan melakukan proses pencarian hingga Jumat siang. Beberapa perahu karet serta tim penyelam diturunkan untuk menemukan keberadaan jasad korban dengan radius pencarian hingga 500 meter.
12: Kita menggunakan 3 perahu rafting untuk melakukan penyisiran dan kita lakukan penyelaman di area lokasi kejadian. Ada 2 spot yang kita curigai dan 2 area itu sudah dilakukan penyelaman oleh teman-teman dari pemadam kebakaran, dari Brimob Kelapa 2 dan dari Basarnas.
11: Jumat sore, perjuangan tim pun membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke rumah duka. Seorang anak bernama Rangga, pelajar SMP berusia 12 tahun, warga Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, dilaporkan hilang tenggelam saat sedang mandi bersama 7 orang temannya di sekitar bantaran Sungai Kelingi pada Jumat sore. Dengan dibantu warga, petugas SAR gabungan dan aparat kepolisian, hingga malam hari terus berupaya mencari korban. Korban akhirnya berhasil ditemukan pada Jumat malam sekitar 30 meter dari lokasi kejadian dalam

0: kondisi meninggal dunia. Menurut Kepala Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, insiden ini bermula saat korban mandi bersama temannya di sungai. Namun naas diduga korban terpleset dan menimpa batu sungai hingga akhirnya tenggelam. Korban yang telah ditemukan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
2: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp5 hingga Rp10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
3: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
2: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
4: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
5: Iya.
4: Itu kan ibaratnya untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
6: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
7: Mas, keberatan ya biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
8: Ini kan harganya sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
2: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
9: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya. Cuman kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya. Jadi jadinya sedikit untungnya lah.
2: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
1: Belum lama ini pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras.
10: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
11: WS 59,2, ini 4543, ini yang terjadi beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
10: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus

0: praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar, sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
1: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
0: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
3: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
4: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
3: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
5: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
3: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
6: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
7: usul dari
6: ya, masih diurus sama polisi.
8: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
6: Ada dua, kalau di video mah, itu lihat dari CCTV.
8: Itu pakai atribut apa, Bu?
6: Atribut ojol.
8: Oke.
6: Ojek.
3: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Selengkapnya sesaat lagi.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini, namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya, memastikan kondisi Jakarta sangat aman.
3: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
4: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.
3: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
5: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Shinta Kamdani, ditemui di Istana Negara Jakarta usai bertemu Presiden Prabowo pada Jumat mengaku belum berbicara langsung dengan pemilik mal tersebut. Namun ia meyakini setiap mal pasti memiliki kebijakan pengamanan masing-masing, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan kondisi tertentu yang sedang berkembang saat ini.
6: Enggak sih, saya belum dengar ya, saya belum dengar dari spesifik pemilik pengembang itu bahwa ada permasalahan tertentu. Tapi yang pasti kan dalam situasi bisa aja ya, setiap itu punya ini masing-masing gitu loh, untuk menjaga keamanan, dia kemudian memasang apa, itu bukannya karena hari ini kebetulan, tapi ya kapan saja itu bisa terjadi, itu sih.
3: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya. Aji Atmoko, Budi Tanjung, Jakarta.
2: Sejumlah pusat perbelanjaan jadi sorotan karena pemasangan pagar tinggi dalam waktu serempak. Narasi di media sosial melebar ke isu ancaman keamanan yang berpotensi menuju kerusuhan. Hal ini akan kita diskusikan langsung dengan Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Selamat malam Pak Alfon.
0: Selamat malam Mbak Diana, apa kabar?
2: Baik Pak Alfon, semoga Anda juga dalam kondisi baik. Pak Alfon, jadi sebenarnya mall yang memasang pagar ini adalah mall di bawah, kalau saya lihat begitu ya, di bawah Pakuan Group, dalam grup yang sama. Koreksi kalau saya salah, tapi apa penjelasan pengelola ke APPBI?
0: Iya, saya kira pertama saya ingin menjelaskan bukan hanya terkait dengan grup pengembang tertentu begitu, tetapi dalam konteks pusat perbelanjaan secara umum yang di Indonesia begitu ya. Jadi perihal pagar ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru bagi pusat perbelanjaan begitu. Jadi banyak juga, bahkan banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia ini yang sudah berpagar begitu ya, sejak dibangun begitu. Jadi saya kira memang itu sesuai dengan konsep pada saat dibangun begitu ya, direncanakan begitu suatu pusat perbelanjaan apakah berpagar atau tidak berpagar begitu. Jadi saya kira kembali lagi ini bukan sesuatu yang baru begitu ya, dan kembali lagi soal pagar ini ya memang jika ada sekarang yang sebelumnya tidak berpagar kemudian sekarang berpagar begitu, jadi saya kira ini juga harus dilihat daripada bukan sesuatu yang luar biasa saya kira. Kenapa? Karena perkembangan di lingkungan sekitar pusat perbelanjaan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi sebelum ada pusat perbelanjaan tersebut, biasanya di area tersebut, wilayah tersebut kurang ramai begitu ya. Kemudian setelah ada pusat perbelanjaan ramai begitu. Kemudian semakin hari semakin ramai, tambah ramai lagi, bahkan bisa ramai sekali begitu kan. Bahkan beberapa juga menimbulkan kemacetan-kemacetan begitu karena ramai begitu ya. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan itulah. Jadi kalau sebelumnya tidak berpagar kemudian diputuskan untuk berpagar, saya kira karena perkembangan lingkungan terutama begitu ya di sekitar begitu. Jadi saya kira demikian juga yang sekarang beberapa pusat perbelanjaan memasang pagar begitu, yang sebelumnya tidak berpagar, saya kira karena memang perkembangan di wilayah ataupun sekitarnya begitu yang berkembang. Jadi saya kira tujuannya lebih kepada ketertiban begitu ya. Jadi saya kira pusat perbelanjaan juga bertanggung jawab untuk bisa menjaga ketertiban begitu, khususnya dari akses-akses lalu lalang pengunjung, kendaraan dan sebagainya begitu. Jadi kalau yang terbuka itu kan memang akses akan lebih banyak diakses oleh para pengunjung begitu, tidak efektif begitu ya, tidak terpusat begitu, tidak termonitor dengan baik begitu. Tetapi kalau di aksesnya itu terpusat sehingga pengawasan bisa lebih efektif, lebih efisien begitu dan lebih terkontrol. Saya kira itu ya. Jadi tidak ada alasan-alasan lain begitu. Saya kira perkembangannya karena situasi dan kondisi di wilayah sekitar masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Demikian.
2: Okay. Kalau misalnya pun alasannya itu pun penyebabnya karena perkembangan lingkungan begitu ya, kenapa baru sekarang ya Pak Alfon? Apakah memang ada hal-hal yang secara spesifik begitu ya yang diantisipasi oleh teman-teman pengelola begitu yang mungkin diceritakan kepada teman-teman APPBI?
0: Saya kira tidak demikian ya. Jadi itu memang kebijakan di satu pusat perbelanjaan, apalagi yang tergabung di dalam satu grup tertentu begitu. Jadi mereka memutuskan untuk mulai misalkan memasang pagar demi ketertiban tadi begitu, dan kemudian itu dilaksanakan di seluruh anak usahanya begitu, di seluruh pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh beberapa grup begitu ya. Jadi saya kira

itu adalah satu kebijakan daripada masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Tidak ada kaitan dengan hal-hal tertentu begitu ya. Kembali lagi, saya kira ini memang murni lebih kepada

0: Si Pak Alfon, karena narasi yang beredar di media sosial ini memang sangat bisa saya katakan sangat liar begitu ya, mengarah ke ancaman keamanan sehingga dibangun pagar itu, ada demonstrasi besar sehingga harus ada diantisipasi. Tanggapan Anda sebagai APPBI, apakah memang untuk alasan keamanan dari kegiatan demonstrasi itu juga turut dipertimbangkan untuk bisa memasang pagar-pagar itu?
1: Saya kira yang pertama tentunya pemasangan pagar ini akan menimbulkan, tidak bisa dipungkiri lah begitu ya, menimbulkan berbagai tafsir begitu, berbagai pendapat yang berbeda-beda begitu. Jadi saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja begitu, berbagai pihak, terutama mungkin masyarakat melihat konteks daripada pemasangan pagar ini sampai sejauh mana begitu. Jadi saya kira wajar saja begitu ya, ada timbul berbagai persepsi begitu. Tetapi kembali lagi, saya kira yang harus dipastikan, dan saya kira APBI bisa menjamin bahwa ini adalah bukan terkait dengan isu-isu kerusuhan, isu-isu keamanan. Saya kira tidak demikian begitu ya. Ini adalah memang kebetulan saja waktunya tepat dengan situasi ataupun mungkin kondisi-kondisi saat ini gitu. Tetapi saya kira tujuannya bukan itu semata. Okay. Ini tujuannya adalah memang untuk ketertiban begitu. Saya kira memang ada berbagai pendapat begitu, pro dan kontra. Ada juga yang berpendapat dari sisi keindahan, estetika begitu kan. Ada yang juga mengaitkan dengan isu keamanan, isu-isu kerusuhan dan sebagainya. Ya saya kira justru forum-forum seperti ini diperlukan, bahwa ini untuk meluruskan begitu, bahwa itu adalah tidak terkait dengan isu-isu kerusuhan begitu. Saya kira itu murni semata-mata demi ketertiban begitu, bagi di pusat perbelanjaan yang bersangkutan merasa perlu begitu ya, untuk dari sisi ketertiban. Karena contoh saja misalkan lalu lintas di pusat perbelanjaan tersebut semakin berkembang, jalannya semakin padat begitu ya, jalan di depan pusat perbelanjaan, sehingga harus dibutuhkan pengaturan yang lebih ketat begitu. Saya kira itu menjadi satu tanggung jawab begitu bagi pusat perbelanjaan juga, untuk bagaimana bisa menertibkan akses-akses lalu lalang, baik itu pengunjung maupun kendaraan begitu.
0: Oke, Pak Alfon, tapi kalau berdasarkan yang APBBI ketahui begitu ya, apakah ada pusat perbelanjaan lain selain dalam grup itu yang juga memasang pagar? Atau mungkin memang hanya di grup tertentu itu, memang kebijakan pusat perbelanjaan yang dibawa naungan satu grup tersebut?
1: Sampai dengan saat ini kami belum mencatat begitu pusat-pusat perbelanjaan yang berpagar maupun tidak berpagar ataupun mau akan berpagar begitu. Jadi karena sebetulnya masalah ini adalah masalah yang biasa begitu, yang jadi kami tidak memiliki catatan khusus perihal ya pusat perbelanjaan yang mana yang berpagar dan tidak berpagar begitu. Kembali lagi karena pada saat suatu pusat perbelanjaan didesain, itu dikembalikan lagi masing-masing pengelola itu, pemilik itu memiliki konsep-konsep begitu ya. Ya jadi saya kira sekarang juga bisa dilihat pada saat ini banyak sekali pusat perbelanjaan yang sudah berpagar begitu ya. Jadi saya kira kami sehingga kami pun tidak pernah mencatat seberapa jumlah pusat belanja yang berpagar atau tidak berpagar, karena sebetulnya hal ini adalah wajar-wajar saja begitu. Karena memang ini terkait dengan desain konsep daripada satu pusat perbelanjaan masing-masing begitu.
0: Oke, baik. Berarti sebenarnya ketika sudah ada izin, misalnya sudah dibangun, maka itu dikembalikan pengembangannya termasuk pemasangan pagar dan lain sebagainya kepada pihak pengelola mal. Nah, kalau kita bicara soal respons dari Gubernur DKI Jakarta, memang tidak hanya mal di Jakarta begitu memasang pagar, kita tahu Mas Pram ini meminta nantinya dilepas pada saatnya. Nah, kalau tadi Anda bilang bahwa pemasangan dan pelepasan pagar ini kan sebenarnya hak pengelola ya. Apa tanggapan Anda soal respon dari pemerintah ini?
1: Ya, saya kira sebaiknya dibuka ruang untuk meminta penjelasan, meminta keterangan lebih detail begitu kepada pengembang ataupun kepada pusat perbelanjaan terkait begitu. Jadi saya kira mereka tentunya akan bisa lebih menjelaskan secara lebih detail begitu alasan-alasan yang mendasari pembuatan pagar tersebut. Jadi saya kira kalau sudah dibuka ruang untuk bisa menjelaskan lebih detail, gunanya tentunya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik lah begitu ya. Jadi saya kira asosiasi APBBI menghormati sepenuhnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu, tetapi jadi saya kira juga sebaiknya dibuka ruang untuk

0: bisa menggali keterangan atau pendapat keterangan yang secara lebih detail, lebih jelas lagi begitu, sehingga bisa diambil satu keputusan yang terbaik begitu. Demikian. Okay.
1: Baik, terakhir Pak Alfon, ini terlepas dari urusan pagar begitu ya, kita tahu ada beberapa asumsi di luar sana bahwa ini daya beli masyarakat masih lesu dan lain sebagainya. Anda sebagai pelaku dan juga tergabung dalam asosiasi begitu ya, sebenarnya bagaimana kondisi industri retail pada saat ini?
0: Ya, pertama sebelum saya masuk menjawab itu, jadi terakhir mungkin saya ingin sekali lagi memastikan bahwa pemasangan pagar ini sama sekali tidak terkait dengan isu-isu keamanan, apalagi kerusuhan begitu. Ini hanya murni untuk ketertiban saja. Jadi saya kira ini penting sekali untuk menenangkan masyarakat supaya kita bisa hidup secara tetap semangat, tetap optimis begitu ya. Jadi saya kira itu yang harus dipastikan begitu. Perihal industri retail di Indonesia, ya saya kira tetap tumbuh begitu, masih traffic, kunjungan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan tercatat relatif stabil. Kenapa? Karena budaya orang Indonesia ini senang berkumpul begitu ya, jadi di dalam situasi dan kondisi itu tetap berkumpul. Salah satu tempat kumpulnya itu adalah di pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira tingkat kunjungan relatif sampai dengan saat ini masih stabil begitu. Yang berubah adalah memang pola belanja ataupun tren belanja daripada masyarakat gitu, khususnya kelas menengah bawah begitu. Karena memang faktor daya beli mereka yang masih belum pulih normal sepenuhnya begitu. Jadi sekarang memang masyarakat cenderung membeli barang-barang ataupun produk yang harga satuannya ataupun yang unit price-nya murah. Yang harga satuan ataupun unit price-nya itu kecil begitu. Jadi itulah yang terjadi begitu. Nah kebetulan sekarang ini industri retail Indonesia sedang di periode low season begitu. Karena peak season itu kan di Ramadan dan Idul Fitri, itu adalah Ramadan Idul Fitri itu adalah puncak penjualan retail di Indonesia begitu. Nah, setelah Ramadan dan Idul Fitri itu pasti masuk ke low season dan itu saya kira normal karena memang di trennya di Indonesia seperti itu. Jadi triwulan 2 dan triwulan 3 itu menjadi low season. Yang saya kira tahun ini cukup panjang, kenapa? Karena Ramadan dan Idul Fitrinya itu terjadi di triwulan pertama begitu. Jadi praktis triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi periode low season begitu. Okay. Nah, bagaimana secara keseluruhan prediksi di tahun 2026, saya kira tetap tumbuh, hanya kemungkinan pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu ya, tetapi tetap akan tumbuh. Tidak akan signifikan karena tadi beberapa alasan, low seasonnya panjang, triwulan 2 dan triwulan 3 menjadi low season, kemudian dampak global juga ditambah juga kondisi di Indonesia begitu ya, yang di dalam negeri yang saya kira juga penuh tantangan ya, dengan nilai tukar rupiah yang bergejolak begitu, mengakibatkan biaya logistik meningkat, biaya energi meningkat dan sebagainya begitu, sehingga itulah yang mempengaruhi kondisi semakin menekan di periode low season ini begitu. Diharapkan di triwulan 4 ini adalah memasuki low season kedua, Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan kondisi sudah jadi lebih baik begitu, sehingga industri retail di Indonesia bisa mendapatkan kinerja penjualan yang cukup baik di triwulan 4. Nah kami memprediksi, itulah sebabnya kami memprediksi 2026 tetap akan tumbuh, tetapi memang mungkin pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu. Demikian, Mbak Diana.
1: Oke, baik. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, Pak Alfon. Kita harapkan narasi ketakutan itu tidak melebar kemana-mana begitu ya, dari pemasangan pagar, dan kita harapkan situasi aman terkendali, khususnya buat para pelaku retail ini tetap dijaga asa dan optimismenya. Tadi ada pertumbuhan, tapi meskipun tidak begitu signifikan, tapi yang namanya pertumbuhan sedikit pun tetap berefek begitu ya. Terima kasih Pak Alfon telah berbagi pandangan Anda. Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia Prime News. Pak Alfon.
0: Terima kasih Mbak Diana, selamat malam.
1: Informasi lainnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta pada Jumat. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 3 jam ini, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan 4 program prioritas yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jumat siang, Istana Kepresidenan Jakarta kedatangan para pengusaha yang berasal dari Asosiasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, juga 30 asosiasi dan himpunan usaha lainnya. Pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, serta penasihat khusus Presiden. Mengawali acara, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan kepada Presiden beberapa program prioritas atau quick win Kadin Indonesia dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
2: Kami sejak Bapak Presiden memberi arahan di awal 2025, kami langsung mengkonsolidasikan segala macam kekuatan di Kadin dan meluncurkan 4 quick win, Pak, dengan alasan tertentu. Alasannya ialah ini quick win yang kami lihat bisa mendongkrak perekonomian karena mempunyai impact yang besar. Yang pertama adalah Satgas MBG Gotong Royong. Pada hari ini, Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T.
3: Selain itu, Ketua Kadin juga menyebut soal Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta program perlindungan dan peningkatan pengiriman pekerja migran sebagai bagian dari program Quick Win tersebut. Anindya menyebut ada sekitar 208.000 pekerja migran Indonesia yang ingin diberikan sertifikasi untuk dapat naik kelas. Selain itu, Kadin juga mendukung program 3 juta rumah serta program prioritas lainnya. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo memberikan arahan salah satunya soal konsep nation building atau bangsa maju yang hadir dari elit yang bersatu.
4: Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus.
3: Dalam kesempatan ini, Ketua Kadin juga memperkenalkan inisiatif bertajuk We Buy From Indonesia yang menurutnya merupakan platform teknologi dan juga perdagangan dari produk-produk Indonesia yang sudah menjadi bagian dari supply chain dunia. Kadin mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menuju ke angka 8% sesuai target Presiden dengan bersama-sama keluar dari berbagai tantangan yang ada saat ini, mulai dari tekanan ekonomi, juga geopolitik global. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
1: Pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid, serta inovasi teknologi terbaru. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: di vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
3: Islamic Travel Connect masih dipadati pengunjung di hari keempatnya dan kita akan pantau langsung situasi terkini di sana bersama Kaira Amar, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat malam, Kaira. Baik, nampaknya kami mengalami kendala dengan produser lapangan CNN Indonesia, Kaira Amar, dan kita akan hubungi Kaira Amar di waktu yang mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya, ada Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI yang kembali menggelar Indonesia Net Zero Summit atau INZS 2026. Di tengah tantangan geopolitik dan juga dinamika ekonomi global, konferensi tahunan ini juga menyoroti ancaman nyata fenomena El Nino serta langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi dampak parah kemarau panjang.
5: Konferensi Tahunan Indonesia Net Zero Summit atau INZS 2026 kembali digelar untuk 6 kalinya di Balai Kartini, Jakarta. Mengusung tema besar It's Time to Deliver, tahun ini konferensi INZS menitikberatkan penyelenggaraannya pada implementasi aksi iklim di tengah tantangan geopolitik, dinamika ekonomi global, serta antisipasi kritis terhadap ancaman musim kemarau ekstrim akibat El Nino. Pendiri dan Ketua FPCI, Dino Patijalal mengatakan, tema tahun ini dipilih karena berbagai target dan komitmen iklim yang telah diumumkan perlu segera diwujudkan melalui langkah nyata. Selain transisi energi dan pembangunan PLTS 100 GW, isu ketahanan masyarakat dan mitigasi bencana lingkungan akibat perubahan iklim menjadi fokus utama.
6: Ini forum independen dilakukan oleh grassroots, masyarakat sipil, dan tujuannya adalah memberikan platform bagi semua stakeholder, pemerintah, publik, pemuda, universitas, think tank, ya, ormas, untuk membahas masalah perubahan iklim dan lingkungan hidup dan sustainability.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat menghadapi puncak kemarau panjang akibat El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Langkah konkret seperti pembuatan kanal blocking, pengawasan konsesi lahan, serta kebijakan water farming untuk mengembalikan air ke dalam tanah terus digencarkan guna mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
7: El Nino itu kering ya. Kering, dan karena itu yang potensial terbakar kita basahin, itu intinya. Siapa sih yang potensial? Ya hutan, kemudian peatland, gambut, lahan gambut. Itu sampai dalam tuh kalau kering, begitu nyala, sampai dalamnya bermeter-meter tuh kayak bara api. Nah karena itu air yang mengalir di sekitar situ, itu biasanya kan didiamin masuk ke sungai. Sekarang kita bendung, namanya kanal blocking. sehingga air itu tidak ke sungai tapi menggenangi area itu.
5: Dalam upaya memitigasi dan mengadaptasi tantangan iklim ini, Menteri Jumhur memastikan adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga selain mitigasi dan adaptasi, pemerintah juga menerapkan pilar prosperity atau kesejahteraan melalui manfaat perdagangan karbon yang berkeadilan bagi masyarakat tapak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas global dalam forum INZS 2026, Indonesia optimis mampu menghadapi tantangan krisis iklim dan El Nino menuju target net zero emission. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
3: Selain menjadi solusi mobilitas dan konektivitas antar moda transportasi publik, proyek ornamen melingkar atau pedestrian deck senilai ratusan miliar rupiah di kawasan Duku Atas juga diproyeksikan memberikan multiplier effect dan dorongan ekonomi signifikan bagi kawasan komersial di sekitarnya.
5: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan harian warga perkotaan. Meski transportasi umum menjadi solusi utama, buruknya konektivitas antar moda kerap menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek infrastruktur jembatan pejalan kaki atau pedestrian deck Dukuh Atas hadir sebagai upaya nyata mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik, terutama MRT.
8: Dirancang sebagai jantung konektivitas yang baru di ibu kota, proyek pedestrian deck Duku Atas milik PT MRT nantinya akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dalam satu simpul. Dengan target tender yang berjalan dan konstruksi fisik yang dimulai pada November mendatang, proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
5: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
9: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan, terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti taman literasi gitu, juga ada Taman Bendera Pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT, juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
5: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran deck ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
10: Menurut saya pastinya memberikan manfaat ya, Kak. Soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja, Kak. Waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu, Kak.
11: Menurut saya memberikan manfaat.
12: Kenapa,
11: Kak? Karena kan kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
12: Sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana, Kak.
5: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
13: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas, ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit.
5: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Duku Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
8: melingkar seluas ribuan meter persegi. Pedestrian deck Dukuh Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi di dalamnya. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
3: Informasi lainnya, Islamic Travel Connect masih dipadati pengunjung di hari keempatnya dan kita akan kembali menghubungi produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar yang berada di Islamic Travel Connect. Selamat malam, Kaira. Apa saja promo menarik yang bisa ditemukan di Islamic Travel Connect? Silakan laporan Anda.
14: Ya, selamat malam Diana. Satu hari jelang penutupan Islamic Travel Connect 2026. Antusiasme masyarakat semakin membludak nih ya. Padahal sekarang sudah jam 8 malam, tapi bisa dilihat di sekeliling saya masih banyak masyarakat yang datang ke lokasi ini. Bisa dilihat di tiap-tiap booth ya, masyarakat berkonsultasi untuk mencari penawaran terbaik pastinya. Nah, walaupun sudah satu hari jelang penutupan maksud saya, tapi jujur saya juga masih bingung ini ya, karena saking banyaknya promo di sini, saya pengen beribadah haji dan juga umroh juga mencari penawaran terbaik, tapi karena saking banyaknya saya jadi bingung nih ya. Nah, saya pengen tanya-tanya ke salah satu booth yang ada di sini, kira-kira ya penawaran apa sih yang cocok untuk saya ya dengan kondisi sebagai Gen Z dengan tabungan yang masih minim begitu ya. Nah, halo, permisi Mbak. Halo Mbak.
15: Halo, assalamualaikum.
14: Oke, okay. Mbak, ini kan saya kan Gen Z begitu ya, tabungan masih minim, tapi saya pengen ibadah umroh ya. Kan sebagai seorang muslim kan umroh dan juga haji maksud saya kan salah satu ibadah yang prioritas ya, masuk rukun Islam lagi. Kira-kira boleh dong kasih promo apa sih yang cocok nih buat saya, Mbak?
15: Alhamdulillah, untuk bulan Oktober nanti kita insya Allah ada paket yang 35 jutaan aja. Itu udah serba bintang 5, hotelnya bintang 5, maskapainya juga bintang 5, udah pakai Emirates insya Allah.
14: Oke, boleh dijelasin gak Mbak teknis untuk ambil paketnya gimana nih?
15: Untuk promo khusus tanggal 29 sampai 2 Agustus ini, promonya pameran ya, DP-nya cukup 1 juta rupiah aja per orang. Nanti boleh di pelunasannya di 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi kita anti pelunasan 6 bulan, 3 bulan sebelumnya enggak. Kita cukup 2 minggu sebelum keberangkatan aja pelunasannya.
14: Oke, berarti ini promo yang sangat menarik ya buat saya Gen Z terutama ya. Nah, itu kan haji ya Mbak ya? Nah, umroh ya. Nah, kalau misalnya ibadah haji nih Mbak, kira-kira promo apa sih yang bisa buat saya walaupun memang harus menunggu lumayan lama, tapi kan saya masih muda begitu ya. Kira-kira apa Mbak?
15: Kalau untuk haji, kita ada haji plus, itu estimasi masa tunggunya di 5-7 tahun. Insya Allah masih cukup lah ya, dari usia kita masih 20-an ya, 5-7 tahun lagi masih...
3: Baik, nampaknya kami mengalami kendala teknis dalam hal audio dengan produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar yang tadi ada di Islamic Travel Connect. Ini hari keempat dan besok penutupan dan tentu masih ada diskon yang menanti untuk travel haji dan juga umroh di sana. Kita ke informasi lainnya, pengabdian dan integritas kembali mendapat apresiasi dalam malam puncak Hugung Awards 2026. Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Bangka Belitung, Kombes Nurul Hidayat, berhasil meraih penghargaan kategori polisi berintegritas berkat komitmennya memberantas pungli dan membentuk karakter calon anggota Polri.
16: Kita berikan kepada Kombes Nurul Hidayat.
17: Kombes Nurul Hidayat tak menyangka namanya akan terpilih sebagai penerima Hugung Awards 2026 kategori polisi berintegritas. Ia selama ini dikenal tegas memberantas praktik pungutan liar di lingkungan kerjanya, serta menekankan pembentukan karakter dan moral bagi para pendidik maupun siswa di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Bangka Belitung.
18: Yang jelas kita akan menghapus betul-betul praktek pungli sama korupsi di tempat satuan kerja saya.
19: Yang perlu ditingkatkan dong?
18: Karakter. karakter itu baik itu gurunya maupun karakter itu muridnya.
17: Penghargaan itu diterima Kombes Nurul dalam malam puncak Hugeng Awards 2026 yang digelar di The Tri Brata Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Acara ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Chairman CT Corp Hairul Tanjung, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Pengumuman penerima penghargaan menjadi puncak dari proses seleksi yang berlangsung sejak awal tahun. Lebih dari 9.000 nominasi dari masyarakat diseleksi oleh 5 dewan pakar dari berbagai latar belakang hingga terpilih 5 sosok polisi teladan.
19: 5 orang, dan bagi saya 9.000 yang terpilih itu tentunya juga mereka-mereka yang melakukan tugas dan memiliki dedikasi yang dan semangat yang sama. Dan ini tentunya saya harapkan ini terus dijaga dan dilakukan oleh seluruh anggota dimanapun berada untuk terus menjaga semangat Hugeng agar terus menyala.
17: Chairman CT Corp Hairul Tanjung mengaku terharu menyaksikan dedikasi para penerima Hugeng Awards tahun ini. Menurutnya, semakin banyaknya nominasi dari masyarakat membuktikan penghargaan ini mampu memotivasi anggota Polri untuk terus bekerja melampaui tugas pokoknya.
20: Dan terbukti dengan setiap tahun makin bertambah peserta yang masuk dalam nominasi. Dan nominasi ini bukan dicalonkan oleh anggota Polri tersebut, tetapi dicalonkan oleh masyarakat. Nah, ini terbukti bahwa acara Hugeng Award ini bisa memberikan motivasi ya untuk polisi-polisi untuk menjadi lebih berintegritas lagi, lebih bekerja lagi di luar batas daripada tupoksinya.
17: Melalui Hugeng Award, semangat keteladanan Jenderal Hugeng terus dihidupkan agar menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri, sehingga kepolisian yang profesional, berintegritas, dan dicintai masyarakat dapat terus terwujud. Astonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
3: Selanjutnya, pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid serta inovasi teknologi terbaru.
21: Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2026 kembali digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten. Gelaran pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara ini digelar dalam 11 hari dari 30 Juli sampai 9 Agustus. Ada lebih dari 65 merek kendaraan yang terlibat dan terbagi dalam kategori mobil penumpang, komersil, kendaraan roda 2, dan karoseri. Selain itu, ada pula ratusan industri pendukung seperti aksesori, suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan lainnya. Pada GIAS tahun ini, tren masih menunjukkan minat pada mobil energi baru terbarukan. Ada 4 jenis utama yang masih menjadi primadona. Pertama, battery electric vehicle atau mobil listrik murni. Kedua, hybrid electric vehicle, kombinasi listrik dan bensin tanpa perlu dicas. Ketiga, plug-in hybrid electric vehicle, gabungan mesin bensin dan motor listrik yang bisa diisi ulang. Serta extended range electric vehicle yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dengan bensin sebagai pembangkit listrik. Merek-merek asal Jepang kini mulai memperkenalkan banyak produk hybrid mereka.
22: Kalau untuk Mitsubishi Motor saat ini memang hybrid terasa lebih visible untuk pasar Indonesia karena memang hybrid X4 sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat smart sehingga tidak hanya efisien, dia juga bisa recharging. Targetnya sekarang karena keluar kota mungkin charging system juga mungkin lebih sulit ya. Dengan mobil yang bisa meregenerate listriknya sendiri melalui mesin itu lebih visible buat Indonesia.
21: Sementara itu, merek-merek asal Tiongkok secara agresif meluncurkan produk dan variasi baru dengan mayoritas pada kendaraan full baterai. Lebih dari 20 merek Tiongkok terlibat tahun ini. Sementara 8 dari 10 merek yang baru bergabung di GIAS tahun ini juga berasal dari negara yang sama.
23: Lepas sendiri untuk Indonesia, fokus kita di New Energy Vehicle. Jadi saat ini produk yang kita perkenalkan ada 2 tipe. Satu tipe yang L8 PHEV, yang satu lagi E4 E4 itu EV, battery electric vehicle. Sebenarnya trennya adalah EV ya, fokusnya adalah di EV, battery full battery electric vehicle, fokusnya seperti itu. Sekarang ini pun terbanyak memang masih di EV segmennya, untuk sementara untuk yang PHEV. Ini sebenarnya ditargetkan untuk konsumen-konsumen yang lebih mungkin khawatir dengan, atau kita bilang sebutnya apa, range anxiety, khawatir dengan jarak jauh.
21: Pengunjung yang datang memiliki pandangan dan selera yang beragam. Ada yang mulai melirik kendaraan listrik, namun ada pula yang masih bertahan pada kendaraan konvensional BBM.
0: Masih bensin biasa, Destinator yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang terbaru kan. Ada sih, ada keinginan hybrid. Cuman belum.
1: Kayaknya lately dengan harga bensin naik ini kayaknya EV kali ya. EV lebih menarik sih kayaknya.
21: Harapannya peningkatan penjualan kendaraan listrik dan hybrid pada gelaran pameran seperti ini juga dibarengi dengan dukungan pemerintah. Di antaranya dengan kepastian skema pemberian insentif serta komitmen pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang lebih merata di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
3: Bukan sekadar olahraga, jalan kaki kini jadi kegiatan favorit banyak orang. Dan tak heran, komunitas jalan kaki pun mulai marak bermunculan di banyak kota, termasuk kota Bandung, Jawa Barat. Tak sekadar menjaga kebugaran tubuh, keberadaan komunitas ini juga turut memberikan pengalaman sosial dan healing bagi para penikmatnya.
2: Jalan kaki jadi aktivitas olahraga yang populer di masyarakat.

0: Saat ini banyak warga yang berjalan kaki bersama-sama dengan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Wafi Zakia Nufus salah satunya. Sudah 3 bulan ia bergabung dengan komunitas Not So Morning Club di Kota Bandung. Beberapa kali dalam seminggu, Wafi dan anggota komunitas menyusuri gang-gang atau tempat-tempat ikonik di Kota Kembang. Meski awalnya merasa lelah karena tak terbiasa berjalan jauh, Wafi mengaku mendapat banyak manfaat dengan bergabung bersama komunitas. Ia menjadi lebih aktif bergerak, bonusnya mendapat banyak teman baru.
1: Nah justru aku jarang, makanya aku olahraga yang aktivitas sama itu jarang, aku lebih seringnya kayak jalan. Kalau lari pun aku gak terlalu kuat gitu ya, jadi kalau misalkan jalan itu lebih aman sih kalau di saya. Nah kalau misalkan jalan tuh kan kita ritmenya juga sambil ngobrol, bisa sambil sharing-sharing sama yang lain juga, nanti sekalian dapet teman baru, insight baru gitu. Jadi ke kesehatannya juga dapet, temannya dapet, terus kita dapet hadiah-hadiah lainnya juga dapet dari komunitas. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau menurut aku.
0: Iya. Berdiri sejak 1 tahun lalu, komunitas Not So Morning Club saat ini mempunyai puluhan anggota dengan berbagai latar belakang. Jalan kaki bersama biasanya dilakukan di akhir pekan dengan durasi sekitar 2 jam. Jalan-jalan juga sering diisi dengan beragam permainan, termasuk pemilihan dress code agar suasananya semakin semarak.
2: Yang pertama pengen jalan pagi juga kan, karena pengen jadi morning person. Terus yang kedua biar nambah relasi ataupun nambah teman juga sih sebenarnya.
3: Ini emang hobi jalan kaki kah atau
4: bisa dipilih nanti?
2: Awalnya enggak hobi, cuman gara-gara ketemu orangnya yang asik dan ternyata ini juga konsisten acaranya, jadi hobi juga sekarang.
0: Rute jalan kaki bersama selalu berbeda setiap minggu. Namun biasanya mereka menyusuri ruang publik atau gang-gang yang sulit diakses kendaraan bermotor.
3: Nah, jadi ini salah satu keseruan dalam agenda jalan-jalan bersama komunitas ini adalah kita akan melewati gang-gang sempit yang ada di Kota Bandung. Ini sekaligus juga untuk merasakan experience bertemu dengan warga Kota Bandung secara langsung. Selain itu tentunya yang paling menarik di sini adalah sambil jalan kita juga bisa sambil foto-foto di gang-gang yang ada di Kota Bandung. Jalan lagi.
0: Konsep yang dipilih komunitas ini adalah berjalan-jalan bersama teman baru sambil mengeksplor dan melihat lebih dekat suasana Bandung di pagi hari. Jadi, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, komunitas ini juga ingin mendekatkan warga dari berbagai daerah dan latar belakang dan memberi pengalaman jalan-jalan yang berbeda.
3: Tapi kenapa jalan kaki?
5: Jalan kaki, karena itu hal yang paling mudah untuk dilakuin. Tidak banyak persyaratan, mostly semua orang udah jalan kaki ya. Dan juga kita kan goalnya pengen banyak interaksi sesamanya ya, ngobrol. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil kenalan sama orang baru kayak gitu.
6: Kalau tadi Laisa jalan kaki dengan Not So Morning Club, saya juga sedang mengeksplor sisi kota lainnya di Bandung bersama komunitas jalan kaki Anti Lempang-Lempang Club. Komunitas ini sudah ada sejak akhir 2023. Dari namanya terkesan bertentangan dengan aktivitas yang mereka lakukan ya. Namun justru disitulah letak keunikannya. Anggota komunitas ini mengaku bukan pencinta olahraga. Namun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat mereka mencari aktivitas fisik yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan, yakni berjalan kaki. Lapangan Saparua menjadi titik awal komunitas ini melangkah. Bagi ALLC, jalan kaki bukan lagi sekedar olahraga. Setiap langkah mereka menjadi cara untuk menjaga kesehatan, mempererat pertemanan, sekaligus menjelajahi sudut-sudut kota Bandung yang jarang dikunjungi. Dari perjalanan itulah muncul beragam cerita yang tak pernah direncanakan. Mulai dari kesasar, menemukan gang-gang tersembunyi, hingga pengalaman-pengalaman unik yang justru menjadi cerita seru di setiap perjalanan mereka.
7: Nanti ada ibu PKK lagi senam, gabung kita. Nanti ada anak-anak lagi istirahat, kita main bola bareng. Jadi kita berinteraksi sosial, jadi tidak ansih walking it's sport kayak gitu. Jadi bukan sekadar sport, bukan sekadar pergerakan olahragaan sih gitu, tapi kita berkomunikasi karena teman-teman ALLC ini adalah teman-teman yang suka berkomunikasi.
6: Dalam sepekan, komunitas ini rutin berjalan kaki 2 kali, yakni setiap Selasa dan Kamis. Kali ini tujuannya adalah kawasan Cigadung dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Sepanjang perjalanan, kami menyusuri jalan-jalan utama, gang-gang kecil, hingga kawasan permukiman warga sambil ngobrol dan bersenda gurau.
4: Ini saya masih bergabung bersama dengan teman-teman. Ini rute akhirnya, tujuannya ke Cigadung. Cigadung itu daerah Dago, tapi sebelah atas gitu ya. Oh, teman-teman semangatnya luar biasa. Kalau saya memang pemula, jadi rada haheho ini ya. Agak capek ini, saya udah jalan sekitar 2000 langkah lebih. Kita coba ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya bisa dan saya mampu. Nanti di ujung kita akan makan-makan kan, Bu? Biasanya. Kita akan makan-makan, yuk lanjut yuk.
6: Meski awalnya sudah menentukan tujuan di tengah perjalanan, bisa berubah arah sewaktu-waktu. Terutama saat komunitas ini menemukan gang unik, tempat yang menarik, atau sekedar ingin mencoba jalur baru. Bagi mereka, dari rute yang fleksibel ini sering muncul cerita-cerita unik yang jadi ciri khas setiap perjalanan.
8: Tapi yang paling seru sebenarnya, kita jalan masuk ke gang-gang, ya, ke jalan-jalan sempit, ya, di mana di situ justru kita ada sedikit belajar adab, tentang adab, di mana kita masuk ke lingkungan orang lain, harus permisi kan, banyak orang-orang di pinggir-pinggir, punten, ya, kalau orang Sunda gitu kan, punten Bu. Nah di situ memang seru lah. Terus yang lebih seru lagi kan kita rutenya tidak pernah di pakemin ini, ya, dipakemin. Kadang hari ini kemana, tapi jalannya ya sejalannya aja.
6: Setelah berjalan sekitar 3 km, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu minimarket di kawasan Dipati Ukur. Waktu istirahat ini kami isi dengan sekedar ngobrol atau diskusi antar anggota komunitas. Benar saja, rute yang semula menuju kawasan Dago berubah arah ke Taman Sari. Setelah berjalan sekitar 2 jam 30 menit, kami sampai di tujuan akhir.
4: Yes, hari ini setelah di total kita sudah berjalan sekitar 5,5 km berjalan dari kawasan Saparua ya, Saparua Bandung dan berakhir di kawasan Taman Sari ini. Dan memang biasanya teman-teman akan mengakhirinya di tempat makan seperti ini sambil santap-santap jelang siang ya. Wah seru banget perjalanannya, saya juga lebih dari 5.000 langkah hari ini dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian didapatkan oleh Anda semua dari teman-teman komunitas jalan kaki di kota Bandung ini. Sampai di sini perjalanan kita, tim liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
5: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran, sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung.
6: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
5: Gelombang serangan rudal dan juga drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu. Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia dihantam oleh rudal Ukraina pada Jumat waktu setempat.
7: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik ledakan saat rudal menghantam bangunan hingga memicu kebakaran besar di lokasi. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Petugas pemadam yang terjun ke lokasi menyebut kebakaran akibat serangan itu melanda kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah dilaporkan rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 diantaranya bahkan nyaris hancur total. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia diduga merupakan buatan Korea Utara.
8: Продушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї, такі
9: попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північнокорейська балістика.
7: Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menghantam sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah Rusia. Fasilitas energi dan pusat logistik Worldberries, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia, terbakar di wilayah Volgograd pada Jumat waktu setempat. 5 orang dilaporkan mencari perawatan medis. Rekaman saksi mata memperlihatkan asap hitam membumbung tinggi dari lokasi setelah serangan drone memicu kebakaran di fasilitas tersebut. Sejak 18 Juli, Ukraina disebut telah menargetkan sekitar 12 fasilitas Worldberries untuk mengganggu operasi dan rantai distribusi perusahaan yang menjadi tulang punggung perdagangan daring di Rusia dan berpotensi mengganggu aktivitas puluhan ribu pelaku usaha yang bergantung pada platform tersebut. Ukraina menyatakan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia dilakukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskwa di tengah konflik yang masih berlangsung.
5: 27 orang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah bus terjun ke jurang di Provinsi Bourmerdes, Aljazair pada Jumat. Sementara itu sebuah power bank yang mengeluarkan asap membuat layanan kereta terhenti sejenak di stasiun MRT Buangkok, Singapura pada Rabu. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
10: ...27 penumpang tewas dan 44 lainnya luka-luka usai bus penumpang terguling di Provinsi Bourmerdes, Aljazair pada Jumat. Bus tersebut diduga menabrak pembatas jalan dan terguling keluar jalur. Bus hancur dan terbalik di lokasi kecelakaan saat tim penyelamat sipil Aljazair berupaya mengevakuasi korban. Seorang saksi mata mengatakan bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kecelakaan.
11: Kita jayin bertonobil, ulkar bedamna, temshi normal. La vitesse li kan fiha, bayna bli ta'al firanat rahulu. Lhaqna lehna, qutlu l-sayyid, qutlu hadhi la vitesse, ma yatakshi dor biha hna. Qutlu raha tawil bizaf la sir'a. Tikkat ala l-jihta, nshufu l-kar l-abad. Tikkat ala l-jiha l-imna, zad tikkat ala l-jiha l-isra, mbaad d-gilbad.
10: Kepala Direktorat Informasi Perlindungan Sipil di Bourmerdes melaporkan bahwa para korban luka menerima pertolongan pertama sebelum dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Sementara korban tewas telah dipindahkan ke kamar jenazah. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menyatakan bela sungkawa atas tragedi tersebut dan menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Tebboune juga berjanji proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, sebuah power bank yang mengeluarkan asap sempat membuat layanan kereta api terhenti sejenak di stasiun MRT Buangkok, Singapura pada Rabu. Rekaman video menunjukkan asap tebal mengapul dari sebuah ransel hitam di peron. Sejumlah petugas polisi juga terlihat menyemprot tas tersebut dengan alat pemadam api ringan sebelum membuka dan mengeluarkan isinya. Semburan api yang tiba-tiba muncul berhasil dipadamkan dengan cepat. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam kejadian ini. Layanan kereta api kembali beroperasi normal dalam waktu 5 menit. Penyebab insiden tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.

0: Diduga akibat korsleting arus listrik, sebuah rumah panggung tidak berpenghuni di Kabupaten Pinrang dilalap si jago merah. Personil Brimob yang kebetulan melintas di lokasi segera bergerak agar api tidak menyebar ke rumah lainnya. Dengan peralatan seadanya, anggota Batalion B Pelopor Polda Sulsel bersama warga berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Kelurahan Temasarange, Kecamatan Paliteyang tersebut. Material bangunan rumah tua yang didominasi dari kayu membuat api dengan cepat melahap habis bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 3 unit armada baru bisa menjinakkan api saat seluruh bangunan dan isinya hangus terbakar.
1: Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena pemilik rumah tinggal bersama anaknya. Yang mana rumah yang terbakar sebelah kiri dan kanan adalah rumah anak dari korban.
0: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Rumah Muji Rahayu 38 tahun warga Kecamatan Tongas Probolinggo diteror orang tak dikenal dengan dilempar bondet atau bom ikan. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu dini hari saat para penghuni rumah tertidur lelap. Akibat ledakan tersebut, tembok teras dan asbes eternit rumah jebol. Beruntung tidak ada korban jiwa. Hingga kini korban mengaku tidak mengetahui motif peneroran tersebut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pelemparan bondet.
2: Kami sudah mendatangi TKP dan kami sudah olah TKP. Sementara ini kami masih dalam menyelidiki, mendalami kejadian tersebut.
3: Kalau kejadiannya kemarin dan ya?
2: Kemarin, betul.
3: Berarti masih dalam penyelidikan dan ya?
2: Betul sekali, kita dalami. Mudah-mudahan segera kita ungkap.
0: Inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah 60 tahun tewas mengenaskan setelah terpelanting dari gerobak dan terlindas mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka serius dan dilarikan ke RSUD Haryono Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia tersebut tengah mendorong gerobak di tepi jalan. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang.
4: Apakah mobil putihnya itu

0: jalannya
1: kenceng. Kenceng lah. Saya itu nyeruput kopi, tahu-tahu saya sendiri itu mbah pungnya itu ditabrak gerobaknya dari belakang. Terus banting setir kiri, tahunya juga ditabrak.
0: Nabrak mobil itu ya.
2: Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Ribuan hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Kabut asap yang muncul tak hanya mengganggu kesehatan namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat terbatasnya jarak pandang. Sementara di Parepare, karhutla mengalami peningkatan yang dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan dengan dibakar.
3: Beginilah kebakaran lahan gabut yang tak kunjung dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar semak belukar kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan sehingga membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Dinas Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI hingga relawan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, petugas lainnya disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Tak hanya Satgas Darat, Satgas Udara melalui helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian, menyiram titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau oleh tim darat. Hingga kini kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di lokasi.
4: Untuk kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pengecekan di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Jadi tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
3: Dari hasil perhitungan citra satelit data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Parepare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.
5: Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang.
6: Ya,
5: sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar.
3: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara di lokasi lainnya di Cimahi Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi dan dalam waktu singkat pelaku mampu menggondol beberapa motor.

0: kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
1: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
2: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju ke...
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
3: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma...
4: Polisi udah dikumpul.
3: Ya, masih diurus sama polisi.
5: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
3: Ada dua, kalau di video mah, itu lihat dari CCTV.
5: Itu pakai atribut apa, Bu?
3: Atribut ojol.
5: Oke. Okay.
3: Ojek.
1: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan, dan hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Meski sanksinya sudah jelas, pelanggaran lalu lintas ini masih terus berulang, dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong,
2: Pak. Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah. Nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan.

0: Silakan Bapak kembali.
1: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
2: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat. Kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua ya kan?
3: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
1: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
4: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan kita supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian, para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum, dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
1: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
5: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
6: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya. Baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lainan untuk di lalu lintas itu.
1: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
7: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
1: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
8: Di Manado terdapat satu kampung yang dinamakan Kampung Merdeka. Nama ini muncul spontan dari warga yang dahulu pindah dari lokasi lama bekas benteng Belanda ke wilayah baru Manado. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Wake Up Go.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan

0: Udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Cup Goal.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan tarif layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per penumpang yang mulai berlaku efektif pada 1 September 2026 mendatang. Besaran tarif Trans Bandara ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai masukan mulai dari PT Transjakarta, Kajian Polar UI Masyarakat, Akademisi, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta. Sebelumnya masyarakat menikmati tarif promosi sebesar Rp3.500 selama masa pengenalan layanan, dan dengan tarif baru ini Trans Bandara diklaim tetap paling ekonomis menuju Bandara Suta dibandingkan moda transportasi lainnya.
2: Mengeluarkan keputusan gubernur nomor 685 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ya dengan dengan tarif Rp15.000. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berhasil memecahkan rekor MURI makan bersama sop ayam sebanyak 9.222 sajian. Diharapkan dengan adanya catatan rekor MURI ini, kuliner sop ayam khas Klaten bisa lebih dikenal kancah nasional hingga internasional.
3: Bertempat di alun-alun Klaten, Jawa Tengah, ribuan masyarakat berkumpul untuk berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI makan bersama sop ayam terbanyak pada Sabtu pagi. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. Diolah menggunakan beraneka ragam bumbu rempah, sop ayam memiliki cita rasa nendang sehingga paling nikmat disantap ketika masih hangat. Dalam satu porsi sop ayam terdiri dari daging ayam, mie bihun, tahu, dan kuah kental. Partisipasi masyarakat Klaten dalam pemecahan rekor MURI untuk makan bersama sajian sop ayam terbanyak melampaui batas target. Dari target sebanyak 9.222 sajian, ternyata dalam proses verifikasi tim MURI ada 9.694 sajian.
4: Karena sop ayam ini merupakan makanan kuliner khas kearifan lokal, maka oleh Ketua Umum MURI tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor.
5: Sebanyak berapa, Bu?
4: Kenapa?
5: Sebanyak berapa?
4: 9.222 sajian sop ayam.
5: Sebelumnya seberapa? Sebelumnya sebanyak berapa?
4: 8.000.
3: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan rekor MURI ini menjadi tonggak sejarah eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten semakin diakui keberadaannya.
6: Dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sudah kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar pemeriahan yang terjadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional.
3: Selain dicatatkan sebagai rekor MURI nasional, makan bersama 9.222 sajian sop ayam ini juga dicatat

0: dicatatkan sebagai rekor dunia. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Informasi lainnya, di Manado terdapat satu kampung yang dinamakan Kampung Merdeka. Nama ini muncul spontan dari warga yang dahulu pindah dari lokasi lama bekas benteng Belanda ke wilayah baru di Manado.
0: Di tengah kota Manado, dibatasi oleh daerah aliran Sungai Sawangan, terletak sebuah kampung yang bernama Kampung Merdeka. Kampung ini berada di Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal II. Nama Kampung Merdeka berawal di tahun 1950 saat sejumlah warga yang menempati lokasi pinggiran pantai, belakang benteng peninggalan Belanda, berpindah ke tempat yang dikelilingi oleh das sawangan ini. Warga mengatakan sebutan Kampung Merdeka terucap secara spontan, lantaran mereka berhasil pindah dari lokasi lama bekas benteng Belanda ke lokasi baru.
2: Dorang sebutkan Kampung Merdeka karena dorang pindah dari apa tuh dia, dorang anggap dorang semerdeka dan dulu tinggal di belakang Texas itu di benteng, bioskop benteng di belakang, situ ada perkampungan dulu di pinggir pantai, orang-orang tua dulu pindah kemari, no, udah berapa orang dorang kesepakatan.
0: Kampung Merdeka terdiri dari 3 lingkungan yang merupakan bagian dari 7 lingkungan di Kelurahan Dendengan Dalam.
3: Sudah tahu mulai saya mulai kecil, sejak saya masih SD, saya sudah tahu ini disebut Kampung Merdeka. Karena di Dendengan Dalam ini, kami di sini ada 7 lingkungan, tapi yang disebut Kampung Merdeka adalah kalau apa lingkungan 1, 2, dan 3, dikelilingi oleh Sungai Sawangan, titik das Sawangan, itulah yang saya tahu.
0: Sebagai bagian dari wilayah permukiman kota, Kampung Merdeka hanya berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Manado. Royke Rarumangkai, Manado.
1: Dari dunia hiburan, kesuksesan film-film Hollywood pasti berlanjut di box office global. 2 film besar, The Odyssey dan juga Toy Story 5 masih terus mencatatkan pendapatan fantastis dengan masing-masing menembus triliunan rupiah dan mengukuhkan nominasinya di layar lebar dunia. Tell me what you remember.
4: A wife? Kesuksesan film The Odyssey di box office global belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Film ini masih terus mendulang pundi-pundi box office sejak rilis pada 17 Juli lalu. Film karya Christopher Nolan itu kini mengantongi 639,6 juta dolar Amerika secara global atau setara dengan 11,5 triliun rupiah. I want you to choose me. Pendapatan film berbudget 250 juta dolar Amerika atau 4,5 triliun rupiah tersebut terdiri dari 353,2 juta dolar Amerika atau 6,36 triliun rupiah dari box office internasional dan 284,4 juta dolar Amerika atau 5,12 triliun rupiah dari dalam negeri. Do you see? My dad is coming home. Lansir dari Variety, perolehan ini merupakan pencapaian luar biasa untuk sebuah film aksi dan petualangan epik yang berdurasi hampir 3 jam. Perolehan The Odyssey juga menegaskan posisi Christopher Nolan sebagai sutradara paling sukses di generasinya. I can still save them. You're a man who needs to control his... The Odyssey mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Itaca, Odysseus, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno.
5: Do you Forky to Karen Beverly to be your beloved bride? Yeah!
4: Film animasi Toy Story 5 resmi menjadi film terlaris 2026 setelah pendapatan box office-nya menembus lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah. Saga kelima dari waralaba animasi tersebut menghasilkan pendapatan global 1,22 miliar dolar Amerika atau setara dengan 18,3 triliun rupiah. Capaian itu didapat setelah meraih 10 juta dolar Amerika

0: atau 163 miliar rupiah secara domestik di pekan ke-6 perilisannya.
1: I'm always listening.
2: See? Now look here. Me and the toys have been working all summer.
1: Now in Spanish.
0: Dengan perolehan ini, Toy Story 5 menjadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar dolar Amerika setelah Toy Story 3 dan Toy Story 4.
3: Came here as fast as I could.
4: Why are you wearing a dress, Woody?
0: Toy Story 5 mengisahkan tentang pertempuran waktu bermain antara mainan klasik melawan teknologi digital, di mana Bonnie kini lebih sibuk menggunakan perangkat tablet pintar bernama Lily Pad.
5: Nice poncho.
6: It's good to see them fighting again.
7: It sure is.
8: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Dalam video amatir milik warga terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polresta Magelang melakukan olah TKP kasus pencurian modus kempes ban dan pecah kaca mobil di kawasan traffic light Simpang 4 Pakelan Desa Banyurojo, Mertoyudan. Kejadian berawal saat korban Trisang Edi Wibowo pulang usai mengambil uang dari sebuah bank Kamis siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memarkirkan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel datang, korban kemudian ke warung bakso di seberang jalan. Setelah mengecek, kaca pintu depan pecah dan uang 150 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil telah raib. Korban lalu dibawa ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. Gigi yang berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu disakiti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku curanmor saat tertidur di rumah kontrakannya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Adapun di Gorontalo, terekam CCTV membobol konter handphone seorang mahasiswa dibekuk polisi saat sedang tidur.
1: Seorang mahasiswa di Gorontalo Selasa dini hari lalu membobol konter ponsel di Jalan Rinjani Kota Gorontalo. Aksi pembobolan dilakukan dengan memecahkan pintu kaca menggunakan sebuah batu besar. Saat di dalam konter, dirinya sempat memeriksa sejumlah etalase ponsel dan tidak menemukan apa yang dicari. Hanya sebuah ponsel yang ada di etalase dekat meja kasir yang sempat diambil oleh pelaku. Berbekal rekaman CCTV, tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tidur.
2: Selanjutnya, korban melaporkan kejadian di Polresta Gorontalo Kota, sehingganya tim URC melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku. Selanjutnya, tim URC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Kemudian dilakukanlah penggeledahan, ditemukan HP-nya korban. Selanjutnya tersangka telah dilakukan penahanan oleh penyidik. Kemudian barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik yaitu satu buah HP, kemudian batu yang digunakan untuk mengecat pintu kaca kontak HP, kemudian motor yang digunakan.
1: Akibat kejadian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp4.500.000. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial N berusia 37 tahun oleh anggota unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat tertidur tanpa melakukan perlawanan. Sebelumnya, pelaku diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pelaku sempat mengamati situasi rumah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar Rp15 juta dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga Rp10 juta.
3: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman, lebih kurang satu minggu, tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
1: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
4: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
1: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan, sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, hingga 119 kunci T.
5: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama, kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
1: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban. Sementara itu di Pasuruan, seorang pemuda menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD.
7: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
8: Kita dapati memang laki-laki tersebut bernama DPM. Inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpulan informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kayu Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
7: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
9: Ibegal, guys.
7: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh tiga pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di jalan desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
9: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari dua orang transaksi melalui COD

0: tersebut, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh dua orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi pergelangan dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini kasus masih diselidiki oleh Polsek.
1: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dan 4 gram sabu-sabu. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati.
3: Bahkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta, MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir. Rekan-rekan, kalau kilonya 25 kilo lebih, jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim.
2: Seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban tersungkur ke saluran irigasi dan menderita luka memar. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Lacak Kriminal.
4: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Pemirsa, seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban menderita luka memar. Sementara di Surabaya, aksi protes ribuan pesilat berujung ricuh. Mereka menuntut keadilan pasca kejadian pembacokan dua rekanan pesilat oleh debt collector. Nasib naas menimpa Marfuah, penjual rujak di Banyuanyar, Probolinggo. Ibu 50 tahun ini dibegal saat pulang dari pasar usai membeli bahan untuk dagangannya. Korban ditendang hingga tersungkur ke saluran irigasi dan motornya dibawa kabur pelaku bercelurit. Selain mengalami memar, korban sempat takut melapor ke polisi karena khawatir dibebani biaya. Mengetahui hal tersebut, petugas Polsek Banyuanyar langsung mendatangi rumah korban untuk membantu proses hukum. Kini Marfuah berharap pelaku segera ditangkap sehingga ia bisa kembali berdagang. Ribuan anggota perguruan silat mendatangi markas debt collector di Jalan Teku Umar, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut proses hukum atas kasus pembacokan yang menimpa dua rekanan mereka pada 25 Juli lalu. Situasi memanas saat massa berusaha menerobos barikade petugas keamanan. Aksi saling dorong hingga lemparan batu dan botol tak terkenal.

0: elakan. Akibatnya, seorang anggota TNI pun terluka. Kericuan berhasil diredam setelah polisi dan petinggi perguruan silat bernegosiasi. Di Makassar, polisi membubarkan tawuran warga dan geng motor di Jalan Gunung Bawah Karaeng pada Jumat malam. Sebelum melarikan diri, pelaku sempat mengancam petugas menggunakan busur panah. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan mengamankan 3 remaja berstatus pelajar. Polisi juga menyita barang bukti berupa petasan serta senjata tajam busur panah dan ketapel yang sempat dibuang pelaku. Ketiga pelaku kini menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita di Kediri, Jawa Timur ditangkap warga usai berulang kali mencuri tabung gas. Di lokasi lain, seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung meninggal dunia usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian.
2: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang wanita yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
3: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptimas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
2: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Terduga pelaku pun menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulung Agung, Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Hal ini dilakukan setelah seorang pengunjung perempuan meninggal dunia usai keluar dari wahana tersebut pada Rabu. Saat itu korban terjatuh dan membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Korban diketahui berinisial BNW, usia 39 tahun, warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung.
4: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
2: Pasca kejadian, tim Inafis Polres Tulung Agung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tangkal. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya beresiko memicu kecelakaan dan kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Meski sanksinya sudah jelas, pelanggaran lalu lintas ini masih terus berulang.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong,
2: Pak. Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, siap. Kembali ya, Bapak, ya. Jangan lawan arah. Nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau enggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
1: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan kita supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian, para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum, dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
0: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya. Baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
8: di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia kan melanggar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Nah, kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua, itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
0: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
9: Korupsi dana desa senilai 1,7 miliar rupiah PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal ditahan kejaksaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
10: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
9: Masih dilacak kriminal, pemirsa, tertidur pulas karena kelelahan. Seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
11: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Khairul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
12: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
13: Ulang tahunnya kapan, Bang?
12: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
13: Oke, Bang, sudah permintaannya.
12: Sudah permintaannya.
13: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
12: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
13: Dari hasil jualan martabak?
12: Dari hasil jualan martabak.
11: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Khairul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda. So, langsung saja kita mulai dari ajang GIAS 2026. Start your engine and let's drive!

selamat datang di CNN Indonesia Drive. Kalau misalnya liatin suasana di sekitar saya, ini udah bisa ditebak lah ya. Saya lagi ada di pameran otomotif karena di kanan, kiri, depan, belakang isinya kendaraan semua. Nah, kita lagi ada di pamerannya Gaikindo, apalagi kalau bukan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 yang menjadi pameran kali ke-33 kali yang pernah diselenggarakan oleh Gaikindo sepanjang sejarah di Indonesia sejak tahun 1986. Nah, kita bakalan mengulas beberapa di antaranya karena di GIAS 2026 ini ada beberapa catatan yang kita berhasil rangkum, mulai dari brand terbaru, totalnya ada 10, nanti perwakilannya akan kita liatin, terus juga bagaimana cara brand Jepang untuk fight back melawan dominasi ataupun gempuran mobil-mobil EV dari China, serta yang terakhir kita akan melihat teknologi terbaru apa aja. So, kalau gitu kita ulik GIAS 2026. Sebelah saya ini udah ada hewan anjing ya, tapi bukan makhluk hidup, melainkan robot. Namanya Argos, ini tuh dari divisinya AI Moga. Nah, AI Moga sendiri, ini adalah divisi teknologi robotik dari Chery Group, yang juga merupakan induk dari perusahaan otomotif asal China. Nah, bicara soal Chery Group, di belakang udah ada sub-brandnya, yaitu Omoda Jaiko. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, loh, bukannya Omoda itu adalah suatu produk dari brand Chery ya, yang ada di kategori urban SUV? Benar, nggak salah. Tapi sekarang entitas Omoda udah bukan sebagai produk lagi, melainkan sebagai sub-brand yang berdiri sendiri sejak bulan Juli 2026 di Indonesia. Nah, karena dia udah berubah jadi entitas sebuah sub-brand ataupun brand otomotif, maka nggak mungkin kalau dia nggak bawa mobil baru. Di sebelah saya ini udah ada Omoda O4 EV, yang merupakan mobil pertama dari Omoda ketika masuk ke Indonesia. Mobil ini juga diklaim sebagai mobil dengan teknologi AI pertama di Indonesia. Tapi teknologi AI-nya ini udah lebih advance ataupun lebih dewasa lah, karena mobil itu bisa baca perasaan si driver, bisa mengerti kebutuhan dan juga memenuhi keinginan-keinginan yang berkaitan dengan mobilitas ketika sedang berkendara. Karena teknis AI yang dimiliki oleh Omoda O4 ini mungkin mirip sama beberapa platform AI kayak ChatGPT, Claude, ataupun Gemini. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu untuk minta diarahkan kemana, mobil ini udah bisa secara otomatis langsung menuruti. Nggak cuma sekedar voice comment semata, tapi juga udah bisa ngasih feedback yang lebih natural gitu. Nah, di GIAS 2026 memang harganya belum di launching, tapi udah bisa diri pre-book lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, dari Chery Group kita beralih ke Stellantis Group yang menaungi beberapa brand otomotif seperti Citroen, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, dan yang paling baru adalah Leapmotor. Nah, yang menarik, Leapmotor ketika di GIAS 2026 awalnya diproyeksikan cuma mau pamerin satu mobil aja, yaitu Leapmotor B10 yang ada di sebelah kiri saya dengan warna down purple satu ini. Tapi ternyata ada kejutan yang diberikan oleh Leapmotor di Indonesia itu dengan dihadirkannya satu produk ataupun line up lain yang warna hijau nih di belakang ini. Ini adalah Leapmotor C10. Nah, kalau Leapmotor B10 tadi adalah mobil yang bermain di segmen SUV midsize ataupun B SUV barengan sama Geely EX5, terus juga sama MG S5 EV. Kalau Leapmotor C10 ini bersaing sama BYD Lion 7 dan juga XPeng G6. Selanjutnya di GIAS 2026 juga jadi tempat bagi sejumlah brand-brand asal Jepang ini buat menunjukkan ataupun mengembalikan marwah mereka sebagai brand-brand Jepang itu sendiri. Mulai dari Daihatsu, Toyota, Nissan, dan juga Honda ini memamerkan mobil-mobil yang punya keterikatan emosional dengan para penggemarnya. Mulai dari K-Car dan juga JDM Sports Car. Nah, karena kita lagi ada di booth Daihatsu, gimana kalau kita ulik dulu yang ada di sini? Pertama, di belakang ini adalah mobil konsep berkategori K-Car namanya Daihatsu K-Vision. Kita bisa lihat ya, ini desainnya tuh boxy, minimalis, dan kelihatannya tuh easy to park. Kalau misalnya di Jepang kan emang jalannya kecil-kecil, lahan parkir terbatas, dan bisa membantu mobilitas masyarakat kota Tokyo misalnya yang padat gitu ya. Nah, mobil ini masih konsep. Pertama kali dipamerin di Japan Mobility Show 2025 kemarin, dan kali kedua pameran ini diselenggarakan ataupun dipamerkan di GIAS 2026. Daihatsu K-Vision ini dikonsepkan akan menggunakan mesin hybrid series dengan mesin bensinnya 660cc digabungkan dengan teknologi hybrid itu sendiri. Selain Daihatsu K-Vision tadi, untuk kategori K-Car juga nggak semuanya tuh bentuknya boxy-boxy car gitu ya. Tapi juga ada yang
sport car kecil kayak yang di belakang ini adalah Daihatsu Kopen. Di mana Kopen ini sebenarnya udah lama diproduksi oleh Daihatsu sendiri untuk pasar Jepang. Dan kalau yang ini adalah Kopen Running Prototype. Jadi ini adalah konsep barunya, berbalut atap dan juga bodi karbon di bagian belakang. Dan ini pakai mesin 660cc. Kalau misalnya dari Honda juga ada pesaingnya, yaitu Honda S660. Kita ngider dulu sedikit yuk. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa adjustment ataupun improvement yang ada ataupun diberikan kepada Daihatsu Kopen 1 ini. Mulai dari gravitasi ataupun G-nya tuh lebih rendah, terus juga handling performance-nya juga lebih baik ataupun lebih meningkat. Nah, Daihatsu Kopen kalau yang versi lamanya itu bisa ganti-ganti body. Dalam arti kan bodinya itu nggak semuanya bahan metal gitu ya, tapi juga ada yang pakai semacam fiber ataupun carbon fiber yang bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan dari usernya. Misalnya kita pengen ganti bumper ataupun bodinya jadi warna pink, warna kuning, itu bisa banget. Nah, tapi yang satu ini dibikin seperti kayak racing style ya. Karena ada checker flag-nya tuh di pinggir-pinggir livery, terus juga atap karbonnya dan juga memanjang sampai ke bagian buritan itu menonjol banget. Jadi pengen menunjukkan

ini adalah Daihatsu Midget X. Nah, BMW itu adalah Daihatsu Midget generasi pertama yang dijual pertama kali di Jepang tahun 50-an. Nah, tapi masuk ke Indonesia itu jadi mobil ataupun jadi angkutan untuk transportasi umum. Mesinnya pada saat itu 2 tak, rodanya juga 3, depan 1, belakang 2. Nah, sekarang BMW modern ini dilahirkan lagi oleh Daihatsu. Pertama kali muncul di Japan Mobility Show 2025 kemarin dan sekarang dibawa ke Indonesia. Sekarang udah nggak berpolusi lagi karena yang lama kan mesinnya 2 tak berasap kayak gitu. Sekarang udah pakai teknologi baterai listrik alias BEV. Kita bisa lihat ya. Ini nggak terlalu jelas sebenarnya. Di dalam sana itu ada 3 tempat duduk. 1 pengemudi dan juga 2 orang penumpang. Bentuk setirnya juga lucu ya, kayak setir mobil Formula One. Nah, kita keliling yuk ke belakang sini. Ini bentuknya bener-bener compact banget. Pintunya cuma 2, kanan sama kiri. Ini mungkin ukurannya sama kayak motor-motor bak yang ada di Indonesia, kayak Triseda, terus juga kayak VR, kayak Kaisar, kayak gitu. Tapi ini lebih futuristik dan lampunya udah pakai lampu LED, terus juga suspensinya terekspos. Dan mobil ini kalau misalnya kita pengen tahu indikator baterai listriknya nggak cuma ada di dalam aja, tapi juga ada di luar. Sini deh. Nah, di samping sebelah kirinya, ini ada indikator baterai listrik itu tertulis di situ 90%. Sekarang kita lagi ada di booth Honda dan langsung disambut sama mobil berheritage tingkat tingginya Honda, itu Honda City Turbo 1 yang diperkenalkan tahun 1963. Nah, benar kan? Brand Jepang tuh kayak mau menarik emosional para penggemarnya dengan mengaitkan antara mobil-mobil heritage dengan mobil-mobil masa depan yang juga bernuansa JDM ataupun Japanese Domestic Market. Pertama, di sini ada Honda Super One dari Honda Electric yang dikemas oleh Honda tidak hanya sekedar mobil listrik biasa, tapi juga bisa kasih sensasi berkendara yang seharusnya dimiliki ataupun didapat dari sebuah mobil. Jadi mobil listrik ini diklaim rasa berkendaranya kayak bawa mobil konvensional. Nah, setelah ini akan ada liputan lengkapnya, mungkin bisa ditonton sama teman-teman semua. Nah, di sebelahnya Honda Super One, ini ada Honda Prelude. Kalau misalnya kita ingat, zaman dulu era 80-an sampai 90-an ada mobil sport Jepang yang namanya Honda Prelude. Dan kita juga pernah mainin mungkin di Need for Speed, terus juga di Gran Turismo. Sekarang Honda Prelude ada lagi dan sudah berteknologi hybrid. Mesinnya 2000cc dikawinkan dengan series paralel hybrid, sehingga mobil ini selain kenceng juga hemat bahan bakar serta punya efisiensi yang oke. Nggak cuma 2 mobil ini, di sebelah kiri saya juga ada JDM Honda CR-Z yang ini bisa dibilang warnanya apa ya, biru apa ungu ya? Ada yang bilang biru, ada yang bilang ungu. Honda CR-Z ini spesial karena mobil ini sudah menggunakan beberapa part dari Mugen RZ. Mobil ini cuma diproduksi sebanyak 300 unit aja khusus pasar Jepang. Dan Indonesia beruntung karena mobil ini akhirnya dipamerkan di Indonesia. Tapi apakah akan dijual di sini? Secara produktivitas mobil ini udah nggak diproduksi lagi. Tapi bisa aja salah satu kolektor item di Indonesia ini beli secondnya dari Jepang yang tentu harganya bakalan sangat-sangat goib. Kalian pasti tahu, logo dari mobil ini bisa menjadi simbol kesuksesan ketika orang itu sudah berhasil membeli mobil dengan logo bintang Mercedes-Benz ini. Nah, di belakang ini adalah Mercedes-Benz G-Class. Sebuah mobil SUV tangguh dan kalau misalnya kita pakai bisa membuat wibawa semakin tinggi. Tapi sebelum dikenal sebagai sebuah brand yang sangat mewah, luxury ataupun menjadi simbol status sosial seseorang, Mercedes-Benz memulainya dengan sebuah kendaraan sederhana seperti yang ada di belakang saya ini. Sebuah kereta yang menjadi fase transisi dari kereta kuda menjadi kendaraan otomotif modern. Ini adalah Benz Patent Motor Wagon yang diproduksi tahun 1886 dan menjadi mobil pertama di dunia. Mesinnya 954cc dan tenaganya nggak sampai 1 daya kuda. Itu sekitar 0,7 ataupun 0,9 daya kuda aja. Pada zaman dulu, karena dia bentuknya masih kayak kereta kencana dan berjalan tanpa kuda, ini banyak yang nyebut kereta setan ataupun kereta hantu. Karena bisa jalan tanpa harus ditarik kuda.

0: sebuah sejarah dimulai dari kesederhanaan kayak begini.
1: Dan yes, itulah tadi sejumlah hal yang bisa kita lihat di GIAS 2026, tepatnya di pekan pertama. Setelah melihat brand baru, produk baru, teknologi apa aja yang dihadirkan, sampai kepada strategi brand untuk bisa memikat para calon customer ataupun pengunjung yang datang ke GIAS 2026. So, dari semua yang udah kita tampilin tadi, kira-kira mana nih yang jadi favorit kalian? Albi Pratama, Bara Maestro, Tangerang, Banten.
0: Menuju usia 5 abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari Transjakarta ini bisa dinikmati mulai Agustus ini. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Asia 5 Abad, kota global DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota Jakarta itu sendiri. Fasilitas baru ini hadir dari TransJakarta dan bisa dinikmati

0: TransJakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta-Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, TransJakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh TransJakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta.

0: yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di Kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
1: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Bagaimana jika mobil kini sudah mulai bisa mengenali pemiliknya, mengetahui kebiasaan, bahkan mengetahui apa yang diperlukan oleh sang pemilik? Nah, itu dia yang dilakukan oleh Omoda Enjayku dalam peluncuran teknologi terbarunya yang pertama kali secara global di Indonesia. Sementara itu, pabrikan Jepang Honda memperkenalkan mobil listrik terbarunya yang tidak hanya berfokus pada efisiensi saja, namun juga kepada rasa berkendaranya.
3: Lewat ajang Super AI Night, Omoda Jayku resmi meluncurkan Omoda O4 secara global di Indonesia, mengalahkan pasar Tiongkok maupun Eropa yang biasanya jadi lokasi peluncuran perdana. Momen ini juga menandai babak baru bagi tren tersebut. Kalau sebelumnya Omoda dikenal sebagai lini SUV milik Chery, kini Omoda resmi bergabung bersama Jayku menjadi satu entitas baru bernama Omoda Jayku, dengan fokus pada kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle. Model pertamanya adalah Omoda O4, sebuah mobil listrik yang mengusung desain cyber mecha. Tampilannya didominasi garis bodi tegas, lampu depan cyber lightning, serta siluet aerodinamis yang memberikan kesan futuristis. Masuk ke dalam kabin, suasana modern semakin terasa lewat konsep kokpit bergaya pesawat luar angkasa. Tapi, nilai jual utama mobil ini ada pada Super AI kokpitnya. Berbeda dengan voice command biasa, sistem berbasis large language model ini diklaim mampu memahami maksud pengguna, bukan sekadar menjalankan perintah. Contohnya, mobil ini dapat mempelajari nama panggilan pengguna, membuat wallpaper sesuai selera, kasih rekomendasi musik, sampai memahami tujuan navigasi meski informasi yang diberikan belum lengkap. Bahkan, kedepannya Omoda Jayku juga menyiapkan AI 2.0 yang diklaim mampu mempelajari kebiasaan berkendara, mengenali emosi pengguna melalui voice cloning, serta meningkatkan pengalaman hiburan di dalam kabin. Dari sisi performa, Omoda O4 ditenagai motor listrik berdaya 160 kW dengan torsi 275 Nm. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam tuntas dalam waktu 7,1 detik. Sumber tenaganya berasal dari baterai LFP berkapasitas 65,05 kWh yang diklaim mampu menempuh hingga 553 km berdasarkan standar NEDC. Sementara pengisian daya DC fast charging-nya hingga 119 kW yang memungkinkan baterai terisi dari 20 hingga 80% dalam waktu 22 menit. Lewat Omoda O4, Omoda Jayku nggak hanya memperkenalkan mobil listrik baru, melainkan juga menunjukkan arah baru industri otomotif di Indonesia, di mana kecerdasan buatan digadang-gadang bakal menjadi bagian penting dari pengalaman berkendara di masa depan. Tapi, yang jadi pertanyaan, sesiap apa teknologi AI yang disematkan nantinya? Terlebih jika masalah koneksi internet Indonesia tengah mengalami kendala?

Ketika sebuah brand ini bikin mobil listrik, kira-kira apa aja yang harus dipikirin? Teknologi, efisiensi, jarak tempuhnya. Tapi menurut Honda nggak cuma itu. Karena ada hal yang lebih penting dan juga sangat fundamental, yaitu rasa berkendara dan juga koneksi antara driver dengan mobilnya. Semua filosofi itu digabungkan dan dihasilkan melalui suatu produk bernama Honda Super One ini. Super One dikembangkan dari Honda N1e yang udah lebih dulu dipasarkan di Jepang. Tapi dengan dimensi bodi yang lebih lebar buat menyesuaikan kebutuhan pasar global. Desainnya tetap compact dengan bentuk mengotak yang nggak cuma memberikan karakter unik, tapi juga memaksimalkan ruang kabin dan visibilitas dari pengemudinya. Masuk ke dalam kabin, Honda mengusung desain minimalis dengan panel instrumen digital, layar sentuh sebagai pusat pengaturan fitur, serta konektivitas yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai informasi kendaraan lewat smartphone. Buat pasar Indonesia, Honda Super One dibekali motor listrik bertenaga 95 daya kuda dengan torsi 162 Nm, serta mampu menempuh jarak hingga sekitar 270 km lewat sekali pengisian daya secara penuh. Pengisian daya cepat juga memungkinkan baterai terisi dari 20

sampai dengan 80% dalam waktu sekitar 30 menit. Yang jadi pembeda adalah hadirnya boost mode dan active sound yang dirancang buat memberikan respon akselerasi dan umpan balik suara, supaya pengendara tetap merasakan sensasi berkendara yang natural layaknya saat mengendarai mobil bermesin konvensional atau ICE. Karena ini baru first impression, kita belum tahu nih sensasi berkendara dari mobil ini. Apakah benar sesuai kayak yang digaungkan oleh Honda atau enggak? Kita buktiin aja nanti. Dengan segala fitur teknologi dan juga filosofi yang disematkan ke dalam sebuah Honda Electric Super One ini, tidak hanya memberikan kita sebuah efisiensi dan juga modernisasi, tapi juga tetap bisa memberikan rasa berkendara dan juga koneksi antara pengendara dan juga mobilnya untuk bisa dibawa kemana saja. Albi Pratama, Jakarta. Ketergantungan kendaraan listrik pada jalur pasokan listrik utama kini mulai didobrak lewat sebuah ekspedisi jalur darat revolusi hijau. Sebuah mobil listrik produksi massal berhasil menempuh perjalanan sepanjang 1.600-an kilometer dengan hanya mengandalkan semua asupan daya dari matahari.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Ketergantungan kendaraan listrik pada jalur pasokan listrik utama kini mulai didobrak lewat sebuah ekspedisi jalur darat revolusi hijau. Sebuah mobil listrik produksi massal berhasil menempuh perjalanan sepanjang 1.600 km hanya dengan mengandalkan semua asupan daya dari sinar matahari.
5: Dari kawasan Cornwall hingga John O'Groats, Inggris, mobil listrik Renault 2026 resmi menyelesaikan misi perjalanan sejauh 1.023 mil atau 1.646 km dengan sumber daya 100% dari energi surya. Aksi jelajah darat bernama EC Sun Run ini menyusuri rute utara dari Land's End di ujung barat Inggris hingga desa pantai timur laut Skotlandia selama 5 hari dengan memanfaatkan sumber daya surya secara langsung maupun portable.
6: The EC Sun Run is the first journey from traveling the length of the country using a production EV, this Renault here. Powered entirely by solar, direct from solar farms, or through a solar-charged lithium-ion battery.
5: Selama perjalanan melintasi berbagai daerah tersebut, kendaraan ini melakukan 9 kali proses pengisian daya parsial maupun penuh. Proyek kolaborasi ini sekaligus membuktikan efisiensi biaya di mana biaya operasional kendaraan dapat ditekan hingga titik terendah.
7: One of the key takeaways from the EC Sun Run event is that all of the energy we're using is for free. It's from the sun. We've charged up these batteries, we're taking it with us, and we're doing 1,000 miles at zero cost.
5: Pencapaian perjalanan tanpa biaya bahan bakar ini menjadi bukti nyata bahwa teknologi surya bukan lagi sekedar inovasi di masa depan, melainkan solusi nyata yang sudah tersedia saat ini.
8: This journey from Lanzarote

0: And to John O'Groats, purely on solar power, is a demonstration that solar isn't a future technology. It's here today, it's powering our country, it's increasingly powering the world.
1: Pasokan listrik pada ekspedisi hasil kolaborasi antara perusahaan Recharging EC Renault dan Power Logistic ini diambil tanpa menyentuh jalur listrik utama. Demonstrasi sukses ini diharapkan dapat menjadi stimulus baru di tengah lonjakan permintaan instalasi atap surya domestik di Inggris akibat tekanan krisis energi global.
2: Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Aldi Pratama pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.

0: Halo, salam sports. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Ada informasi seputar dunia olahraga yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Mayfri Syari, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Kabar baik datang dari Indonesia yang sukses mengalahkan Timor Leste 3-0 pada laga kedua grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026, di mana kemenangan ini membuat pasukan John Hartman menempati peringkat kedua dan menjaga peluang untuk lolos ke semifinal.
1: Indonesia bertemu dengan Timor Leste pada pertandingan kedua grup A Asian Championship Hyundai Cup 2026. Bertanding di Stadion Chonburi, Thailand Jumat sore, Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Timor Leste. Meski bermain dengan 10 pemain sejak menit 21, gawang Timor Leste tak mampu dijebol pasukan John Hartman di babak pertama. Memasuki babak kedua, pergantian sejumlah pemain membuat timnas Garuda tampil lebih menekan. Hasilnya, pada menit ke-74, aksi Doni Tri Pamungkas dari sisi kiri berhasil dituntaskan oleh Shen Patinama untuk membawa Indonesia unggul 1-0. 4 menit berselang, Indonesia menambah keunggulan lewat tendangan bebas Tom Haye. Indonesia pun menutup laga dengan kemenangan 3-0 setelah Michelle Becker menggetarkan gawang Timor Leste pada menit 81 menyelesaikan umpan Ragnar Oratmangun. Kemenangan 3 gol mengantarkan Indonesia kini bertengger di peringkat kedua grup A dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan.
0: Michelle Becker menjadi sosok idola baru penggemar timnas Indonesia. 3 gol ke gawang Kamboja membuat striker 19 tahun itu menjadi perhatian publik. Lalu seperti apa sosok dari Michelle Becker? Berikut ini informasinya.
2: Kemenangan telak Indonesia atas Kamboja di laga pertama Asian Championship Hyundai Cup 2026 memunculkan nama Michelle Becker. Striker berusia 19 tahun itu menyumbang 3 dari 5 gol timnas Indonesia ke gawang Kamboja. Michelle Becker pun mengikuti jejak striker-striker legendaris Indonesia seperti Babang Pamungkas, Ilham Jayakusuma, Sinal Arif, dan Budi Sudarsono yang mampu mencetak hat-trick di Piala AFF. Ketajaman Becker mencetak gol sudah terlihat sejak di bangku sekolah. Ia pernah mencetak 141 gol dalam 121 pertandingan selama 2,5 tahun di Northwood School. Dan tahun lalu, ia berhasil mencetak 14 gol dan 3 assist saat memperkuat Georgetown University. Michelle Becker lahir di Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006. Meski tumbuh dan besar di Australia, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Becker. Pada 13 Juli 2026, Becker resmi menjadi warga negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Australia.
0: Kita beralih ke informasi lain kali ini terkait partai terakhir penyisian Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijala Karupat pada 31 Juli 2026. Di mana pada pertandingan ini Persib Bandung berhasil menundukkan lawannya dari Singapura Tampines Rovers dengan skor 1-0.
3: Laga terakhir penyisian grup A Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung menghadapi tim asal Singapura, Tampines Rovers. Meski tanpa diperkuat sejumlah pemain tim nasional yang tengah berlaga di ajang Piala AFF, namun Persib mampu menguasai pertandingan. Setelah skor sama kuat 0-0 pada babak pertama, Persib akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-82 lewat tendangan jarak jauh striker anyar asal Montenegro, Balša Sekulić. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolić berharap partai semifinal bisa dilangsungkan di Bandung karena Persib menjadi juara grup pada babak penyisihan.
4: So, we were in two groups. We won the group. We were number one in our group. We should stay at home. So it's same like we play championship games. When we play Persija in Bandung, we play in Bandung. When we play, if we were second in the group and Persebaya was the number one, we would go to play in Persebaya. Everything is normal. So I don't know why the question now, or probably somebody knows. Yeah.
3: Anggota steering komite Arya Sinulinga mengapresiasi antusias penonton yang hadir untuk menyaksikan gelaran Piala Presiden 2026.
5: Senang kita, Atmosfernya mantap betul. Ya, terima kasih kepada Bobotoh dan masyarakat Bandung. UMKM-nya juga bahagia karena laku banyak ya. Jadi dan tertib, semua tertib dan bagus gitu ya. Bersih. Kita senang lah.
3: Kemenangan ini membawa Persib menjadi juara grup A dengan 3 kali kemenangan dan lolos ke babak semifinal bersama Arema FC yang juga menang pada partai melawan DPMM FC dengan skor 2-0. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Bayangkara FC mendatangkan mantan penyerang Persija Jakarta, Lando Lima, untuk mengarungi Super League 2026-2027. Sementara itu Dewa United resmi merekrut mantan bek Korea Selatan U23, Ko Myung Sok.
1: Bursa transfer Super League Indonesia masih terus bergulir. Setelah berpisah dengan Persija Jakarta, penyerang asal Brasil Alano Lima kini resmi melanjutkan karirnya bersama Bayangkara FC untuk menghadapi musim 2026-2027. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh manajemen Bayangkara FC melalui media sosial resmi klub. Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya dikontrak Persija selama satu musim pada 2025-2026. Tim ibu kota memboyong Alano dari klub Liga 2 Brasil, Operário PR. Saat masih berseragam Persija, Alano selalu menjadi andalan di lini depan. Pemain berpostur 182 cm itu memainkan 29 laga dengan catatan 9 gol plus 9 assist. Dengan merekrut Alano, Bayangkara FC semakin mantap menatap Super League musim depan. Hal tersebut tak lepas dari kualitas Alano yang menjanjikan. Dewa United resmi mendatangkan mantan pemain timnas Korea Selatan U23, Ko Myung Sok, untuk Super League 2026-2027. Kehadiran pemain 30 tahun tersebut menjadi bagian dari upaya Dewa United untuk memperkokoh lini pertahanan dalam menghadapi persaingan kompetisi. Pemain yang akan menggunakan nomor punggung 22 ini datang ke Dewa United dengan jam terbang panjang. Ia juga pernah dinahkodai Osman Los pada musim 2024-2025. Saat itu, Myung Sok menjadi bagian buriram United kala merengkuh kuadruple juara. Myung Sok dikenal sebagai bek tengah tangguh, disiplin, serta memiliki kemampuan membaca permainan. Pemain setinggi 188 cm ini pernah dipanggil ke timnas Korea Selatan U20 dan 3 kali membela Korea Selatan U23 pada 2017-2018. Prestasi sepak bola ia raih bersama buriram.
0: Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Prancis menggantikan posisi Didier Deschamps yang mundur usai Piala Dunia 2026. Informasinya usai jeda.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Baik, timnas Inggris John Stones resmi berseragam Inter Milan setelah kontraknya usai bersama dengan Manchester City. Sementara itu ada gelandang timnas Brasil Casemiro yang resmi berseragam Inter Miami untuk bergabung dengan Lionel Messi dan kawan-kawan.
3: Inter Milan resmi mendatangkan bek timnas Inggris John Stones ke Giuseppe Meazza. Bek 32 tahun itu didatangkan Inter secara gratis setelah kontraknya bersama Manchester City usai akhir musim kemarin. Stones mendapatkan kontrak selama 2 tahun untuk berseragam Nerazzurri hingga 2028 mendatang. Sebelum memutuskan pindah ke Italia, Stones telah menghabiskan waktu 10 tahun yang sangat sukses bersama Manchester City. Selama berseragam The Citizens, mantan pemain Barnsley ini membukukan 295 penampilan serta menyumbangkan 19 gol di semua ajang kompetisi. Stones juga telah meraih sejumlah gelar bergengsi bersama Manchester City seperti trofi Premier League sebanyak 6 kali, 1 trofi Liga Champions, hingga 1 gelar juara Piala Dunia antar klub. Gelandang timnas Brazil Casemiro resmi melanjutkan karir bersama klub Major League Soccer Inter Miami. Gelandang 34 tahun itu datang ke Miami sebagai pemain bebas transfer. Sebelum berlabuh ke Inter Miami, Casemiro telah meraih banyak gelar di Eropa. Bersama klub raksasa Spanyol Real Madrid, Casemiro telah memenangkan Liga Champions sebanyak 5 kali. Sedangkan bersama Manchester United, ia telah meraih juara Piala Liga serta Piala FA. Bergabungnya Casemiro akan menjadi tambahan kekuatan bagi Inter Miami di musim ini. Casemiro pun telah menyatakan siap bekerja sama dengan bintang-bintang Inter Miami seperti Lionel Messi serta Luis Suarez. Bayern Munchen resmi memperkenalkan Nathaniel Brown sebagai pemain baru mereka. Bek kiri timnas Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin akan mengenakan jersey bernomor punggung 11. Brown didatangkan Munchen dari Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer sebesar 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Bek 23 tahun itu dikontrak hingga Juni 2031. Brown menjadi rekrutan kedua Bayern Munchen di musim panas ini. Sebelumnya, Die Roten telah mengakuisisi Ismail Saibari dari PSV Eindhoven.
2: Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Prancis menggantikan posisi Didier Deschamps yang mundur usai Piala Dunia 2026. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Italia kembali menunjuk Roberto Mancini menjadi pelatih baru Gli Azzurri.
4: Setelah bertahun-tahun disebut sebagai kandidat terkuat, impian Zinedine Zidane akhirnya menjadi kenyataan. Legenda yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia di tahun 1998 itu resmi dipercaya menukangi Le Bleu hingga tahun 2030. Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo dalam konferensi pers di Paris. Zidane akan menangani timnas Prancis selama 4 tahun, meliputi kualifikasi UEFA Nations League, kualifikasi Piala Eropa 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Karir Zidane sebagai pelatih menjadi cemerlang saat ia melatih Real Madrid yang membuat klub ini meraih 3 gelar Liga Champions secara berturut-turut. Sementara saat masih berkarir sebagai pemain bola, ia menjadi sosok kunci saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama.
5: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire.
4: Zidane dijadwalkan melakoni laga pertamanya sebagai pelatih Perancis pada ajang UEFA Nations League melawan Turki sebelum menjamu Italia di Stade de France pada 2 Oktober mendatang. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, publik Perancis kini menaruh harapan besar agar Le Bleu kembali meraih kejayaan di panggung internasional. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, telah menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih baru timnas Italia. Mancini kembali dipercaya menjadi juru taktik Li Azzurri setelah sempat menjadi pelatih timnas Italia pada 2018 hingga 2023. Saat itu, mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City itu sempat mengantarkan Italia menjadi juara Piala Eropa 2020. Namun usai menjuarai Piala Eropa, pelatih 61 tahun itu gagal membawa Italia lolos ke Piala Dunia 2022. Mancini pun dipecat dari kursi pelatih. Mancini merupakan nama ketiga sejak Federasi Sepak Bola Italia memecat Gennaro Gattuso yang gagal mengantarkan Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, 2 nama lain seperti Pep Guardiola dan Andrea Pirlo ditolak Dewan FIGC.
2: Kegagalan Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026 berdampak panjang. Mantan pelatih dan mantan presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan dipanggil oleh parlemen. Keduanya pun dicecar sejumlah pertanyaan hingga meminta maaf atas hasil yang tidak sesuai dengan harapan publik Korea Selatan.
3: Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan Hong Myung-bo menjalani pemeriksaan di parlemen setelah kegagalan Daegu Warriors melangkah ke babak gugur Piala Dunia 2026. Dalam sidang Komite Kebudayaan dan Olahraga pada Kamis, Myung-bo menegaskan dirinya memikul tanggung jawab penuh atas hasil mengecewakan timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Myung-bo sebelumnya memilih mundur seusai Korea Selatan tersingkir di fase grup. Namun ia tetap dipanggil untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan parlemen terhadap kinerja Federasi Sepak Bola Korea KFA termasuk proses penunjukannya sebagai pelatih.
6: 네, 우선 이번 북중미 월드컵 결과에 대해서 국민들의 부응에 기대하지 못한 점에 대해서 국민 여러분께 먼저 죄송하다는 말씀 드리겠습니다. 그동안 대표팀에 보내주신 기대에 보답하지 못한 책임을 무겁게 받아들이고 있습니다.
3: Dalam sidang itu, Myung-bo juga membantah mendapat perlakuan istimewa saat proses penunjukannya menjadi pelatih pada 2024 lalu. Pada sidang itu, selain Hong Myung-bo, mantan Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, Jung Mong-kyu juga menyatakan penyesalan atas kegagalan asosiasi dalam memenuhi harapan publik dan penggemar sepak bola Korea Selatan.
2: Kabar duka menghampiri sepak bola dunia, di mana legenda sepak bola AC Milan dan Italia Franco Baresi meninggal pada usia 66 tahun. Baresi merupakan salah satu libero terbaik di dunia, di mana dirinya menghabiskan seluruh karirnya bersama Rossoneri. Baresi memulai karirnya bersama Milan pada 1978 hingga 1997. Dirinya pun bermain dalam 531 pertandingan dalam rentang waktu tersebut. Baresi juga tercatat 81 kali memperkuat timnas Italia dan berhasil memenangkan Piala Dunia 1982. Tidak hanya itu, dirinya juga menjadi squad Li Azzurri saat runner-up Piala Dunia 1994. Atas pengabdiannya, Milan pun mempensiunkan jersey bernomor punggung 6. Menjadikan Baresi sebagai pemain pertama dalam sejarah klub yang menerima penghormatan itu.
7: Felice di poter testimoniare questo evento.
2: Setelah 3 tahun menjadi pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto dikabarkan akan kembali ke tanah air.

0: informasi selengkapnya usai jeda.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Setelah 3 tahun menjadi pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto dikabarkan akan kembali ke tanah air. Nova dikabarkan menerima tawaran PPBSI untuk kembali menjadi kepala pelatih ganda campuran Indonesia setelah sempat mundur pada 2022 lalu.
5: Setelah membawa angin segar dan meraih prestasi bersama ganda campuran Malaysia, Cheng Tang Ji To Ewe, Nova Widianto mundur dari kursi pelatih. Mundurnya Nova bukan tanpa alasan. Dikutip CNNIndonesia.com, menurut Direktur Pelatih Sektor Ganda Asosiasi Badminton Malaysia Rexy Mainaki, alasan Nova mundur karena menerima tawaran dari PBSI untuk menjadi kepala pelatih ganda campuran Indonesia serta permintaan sang ibu untuk pulang ke tanah air. Melalui akun Instagramnya, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia BAM serta Cheng Tang Ji To Ewe mengucapkan terima kasih atas dedikasi Nova selama ini dan telah mengantarkan Malaysia meraih gelar juara dunia ganda campuran pada 2025 lalu. Nova pun berterima kasih karena telah diberi kesempatan menjadi bagian keluarga Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia dan dapat bekerja sama dengan pemain, pelatih, serta para staff. Sementara itu, Wakil Ketua PPPBSI Taufik Hidayat menyatakan, belum ada kepastian apapun terkait sosok pelatih ganda campuran Indonesia karena perlu berdiskusi dengan internal PBSI dan tidak bisa buru-buru menunjuk pelatih baru. Namun jika benar Nova yang terpilih, maka ia akan menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Rioni Mainaki. Saat menjadi pelatih ganda campuran Indonesia, Nova berhasil mengantarkan Pravin Jordan dan Melati Deva menjadi juara pada Denmark dan Prancis Open 2019 serta All England 2020. Kita nantikan, apakah Nova bisa kembali mengangkat prestasi sektor ganda campuran Indonesia yang tengah mengalami penurunan prestasi.
0: Berikut ada 107 atlet terbaik Indonesia berhasil dari 12 provinsi mengikuti Kejurnas Track Indonesia Cycling di Jakarta International Velodrome Rawamangun. Kejurnas Track ini sekaligus juga jadi penutup dari rangkaian Kejurnas Balap Sepeda di tahun ini. Berlangsung mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026, Kejurnas ini juga diikuti oleh atlet elit Indonesia yang akan tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kejurnas ini juga akan digunakan Indonesian Cycling Federation untuk memantau atlet-atlet muda potensial yang bisa ditarik masuk ke tim nasional. Selain itu, hasil dari kejurnas ini juga menjadi salah satu tolak ukur dari pembinaan atlet track di daerah. Sementara di Asian Games 2026, cabang olahraga sepeda diharapkan bisa meraih 1 medali emas dari total 4 medali emas yang ditargetkan Kemenpora bisa diraih oleh tim Indonesia nantinya.
6: Ini selain untuk seleksi tim nasional menuju SEA Games tahun 2027 di Malaysia, juga adalah dalam rangka untuk meningkatkan ranking point, baik itu individual point maupun national point. Atlet-atlet pelatnas mereka kembali ke provinsi masing-masing untuk mengikuti kejurnas ini karena ada individual point yang mereka harus peroleh.
0: Ada atlet sepeda Alma Wigberg dan juga tim Bringer yang berhasil menguasai ajang Red Bull District Ride di mana kompetisi aksi sepeda gunung di tengah kota ini untuk pertama kalinya digelar di Belanda. Informasinya tentunya akan menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Salam sports.
7: Pesepeda asal Swedia, Alma Wigberg berhasil memenangkan kompetisi sepeda gunung Slopestyle.

UCL Red Bull District Ride kategori wanita yang dibuka untuk pertama kalinya di Belanda pada Sabtu. Alma Wigberg meraih 277,00 poin untuk merebut gelar juara dalam debut ajang ini di Belanda. Kompetisi ini menjadi catatan sejarah sebagai kontes resmi kategori wanita pertama dalam sejarah Red Bull District Ride sekaligus penyelenggaraan pertama ajang tersebut di Belanda. Sementara pada kategori pria, pesepeda asal Prancis, Tim Bringer, sukses meraih gelar juara dengan catatan 284,72 poin.

0: Viral di media sosial, seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung tewas usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian. Warganet heboh dengan sejumlah mal memasang pagar tinggi. Gubernur Jakarta dan pihak Polda Metro Jaya pastikan Jakarta sangat aman. Sehari menjadi hari ini akan mengajak kita ke Pulau Madura untuk menyelami profesi pembuat petis khas Madura. Mulai dari memilah bahan sari ikan laut yang segar hingga membuatnya menjadi adonan lalu menjadi petis. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Viral di media sosial, seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung tewas usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian. Sementara itu seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga dianiaya ayah kandungnya. Peristiwa ini terekam kamera dan kemudian viral di media sosial.
1: Seorang wanita berinisial PNW yang berusia 39 tahun warga desa Beji kecamatan Boyonglangu Tulung Agung meninggal dunia usai keluar dari wahana rumah hantu pada Rabu. Usai kejadian, wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulung Agung Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Korban terjatuh dan membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.
2: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
1: Tim Inafis Polres Tulung Agung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tanggal. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap bocah laki-laki viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan ayah kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman video terlihat sang bocah dianiaya dengan dipukul hingga dijambak. Ibu korban membenarkan aksi keji yang dilakukan mantan suaminya itu. Pelaku diduga kesal lantaran bocah tersebut tidak mau diajak pulang saat bermain bersama ibunya yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai TKW. Selain itu, aksi penganiayaan juga dipicu karena pelaku diduga kesal lantaran istrinya tidak mau diajak rujuk kembali.
3: Itu yang dipukul apa aja?
4: Talian pipi, paha, sama ini dijambak kepala.
3: Kalau yang berdarah bagian apa?
4: Bagian hidung.
3: Berarti hidungnya dipukul juga?
4: Iya.
3: Teh, itu motifnya apa, Teh?
4: Motifnya mungkin karena marah sama saya, benci sama saya.
1: Selama menjadi suami istri, pelaku kerap melakukan kekerasan. Saat ini, korban sudah bersama ibu kandungnya. Kasus penganiayaan ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Api terus berkobar dan merambat ke setiap puing sampah di area lahan kosong kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur Sabtu pagi. Insiden kebakaran ini diduga berawal dari anak-anak yang bermain api. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, sebuah rumah terbakar.

0: yang menyebabkan ayah dan bayinya yang baru berusia 6 bulan tewas. Kini polisi masih berusaha menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini.
1: Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong, kawasan Kampung Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik dan kayu membuat api cepat merambat dan meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan oleh Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
2: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur mungkin.
1: Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Sementara di Cirebon, insiden kebakaran mengguncang warga perumahan Geria Asri Kejuden 2, Desa Kejuden, Kecamatan Depok pada Jumat. Kebakaran yang melanda sebuah rumah ini tidak hanya menyebabkan kerusakan bangunan, tetapi juga merenggut nyawa seorang ayah 57 tahun dan bayi laki-lakinya yang baru berusia 6 bulan. Saat kejadian, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan mendobrak pintu karena rumah dalam posisi terkunci. Namun naas, korban bayi ditemukan tergeletak di ruang tamu, di atas karpet bayi dan sang ayah ditemukan di area dapur. Kedua korban yang sudah tak sadarkan diri langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan setempat. Sementara warga dan tim damkar masih terus berjibaku memadamkan api.
3: Mana dalam peristiwa terjadinya kebakaran ini terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang, di mana korban jiwa ini adalah bapak dan anaknya. Kemudian untuk penanganan lebih lanjut, untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan kita akan laksanakan otopsi.
1: Pasca kebakaran, petugas Inavis dari Polresta Cirebon melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, kepanikan terjadi saat power bank milik warga negara asing meledak di kabin pesawat di Makassar, Sulawesi Selatan. Api bisa dipadamkan oleh kru pesawat. Penerbangan pesawat Batik Air dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Soekarno-Hatta berubah menjadi kepanikan saat sebuah power bank milik seorang penumpang tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar. Kru pesawat langsung berusaha memadamkan api dan begitu pesawat mendarat, petugas aviation security maskapai langsung menangani insiden ini. Sementara pemilik power bank yang terbakar dibawa ke kantor otoritas bandara wilayah 1 kelas utama. Power bank yang terbakar diketahui berkapasitas 37 watt hour atau masih sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam penerbangan, yaitu di bawah 100 watt hour. Petugas masih menyelidiki penyebab power bank ini bisa terbakar. Informasi selanjutnya dari antrean panjang warga di kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur untuk mendapat bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai tembakau. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapat uang tunai 1 juta rupiah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah. Warga yang akan menerima bantuan harus membawa KTP dan kartu keluarga. Total ada sekitar 2.700 warga kurang mampu yang mendapat bantuan sosial. Warga menyebut akan menggunakan bantuan langsung tunai ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya kita ke Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga berebut 65.000 kue apem dalam tradisi Kowiyu. Sebanyak 6,5 ton atau 65.000 kue apem diarak dan dibagikan ke warga yang datang di tradisi Ya Kowiyu yang digelar di lapangan Sendang Pelampean, Kelurahan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Warga pun berdesakan demi mendapat apem yang disusun menjadi sebuah gunungan. Sebelum diperebutkan, gunungan apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatinom ke lapangan. Sebar apem Ya Kowiyu ini merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Gripi dalam penyebaran agama Islam. Sebulan terakhir media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini. Namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya yang memastikan kondisi Jakarta sangat aman.
1: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
4: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.
1: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
5: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
1: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya. Aji Atmoko, Budi Tanjung, Jakarta.
0: Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulan ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun dugaan adanya aksi tipu-tipu para mafia beras. Salah satu modus para mafia beras adalah melakukan penyimpangan subsidi serta menjual beras dengan harga tinggi meski tidak sesuai isi. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai Rp144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
1: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
0: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengenai

0: Seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
1: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengajak kita ke Pulau Madura untuk menyelami profesi pembuat petis khas Madura. Mulai dari memilah bahan sar ikan laut hingga membuatnya jadi petis. Jangan kemana-mana, redaksi Air Pekan segera kembali.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Siapa yang tidak mengenal kelezatan kuliner khas Pulau Garam, Madura? Selain komposisi bumbu dan rempah yang berani, warga Pulau Madura sudah sejak dahulu kala mengenal khasanah cita rasa gurih umami lewat olahan sari laut yang dikenal sebagai petis Madura. Koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa menelusuri proses panjang produksi petis Madura dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini.
6: Glowing kan?
7: Glowing kayak ting-ting ya?
6: Iya.
2: Petis lazim jadi bahan penambah cita rasa khususnya untuk sajian kuliner khas Jawa Timur. Tapi di Madura, bumbu pasta berbahan sari laut ini punya cita rasa dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan petis dari wilayah lain.
8: Nah, proses pemindangan ini adalah proses awal dalam pembuatan petis khas Madura. Dari ikan-ikan tuna cakalang yang dikukus ini, akan sari petisnya akan turun ke bawah, kemudian ditampung untuk dijadikan bahan pembuatan petis Madura.
2: Aktivitas pemindangan adalah keseharian para ibu di dusun Juklanteng, Desa Banyuanyar, pesisir Kabupaten Sampang, Madura. Ikan jenis tuna, cakalang hingga pindang ditata dalam besek bambu beralas jerami. Penggunaan sisa panen padi ini diyakini memberi aroma berbeda untuk hasil petis Madura yang berkualitas.
8: Wah, 1,5 jam ya Bu ya untuk mengukus ikan cakalang ini. Nah, aroma khas ikan cakalang kukus dan tentunya uap panas ini yang harus dihadapi demi mendapatkan satu cita rasa khusus, petis Madura. Tutup lagi Bu. Wah, panas ya Bu tiap hari Bu ya.
2: Aroma tajam khas boga laut menguap bersama panas uap dari panci pengukus. Berkat gravitasi, uap yang membawa saripati ikan akan jatuh dan otomatis tertampung di dasar panci.
8: Ini bukan air buangan, tapi merupakan kumpulan dari saripati hasil pemindangan ikan tuna, cakalang maupun pindang. Terlihat dari kilauan di permukaan cairan ini yang menunjukkan ada kandungan lemak

0: yang kemudian akan dikumpulkan dalam satu wadah seperti ini, kemudian didiamkan selama beberapa waktu untuk mendapatkan konsentrat yang biasa disebut sebagai babon atau induk petis.
1: Tidak hanya sentra pemindangan ikan, pemanfaatan potensi perikanan laut setempat membuat kawasan Banyu Anyar Sampang juga dikenal sebagai sentra penghasil petis Madura. Salah satu pionirnya adalah keluarga Hajah Dia yang selama 45 tahun masih setia memproduksi petis di Banyu Anyar dengan bendera Dia Food.
0: Nah, ini adalah tahap selanjutnya dari setelah proses pemindangan untuk mendapatkan saring pati ikan, masuk ke proses perebusan glukosa. Ini sudah hampir 1 jam, sudah ada perubahan dari yang glukosa yang tadinya sangat padat, ini sudah 1 jam sudah mulai mencair. Selanjutnya butuh waktu sekitar 3 jam total untuk merebus glukosa sampai mendidih untuk kemudian dicampur dengan babon petis Madura.
1: Perlu kehati-hatian sekaligus tenaga ekstra saat proses memasak gula cair sebelum dimasak dengan sejumlah bahan seperti garam, penyedap, dan tentunya konsentrat saripati ikan atau kilang dalam bahasa Madura. Larutan gula harus terus diaduk agar tidak gosong di bagian keraknya. Uniknya, tahapan produksi yang makan waktu dan melelahkan ini bisa ditangani hanya oleh seorang pekerja. Mulai berkutat di pabrik petis Hajah Dia sejak 2018, pria asal Jember ini kini jadi motor utama produksi petis Hajah Dia.
2: Sekarang nangani semuanya sendiri dari awal sampai akhir, itu gimana rasanya jadi manusia super petis?
3: Ya sebenarnya sih capek, cuman apa ya, ya oleh keseringan sendiri ya, jadi sudah terbiasa. Sudah terbiasa, jadi ya sehari-harinya kayak gini.
1: Kondisi pasar yang melesu diakui jadi pertimbangan mengapa pekerjaan ini akhirnya ditangani Solihin seorang. Jika sebelumnya pabrik berproduksi setiap hari, kini dalam sepekan pabrik hanya berproduksi 2-3 kali.
2: Kayak bikin gulali ya, Mas ya? Masih gulali. Proses ini disebut sebagai proses ngentat. Prinsipnya sama seperti saat membuat gulali. Adonan petis yang masih liat dan padat akan diulur dengan menggunakan mesin ini untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Dari yang asalnya coklat pekat tua seperti ini, nanti akan menghasilkan petis yang warnanya lebih cantik seperti Ayu Ting Ting.
1: Ternyata proses pembuatan Ting Ting, si petis glowing, tidak semudah kelihatannya. Tarik ulur adonan dalam proses ngentat atau mengentalkan ini butuh keahlian dan keterampilan tersendiri.
2: Susah. Oh, tidak mudah. Kelihatannya gampang sekali untuk menarik, tapi ternyata prakteknya tidak mudah. Ambil dari bawah gitu, Mas ya. Tangan di bawah, bawa ke atas. Oh, ini di atas. Mas Solihin sendiri butuh latihan berapa lama ini dulu, pas awal-awal?
4: 2 bulan lebih.
2: 2 bulan, tuh. Gak gampang. Untuk proses kentat ini butuh waktu latihan 2 bulan.
1: Selain mengubah warna petis menjadi lebih glowing, proses mekanis dalam tahapan pengentalan juga membuat adonan mengembang sekitar 1,5 kali lipat.
0: Setelah hampir 4 jam proses pemasakan, ini kita tiba di proses akhir untuk petis. Ini model apa? Rasa Ayu Ting Ting ya? Petis Ting Ting ala Hajah Dia. Dia Food. 23 kilo sudah siap kemas, Mas ya, kalau gitu ya.
1: Seluk-beluk dunia perpetisan sendiri sudah jadi keseharian Haji Daiman. Maka tidak heran, peta rasa petis sudah dikuasainya. Di Pulau Madura saja, cita rasa petis menurut Daiman terbagi tiga. Penduduk Madura sisi utara menyukai petis bercita rasa asin. Madura selatan, asin manis. Sementara yang dekat dengan komunitas Jawa menyukai petis yang lebih manis. Namun tetap saja, karakteristik petis made in Madura harus diakui berbeda. Mulai dari warna, kandungan, hingga cita rasanya. Sedap.
5: Berbeda dengan daerah lain kilang masih cair itu. Kalau kita petis memang yang diproses, petis yang sudah padat. Jadi rasanya ada rasa tersendiri, memang rasa aroma petis dan sedikit nyentuh di lidah itu ada gitu. Bedanya ada tekanan di lidah itu, Pak, gitu.
1: Tidak sekedar meneruskan usaha yang dirintis sang ibu hampir 5 dekade lalu, Haji Daiman juga membuat sejumlah terobosan, termasuk menelurkan varian rasa yang sebagian besar terkait perjalanannya menggeluti usaha petis Madura. Maka jadilah varian petis seperti Mesin, HD2, Astor, hingga Ting-Ting yang diakui terinspirasi dari glowingnya salah seorang biduan.
5: Ya, ini yang cerita ini perjalanan saya.
6: Ayu Ting-Ting masih kalah sama Astor ya?
5: Iya, bukan masih kalah. Justru kalau enaknya enak ini kata saya. Tapi permintaannya paling banyak ini. Padahal pedesnya berarti orang seneng agak manis. Semanis Ayu Ting-Ting.
2: Nah, dari produsen penghasil petis di Pulau Madura, petis Madura seperti ini menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk juga ke penjual rujak di wilayah Surabaya. Meskipun cuma jadi bahan campuran, tapi petis Madura menghasilkan satu ciri khas yang sekaligus jadi identitas kuliner Jawa Timur. Maka jadilah lontong mie, lontong balap, tahu petis, tahu campur, hingga rujak petis Madura akan kehilangan atau krisis identitas tanpa petis Madura. Mbak, ini ya?
7: Iya. Ki petis ini. Petis ikan tuna. Aku nih dodolan rujak iku gak ganti-ganti, tetap petis ikan tuna kayak gini loh, ki petis iki.
1: Ikatan kuat antara produk dan pengguna petis Madura ini salah satunya dilakoni Umi Syaiful dan menantunya Nur Halima, penjual rujak di kawasan Dukuh Bulak Banteng, Surabaya. Sejak memutuskan berjualan rujak khas Madura tahun 1988, selama hampir 40 tahun kemudian, warung rujak yang viral karena buka 24 jam ini hanya menggunakan satu jenis bahan utama, petis Madura.
7: Tan orang itu ya ada, kakak kasih kacang bisa enggak, kasih petis hitam bisa enggak bisa kakak gitu. Aku wis dodolane ku mulai tahun 88 wis kayak gini. Jadi petis itu enggak bisa dirubah-rubah.
1: Tidak sekedar fanatisme kedaerahan, bagi Umi Syaiful, Nur Halima dan para pelanggan rujaknya, petis Madura adalah kunci. Dengan penjualan harian sekitar 1000 porsi, warung rujak seperti ini saja butuh sekitar 70 kg petis Madura. Kebutuhan pasta gurih asal Pulau Garam ini bahkan bisa mencapai 100 kg di akhir pekan.
7: Ini rujak saporsi cuma 10.000, porsi jumbo.
2: Porsi jumbo pakai petis Madura. Rujak petis Madura. Ya, setelah proses mengikuti proses pemindangan sampai pencampuran kilang atau saripati ikan tuna dan cakalang hingga menghasilkan produk petis Madura. Dan inilah yang dicari semua pecinta petis Madura. Rasa umami khas petis Madura. Jika kuliner Jepang menggunakan kombu, dashi, kasubushi untuk mendapatkan rasa umami atau gurih, orang Madura cukup menggunakan petis Madura. Rasa gurihnya memang sangat kuat, terasa banget di tengah lidah. Dan izinkan saya untuk melanjutkan penelusuran rasa umami khas petis Madura ini dalam hidangan rujak petis Madura. Alan Maulana, Aga Dipa, Sampang dan Surabaya, Jawa Timur.
1: Bulan Agustus tiba, maka jadi berkah bagi para perajin bendera merah putih Di Boyolali, Jawa Tengah, permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli. Informasinya di redaksi Air Pekan sesaat lagi.

0: Seorang petani muda di Klaten, Jawa Tengah memiliki cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak muda. Mereka membuat seni melukis sawah dengan pola menarik menggunakan dua varietas padi yang memiliki dua warna daun yang berbeda.
1: Para petani muda di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat tanbo art atau seni melukis sawah. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk membuat sketsa pola tanbo art di sawah tersebut. Kreasi seni ini menggunakan dua varietas padi yang berbeda. Pertama, padi jenis Sibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu.
2: Proses pengerjaannya, kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
1: Tak hanya jadi karya seni, tanbo art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Datangnya bulan Agustus menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat dua kali lipat sejak awal Juli. Bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia.
3: Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indrokilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Memasuki musim peringatan Hari Kemerdekaan, Sukis bersama istri dan belasan karyawannya disibukkan dengan pembuatan bendera merah putih dan umbul-umbul. Lembaran kain merah dan putih yang telah dipotong sesuai ukuran kemudian disambung dan dijahit hingga menjadi bendera siap jual. Permintaan dari pelanggan mulai meningkat sejak awal Juli. Jika pada hari biasa produksi hanya berkisar 30 hingga 40 kodi per hari, kini jumlahnya meningkat menjadi 70 hingga 80 kodi setiap harinya. Pesanan tidak hanya datang dari Boyolali dan Solo Raya, namun juga dari berbagai daerah seperti Bandung dan Jakarta. Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per kodi. Untuk ukuran 60 x 90 cm, harga kini menjadi sekitar Rp100.000 per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kodi dengan harga kini mencapai Rp180.000.
4: Dari nanti bendera umbul-umbul lain sampai 70 sampai 80 kodi
5: per harinya.
6: Untuk ukuran yang paling banyak ukuran berapa?
4: Ukuran 60-90.
6: Iya. Itu yang bendera.
4: Bendera.
6: Yang
4: umbul-umbul yang sekarang banyak yang 4 meter. Ada yang 3 meter tapi banyak 4 meter.
3: Selain menjadi tujuan para reseller, rumah produksi ini juga ramai didatangi warga yang membeli bendera secara langsung. Mereka memilih datang ke produsen karena pilihan ukuran lebih lengkap dan harganya dinilai lebih murah dibandingkan membeli di toko.
7: Ya, yang pertama barang yang di sini komplit, kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
6: Di pasaran.
7: Iya, di pasaran.
6: Karena langsung ke produsen.
7: Iya.
3: Pesanan diperkirakan masih akan terus berdatangan hingga sekitar sepekan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada musim ini, Sukis mampu meraih keuntungan hingga jutaan rupiah dari usaha pembuatan bendera merah putih dan umbul-umbul yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Kita merapat sejenak ke Jakarta Selatan. Ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik. Ada garang asem bumbu dan ayam oseng serai yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin. Bikin lagi.

0: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem.
1: Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
2: Dituang aja, Kak.
1: Dituang aja ya? Tapi ya, kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
0: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
1: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temannya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
0: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
1: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
0: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
1: Mika Raumar, Mie Agung, Jakarta.
3: Demam maca menjadi fenomena global. Di balik popularitasnya, produksi maca di Jepang kian menipis karena tingginya permintaan. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas. Truk pengangkut makanan terguling di jalan layang Mexico City. Muatannya berhamburan, menarik perhatian warga untuk mengambil produk makanan yang berserakan.
1: Kebakaran hebat melanda sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan di jalan Erbil Kirkuk, Irak Utara, Kamis waktu setempat. Api muncul dari sebuah gudang penyimpanan oli mesin yang menjalar ke bangunan di sekitarnya akibat tiupan angin kencang. Tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke area lain. Petugas terus menyemprotkan air dan membuat pembatas untuk mengendalikan kobaran api. Direktorat Pertahanan Sipil Erbil menyatakan, kebakaran berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban jiwa. Kerusakan hanya berupa kerugian material pada gudang dan fasilitas penyimpanan. Menurut pejabat setempat, gudang tersebut menyimpan suku cadang kendaraan konstruksi berat, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah truk pengangkut makanan terguling secara dramatis di jalan layang Mexico City pada Rabu hingga muatan berhamburan ke jalan di bawahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan truk trailer itu kehilangan keseimbangan sebelum terbalik dan terseret di atas jalan layang. Tak lama setelah kecelakaan, warga mendatangi lokasi dan sebagian terlihat mengambil produk makanan yang bersih.

0: berserakan. Petugas medis dan pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengamankan area, membersihkan muatan, serta mengevakuasi truk yang terguling. Pemerintah Mexico City memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga kini penyebab kecelakaan masih diselidiki, sementara pengendara diimbau mematuhi batas kecepatan dan berkendara dengan hati-hati.
1: Sebagai informasi penutup, demam maca tidak lagi hanya mewarnai Jepang, tapi juga menjadi fenomena global. Di balik popularitas yang terus melonjak, produsen maca di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia. Dan saya, Bini Darmawan, pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
2: Matcha, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap matcha terus melonjak. Namun, di balik demam matcha ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan matcha dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku matcha, dipanen dengan hati-hati, kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh.
3: で、まあ、海外の方も問い合わせ多くなりましたし。で、まあ、急激なのは本当にこの3年ぐらいですかね。高くしないと買えない、確保できないっていう風になってしまうのが、どこまで買ったらいいのかっていうところもあったり、まあ、そういうのでこう仕入れには苦労してますね。
2: Di New York, antusiasme terhadap matcha terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus matcha dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba matcha yang sedang viral. Beragam varian mulai dari matcha latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian. Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas matcha, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal matcha sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis matcha digunakan dengan cara yang sama, karena matcha untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan matcha yang biasa digunakan untuk latte.
4: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low rank. So this is like high rank matcha and this is like low rank, but it goes very nice with matcha latte.
2: Di tengah demam matcha yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir matcha.

0: Kebakaran terjadi di Hotel Pullman di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 yang sempat membesar hingga menimbulkan kepulan asap hitam. Petugas keamanan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api tak berhasil dikendalikan. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dan dilokalisir sehingga tidak merambat ke bagian gedung maupun bangunan di sekitarnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik, dan kayu membuat api cepat meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
1: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan

0: Kan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah, mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
1: Petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Beberapa pusat perbelanjaan dipasangi pagar di area depan. Narasi di media sosial melebar, termasuk asumsi pagar ini dibangun guna mengantisipasi aksi unjuk rasa di waktu mendatang. Meski hal ini dibantah oleh pihak pengelola mal, namun kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar 15 juta rupiah dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah.
2: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman, lebih kurang satu minggu tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
1: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
3: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan perkara ini.
1: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil hingga 119 kunci T.
4: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
1: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
5: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
6: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
5: Sebelumnya, Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Informasi lainnya, Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengamankan buronan Interpol kasus tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia menuju Kamboja. Polisi mengamankan pelaku saat pulang dari Kamboja melalui Terminal 3 Bandara Suta pada Rabu malam 29 Juli 2026. LA sebelumnya sudah ditetapkan sebagai DPO atas perannya menyediakan tiket pesawat dan hotel. Pelaku juga memberi arahan kepada para korban saat berada di bandara agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas hingga berhasil menuju Kamboja. Polisi akan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan memperketat pengawasan terhadap pemberangkatan CPMI di wilayah Bandara Suta. Dan atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah.
7: Untuk DPO dengan inisial Saudari LA ini berhasil diamankan dari kepulangan dari negara Kamboja. Dari Divu Binter menyerahkan kepada kami, dan ini informasi dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan peranan dari DPO Saudari LA ini, yaitu yang bersangkutan menyediakan atau memfasilitasi tiket pesawat dan tiket hotel kepada korban CPMI yang dari Indonesia. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan masih menjalani pemeriksaan.
0: Ribuan hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Kabut asap yang muncul tak hanya mengganggu kesehatan, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat terbatasnya jarak pandang. Sementara di Parepare, karhutla mengalami peningkatan yang dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan dengan dibakar.
1: Beginilah kebakaran lahan gambut yang tak kunjung dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar semak belukar kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan sehingga membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Dinas Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI hingga relawan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, petugas lainnya disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Tak hanya Satgas Darat, Satgas Udara melalui helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian, menyiram titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau oleh tim darat. Hingga kini kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di lokasi.
8: Untuk kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pengetatan di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
1: Dari hasil perhitungan citra satelit, data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Parepare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.
9: Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang.
10: Ya,
9: sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar.
1: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berenang di Kali Ciliwung, Jakarta Timur, seorang pelajar SMP ditemukan tewas pada Jumat sore. Korban yang berenang bersama teman-temannya terbawa arus dalam hingga tenggelam. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, seorang anak berusia 12 tahun dilaporkan hilang tenggelam saat mandi bersama temannya di sungai. Korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi sudah tak bernyawa.
11: Seorang pelajar SMP bernama Zafran bersama teman-temannya berenang di Kali Ciliwung pada Kamis sore. Namun naas bagi korban, dirinya terpisah dari teman-temannya karena terbawa arus. Saat terseret arus, korban sempat meminta tolong kepada temannya, namun karena arus kali cukup deras, membuat teman-temannya panik sehingga tak bisa menolong korban. Petugas Basarnas beserta tim gabungan melakukan proses pencarian hingga Jumat siang. Beberapa perahu karet serta tim penyelam diturunkan untuk menemukan keberadaan jasad korban dengan radius pencarian hingga 500 meter.
12: Kita menggunakan 3 perahu rafting untuk melakukan penyisiran dan kita lakukan penyelaman di area lokasi kejadian. Ada 2 spot yang kita curigai dan 2 area itu sudah dilakukan penyelaman oleh teman-teman dari pemadam kebakaran, dari Brimob Kelapa 2 dan dari Basarnas.
11: Jumat sore, perjuangan tim pun membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke rumah duka. Seorang anak bernama Rangga, pelajar SMP berusia 12 tahun,

0: warga Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau dilaporkan hilang tenggelam saat sedang mandi bersama 7 orang temannya di sekitar bantaran Sungai Kelingi pada Jumat sore. Dengan dibantu warga, petugas SAR gabungan dan aparat kepolisian hingga malam hari terus berupaya mencari korban. Korban akhirnya berhasil ditemukan pada Jumat malam sekitar 30 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Kepala Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, insiden ini bermula saat korban mandi bersama temannya di sungai. Namun naas diduga korban terpleset dan menimpa batu sungai hingga akhirnya tenggelam. Korban yang telah ditemukan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
2: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp5 hingga Rp10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
3: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
2: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
4: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
5: Iya.
4: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
6: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
7: Mas, keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
8: Ini kan harganya sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
2: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
9: Ya, omset ibaratnya untuk stabil ya sama ya, cuman kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya, jadi jadinya sedikit untuk mengalas.
2: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
1: Belum lama ini pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras.
10: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
11: WS 59,2, ini 4543, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung.

0: Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
1: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar, sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
2: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar, seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
1: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
4: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
5: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang, karena yang satunya nunggu di motor, gitu. Nggak taunya, pas saya lagi makan, nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya ngehnya pas motor itu ngebut. Jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
4: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
6: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
4: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
7: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
8: polisi udah dikumpul.
7: Ya, masih diurus sama polisi.
9: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
7: Ada dua, kalau di video mah, itu lihat dari CCTV. Ya.
9: Itu pakai atribut apa, Bu?
7: Atribut ojol.
9: Oke. Okay.
7: Ojek.
4: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat

0: terjadi di sekitar lokasi kejadian dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebulan terakhir media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Selengkapnya sesaat lagi.
2: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Sebulan terakhir media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini, namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta sangat aman.
0: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
5: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.
0: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komispol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
6: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Shinta Kamdani, ditemui di Istana Negara Jakarta usai bertemu Presiden Prabowo pada Jumat mengaku belum berbicara langsung dengan pemilik mal tersebut. Namun ia meyakini setiap mal pasti memiliki kebijakan pengamanan masing-masing, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan kondisi tertentu yang sedang berkembang saat ini.
7: Enggak sih, saya belum dengar ya, saya belum dengar dari spesifik pemilik pengembang itu bahwa ada permasalahan tertentu. Tapi yang pasti kan dalam situasi bisa aja ya, setiap itu punya ini masing-masing gitu loh, untuk menjaga keamanan, dia kemudian memasang apa, itu bukannya karena hari ini kebetulan, tapi ya kapan saja itu bisa terjadi, itu sih.
0: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di wilayah

0: bawah kalau saya lihat begitu ya, di bawah Pakuwon Group, dalam grup yang sama. Koreksi kalau saya salah, tapi apa penjelasan pengelola ke APPBI?
1: Iya, saya kira pertama saya ingin menjelaskan bukan hanya terkait dengan grup pengembang tertentu begitu, tetapi dalam konteks pusat perbelanjaan secara umum yang di Indonesia begitu ya. Jadi perihal pagar ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru bagi pusat perbelanjaan begitu. Jadi banyak juga, bahkan banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia ini yang sudah berpagar begitu ya, sejak dibangun begitu. Jadi saya kira memang itu sesuai dengan konsep pada saat dibangun begitu ya, direncanakan begitu suatu pusat perbelanjaan apakah berpagar atau tidak berpagar begitu. Jadi saya kira kembali lagi ini bukan sesuatu yang baru begitu ya, dan kembali lagi soal pagar ini ya memang jika ada sekarang yang sebelumnya tidak berpagar kemudian sekarang berpagar begitu. Jadi saya kira ini juga harus dilihat daripada bukan sesuatu yang luar biasa saya kira. Kenapa? Karena perkembangan di lingkungan sekitar pusat perbelanjaan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi sebelum ada pusat perbelanjaan tersebut, biasanya di area tersebut, wilayah tersebut kurang ramai begitu ya. Kemudian setelah ada pusat perbelanjaan ramai begitu. Kemudian semakin hari semakin ramai, tambah ramai lagi, bahkan bisa ramai sekali begitu kan. Bahkan beberapa juga menimbulkan kemacetan-kemacetan begitu karena ramai begitu ya. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan itulah. Jadi kalau sebelumnya tidak berpagar, kemudian diputuskan untuk berpagar, saya kira karena perkembangan lingkungan terutama begitu ya di sekitar begitu. Jadi saya kira demikian juga yang sekarang beberapa pusat perbelanjaan memasang pagar begitu, yang sebelumnya tidak berpagar, saya kira karena memang perkembangan di wilayah ataupun sekitarnya begitu yang berkembang. Jadi saya kira tujuannya lebih kepada ketertiban begitu ya. Jadi saya kira pusat perbelanjaan juga bertanggung jawab untuk bisa menjaga ketertiban begitu, khususnya dari akses-akses lalu lalang pengunjung, kendaraan dan sebagainya begitu. Jadi kalau yang terbuka itu kan memang akses akan lebih banyak diakses oleh para pengunjung begitu, tidak efektif begitu ya, tidak terpusat begitu, tidak termonitor dengan baik begitu. Tetapi kalau di aksesnya itu terpusat sehingga pengawasan bisa lebih efektif, lebih efisien begitu dan lebih terkontrol. Saya kira itu ya, jadi tidak ada alasan-alasan lain begitu. Saya kira perkembangannya karena situasi dan kondisi di wilayah sekitar masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Demikian. Okay.
0: Kalau misalnya pun alasannya itu pun penyebabnya karena perkembangan lingkungan begitu ya, kenapa baru sekarang ya Pak Alfon? Apakah memang ada hal-hal yang secara spesifik begitu ya yang diantisipasi oleh teman-teman pengelola begitu yang mungkin diceritakan kepada teman-teman APPBI?
1: Saya kira tidak demikian ya. Jadi itu memang kebijakan di satu pusat perbelanjaan, apalagi yang tergabung di dalam satu grup tertentu begitu. Jadi mereka memutuskan untuk mulai misalkan memasang pagar demi ketertiban tadi begitu, dan kemudian itu dilaksanakan di seluruh anak usahanya begitu, di seluruh pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh beberapa grup begitu ya. Jadi saya kira itu adalah satu kebijakan daripada masing-masing pusat perbelanjaan begitu, tidak ada kaitan dengan hal-hal tertentu begitu ya. Kembali lagi saya kira ini memang murni lebih kepada tujuan kepada ketertiban begitu, karena wilayah pusat perbelanjaan di masing-masing itu kan berbeda-beda begitu ya. Jadi saya kira situasi dan kondisinya kalau memang membutuhkan satu fasilitas ataupun fungsi yang lebih efisien, lebih efektif begitu, tentunya itu akan diputuskan begitu oleh masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Demikian.
0: Oke, saya harus konfirmasi Pak Alfon, karena narasi yang beredar di media sosial ini memang sangat, bisa saya katakan sangat liar begitu ya, mengarah ke ancaman keamanan sehingga dibangun pagar itu, ada demonstrasi besar sehingga harus ada diantisipasi. Tanggapan Anda sebagai APPBI, apakah memang untuk alasan keamanan dari kegiatan demonstrasi itu juga turut dipertimbangkan untuk bisa memasang pagar-pagar itu?
1: Saya kira yang pertama tentunya pemasangan pagar ini akan menimbulkan, tidak bisa dipungkiri lah begitu ya, menimbulkan berbagai tafsir begitu, berbagai pendapat yang berbeda-beda begitu. Jadi saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja.

0: begitu berbagai pihak, terutama mungkin masyarakat, melihat konteks daripada pemasangan pagar ini sampai sejauh mana begitu. Jadi saya kira wajar saja begitu ya, ada timbul berbagai persepsi begitu. Tetapi kembali lagi, saya kira yang harus dipastikan, dan saya kira APBI bisa menjamin bahwa ini adalah bukan terkait dengan isu-isu kerusuhan, isu-isu keamanan. Saya kira tidak demikian begitu ya. Ini adalah memang kebetulan saja waktunya tepat dengan situasi ataupun mungkin kondisi-kondisi saat ini gitu ya. Tetapi saya kira tujuannya bukan itu semata. Okay. Ini tujuannya adalah memang untuk ketertiban begitu. Saya kira memang ada berbagai pendapat begitu, pro dan kontra. Ada juga yang berpendapat dari sisi keindahan, estetika begitu kan. Ada yang juga mengaitkan dengan isu keamanan, isu-isu kerusuhan dan sebagainya. Ya saya kira justru forum-forum seperti ini diperlukan, bahwa ini untuk meluruskan begitu, bahwa itu adalah tidak terkait dengan isu-isu kerusuhan begitu. Saya kira itu murni semata-mata demi ketertiban begitu, bagi pusat perbelanjaan yang bersangkutan merasa perlu begitu ya, untuk dari sisi ketertiban. Karena contoh saja misalkan lalu lintas di pusat perbelanjaan tersebut semakin berkembang, jalannya semakin padat begitu ya, jalan di depan pusat perbelanjaan, sehingga harus dibutuhkan pengaturan yang lebih ketat begitu. Saya kira itu menjadi satu tanggung jawab begitu bagi pusat perbelanjaan juga, untuk bagaimana bisa menertibkan akses-akses lalu lalang, baik itu pengunjung maupun kendaraan begitu.
1: Oke, Pak Alfon, tapi kalau berdasarkan yang APBBI ketahui begitu ya, apakah ada pusat perbelanjaan lain selain dalam grup itu yang juga memasang pagar? Atau mungkin memang hanya di grup tertentu itu, memang kebijakan pusat perbelanjaan yang dibawa naungan satu grup tersebut?
0: Sampai dengan saat ini kami belum mencatat begitu pusat-pusat perbelanjaan yang berpagar maupun tidak berpagar ataupun mau akan berpagar begitu. Jadi karena sebetulnya masalah ini adalah masalah yang biasa begitu, yang jadi kami tidak memiliki catatan khusus perihal ya pusat perbelanjaan yang mana yang berpagar dan tidak berpagar begitu. Kembali lagi karena pada saat suatu pusat perbelanjaan didesain, itu dikembalikan lagi masing-masing pengelola itu, pemilik itu memiliki konsep-konsep begitu ya. Ya jadi saya kira sekarang juga bisa dilihat pada saat ini banyak sekali pusat perbelanjaan yang sudah berpagar begitu ya. Jadi saya kira kami sehingga kami pun tidak pernah mencatat seberapa jumlah pusat belanja yang berpagar atau tidak berpagar, karena sebetulnya hal ini adalah wajar-wajar saja begitu. Karena memang ini terkait dengan desain konsep daripada satu pusat perbelanjaan masing-masing begitu.
1: Oke, baik. Berarti sebenarnya ketika sudah ada izin, misalnya sudah dibangun, maka itu dikembalikan pengembangannya termasuk pemasangan pagar dan lain sebagainya kepada pihak pengelola mal. Nah, kalau kita bicara soal respons dari Gubernur DKI Jakarta, memang tidak hanya mal di Jakarta begitu memasang pagar, kita tahu Mas Pram ini meminta nantinya dilepas pada saatnya. Nah, kalau tadi Anda bilang bahwa pemasangan dan pelepasan pagar ini kan sebenarnya hak pengelola ya. Apa tanggapan Anda soal respon dari pemerintah ini?
0: Ya, saya kira sebaiknya dibuka ruang untuk meminta penjelasan, meminta keterangan lebih detail begitu kepada pengembang ataupun kepada pusat perbelanjaan terkait begitu. Jadi saya kira mereka tentunya akan bisa lebih menjelaskan secara lebih detail begitu alasan-alasan yang mendasari pembuatan pagar tersebut. Jadi saya kira kalau sudah dibuka ruang untuk bisa menjelaskan lebih detail, gunanya tentunya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik lah begitu ya. Jadi saya kira asosiasi APBBI menghormati sepenuhnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu. Tetapi jadi saya kira juga sebaiknya dibuka ruang untuk bisa menggali keterangan atau pendapat keterangan yang secara lebih detail, lebih jelas lagi begitu, sehingga bisa diambil satu keputusan yang terbaik begitu.
1: Demikian. Okay. Baik, terakhir Pak Alfon, ini terlepas dari urusan pagar begitu ya, kita tahu ada beberapa asumsi di luar sana bahwa ini daya beli masyarakat masih lesu dan lain sebagainya. Anda sebagai pelaku dan juga tergabung dalam asosiasi begitu ya, sebenarnya bagaimana kondisi industri retail pada saat ini?
0: Ya, pertama sebelum saya masuk menjawab itu, jadi terakhir mungkin saya ingin sekali lagi memastikan bahwa pemasangan pagar ini sama sekali tidak terkait dengan isu-isu keamanan, apalagi kerusuhan begitu. Ini hanya murni untuk ketertiban saja. Jadi saya kira ini penting sekali untuk menenangkan masyarakat supaya kita bisa hidup secara tetap semangat, tetap optimis begitu ya. Jadi saya kira itu yang harus dipastikan begitu. Perihal industri retail di Indonesia, ya saya kira tetap tumbuh begitu. Masih traffic, kunjungan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan tercatat relatif stabil. Kenapa? Karena budaya orang Indonesia ini senang berkumpul begitu ya. Jadi di dalam situasi dan kondisi itu tetap berkumpul. Salah satu tempat kumpulnya itu adalah di pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira tingkat kunjungan relatif sampai dengan saat ini masih stabil begitu. Yang berubah adalah memang pola belanja ataupun tren belanja daripada masyarakat gitu, khususnya kelas menengah bawah begitu. Karena memang faktor daya beli mereka yang masih belum pulih normal sepenuhnya begitu. Jadi sekarang memang masyarakat cenderung membeli barang-barang ataupun produk yang harga satuannya ataupun yang unit price-nya murah. Yang harga satuan ataupun unit price-nya itu kecil begitu. Jadi itulah yang terjadi begitu. Nah kebetulan sekarang ini industri retail Indonesia sedang di periode low season begitu. Karena peak season itu kan di Ramadan dan Idul Fitri, itu adalah Ramadan Idul Fitri itu adalah puncak penjualan retail di Indonesia begitu. Nah, setelah Ramadan dan Idul Fitri itu pasti masuk ke low season dan itu saya kira normal karena memang di trennya di Indonesia seperti itu. Jadi triwulan 2 dan triwulan 3 itu menjadi low season. Yang saya kira tahun ini cukup panjang, kenapa? Karena Ramadan dan Idul Fitrinya itu terjadi di triwulan pertama begitu. Jadi praktis triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi periode low season begitu. Okay. Nah, bagaimana secara keseluruhan prediksi di tahun 2026, saya kira tetap tumbuh, hanya kemungkinan pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu ya, tetapi tetap akan tumbuh. Tidak akan signifikan karena tadi beberapa alasan, low seasonnya panjang, triwulan 2 dan triwulan 3 menjadi low season, kemudian dampak global juga ditambah juga kondisi di Indonesia begitu ya, yang di dalam negeri yang saya kira juga penuh tantangan ya, dengan nilai tukar rupiah yang bergejolak begitu, mengakibatkan biaya logistik meningkat, biaya energi meningkat dan sebagainya begitu, sehingga itulah yang mempengaruhi kondisi semakin menekan di periode low season ini begitu. Diharapkan di triwulan 4 ini adalah memasuki low season kedua, Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan kondisi sudah jadi lebih baik begitu, sehingga industri retail di Indonesia bisa mendapatkan kinerja penjualan yang cukup baik di triwulan 4. Nah kami memprediksi, itulah sebabnya kami memprediksi 2026 tetap akan tumbuh, tetapi memang mungkin pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu. Demikian, Mbak Diana.
1: Oke, baik. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, Pak Alfon. Kita harapkan narasi ketakutan itu tidak melebar kemana-mana begitu ya, dari pemasangan pagar, dan kita harapkan situasi aman terkendali, khususnya buat para pelaku retail ini tetap dijaga asa dan optimismenya. Tadi ada pertumbuhan, tapi meskipun tidak begitu signifikan, tapi yang namanya pertumbuhan sedikit pun tetap berefek begitu ya. Terima kasih Pak Alfon telah berbagi pandangan Anda. Alfon Suswijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia Prime News.
0: Terima kasih, Mbak Diana. Selamat malam.
1: Informasi lainnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta pada Jumat. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 3 jam ini, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan 4 program prioritas yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jumat siang, Istana Kepresidenan Jakarta kedatangan para pengusaha yang berasal dari Asosiasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, juga 30 asosiasi dan himpunan usaha lainnya. Pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, serta penasihat khusus Presiden. Mengawali acara, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan kepada Presiden beberapa program prioritas atau quick win Kadin Indonesia dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
2: Kami sejak Bapak Presiden memberi arahan di awal 2025, kami langsung mengkonsolidasikan segala macam kekuatan di Kadin dan meluncurkan 4 quick win, Pak, dengan alasan tertentu. Alasannya ialah ini quick win yang kami lihat bisa mendongkrak perekonomian karena mempunyai impact yang besar. Yang pertama adalah Satgas MBG Gotong Royong. Pada hari ini, Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T.
3: Selain itu, Ketua Kadin juga menyebut soal Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta program perlindungan dan peningkatan pengiriman pekerja migran sebagai bagian dari program Quick Win tersebut. Anindya menyebut ada sekitar 208.000 pekerja migran Indonesia yang ingin diberikan sertifikasi untuk dapat naik kelas. Selain itu, Kadin juga mendukung program 3 juta rumah serta program prioritas lainnya. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo memberikan arahan salah satunya soal konsep nation building atau bangsa maju yang hadir dari elit yang bersatu.
4: Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus.
3: Dalam kesempatan ini, Ketua Kadin juga memperkenalkan inisiatif bertajuk We Buy From Indonesia yang menurutnya merupakan platform teknologi dan juga perdagangan dari produk-produk Indonesia yang sudah menjadi bagian dari supply chain dunia. Kadin mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menuju ke angka 8% sesuai target Presiden dengan bersama-sama keluar dari berbagai tantangan yang ada saat ini, mulai dari tekanan ekonomi, juga geopolitik global. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
1: Pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid, serta inovasi teknologi terbaru. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran, sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung.
7: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53.000 orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
1: Gelombang serangan rudal dan juga drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu. Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia dihantam oleh rudal Ukraina pada Jumat waktu setempat.
3: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik ledakan saat rudal menghantam bangunan hingga memicu kebakaran besar di lokasi. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Petugas pemadam yang terjun ke lokasi menyebut kebakaran akibat serangan itu melanda kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah dilaporkan rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 diantaranya bahkan nyaris hancur total. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia diduga merupakan buatan Korea Utara.
8: Продушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися, але станом на зараз це північнокорейська балістика.
3: Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menghantam sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah Rusia. Fasilitas energi dan pusat logistik Wildberries, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia, terbakar di wilayah Volgograd pada Jumat waktu setempat. 5 orang dilaporkan mencari perawatan medis. Rekaman saksi mata memperlihatkan asap hitam membubung tinggi dari lokasi setelah serangan drone memicu kebakaran di fasilitas tersebut. Sejak 18 Juli, Ukraina disebut telah menargetkan sekitar 12 fasilitas Wildberries untuk mengganggu operasi dan rantai distribusi perusahaan yang menjadi tulang punggung perdagangan daring di Rusia dan berpotensi mengganggu aktivitas puluhan ribu pelaku usaha yang bergantung pada platform tersebut. Ukraina menyatakan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia dilakukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskwa di tengah konflik yang masih berlangsung.
1: 27 orang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah bus terjun ke jurang di Provinsi Bourmerdes, Aljazair pada Jumat. Sementara itu sebuah power bank yang mengeluarkan asap membuat layanan kereta terhenti sejenak di stasiun MRT Buangkok, Singapura pada Rabu. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
3: ...27 penumpang tewas dan 44 lainnya luka-luka usai bus penumpang terguling di Provinsi Bourmerdes, Aljazair pada Jumat. Bus tersebut diduga menabrak pembatas jalan dan terguling keluar jalur. Bus hancur dan terbalik di lokasi kecelakaan saat tim penyelamat sipil Aljazair berupaya mengevakuasi korban. Seorang saksi mata mengatakan bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kecelakaan.
9: Kita jayin bertonobil, ulkar bedamna, temshi normal. La vitas yang dikan fiha, bayna beli ta'al firanat rahulu. Ilhaqna lahana, kutlu nisiyid, kutlu hadin la vitas, miyatik shi dor bihana. Kutlu raqawi bizab, la sir'a. Tikkat ala jihtin, shufu kar la'bet. Tikkat ala jihal imna, zad tikkat ala jihal isra, mbad digilbet.
3: Kepala Direktorat Informasi Perlindungan Sipil di Bourmerdes melaporkan bahwa para korban luka menerima pertolongan pertama sebelum dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Sementara korban tewas telah dipindahkan ke kamar jenazah. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menyatakan bela sungkawa atas tragedi tersebut dan menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Tebboune juga berjanji proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, sebuah power bank yang mengeluarkan asap sempat membuat layanan kereta api terhenti sejenak di stasiun MRT Buangkok, Singapura pada Rabu. Rekaman video menunjukkan asap tebal mengapul dari sebuah ransel hitam di peron. Sejumlah petugas polisi juga terlihat menyemprot tas tersebut dengan alat pemadam api ringan sebelum membuka dan mengeluarkan isinya. Semburan api yang tiba-tiba muncul berhasil di

dipadamkan dengan cepat. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam kejadian ini. Layanan kereta api kembali beroperasi normal dalam waktu 5 menit. Penyebab insiden tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.

0: Diduga akibat korsleting arus listrik, sebuah rumah panggung tidak berpenghuni di Kabupaten Pinrang dilalap si jago merah. Personil Brimob yang kebetulan melintas di lokasi segera bergerak agar api tidak menyebar ke rumah lainnya. Dengan peralatan seadanya, anggota Batalion B Pelopor Polda Sulsel bersama warga berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Kelurahan Temasarange, Kecamatan Paliteyang tersebut. Material bangunan rumah tua yang didominasi dari kayu membuat api dengan cepat melahap habis bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 3 unit armada baru bisa menjinakkan api saat seluruh bangunan dan isinya hangus terbakar.
1: Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena pemilik rumah tinggal bersama anaknya. Yang mana rumah yang terbakar sebelah kiri dan kanan adalah rumah anak dari korban.
0: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Rumah Muji Rahayu 38 tahun warga Kecamatan Tongas Probolinggo diteror orang tak dikenal dengan dilempar bondet atau bom ikan. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu dini hari saat para penghuni rumah tertidur lelap. Akibat ledakan tersebut, tembok teras dan asbes eternit rumah jebol. Beruntung tidak ada korban jiwa. Hingga kini korban mengaku tidak mengetahui motif peneroran tersebut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pelemparan bondet.
2: Kami sudah mendatangi TKP dan kami sudah olah TKP. Sementara ini kami masih dalam menyelidiki, mendalami kejadian tersebut.
3: Kalau kejadiannya kemarin ya?
2: Kemarin, betul.
3: Berarti masih dalam penyelidikan ya?
2: Betul sekali, kita dalami. Mudah-mudahan segera kita ungkap.
0: Inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah 60 tahun tewas mengenaskan setelah terpelanting dari gerobak dan terlindas mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka serius dan dilarikan ke RSUD Haryono Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia tersebut tengah mendorong gerobak di tepi jalan. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang.
4: Apakah mobil putihnya itu kencang, Pak, jalannya?
5: Kencang. Saya itu nyeruput kopi, tahu-tahu saya sendiri itu numpangnya itu ditabrak gerobaknya dari belakang, terus banting setir kiri, tahunya juga ditabrak.
4: Nabrak mobil itu ya.
0: Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Ribuan hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Kabut asap yang muncul tak hanya mengganggu kesehatan namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat terbatasnya jarak pandang. Sementara di Parepare, karhutla mengalami peningkatan yang dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan dengan dibakar.
6: Beginilah kebakaran lahan gabut yang tak kunjung dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar semak belukar kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan sehingga membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Dinas Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI hingga relawan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, petugas lainnya disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Tak hanya Satgas Darat, Satgas Udara melalui helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian, menyiram titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau oleh tim darat. Hingga kini kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam serta minimnya sumber air di lokasi.
7: Untuk kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pemasangan di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Jadi tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
6: Dari hasil perhitungan citra satelit, data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Pare-Pare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Pare-Pare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapan

0: kesiapsiagaan petugas serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.
1: Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang.
2: Ya,
1: sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara di lokasi lainnya di Cimahi Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi dan dalam waktu singkat pelaku mampu menggondol beberapa motor.
4: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
5: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
4: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
6: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
4: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
7: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
8: polisi udah diurus.
7: Ya, masih diurus sama polisi.
9: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
7: Ada dua, kalau di video mah itu lihat dari CCTV.
9: Itu pakai atribut apa, Bu?
7: Atribut ojol.
9: Oke.
7: Ojek.
4: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian. Dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan dan hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Meski sanksinya sudah jelas, pelanggaran lalu lintas ini masih terus berulang dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda.

Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia

0: Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong, Pak.
2: Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya, Bapak, ya. Jangan lawan arah. Nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat. Kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
1: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan pintas supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
0: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada apa namanya kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan lain untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
8: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua, itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
0: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
1: Di Manado terdapat satu kampung yang dinamakan Kampung Merdeka. Nama ini muncul spontan dari warga yang dahulu pindah dari lokasi lama bekas benteng Belanda ke wilayah baru Manado. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
3: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
10: Selama ku bisa.
9: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
11: Selingkuh ketahuan.
9: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
12: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
13: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
9: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan tarif layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per penumpang yang mulai berlaku efektif pada 1 September 2026 mendatang. Besaran tarif Trans Bandara ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai masukan mulai dari PT Transjakarta, Kajian Polar UI, Masyarakat, Akademisi, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta. Sebelumnya masyarakat menikmati tarif promosi sebesar Rp3.500 selama masa pengenalan layanan. Dan dengan tarif baru ini, Trans Bandara diklaim tetap paling ekonomis menuju Bandara Suta dibandingkan moda transportasi lainnya.
14: Mengeluarkan keputusan gubernur nomor 685 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ya dengan dengan tarif Rp15.000. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berhasil memecahkan rekor MURI makan bersama sop ayam sebanyak 9.222 sajian. Diharapkan dengan adanya catatan rekor MURI ini, kuliner sop ayam khas Klaten bisa lebih dikenal kancah nasional hingga internasional.
15: Bertempat di alun-alun Klaten, Jawa Tengah, ribuan masyarakat berkumpul untuk berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI makan bersama sop ayam terbanyak pada Sabtu pagi. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. Diolah menggunakan beraneka ragam bumbu rempah, sop ayam memiliki cita rasa nendang sehingga paling nikmat disantap ketika masih hangat. Dalam satu porsi sop ayam terdiri dari daging ayam, mie bihun, tahu dan kuah kental. Partisipasi masyarakat Klaten dalam pemecahan rekor MURI untuk makan bersama sajian sop ayam terbanyak melampaui batas target. Dari target sebanyak 9.222 sajian, ternyata dalam proses verifikasi tim MURI ada 9.694 sajian.
16: Karena sop ayam ini merupakan makanan kuliner khas kearifan lokal, maka oleh Ketua Umum MURI tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor
17: Sebanyak berapa, Bu?
16: Kenapa?
17: Sebanyak berapa?
16: 9.222 sajian sop ayam.
17: Sebelumnya seberapa? Sebelumnya sebanyak berapa?
16: 8.000.
15: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan rekor muri ini menjadi tonggak sejarah eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten semakin diakui keberadaannya.
18: Dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sudah ditamankan rame-rame, tidak hanya sekedar pemeriahan yang dijadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional.
15: Selain dicatatkan sebagai rekor muri nasional, makan bersama 9.222 sajian sop ayam ini juga dicatatkan sebagai rekor dunia. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Informasi lainnya, di Manado terdapat satu kampung yang dinamakan Kampung Merdeka. Nama ini muncul spontan dari warga yang dahulu pindah dari lokasi lama bekas benteng Belanda ke wilayah baru di Manado.
15: Di tengah kota Manado, dibatasi oleh daerah aliran Sungai Sawangan, terletak sebuah kampung yang bernama Kampung Merdeka. Kampung ini berada di Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal II. Nama Kampung Merdeka berawal di tahun 1950 saat sejumlah warga yang menempati lokasi pinggiran pantai, belakang benteng peninggalan Belanda, berpindah ke tempat yang dikelilingi oleh das sawangan ini. Warga mengatakan sebutan Kampung Merdeka terucap secara spontan, lantaran mereka berhasil pindah dari lokasi lama bekas benteng Belanda ke lokasi baru.
19: Dorang sebutkan Kampung Merdeka karena dorang pindah dari apa tuh dia, dorang anggap dorang semerdeka dan dulu tinggal di belakang Texas itu di benteng, bioskop benteng tuh belakang, situ ada perkampungan dulu di pinggir pantai, orang-orang tua dulu pindah kemari, no. Udah berapa orang-orang kesepakatan.
15: Kampung Merdeka terdiri dari 3 lingkungan yang merupakan bagian dari 7 lingkungan di Kelurahan Dendengan Dalam.
20: Sudah tahu mas, saya mulai kecil. Sejak saya masih SD, saya sudah tahu ini disebut Kampung Merdeka. Karena di Dendengan Dalam ini, kami di sini ada 7 lingkungan. Tapi yang disebut Kampung Merdeka adalah lingkungan 1, 2, dan 3. Dikelilingi oleh Sungai Sawangan, titik das Sawangan, itulah yang saya tahu.
15: Sebagai bagian dari wilayah permukiman kota, Kampung Merdeka hanya berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Manado. Royke Rarumangkai, Manado.
1: Dari dunia hiburan, kesuksesan film-film Hollywood pasti berlanjut di box office global. 2 film besar, The Odyssey dan juga Toy Story 5 masih terus mencatatkan pendapatan fantastis dengan masing-masing menembus triliunan rupiah dan mengukuhkan nominasinya di layar lebar dunia.
21: Tell me what you remember.
22: A wife?
23: Kesuksesan film The Odyssey di box office global belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Film ini masih terus mendulang pundi-pundi box office sejak rilis pada 17 Juli lalu. Film karya Christopher Nolan itu kini mengantongi 639,6 juta dolar Amerika secara global atau setara dengan 11,5 triliun rupiah.
22: I want you to choose me.
23: Pendapatan film berbudget 250 juta dolar Amerika atau 4,5 triliun rupiah tersebut terdiri dari 353,2 juta dolar Amerika atau 6,36 triliun rupiah dari box office internasional dan 284,4 juta dolar Amerika atau 5,12 triliun rupiah dari dalam negeri.
22: Do you see? My dad is coming home.
23: Lansir dari Variety, perolehan ini merupakan pencapaian luar biasa untuk sebuah film aksi dan petualangan epik yang berdurasi hampir 3 jam. Perolehan The Odyssey juga menegaskan posisi Christopher Nolan sebagai sutradara paling sukses di generasinya.
22: I can still save them.
2: You're a man who needs to control his...
23: The Odyssey mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Itaca, Odysseus, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno.
4: To Karen Beverly to be your beloved bride.
23: Yeah! Film animasi Toy Story 5 resmi menjadi film terlaris 2026 setelah pendapatan box office-nya menembus lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah. Saga kelima dari waralaba animasi tersebut menghasilkan pendapatan global 1,22 miliar dolar Amerika atau setara dengan 18,3 triliun rupiah. Capaian itu didapat setelah meraih 10 juta dolar Amerika atau 163 miliar rupiah secara domestik di pekan ke-6 perilisannya.
5: I'm always listening.
21: See? Now look here. Me and the toys have been working all summer.
5: Now in Spanish.
23: Dengan perolehan ini, Toy Story 5 menjadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar dolar Amerika setelah Toy Story 3 dan Toy Story 4.
24: Came here as fast as I could.
25: Why are you wearing a dress, Woody?
23: Toy Story 5 mengisahkan tentang pertempuran waktu bermain antara mainan klasik melawan teknologi digital, di mana Bonnie kini lebih sibuk menggunakan perangkat tablet pintar bernama Lily Pad.
26: Nice poncho.
27: It's good to see them fighting again.
28: It sure is.
29: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada, sindikat oleh kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan penyidikan dugaan TPPU. Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan juga para pedagang makanan. Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di kawasan Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran. Sementara ribuan pendatang di Ceuta terlantar tanpa tempat berlindung.

0: Insiden kebakaran terjadi di dua lokasi di ibu kota Sabtu pagi. Di Jakarta Barat, kebakaran terjadi di Hotel Pullman kawasan Tanjung Duren. Tanjung Duren maksud kami. Sementara di Jakarta Timur, api berkobar dan merambat ke puing sampah di area lahan kosong kawasan Kampung Duku Kramatjati.
1: Kebakaran terjadi di Hotel Pullman di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 yang sempat membesar hingga menimbulkan kepulan asap hitam. Petugas keamanan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api tak berhasil dikendalikan. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dan dilokalisir sehingga tidak merasakan.

0: dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
1: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
0: Petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang, di mana dalam peristiwa ini ayah dan bayinya ditemukan tewas. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di salah satu perumahan di Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang. Dalam peristiwa ini, penghuni rumah yang merupakan ayah dan bayinya yang masih berusia 6 bulan ditemukan tewas di dalam rumah. Saat kejadian, warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya dan mendobrak rumah tersebut sebelum akhirnya dibantu petugas damkar untuk memadamkan api. Pasca kebakaran, petugas Inavis dari Polresta Cirebon melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti di rumah tersebut untuk menyelidiki penyebab kebakaran.
3: Dan untuk penanganan lebih lanjut, untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan kita akan laksanakan otopsi. Dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP untuk ditemukan, untuk mengetahui bukti-bukti yang ada di TKP untuk mengungkap peristiwa kejadian.
0: Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari terbakar pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
0: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
4: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
0: Sebelumnya, Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengamankan buronan Interpol kasus tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia menuju Kamboja. Polisi mengamankan pelaku saat pulang dari Kamboja melalui Terminal 3 Bandara Suta pada Rabu malam 29 Juli 2026. LA sebelumnya sudah ditetapkan sebagai DPO atas perannya menyediakan tiket pesawat dan hotel. Pelaku juga memberi arahan kepada para korban saat berada di bandara agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas hingga berhasil menuju Kamboja. Pihak kepolisian akan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan memperketat pengawas terhadap pemberantasan CPMI di wilayah Bandara Suta. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 10

0: tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah.
1: Untuk DPO dengan inisial saudari LA ini berhasil diamankan dari kepulangan dari negara Kamboja. Dari Divu Pinter menyerahkan kepada kami, dan ini informasi dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan peranan dari DPO saudari LA ini, yaitu yang bersangkutan menyediakan atau memfasilitasi tiket pesawat dan tiket hotel kepada korban CPMI yang dari Indonesia. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan masih menjalani pemeriksaan.
0: Belum lama ini pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras. Salah satu modus para mafia beras adalah melakukan penyimpangan atas subsidi yang diberikan pemerintah serta menjual beras dengan harga tinggi meski tidak sesuai isi.
2: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
3: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
2: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar, sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
4: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi. Ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
2: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Informasi selengkapnya usai jeda. Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
5: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
5: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti halnya mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan juga para pedagang makanan.
8: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga 5 hingga 10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
9: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
8: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
10: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
11: Iya.
10: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
12: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
13: Mas, keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
14: Ini kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
8: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
15: Ya, omset ibaratnya untuk stabil ya sama ya, teman. Jadi ini kan barang-barang naik gitu ya, jadi ini sedikit untuk mengalah.
8: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
0: Ribuan pencari kerja sejak pagi memadati job fair yang digelar di Gedung IPHI Demak, Jawa Tengah. Mereka berjuang di tengah ketatnya persaingan mencari pekerjaan yang tentunya diinginkan. Sementara di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga sejak pagi rela antri berjam-jam demi mendapatkan bantuan langsung tunai.

0: Ribuan pencari kerja sejak pagi sudah memenuhi gedung IPHI Demak, Jawa Tengah. Dengan menenteng berbagai berkas kelengkapan lamaran kerja, mereka mengantri dan mengambil berbagai brosur yang dibagikan pihak perusahaan. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit, para calon pekerja berharap bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Apalagi di tengah ketatnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja.
1: Perkantoran. Sebelumnya sudah pernah bekerja?
2: Belum.
1: Saya sudah berupaya mencari lowongan pekerjaan, memberikan lamaran itu sudah belum?
2: Ini baru di sini.
1: Pernah masukkan lamaran pekerjaan di tempat lainnya? Sudah berapa kali, Mbak?
2: Sudah itu, Mbak.
1: Sudah banyak ya? Belum ada ya?

0: Dan anu.
1: Daerahnya kan saya lulusan SMA ya Pak. Kalau anak bisnis kebanyakan ngambil yang S1 atau B2.
2: Saingannya berat itu ya. Tapi tetap apa optimis ya anu Mbak ya.
3: Job fair yang digelar di gedung EPHI Demak ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026. Sekitar 30 perusahaan terlibat dan membuka sedikitnya 2.000 lowongan pekerjaan di berbagai posisi. Inilah antrian panjang mengular hingga ke jalan di depan kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat siang. Ratusan warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Warga yang antri harus membawa KTP dan KK untuk diverifikasi sebelum mendapatkan uang bantuan sosial. Penerima bantuan Rukmana mengaku senang mendapatkan bansos 1 juta di kondisi ekonomi seperti saat ini.
4: Saya kan single parent sendirian, bapak siapa-siapa. Saya minta ya, harap-harap ada terus gitulah. Saya minta ada bantuan. Saya tidak punya siapa-siapa.
3: Tahun ini, Pemkot Kediri memberikan bansos kepada 2.700 warga kurang mampu. Dana bansos diambil dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal yang ada di Surabaya dan juga Jakarta memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini. Namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya yang memastikan bahwa kondisi Jakarta sangat aman.
6: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
7: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.
6: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komes Pol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
8: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
6: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya. Aji Atmoko, Budi Tanjung, Jakarta.
5: Isu ancaman PHK ribuan buruh di Jawa Timur menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa skema mediasi pemerintah masih cenderung memihak kepentingan pengusaha. Namun Disnaker Trans Jawa Timur mengatakan potensi angka ribuan PHK belum menjadi data real di lapangan.
9: Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi bisnis dan tekanan ekonomi global. Menanggapi hal ini, Disnaker Trans Jatim menyatakan angka tersebut menjadi perhatian khusus, namun bukan berarti menjadi data real di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi akan terus dikaji dan dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Timur.
10: Memang
0: isu yang sudah

0: sudah beredar bahwa 4.400 itu adalah pra atau sebuah ancaman. Maka ancaman ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Jangan sampai kemudian PHK menjadi fakta real. Perlu diketahui Mbak Ghea, sepanjang tahun 2025, jumlah pekerja yang mengalami PHK itu kurang lebih sekitar 5.324 orang. Dari beberapa sumber mengatakan demikian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, saya ulangi, pertengahan 2026, jumlah yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Kemudian, dari 357 ini, apakah semua bermasalah yang nantinya bermuara kepada yaitu perselisihan PHK di dinas? Saya anggap tidak. Karena hingga saat ini kebetulan kami di Bina Penegakan Hukum itu tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus PHK. Ya. Sehingga kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa PHK yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Jika kemudian ada pra-PHK 4.400, maka ini kan sebagai suatu potensi ya, sebagai suatu potensi, bukan suatu menjadi akan menjadi suatu angka, menjadi angka real.
1: Sementara itu, dosen administrasi publik UNESA Surabaya menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang strategis. Pasalnya ribuan buruh di Jawa Timur kini dibayangi dengan kehilangan mata pencaharian.
2: Sebetulnya ancaman PHK ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah bertindak, pertanyaan saya sebetulnya ada pada apakah solusi yang ditawarkan pemerintah ini sudah dikeluarkan oleh mekanisme yang saya sebut sebagai tripartit ya, atau mendudukkan antara pemerintah, industri, dan juga para pekerja. Karena kalau dilihat dari efisiensi negosiasi BPJS ini terkesan nampaknya lebih berpihak pada perusahaan gitu.
1: Di balik angka dan aturan, ada ribuan kepala keluarga yang kini harap-harap cemas. Mereka hanya bisa bersiap dengan kemungkinan terburuk sambil menunggu kepastian nasib dari pemerintah. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Setelah sebelumnya datang melakukan safari pertemuan dan audiensi dengan sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi di DPR, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia kembali datang ke gedung parlemen untuk menyerahkan draft usulan. Perwakilan koalisi buruh menilai bahwa revisi aturan ketenaga kerjaan harus menjawab persoalan mendasar yang kerap memicu polemik. Dalam pertemuan dengan pihak perwakilan Komisi 9 DPR, koalisi buruh mengusulkan perbaikan sistem pengupahan nasional untuk mengurangi kesenjangan upah antar daerah. Mereka juga meminta pembatasan masa kerja pekerja kontrak maksimal 1 tahun sebelum diangkat menjadi pekerja tetap, serta mendorong penghapusan outsourcing terhadap pekerja. Selain itu, koalisi menilai lemahnya pengawasan ketenaga kerjaan masih menjadi penyebab banyaknya pelanggaran hak normatif buruh. Mereka meminta reformasi sistem pengawasan sekaligus memastikan pembahasan RUU dilakukan transparan dan melibatkan partisipasi serikat pekerja.
4: Ada pasal-pasal yang menurut kami itu sangat krusial dan itu menjadi polemik ya di kawan-kawan buruh ya, bahkan mungkin setiap tahun, terutama misalnya soal sistem pengupahan di Indonesia. Sistem pengupahan di Indonesia ini sangat buruk karena setiap tahun justru menjadi disparitas upah antar buruh di daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, mestinya di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru nanti, sistem pengupahan ini bisa kita masukkan gitu. Dan kita berharap kepada Bapak Ibu di DPR, khususnya di Panja, yang hari ini ternyata memang sudah melakukan pembahasan.
5: Jadi kita tunggu karena memang belum selesai, masih terus berlangsung. Prosesnya setelah ini nanti masuk ke badan legislasi untuk dilakukan harmonisasi. Setelah dari Balek, kemudian kita usulkan ke rapat paripurna. Di rapat paripurna nanti akan dimintai persetujuan dari seluruh fraksi anggota DPR RU ini sebagai RU inisiatif DPR RI. Setelah itu baru pimpinan DPR RI bersurat ke Presiden. Setelah itu baru dibuatkan surpresnya siapa dari pihak pemerintah yang akan mengawal pembahasan draft RU Ketenagakerjaan.
3: Akhir pekan, saatnya berburu promo perjalanan umroh dan haji di pameran Islamic Travel Connect. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
8: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Akhir pekan, pameran Islamic Travel Connect dimanfaatkan pengunjung untuk berkonsultasi langsung dengan berbagai penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh. Beragam program perjalanan, paket umroh hingga layanan pendukung ibadah ditawarkan langsung oleh para peserta pameran. Pengunjung pun manfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, serta membandingkan berbagai pilihan layanan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan ini, Islamic Travel Connect diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah yang profesional, sekaligus mendorong terciptanya kolaborasi antar pelaku industri haji dan umroh di Indonesia. Dan untuk melihat kemeriahan gelaran CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026 di akhir pekan ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mikhaira Ammar di sana. Khaira, bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme para pengunjung di sore hari ini dan apa saja promo-promo yang diberikan oleh pihak travel ini?
9: Ya, selamat sore Iqbal. Di hari keempat pergelaran Islamic Travel Connect yang diadakan oleh CNN Indonesia ini, antusiasme masyarakat ini semakin meningkat ya. Mungkin bisa dilihat di sekitar saya, di belakang saya banyak sekali masyarakat yang berdatangan di hari ini karena memang waktunya, momennya bertepatan juga dengan weekend ya. Biasanya memang masyarakat dengan keluarga menghabiskan waktu bersama, apalagi acara ini diselenggarakan di tempat yang strategis ya, di Mosaic Wall Mall Kota Casablanca, dan biasanya memang kulitan bersama keluarga, dan juga memang instalasinya juga menarik sekali, jadi menarik perhatian masyarakat untuk datang ke sini, apalagi promo dan juga penawaran yang disediakan oleh lebih dari 20 travel agent di sini juga luar biasa ya. Tadi saya sempat berkonsultasi ke salah satu travel agent yang ada di sini, bahkan mereka berani memberikan potongan harga senilai 4 juta rupiah dari awalnya untuk paket umroh nih ya, dari 29 juta dipotong jadi 4 juta, jadinya 24 juta sekian, kan lumayan sekali ya. Nah, saya ini penasaran ya, di menjelang hari keempat ini bagaimana pengalaman dari masyarakat yang berkunjung ke sini. Oleh karena itu kita coba cari-cari pengunjung yang ada di sini ya. Halo, selamat sore Bapak.
10: Selamat sore.
9: Halo, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu?
10: Bardono.
9: Oke, Bapak sepertinya ini ramai sekali, ini bisa dilihat ini sekeluarga kayaknya ya Bapak ya.
10: Waduh. Mulai dari anak,
11: mantu, cucu.
9: Waduh, lengkap ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kenapa nih memutuskan di hari weekend ini untuk datang ke Islamic Travel Connect 2026?
11: Saya setiap kali ada event apa, saya selalu datang ke sini.
9: Oke, boleh diceritakan Bapak gimana nih pengalamannya sejauh ini ya di Islamic Travel Connect 2026? Promo-promo apa aja sih yang udah didapat tadi Bapak?
11: Ya sekarang kan pilihannya kayaknya untuk umroh atau naik haji itu banyak gitu. Bagi masyarakat juga kan bisa milih sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka gitu. Jadi pilihannya saya lihat.

0: harga paket-paketnya itu macam-macam sehingga rakyat bisa masyarakat bisa memilih. Dan kita lihat bahwa semakin baik itu ya acara-acara ini karena setelah adanya Kementerian Haji. Dan harapan kita sih sebagai calon-calon peserta haji atau umroh, kasus-kasus yang lalu itu supaya makin berkurang sehingga kualitas pelayanan untuk ibadah haji masyarakat Indonesia akan lebih baik.
1: Oke, baik Bapak, tadi sekiranya di sini udah ambil promonya atau masih konsultasi aja tadi?
0: Baru konsultasi aja, kita masih milih-milih melihat yang mana yang paling sesuai sama kita.
1: Oke, terakhir Bapak, ini mungkin boleh dijelaskan bagaimana nih kesannya dengan adanya Islamic Travel Connect 2026 yang diadakan oleh CNN ini?
0: Ya, ini satu kesempatan yang paling yang bagus gitu ya untuk masyarakat menjangkau informasi lebih dekat dengan apa, tidak harus ada datang ke kantor-kantor penyelenggara haji, tapi kita di sini bisa langsung melihat dan memilih.
1: Oke, baik Bapak, mungkin sekian aja Bapak ya, mungkin semoga dapat penawaran yang terbaik untuk keluarganya ya. Oke, saya juga mau coba lihat ke dalam lagi ya Bapak ya. Oke, nah Bapaknya tadi masih tahap konsultasi memang karena di sini banyak sekali promo-promo yang disediakan. Tadi saya sempat ke salah satu booth, maksud saya di sana menawarkan bisa berangkat dulu nih, bisa berangkat ibadah umroh dulu, nanti bayarnya bisa setelah pelaksanaan ibadah dan juga bisa dicicil. Nah, saya kan sepertinya tertarik sekali ya, apalagi para anak muda ya seperti saya kayaknya itu menjadi hal-hal yang worth it sekali in this economy begitu ya. Dan juga sepertinya kalau setelah saya mengambil penawaran tersebut, saya juga mau cari-cari outfit yang ada di sini karena memang selain ada booth travel agent di sini juga menyediakan booth-booth pakaian muslimah yang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berburu outfit ketika sudah melaksanakan ibadah umroh ataupun haji nantinya. Dan juga mungkin bisa dilihat di ujung sana ada panggung yang sedang berlangsung talk show begitu ya, di sana menyediakan sarana edukasi bagi masyarakat untuk ibadah haji dan juga umroh dan juga bagaimana menyiapkan keuangan sedari dini dan juga informasi lebih lanjut tentang agen-agen travel yang ada di sini. Jadi bagi pemirsa ataupun mungkin Iqbal mungkin mencari penawaran terbaik dalam mencari perjalanan pelayanan umroh dan juga haji, yuk saya tunggu di Islamic Travel Connect 2026. Kembali ke studio Iqbal.
2: Baik, menarik sekali, banyak sekali promo yang tentunya akan didapatkan oleh para pengunjung. Dan ini perlu disampaikan juga ya bahwa besok adalah hari terakhir dari CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026. Terima kasih Mikhaira Amar yang sudah melaporkannya kepada kami. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta pada Jumat. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 3 jam ini, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan 4 program prioritas yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jumat siang, Istana Kepresidenan Jakarta kedatangan para pengusaha yang berasal dari Asosiasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, juga 30 asosiasi dan himpunan usaha lainnya. Pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, serta penasihat khusus Presiden. Mengawali acara, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan kepada Presiden beberapa program prioritas atau quick win Kadin Indonesia dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
3: Kami sejak Bapak Presiden memberi arahan di awal 2025, kami langsung mengkonsolidasikan segala macam kekuatan di Kadin dan meluncurkan 4 quick win, Pak, dengan alasan tertentu. Alasannya ialah ini quick win yang kami lihat bisa mendongkrak perekonomian karena mempunyai impact yang besar. Yang pertama adalah Satgas MBG Gotong Royong. Pada hari ini, Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T.
4: Selain itu, Ketua Kadin juga menyebut soal Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta program perlindungan dan peningkatan pengiriman pekerja migran sebagai bagian dari program Quick Win tersebut. Anindya menyebut ada sekitar 208.000 pekerja migran Indonesia yang ingin diberikan sertifikasi untuk dapat naik kelas. Selain itu, Kadin juga mendukung program 3 juta rumah serta program prioritas lainnya. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo memberikan arahan salah satunya soal konsep nation building atau bangsa maju yang hadir dari elit yang bersatu.
5: Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus.
4: Dalam kesempatan ini, Ketua Kadin juga memperkenalkan inisiatif bertajuk We Buy From Indonesia yang menurutnya merupakan platform teknologi dan juga perdagangan dari produk-produk Indonesia yang sudah menjadi bagian dari supply chain dunia. Kadin mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menuju ke angka 8% sesuai target Presiden dengan bersama-sama keluar dari berbagai tantangan yang ada saat ini, mulai dari tekanan ekonomi, juga geopolitik global. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta mempertegas komitmennya dalam mengembangkan kawasan berorientasi transit atau TOD Duku Atas melalui pembangunan jembatan penyeberangan ornamen melingkar atau pedestrian deck. Selain menjadi solusi mobilitas dan konektivitas antar moda transportasi publik, proyek senilai ratusan miliar rupiah ini juga diproyeksikan memberikan multiplier effect dan dorongan ekonomi signifikan bagi kawasan komersial di sekitarnya.
6: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan harian warga perkotaan. Meski transportasi umum menjadi solusi utama, buruknya konektivitas antar moda kerap menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek infrastruktur jembatan pejalan kaki atau pedestrian deck Dukuh Atas hadir sebagai upaya nyata mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik, terutama MRT.
7: Dirancang sebagai jantung konektivitas yang baru di ibu kota, proyek pedestrian deck Duku Atas milik PT MRT nantinya akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dalam satu simpul. Dengan target tender yang berjalan dan konstruksi fisik yang dimulai pada November mendatang, proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
6: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
8: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan. Terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti taman literasi gitu. Juga ada Taman Bendera Pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT, juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
6: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran deck ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
9: Menurut saya pasti memberikan manfaat ya kak, soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja kak, waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu kak.
10: Menurut saya memberikan manfaat.
11: Kenapa kak?
10: Karena kan kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk ke mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
11: Sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana, Kak.
6: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
12: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas, ke selatan, baru kesini lagi, baru bisa kesini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit.
6: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Dukuh Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
7: Melingkar seluas ribuan meter persegi, pedestrian deck Dukuh Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi di dalamnya. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
2: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran, sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung.
3: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
2: Sekretaris Kabinet Jepang mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang menerjang Jepang bagian selatan kini bertambah menjadi 35 orang. Pada Jumat pagi, operasi penyelamatan masih terus dilakukan.

0: Tim penyelamat di Jepang terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang terjebak akibat gempa bermagnitudo 7,1 yang menerjang prefektur Kumamoto. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sejumlah alat berat dan petugas masih terus diterjunkan ke lokasi terdampak. Sementara itu, antrian warga membawa wadah dan kantong air bersih terjadi di salah satu posko distribusi darurat di kota Yatsushiro, prefektur Kumamoto. Pasokan air dari posko hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tanpa air mengalir, warga tidak dapat mandi maupun menggunakan toilet secara normal di tengah cuaca yang panas.
1: この子供たちが快適に過ごせないから、私とかは全然耐えられるけど、 暑いと髪の毛も洗えないとやっぱり気持ち悪いし、体も洗えないと寝れないし、すごく不便さは感じてます。時間関係なく、もう水使えるから、何回でも洗濯物回して、もう水じゃ出しっぱなしとかっていうことが多かったけど、それができないから不便でしかない。もうストレスはかかる。
0: 27 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah bus terjun ke jurang di Provinsi Bomerdes, Aljazair pada Jumat. Sementara itu sebuah power bank yang mengeluarkan asap membuat layanan kereta terhenti sejenak di stasiun MRT Buangkok, Singapura pada Rabu.
2: ...27 penumpang tewas dan 44 lainnya luka-luka usai bus penumpang terguling di Provinsi Bomerdes, Aljazair pada Jumat. Bus tersebut diduga menabrak pembatas jalan dan terguling keluar jalur. Bus hancur dan terbalik di lokasi kecelakaan saat tim penyelamat sipil Aljazair berupaya mengevakuasi korban. Seorang saksi mata mengatakan bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kecelakaan.
3: لحقنا لهنا قلت له للسيد قلت له هذه لافيتاس ما يعطيكش يدور بها هنايا قلت له راه طاوي بزاف السرعه تكات على حتى نشوفوا الكار لعبت تكات على الجهه اليمنى زاد تكات على الجهه اليسرى ومن بعد تقلبت.
2: Kepala Direktorat Informasi Perlindungan Sipil di Bomerdes melaporkan bahwa para korban luka menerima pertolongan pertama sebelum dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Sementara korban tewas telah dipindahkan ke kamar jenazah. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menyatakan bela sungkawa atas tragedi tersebut dan menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Tebboune juga berjanji proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, sebuah power bank yang mengeluarkan asap sempat membuat layanan kereta api terhenti sejenak di stasiun MRT Buangkok, Singapura pada Rabu. Rekaman video menunjukkan asap tebal mengapul dari sebuah ransel hitam di peron. Sejumlah petugas polisi juga terlihat menyemprot tas tersebut dengan alat pemadam api ringan sebelum membuka dan mengeluarkan isinya. Semburan api yang tiba-tiba muncul berhasil dipadamkan dengan cepat. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam kejadian ini. Layanan kereta api kembali beroperasi normal dalam waktu 5 menit. Penyebab insiden tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.
0: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari 1 bulan di bawah runtuhan gedung akibat gempa bumi besar. Sementara di Spanyol, pusat penampungan hewan dipenuhi puluhan anjing dan kucing yang dievakuasi dari kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
2: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia Mar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SeaCamp di Majadahonda, Madrid dipenuhi

0: Anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
1: El viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
0: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
2: Fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
0: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
3: Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan tenaga medis dalam situasi darurat.
4: Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan Mixed Reality, Watson X AI, dan Watson X Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan Mixed Reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis.
5: But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as a human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
4: Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura.
3: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Rosalyn Hugh. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa.
6: Kamu kasih ke siapa? Yang nak ketahui siapa? Yang nak, bapak ini, Pak, jangan. Satu menit lagi saya tunggu. Langsung koordinasi Pak Zeno Bakhtiar. Udah, kau saya duduk dulu. Satu pem, ya. Dari mana? Sini. Langsung. Ambil duitnya. Siapa yang minta? Langsung ke Pak Zeno nih saya. Langsung ke Pak Diik. Mana? Dan dia panggil. Yang minta 1,7 siapa? Ini Bapak ini. Pak, sini Pak.
7: Video seorang warga menghampiri sejumlah petugas Dishub Kota Bekasi, Jawa Barat yang tengah bersantai viral di media sosial. Perekam video tampak tak terima sambil membawa supir truk yang diduga menjadi korban pungli sebesar 1,7 juta rupiah. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Rosalyn Hugh dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, viral di media sosial seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulung Agung tewas usai keluar dari lokasi. Wahana hantu pun ditutup pasca kejadian. Sementara itu seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga dianiaya ayah kandungnya. Peristiwa ini terekam kamera dan kemudian viral di media sosial. Seorang wanita berinisial PNW yang berusia 39 tahun warga desa Beji kecamatan Boyonglangu Tulung Agung meninggal dunia usai keluar dari wahana rumah hantu pada Rabu. Usai kejadian, wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulung Agung Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Korban terjatuh dan membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.
8: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
7: Tim Inafis Polres Tulung Agung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tanggal. Hasil pemeriksaan medis korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap bocah laki-laki viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan ayah kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman video terlihat sang bocah dianiaya dengan dipukul hingga dijambak. Ibu korban membenarkan aksi keji yang dilakukan mantan suaminya itu. Pelaku diduga kesal lantaran bocah tersebut tidak mau diajak pulang saat bermain bersama ibunya yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai TKW. Selain itu, aksi penganiayaan juga dipicu karena pelaku diduga kesal lantaran istrinya tidak mau diajak rujuk kembali.
9: Itu yang dipukul apa aja tuh?
10: Talian pipi, paha, sama ini dijambak kepala.
9: Kalau yang berdarah bagian apa?
10: Bagian hidung.
9: Berarti hidungnya dipukul juga?
10: Iya.
9: Teh, itu motifnya apa teh?
10: Motifnya mungkin karena marah sama saya, kecewa sama saya, benci sama saya.
7: Selama menjadi suami istri, pelaku kerap melakukan kekerasan. Saat ini korban sudah bersama ibu kandungnya. Kasus penganiayaan ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pemuda di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di aliran Sungai Cilamaya. Korban yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Kamis petang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Sabtu pagi. Upaya pencarian berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan tim SAR gabungan dan relawan setempat. Menurut keluarga, sebelum kejadian korban diduga berada dalam pengaruh minuman keras dan berangkat dari rumah menggunakan sepeda. Saat berada di sekitar bantaran sungai Cimalaya, Kelurahan Tegal Sari, korban diduga terpeleset dan terjatuh ke dalam sungai. Menerima laporan kejadian tersebut, petugas BPBD Karawang bersama tim SAR gabungan menyusuri aliran sungai hingga ratusan meter dari titik korban terakhir terlihat. Jasad korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
11: Alhamdulillah tim SAR gabungan dapat menemukan korban kurang lebih 200 meter dari lokasi diduga tenggelam. Dan selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka. Untuk selanjutnya tim SAR gabungan dengan ditemukan korban untuk operasi SAR dinyatakan ditutup.
0: Pemirsa, aksi dugaan pemerasan dan pungutan liar yang melibatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi viral di media sosial. Aksi tak terpuji tersebut terbongkar setelah direkam oleh warga.
6: Kamu kasih ke siapa? Yang nggak tahu siapa? Ya, nak, bapak ini, Pak, jangan, satu menit, Pak DJ, Pak Tunggu. Langsung koordinasi, Pak Jeno Bakhtiar. Udah, kau sepi, duduk dulu. Satu, ya. Dari dulu, mana? Sini.
7: Langsung. Video seorang warga menghampiri sejumlah petugas dishub Kota Bekasi, Jawa Barat yang tengah bersandar ini viral di media sosial. Perekam video tampak tak terima sambil membawa supir truk yang diduga menjadi korban pungli sebesar 1,7 juta rupiah. Dalam video yang dilihat Sabtu 1 Agustus, perekam video menanyakan kepada supir truk petugas mana yang membawa dan memerasnya.

0: petugas tersebut diberi sanksi berupa pemecatan.
1: Pak Jeno Bakhtiar, udah gak usah duduk-duduk dulu. Satu pem, ya. Dari dulu, sini-sini. Langsung.
0: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar 15 juta rupiah dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
2: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah.
3: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman, lebih kurang satu minggu tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
2: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
4: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah itu dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
2: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil hingga 119 kunci T.
5: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
2: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga

0: Situasi Kamtipmas tetap kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu mengapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut informasinya.
2: Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
3: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
2: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
4: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu.
5: Kalau main hakim sendiri kayak jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
6: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
2: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
7: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
2: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Tak heran, komunitas jalan kaki pun mulai marak bermunculan di banyak kota, termasuk kota Bandung, Jawa Barat. Tidak sekedar menjaga kebugaran tubuh, keberadaan komunitas ini juga turut memberikan pengalaman sosial dan healing bagi para penikmatnya.
3: Jalan kaki jadi aktivitas olahraga yang populer di masyarakat. Saat ini banyak warga yang berjalan kaki bersama-sama dengan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Wafi Zakia Nufus salah satunya. Sudah 3 bulan ia bergabung dengan komunitas Not So Morning Club di Kota Bandung. Beberapa kali dalam seminggu, Wafi dan anggota komunitas menyusuri gang-gang atau tempat-tempat ikonik di Kota Kembang. Meski awalnya merasa lelah karena tak terbiasa berjalan jauh, Wafi mengaku mendapat banyak manfaat dengan bergabung bersama komunitas. Ia menjadi lebih aktif bergerak, bonusnya mendapat banyak teman baru.
4: Nah justru aku jarang, makanya aku olahraga yang aktivitas lain itu jarang. Aku lebih seringnya kayak jalan, kalau lari pun aku nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan jalan itu lebih aman sih kalau di saya. Nah kalau misalkan jalan tuh kan kita ritmenya juga sambil ngobrol, bisa sambil sharing-sharing sama yang lain juga, nanti sekalian dapat teman baru, insight baru gitu. Jadi ke kesehatannya juga dapat, temannya dapat, terus kita dapat hadiah-hadiah lainnya juga dapat dari komunitas. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau menurut aku. Iya.
3: Berdiri sejak 1 tahun lalu, komunitas Not So Morning Club saat ini mempunyai puluhan anggota dengan berbagai latar belakang. Jalan kaki bersama biasanya dilakukan di akhir pekan dengan durasi sekitar 2 jam. Jalan-jalan juga sering diisi dengan beragam permainan, termasuk pemilihan dress code agar suasananya semakin semarak.
5: Yang pertama pengen jalan pagi juga kan, karena pengen jadi morning person. Terus yang kedua biar nambah relasi ataupun nambah teman juga sih sebenarnya.
6: Ini emang hobi jalan kaki kah atau bisa dipilih
5: nanti? Awalnya enggak hobi, cuman gara-gara ketemu orangnya yang asik dan ternyata ini juga konsisten acaranya, jadi hobi juga sekarang.
3: Rute jalan kaki bersama selalu berbeda setiap minggu. Namun biasanya mereka menyusuri ruang publik atau gang-gang yang sulit diakses kendaraan bermotor.
7: Nah, jadi ini salah satu keseruan dalam agenda jalan-jalan bersama komunitas ini adalah kita akan melewati gang-gang sempit yang ada di Kota Bandung. Ini sekaligus juga untuk merasakan experience bertemu dengan warga Kota Bandung secara langsung. Selain itu tentunya yang paling menarik di sini adalah sambil jalan kita juga bisa sambil foto-foto di gang-gang yang ada di Kota Bandung. Jalan lagi.
3: Konsep yang dipilih komunitas ini adalah berjalan-jalan bersama teman baru sambil mengeksplor dan melihat lebih dekat suasana Bandung di pagi hari. Jadi, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, komunitas ini juga ingin mendekatkan warga dari berbagai daerah dan latar belakang dan memberi pengalaman jalan-jalan yang berbeda.
8: Tapi kenapa jalan kaki?
9: Jalan kaki, karena itu hal yang paling mudah untuk dilakuin. Tidak banyak persyaratan, mostly semua orang udah jalan kaki ya. Dan juga kita kan goalnya pengen banyak interaksi sesamanya ya, ngobrol. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil kenalan sama orang baru kayak gitu.
10: tadi Laisa jalan kaki dengan Not So Morning Club, saya juga sedang mengeksplor sisi kota lainnya di Bandung bersama komunitas jalan kaki Anti Lempang-Lempang Club. Komunitas ini sudah ada sejak akhir 2023. Dari namanya terkesan bertentangan dengan aktivitas yang mereka lakukan ya. Namun justru disitulah letak keunikannya. Anggota komunitas ini mengaku bukan pencinta olahraga. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat mereka mencari aktivitas fisik yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan, yakni berjalan kaki. Lapangan Saparua menjadi titik awal komunitas ini melangkah. Bagi ALLC, jalan kaki bukan lagi sekedar olahraga. Setiap langkah mereka menjadi cara untuk menjaga kesehatan, mempererat pertemanan, sekaligus menjelajahi sudut-sudut kota Bandung yang jarang dikunjungi. Dari perjalanan itulah muncul beragam cerita yang tak pernah direncanakan. Mulai dari kesasar, menemukan gang-gang tersembunyi, hingga pengalaman-pengalaman unik yang justru menjadi cerita seru di setiap perjalanan mereka.
11: Nanti ada ibu PKK lagi senam, gabung kita. Nanti ada anak-anak lagi istirahat, kita main bola bareng. Jadi kita berinteraksi sosial, jadi tidak ansih walking it's sport kayak gitu. Jadi bukan sekadar sport, bukan sekadar pergerakan olahraga ansih gitu, tapi kita berkomunikasi karena teman-teman ALLC ini adalah teman-teman yang suka berkomunikasi.
10: Dalam sepekan, komunitas ini rutin berjalan kaki 2 kali, yakni setiap Selasa dan Kamis. Kali ini tujuannya adalah kawasan Cigadung dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Sepanjang perjalanan kami menyusuri jalan-jalan utama, gang-gang kecil, hingga kawasan permukiman warga sambil ngobrol dan bersenda gurau.
12: Ini saya masih bergabung bersama dengan teman-teman. Ini rute akhirnya tujuannya ke Cigadung. Cigadung itu daerah Dago tapi sebelah atas gitu ya. Oh, teman-teman semangatnya luar biasa. Kalau saya memang pemula jadi rada haheho ini ya. Agak capek ini. Saya udah jalan sekitar 2000 langkah lebih. Kita coba ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya bisa dan saya mampu. Nanti di ujung kita akan makan-makan kan, Bu? Biasanya. Kita akan makan-makan, yuk lanjut yuk.
10: Meski awalnya sudah menentukan tujuan di tengah perjalanan, bisa berubah arah sewaktu-waktu. Terutama saat komunitas ini menemukan gang unik, tempat yang menarik, atau sekedar ingin mencoba jalur baru. Bagi mereka, dari rute yang fleksibel ini sering muncul cerita-cerita unik yang jadi ciri khas setiap perjalanan.
13: Tapi yang paling seru sebenarnya, kita jalan masuk ke gang-gang, ya. Ke jalan-jalan sempit, ya. Di mana di situ justru kita ada sedikit belajar adab, tentang adab. Di mana kita masuk ke lingkungan orang lain, harus permisi kan, banyak orang-orang di pinggir-pinggir. Punten, ya. Kalau orang Sunda gitu kan, punten Bu. Nah di situ memang seru lah. Terus yang lebih seru lagi kan kita rutenya tidak pernah di ini, ya. Ya dipakemin. Kadang hari ini kemana, hari ini kemana, tapi jalannya ya sejalannya aja.
10: Setelah berjalan sekitar 3 km, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu minimarket di kawasan Dipati Ukur. Waktu istirahat ini kami isi dengan sekedar ngobrol atau diskusi antar anggota komunitas. Benar saja, rute yang semula menuju kawasan Dago berubah arah ke Taman Sari. Setelah berjalan sekitar 2 jam 30 menit, kami sampai di tujuan akhir.
12: Yes, hari ini setelah di total kita sudah berjalan sekitar 5,5 km berjalan dari kawasan Saparua ya, Saparua Bandung dan berakhir di kawasan Taman Sari ini. Dan memang biasanya teman-teman akan mengakhirinya di tempat makan seperti ini sambil santap-santap jelang siang ya. Wah seru banget perjalanannya, saya juga lebih dari 5.000 langkah hari ini dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian didapatkan oleh Anda semua dari teman-teman komunitas jalan kaki di kota Bandung ini. Sampai di sini perjalanan kita, tim liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
2: Pemirsa, apa saja penawaran menarik dari ajang pameran mobil terbesar di Indonesia tahun ini? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan juga hybrid serta inovasi teknologi terbaru. Dan kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di ICE BSD Tangerang, Banten. Baik, selamat sore Irin, bagaimana kemudian suasana di sana? Kendaraan atau teknologi apa nih yang paling banyak menarik perhatian pengunjung GIAS tahun ini? Silakan.
16: Iya, selamat sore Rosa. Kalau kita berbicara mengenai kendaraan atau inovasi-inovasi apa yang ada di GIAS 2026 ini, tentu saja masih dirajai oleh mobil-mobil hybrid dan juga mobil-mobil listrik. Tapi di weekend ini kalau saya bisa bilang, saya gambarkan, ramai sekali. Tadi juga dari siang kami melakukan perjalanan dari kantor, dari Tendean menuju ke ICE BSD itu macetnya luar biasa karena memang akhir pekan menjadi waktu yang tepat bagi para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga dan juga pasangan yang ingin mencari kendaraan barunya, juga mempelajari bagaimana teknologi-teknologi baru yang ada di GIAS. Karena seperti pada saat pembukaan kemarin juga kepala atau ketua Gaikindo sendiri mengatakan bahwa GIAS ini menjadi ajang untuk para brand-brand mobil-mobil dari manapun itu untuk menunjukkan teknologi-teknologi barunya seperti itu. Dan kalau untuk pengunjung, dari tadi saya lihat ada satu pengunjung berdiri di sebelah saya itu, Rosa, melihat, saya lihat ngetak-ngatik mobil, dan saya ingin bertanya sebenarnya pengunjung ini bisa jadi dia adalah pemerhati atau penggemar otomotif. Selamat sore Mas. Halo Mas, saya Irin. Mas namanya siapa?
17: Saya Rama.
16: Mas Rama, Mas Rama, dari tadi saya lihat ngetak-ngatik mobil, salah satu mobil milik brand, terus bawa brosur, ditunjukin dong, brosurnya cukup banyak nih karena memang ada promo-promo juga yang ditawarkan di GIAS. Tapi untuk Mas Rama pertanyaannya, ngetak-ngatik mobil nyari apa sih?
17: Kenapa?
16: Ngetak-ngatik mobilnya, lihat-lihat mobil itu nyarinya apa?
17: Oh, dari kualitasnya juga dong. Terus sama si mesinnya kan pakai apa yang sekarang kan? Kan yang sekarang katanya ada yang hybrid gitu ya, ada yang listrik. Jadi pengen tahu aja isinya kayak apa gitu.
16: Ada mobil inceran gak Mas?
17: Tadi sih saya ngeliat tertarik sama yang front seat Suzuki ya. Iya, Suzuki itu. Dia udah hybrid dan modelnya juga bagus, lucu, kecil gitu kan. Jadi buat di kota-kota kayaknya enak gitu.
16: Oke, tadi juga saya lihat Masnya nyoba-nyoba bagian dalam mobil. Ada berapa mobil yang hari ini dicoba untuk dilihat-lihat?
17: Berapa ya? Bentar, saya juga agak lupa. Kayaknya ada 10 lebih deh.
16: Jadi seharian ini mengeluangkan waktu buat berkunjung ke brand-brand yang diincar?
17: Oh iya,
16: saya... Menurut Mas, GIAS itu seperti apa sih di tahun ini? Apakah tahun-tahun sebelumnya mengunjungi GIAS?
17: Oh, tahun lalu saya juga ke GIAS. Yang sekarang memang... apa ya, jauh lebih rame dan bermacam mereknya gitu, jadi tambah banyak, entah kayak yang dari Cina, ada yang dari mana lagi gitu tadi kan. Jadi merek-mereknya juga tambah banyak, saya juga jadi, oh jadi tambah tahu ada merek ini ternyata gitu.
16: Kalau dari segi harga tahun ini kan kita juga ekonominya agak, katanya sih agak lesu ya. Nah kalau dari segi harga otomotif di tahun ini gimana Mas?
17: Lumayan kompetitif ya, tadi saya lihat ada juga tadi yang terutama yang dari Cina ya itu. Terutama dari Cina kayak ada yang 200, 300, malah ada yang 150 tadi. Kayak lumayan kompetitif juga sama akhirnya sama yang entah bareng Jepang atau mana gitu.
16: Jadi tahun ini mau nambah mobil?
17: Itu bisa nanti ya.
16: Bisa dibicarakan ya, karena brosurnya udah dari tangan nih. Kalau brosur barusnya dari tangan, sepertinya butuh persetujuan keluarga ya.
17: Oh iya, jelas dong. Harus.
16: Ada Menteri Keuangan ya di rumah.
17: Ada Menteri Keuangan pasti.
16: Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Itu memang dari sekian banyak teknologi-teknologi, tentu saja yang dipertimbangkan oleh para pengunjung adalah harga. Kalau di Gias ini tidak jauh beda dari tahun-tahun kemarin, adalah banyak sekali promo-promo juga yang bisa dinikmati oleh para pengunjung atau calon pembeli yang ingin membeli atau mengincar mobil-mobil andalannya. Jadi Rosa, kalau mau berkunjung ke Gias bisa sampai nanti tanggal 9 Juli dengan harga tiketnya kalau di weekdays itu sekitar Rp50.000, kalau weekend Rp100.000. Dan lebih baik belinya di online ya, kalau on the spot itu harganya naik sekitar Rp25.000. Jadi, dan ini dibuka sampai pukul 10 malam nanti. Jadi Rosa habis siaran bisa langsung datang ke Gias ini, mumpung weekend dan banyak promo mobilnya. Rosa.
2: Baik, Irin Wardani melaporkan langsung dari ajang Gias 2026. Ditunggu nanti saya dari Tendean habis siaran langsung menuju ke Gias AIS BSD ya. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mengawali akhir pekan dengan lari pagi kini menjadi pilihan banyak anak muda. Nah, setelah mencapai garis finish, aktivitas dilanjutkan dengan menikmati sarapan dan sekedar menyerap ataupun menyesap secangkir kopi. Kebiasaan yang dikenal sebagai post-run cafe kini ikut meramaikan aktivitas usaha kafe, bakery dan juga restoran yang ada di kawasan Wijaya hingga Senopati.

0: Kawasan Wijaya hingga Senopati selama ini lebih dikenal sebagai tempat nongkrong yang ramai pada malam hari di Jakarta Selatan. Namun setiap akhir pekan, suasana di kawasan ini berubah. Sejak pagi, berbagai komunitas olahraga khususnya komunitas lari memadati area ini. Fenomena ini sejalan dengan perubahan gaya hidup anak muda yang semakin gemar beraktivitas fisik. Laporan Year in Sport 2025 dari Strava menunjukkan, Gen Z 23% lebih banyak dibandingkan generasi X yang menganggap olahraga saat akhir pekan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Lari atau jogging pun masih menjadi olahraga yang paling banyak dipilih. Salah satu komunitas yang rutin berlari di kawasan ini adalah AMPM Run Club. Berdiri pada tahun 2025, komunitas ini memiliki lebih dari 1.200 member. Setiap akhir pekan, puluhan runners berkumpul untuk menyelesaikan sesi lari bersama.
1: Sekarang itu, Gen Z trennya itu adalah hidup sehat ya? Salah satunya dengan kalau weekend tuh hari pagi, ya nggak?
2: Betul. Sekarang tuh eranya kita udah berbanding terbalik banget lah sama yang dulu-dulu. Kebetulan kayaknya wellness nih untuk Gen Z itu sangat amat dilirik lah.
1: Makanya teman-teman pada lari pagi-pagi itu berapa orang masih di belakang?
2: Kayaknya lebih dari 50 deh.
1: Lebih dari 50?
2: Iya.
0: Bagi banyak anggotanya, lari bersama komunitas membuat mereka lebih konsisten berolahraga, sekaligus menjadi kesempatan untuk menambah teman dan memperluas relasi.
3: Manfaatnya banyak banget, pola tidur pasti bakal teratur, kehidupan keringat pasti keluar terus. Keringat itu kan pasti, maksudnya itu kan racun juga ya, jadi kita harus keluarin. Nah, dan sebenarnya yang paling dampak itu kita punya banyak teman aja sih.
4: Tadinya aku benci banget sama lari, tapi ternyata lari di Jakarta jam 5:30 pagi tuh enak banget dan sampai sekarang tuh nagih. Dan kebetulan kemarin juga aku habis race High Rocks juga.
5: I joined the Run Club because I wanted to meet more people in Jakarta and get out onto the streets for Car Free Day. And the health benefits is I wasn't a runner, I was always a soccer player and a dancer, but I love just getting to see new people and get to work on my aerobic fitness and meet new people along the way.
0: Deretan kafe dan bakery di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul, tempat untuk pemanasan, menitipkan barang bawaan, hingga berkumpul kembali untuk sarapan dan menikmati secangkir kopi. Kebiasaan ini kini lebih dikenal dengan istilah post-run coffee. Meningkatnya kebiasaan post-run coffee ikut menghidupkan suasana pagi di kawasan Senopati. Sejumlah kafe dan bakery kini membuka gerainya lebih awal pada akhir pekan untuk menyambut para runners yang datang setelah berolahraga. Menurut pengelola, meningkatnya tren morning run berdampak pada peningkatan pendapatan hingga 30-40%.
6: Dan kalau misalkan berkembang atau enggaknya sih, dari sisi GOR-nya pun berkembang. Itu di kisaran 30-40% ke atas. Dan itu makanya kemungkinan, sebenarnya tergantung dari marketingnya juga sih. Kalau kita sih pengennya biar selalu ada sih setiap pagi.
0: Menu yang paling banyak dipesan pun umumnya kopi dan hidangan sarapan ringan seperti croissant, toast maupun sandwich.
1: Namanya komunitas, setelah lari pastinya jangan langsung pulang dong, networking dulu, ngobrol sama teman-teman di sini. Biasanya kita juga ditemenin sama kopi, karena kopi ini kan mengandung kafein yang bisa bikin badan tuh lebih seger lagi, terus juga meringankan otot-otot yang tadi dipakai buat lari. Sekarang saya mau cobain deh si kopi dan juga makanan yang ada di depan saya, gimana ya rasanya?
0: Di sini, saya mencoba salah satu menu yang menjadi favorit para runners, yaitu beefsteak focaccia sandwich dan gyor kopi susu dengan cita rasa gula aren.
1: Rasa kopinya tuh creamy, terus dia tuh ada kayak gula arennya, ada hint-hint gula aren, terus juga susunya banyak, jadi beneran creamy. Ini cocok banget kalau diminum abis lari, terus kita pengen yang seger-seger lagi, yang manis tuh ini cocok banget kopinya nih.
0: Dengan menikmati secangkir kopi sambil mengobrol santai, akhir pekan para runners tak hanya diisi dengan aktivitas fisik, tapi juga menjadi waktu untuk bertukar pengalaman, menambah wawasan, sampai memperluas jejaring dengan sesama anggota komunitas. Dea Kirana, Warsa, Jakarta. Pemirsa, Festival Layang-Layang Internasional berlangsung meriah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tak hanya diikuti peserta dari Indonesia, festival ini juga dimeriahkan peserta dari belasan negara lainnya. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ribuan warga berebut kue apem dalam tradisi sebar apem. Warga saling berdesakan untuk memperoleh kue apem yang dipercaya dapat mendatangkan berkah dan kelancaran dalam kehidupan.
7: Garut International Kite Festival 2026 berlangsung meriah di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tempas Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari berbagai negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara Eropa. Beragam jenis layang-layang unik dan menarik menghiasi langit Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, hingga layangan tradisional. Rashid Al-Haj, peserta asal Malaysia, mengaku tertantang mengikuti festival ini karena baru pertama kali menerbangkan layangan di lereng gunung.
8: Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pergunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Jadi tepi laut anginnya sentiasa keras. Namun kita cuba lihat di sini bagaimana situasinya.
7: Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan, serta 150 stand yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Festival layangan internasional ini juga menjadi ikon yang menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus menarik wisatawan mancanegara. Festival ini berlangsung dari tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus. Tradisi sebar apem Yakawiyu berlangsung di lapangan Sendang Pelampean, Kelurahan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Jumat siang. Ribuan warga dari berbagai daerah berebut 65.000 kue apem atau sekitar 6,5 ton kue apem. Sejumlah warga harus berebut dengan ribuan warga lain untuk mendapatkan kue apem. Warga meyakini apabila memperoleh kue apem akan mendatangkan kelancaran pekerjaan dan kehidupan. Sebelum diperebutkan, gunungan kue apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatinom menuju lapangan Sendang Pelampean. Sesampainya di panggung, dilakukan doa bersama, kemudian gunungan kue apem disebar kepada warga.
9: Apem itu adalah sebuah bentuk visualnya adalah apem. Tapi maknanya sebenarnya dari kata afun, yaitu asmaul husna, yang artinya adalah Allah yang maha pemberi ampunan. Jadi afun itu ya Allah memberikan ampun. Jadi nyebar apem itu ya melempar atau membagi-bagikan keampuan.
7: Tradisi sebar apem Yakawiyu merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Krimik dalam penyebaran agama Islam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, klub Premier League Aston Villa menjalani tur pramusim di Jakarta. Juara Liga Eropa musim 2025-2026 ini akan menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu malam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
10: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.

0: hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, klub Premier League Aston Villa menjalani tur pramusim di Jakarta. Juara Liga Eropa musim 2025-2026 ini memboyong 30 pemain, termasuk rekrutan baru Alejandro Garnacho dan juga sejumlah pemain yang baru berlaga di Piala Dunia. Skuad Unai Emery akan menghadapi Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu malam.
3: Klub Premier League Aston Villa gelar official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat siang. Skuad besutan Unai Emery yang tengah menjalani tur pramusim akan menghadapi tim Indonesia All-Star pada laga Sabtu malam.
4: Pelatih Unai Emery juga turut membawa sejumlah pemain bintang Aston Villa termasuk ex-Manchester United dan juga Chelsea Garnacho dan juga pemain yang baru saja merasakan atmosfer Piala Dunia 2026, Lindelof dan juga John McCain.
3: Aston Villa yang menjuarai Liga Eropa musim 2025-2026 membawa 30 pemain ke Jakarta. Klub yang bermarkas di Villa Park enggan menganggap remeh Indonesia All Star.
5: Indonesia players, as a star players or one selection of the players, and we are happy and hopefully we can spend here 3 days with you. We are involving every day in our focus, in our training session and the match on Saturday, but really happy and really thankful for your welcome.
6: An easy thing to do when we've travelled so far and we are a long way away from the culture that we know, but it's been good, it's been very welcoming. Food's been great, hotel is obviously great, facilities, we train at the stadium today and looking forward to playing there tomorrow. The pitch is fantastic, so all in all at the moment, a very good experience.
3: Sementara itu, tim Indonesia All-Star yang dilatih Kurniawan Dwi Yulianto berisikan 23 pemain yang terdiri dari gabungan pemain lokal seperti Ezra Walian dan sejumlah pemain asing yang mayoritas merumput di Liga Indonesia.
7: Pemain yang dipanggil pun menurut saya juga bukan pemain yang sembarangan. Mereka punya punya talent, punya pengalaman, kemudian banyak pemain muda yang bermain di tim nasional juga. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk merasakan bagaimana atmosfer berhadapan dengan tim yang kita tahu Aston Villa adalah tim besar. Mereka tahun lalu menjuarai UEFA League dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan bermain di level tinggi, mendapatkan tekanan sehingga mereka dapat mengukur kemampuan mereka.
8: Ini pertandingan spesial dan aku fokus untuk enjoy di GBK. Aku udah 6 tahun di Indonesia, tapi aku belum main di GBK. Setiap kali aku main lawan Persija atau main untuk timnas, kami tidak main di GBK. So untuk saya juga pertandingan spesial. So aku bangga.
3: Tur pramusim Aston Villa di Asia menjadi salah satu persiapan sebelum tim berjuluk The Villans menghadapi Paris Saint-Germain di ajang UEFA Super Cup 13 Agustus mendatang. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Pemirsa, Michelle Lee Baker menjadi sosok idola baru penggemar timnas Indonesia. 3 gol ke gawang Kamboja membuat striker 19 tahun tersebut menjadi perhatian publik. Lalu seperti apa sosok Michelle Baker? Berikut informasinya.
9: Kemenangan telak Indonesia atas Kamboja di laga pertama Asian Championship Hyundai Cup 2026 memunculkan nama Michelle Lee Baker. Striker berusia 19 tahun itu menyumbang 3 dari 5 gol timnas Indonesia ke gawang Kamboja. Michel Becker pun mengikuti jejak striker-striker legendaris Indonesia seperti Babang Pamungkas, Ilham Jayakusuma, Sinal Arif, dan Budi Sudarsono yang mampu mencetak hat-trick di Piala AFF. Ketajaman Becker mencetak gol sudah terlihat sejak di bangku sekolah. Ia pernah mencetak 141 gol dalam 121 pertandingan selama 2,5 tahun di Northwood School. Dan tahun lalu, ia berhasil mencetak 14 gol dan 3 assist saat memperkuat Georgetown University. Michelle Becker lahir di Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006. Meski tumbuh dan besar di Australia, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Becker. Pada 13 Juli 2026, Becker resmi menjadi warga negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Australia.
2: Pemirsa, Bayangkara FC mendatangkan mantan penyerang Persija Jakarta, Alanon Lima, untuk mengarungi Super League 2026-2027. Sementara itu, Dewa United resmi merekrut mantan bek Korea Selatan U23, Ko Myong Sok.
3: Bursa transfer Super League Indonesia masih terus bergulir. Setelah berpisah dengan Persija Jakarta, penyerang asal Brasil Alano Lima kini resmi melanjutkan karirnya bersama Bayangkara FC untuk menghadapi musim 2026-2027. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh manajemen Bayangkara FC melalui media sosial resmi klub. Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya dikontrak Persija selama satu musim pada 2025-2026. Tim ibu kota memboyong Alano dari klub Liga 2 Brasil Operário PR. Saat masih berseragam Persija, Alano selalu menjadi andalan di lini depan. Pemain berpostur 182 cm itu memainkan 29 laga dengan catatan 9 gol plus 9 assist. Dengan merekrut Alano, Bayangkara FC semakin mantap menatap Super League musim depan. Hal tersebut tak lepas dari kualitas Alano yang menjanjikan. Dewa United resmi mendatangkan mantan pemain timnas Korea Selatan U23, Ko Myong Sok, untuk Super League 2026-2027. Kehadiran pemain 30 tahun tersebut menjadi bagian dari upaya Dewa United untuk memperkokoh lini pertahanan dalam menghadapi persaingan kompetisi. Pemain yang akan menggunakan nomor punggung 22 ini datang ke Dewa United dengan jam terbang panjang. Ia juga pernah dinahkodai Osman Los pada musim 2024-2025. Saat itu, Myong Sok menjadi bagian Buriram United kala merengkuh quadruple juara. Myong Sok dikenal sebagai bek tengah tangguh, disiplin, serta memiliki kemampuan membaca permainan. Pemain setinggi 188 cm ini pernah dipanggil ke timnas Korea Selatan U20 dan 3 kali membela Korea Selatan U23 pada 2017-2018. Prestasi sepak bola ia raih bersama Buriram.
2: Pemirsa, dari mancanegara, Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Prancis menggantikan posisi Didier Deschamps yang mundur usai Piala Dunia 2026. Sementara Federasi Sepak Bola Italia kembali menunjuk Roberto Mancini menjadi pelatih baru Gli Azzurri.
10: Setelah bertahun-tahun disebut sebagai kandidat terkuat, impian Zinedine Zidane akhirnya menjadi kenyataan. Legenda yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia di tahun 1998 itu resmi dipercaya menukangi Le Bleu hingga tahun 2030. Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo dalam konferensi pers di Paris. Zidane akan menangani timnas Prancis selama 4 tahun, meliputi kualifikasi UEFA Nations League, kualifikasi Piala Eropa 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Karir Zidane sebagai pelatih menjadi cemerlang saat ia melatih Real Madrid yang membuat klub ini meraih 3 gelar Liga Champions secara berturut-turut. Sementara saat masih berkarir sebagai pemain bola, ia menjadi sosok kunci saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama.
11: Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire.
10: Zidane dijadwalkan melakukan laga pertamanya sebagai pelatih Perancis pada ajang UEFA Nations League melawan Turki sebelum menjamu Italia di Stade de France pada 2 Oktober mendatang. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, publik Perancis kini menaruh harapan besar agar Le Bleu kembali meraih kejayaan di panggung internasional. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, telah menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih baru timnas Italia. Mancini kembali dipercaya menjadi juru taktik Gli Azzurri setelah sempat menjadi pelatih timnas Italia pada 2018 hingga 2023. Saat itu, mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City itu sempat mengantarkan Italia menjadi juara Piala Eropa 2020. Namun usai menjuarai Piala Eropa, pelatih 61 tahun itu gagal membawa Italia lolos ke Piala Dunia 2022. Mancini pun dipecat dari kursi pelatih. Mancini merupakan nama ketiga sejak Federasi Sepak Bola Italia memecat Gennaro Gattuso yang gagal mengantarkan Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, dua nama lain seperti Pep Guardiola dan Andrea Pirlo ditolak Dewan FIGC.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
12: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI kembali menggelar Indonesia Net Zero Summit atau INZS 2026 di tengah tantangan geopolitik dan dinamika ekonomi global. Konferensi tahunan ini juga menyoroti ancaman nyata fenomena El Nino serta langkah strategis pemerintah dalam penanggulangan dampak parah kemarau panjang.
13: Konferensi Tahunan Indonesia Net Zero Summit atau INZS 2026 kembali digelar untuk 6 kalinya di Balai Kartini, Jakarta. Mengusung tema besar It's Time to Deliver, tahun ini konferensi INZS menitikberatkan penyelenggaraannya pada implementasi aksi iklim di tengah tantangan geopolitik, dinamika ekonomi global, serta antisipasi kritis terhadap ancaman musim kemarau ekstrim akibat El Nino. Pendiri dan Ketua FPCI, Dino Patijalal mengatakan, tema tahun ini dipilih karena berbagai target dan komitmen iklim yang telah diumumkan perlu segera diwujudkan melalui langkah nyata. Selain transisi energi dan pembangunan PLTS 100 GW, isu ketahanan masyarakat dan mitigasi bencana lingkungan akibat perubahan iklim menjadi fokus utama.
14: Ini forum independen dilakukan oleh grassroots, masyarakat sipil, dan tujuannya adalah memberikan platform bagi semua stakeholder, pemerintah, publik, pemuda, universitas, think tank, ya, ormas, untuk membahas masalah perubahan iklim dan lingkungan hidup dan sustainability.
13: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat menghadapi puncak kemarau panjang akibat El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Langkah konkret seperti pembuatan kanal blocking, pengawasan konsesi lahan, serta kebijakan water farming untuk mengembalikan air ke dalam tanah terus digencarkan guna mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
15: El Nino itu kering, ya. Kering, dan karena itu yang potensial terbakar kita basahin, itu intinya. Siapa sih yang potensial? Ya hutan, kemudian peatland, gambut, lahan gambut. Itu sampai dalam tuh kalau kering, begitu nyala, sampai dalamnya bermeter-meter tuh kayak bara api. Nah karena itu air yang mengalir

Setelah mencuri perhatian lewat debut mereka, grup asal Indonesia Nona resmi merilis single terbaru bertajuk Honk. Single ini menjadi lagu ke-8 dari album studio perdana mereka, Island Girl. Dari proyeknya kali ini, Nona berhasil menghidupkan kembali fenomena viral Om Talelot Om dan meramunya jadi bagian dari aransemen musik yang solid. Tak hanya klaksonnya yang lokal, liriknya pun memiliki sentuhan Indonesia yang kental. Di tengah

0: Kebakaran terjadi di Hotel Pullman di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 yang sempat membesar hingga menimbulkan kepulan asap hitam. Tugas keamanan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api tak berhasil dikendalikan. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dan dilokalisir sehingga tidak merambat ke bagian gedung maupun bangunan di sekitarnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik, dan kayu membuat api cepat meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
1: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
0: Petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Beberapa pusat perbelanjaan dipasangi pagar di area depan. Narasi di media sosial melebar, termasuk asumsi pagar ini dibangun guna mengantisipasi aksi unjuk rasa di waktu mendatang. Meski hal ini dibantah oleh pihak pengelola mal, namun kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar 15 juta rupiah dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah.
2: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman, lebih kurang satu minggu, tim berhasil mengamankan tersangka.

0: tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
1: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
2: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
1: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan, sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, hingga 119 kunci T.
3: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
1: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
5: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
6: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
5: Sebelumnya, Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai

0: tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Ajat Moko, Jakarta.
1: Informasi lainnya, Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengamankan buronan Interpol kasus tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia menuju Kamboja. Polisi mengamankan pelaku saat pulang dari Kamboja melalui Terminal 3 Bandara Suta pada Rabu malam 29 Juli 2026. LA sebelumnya sudah ditetapkan sebagai DPO atas perannya menyediakan tiket pesawat dan hotel. Pelaku juga memberi arahan kepada para korban saat berada di bandara agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas hingga berhasil menuju Kamboja. Polisi akan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan memperketat pengawasan terhadap pemberangkatan CPMI di wilayah Bandara Suta. Dan atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah.
2: Untuk DPO dengan inisial saudari LA ini berhasil diamankan dari kepulangan dari negara Kamboja. Dari Divu Pinter menyerahkan kepada kami, dan ini informasi dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dengan peranan dari DPO saudari LA ini, yaitu yang bersangkutan menyediakan atau memfasilitasi tiket pesawat dan tiket hotel kepada korban CPMI yang dari Indonesia. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan masih menjalani pemeriksaan.
1: Ribuan hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Kabut asap yang muncul tak hanya mengganggu kesehatan, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat terbatasnya jarak pandang. Sementara di Parepare, karhutla mengalami peningkatan yang dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan dengan dibakar.
3: Beginilah kebakaran lahan gambut yang tak kunjung dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar semak belukar kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan sehingga membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Dinas Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI hingga relawan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, petugas lainnya disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Tak hanya Satgas Darat, Satgas Udara melalui helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian, menyiram titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau oleh tim darat. Hingga kini kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di lokasi.
4: Untuk kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pemetaan di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Jadi tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
3: Dari hasil perhitungan citra satelit data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Parepare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antara

0: antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.
1: Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang.
2: Ya,
1: sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berenang di Kali Ciliwung, Jakarta Timur, seorang pelajar SMP ditemukan tewas pada Jumat sore. Korban yang berenang bersama teman-temannya terbawa arus dalam hingga tenggelam. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, seorang anak berusia 12 tahun dilaporkan hilang tenggelam saat mandi bersama temannya di sungai. Korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi sudah tak bernyawa.
4: Seorang pelajar SMP bernama Zafran bersama teman-temannya berenang di Kali Ciliwung pada Kamis sore. Namun naas bagi korban, dirinya terpisah dari teman-temannya karena terbawa arus. Saat terseret arus, korban sempat meminta tolong kepada temannya, namun karena arus kali cukup deras, membuat teman-temannya panik sehingga tak bisa menolong korban. Petugas Basarnas beserta tim gabungan melakukan proses pencarian hingga Jumat siang. Beberapa perahu karet serta tim penyelam diturunkan untuk menemukan keberadaan jasad korban dengan radius pencarian hingga 500 meter.
5: Kita menggunakan 3 perahu rafting untuk melakukan penyisiran dan kita lakukan penyelaman di area lokasi kejadian. Ada 2 spot yang kita curigai dan 2 area itu sudah dilakukan penyelaman oleh teman-teman dari pemadam kebakaran, dari Brimob Kelapa 2 dan dari Basarnas.
4: Jumat sore, perjuangan tim pun membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke rumah duka. Seorang anak bernama Rangga, pelajar SMP berusia 12 tahun, warga Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, dilaporkan hilang tenggelam saat sedang mandi bersama 7 orang temannya di sekitar bantaran Sungai Kelingi pada Jumat sore. Dengan dibantu warga, petugas SAR gabungan dan aparat kepolisian, hingga malam hari terus berupaya mencari korban. Korban akhirnya berhasil ditemukan pada Jumat malam sekitar 30 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Kepala Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, insiden ini bermula saat korban mandi bersama temannya di sungai. Namun naas diduga korban terpleset dan menimpa batu sungai hingga akhirnya tenggelam. Korban yang telah ditemukan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
6: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga 5 hingga 10 ribu, kini harganya 20 hingga 25 ribu rupiah. Sedangkan mentimun naik dari harga 10 ribu menjadi 20 ribu rupiah. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
7: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
6: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
8: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
9: Iya.
8: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
10: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
11: Maaf, keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
12: Ini kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
6: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
13: Ya,
2: omset ibaratnya omset stabil ya sama ya, tapi kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya, jadi jadinya sedikit untungnya lah.
6: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
3: Belum lama ini pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras.
9: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
13: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
9: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar. Sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
14: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
9: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
15: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
16: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
15: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
17: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
15: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
18: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
19: polisi udah dikumpul.
18: Ya, masih diurus sama polisi.
20: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
18: Ada dua, kalau di video, Ma. Itu lihat dari CCTV.
20: Itu pakai atribut apa, Bu?
18: Atribut ojol.
20: Oke. Okay.
18: Ojek.
15: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Selengkapnya sesaat lagi.
21: Halo, good morning.
22: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
23: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
22: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
24: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
22: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini, namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya, memastikan kondisi Jakarta sangat aman.
25: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
0: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.
25: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komispol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
1: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
25: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Shinta Kamdani, ditemui di Istana Negara Jakarta usai bertemu Presiden Prabowo pada Jumat mengaku belum berbicara langsung dengan pemilik mal tersebut. Namun ia meyakini setiap mal pasti memiliki kebijakan pengamanan masing-masing, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan kondisi tertentu yang sedang berkembang saat ini.
4: Enggak sih, saya belum dengar ya, saya belum dengar dari spesifik pemilik pengembang itu bahwa ada permasalahan tertentu, tapi yang pasti kan dalam situasi bisa aja ya, setiap itu punya ini masing-masing gitu loh, untuk menjaga keamanan, dia kemudian memasang apa, itu bukannya karena hari ini kebetulan, tapi ya kapan saja itu bisa terjadi, itu sih.
25: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya. Aji Atmoko, Budi Tanjung, Jakarta.
3: Sejumlah pusat perbelanjaan jadi sorotan karena pemasangan pagar tinggi dalam waktu serempak. Narasi di media sosial melebar ke isu ancaman keamanan yang berpotensi menuju kerusuhan. Hal ini akan kita diskusikan langsung dengan Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Selamat malam Pak Alfon.
5: Selamat malam Mbak Diana, apa kabar?
3: Baik Pak Alfon, semoga Anda juga dalam kondisi baik. Pak Alfon, jadi sebenarnya mal yang memasang pagar ini adalah mal di bawah, kalau saya lihat begitu ya, di bawah Pakuan Group, dalam grup yang sama. Koreksi kalau saya salah, tapi apa penjelasan pengelola ke APPBI?
5: Iya, saya kira pertama saya ingin menjelaskan bukan hanya terkait dengan grup pengembang tertentu begitu, tetapi dalam konteks pusat perbelanjaan secara umum yang di Indonesia begitu ya. Jadi perihal pagar ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru bagi pusat perbelanjaan begitu. Jadi banyak juga, bahkan banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia ini yang sudah berpagar begitu ya, sejak dibangun begitu. Jadi saya kira memang itu sesuai dengan konsep pada saat dibangun begitu ya, direncanakan begitu suatu pusat perbelanjaan apakah berpagar atau tidak berpagar begitu. Jadi saya kira kembali lagi ini bukan sesuatu yang baru begitu ya, dan kembali lagi soal pagar ini ya memang jika ada sekarang yang sebelumnya tidak berpagar kemudian sekarang berpagar begitu, jadi saya kira ini juga harus dilihat daripada bukan sesuatu yang luar biasa saya kira. Kenapa? Karena perkembangan di lingkungan sekitar pusat perbelanjaan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi sebelum ada pusat perbelanjaan tersebut, biasanya di area tersebut, wilayah tersebut kurang ramai begitu ya. Kemudian setelah ada pusat perbelanjaan ramai begitu. Kemudian semakin hari semakin ramai, tambah ramai lagi, bahkan bisa ramai sekali begitu kan. Bahkan beberapa juga menimbulkan kemacetan-kemacetan begitu karena ramai begitu ya. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan itulah. Jadi kalau sebelumnya tidak berpagar, kemudian diputuskan untuk berpagar, saya kira karena perkembangan lingkungan terutama begitu ya di sekitar begitu. Jadi saya kira Demikian juga yang sekarang beberapa pusat perbelanjaan memasang pagar begitu, yang sebelumnya tidak berpagar. Saya kira karena memang perkembangan di wilayah ataupun sekitarnya begitu yang berkembang. Jadi saya kira tujuannya lebih kepada ketertiban begitu ya. Jadi saya kira pusat perbelanjaan juga bertanggung jawab untuk bisa menjaga ketertiban begitu, khususnya dari akses-akses, lalu lalang, pengunjung, kendaraan dan sebagainya begitu. Jadi kalau yang terbuka itu kan memang akses akan lebih banyak diakses oleh para pengunjung begitu, tidak efektif begitu ya, tidak terpusat begitu, tidak termonitor dengan baik begitu. Tetapi kalau di aksesnya itu terpusat, sehingga pengawasan bisa lebih efektif, lebih efisien begitu dan lebih terkontrol. Saya kira itu ya, jadi tidak ada alasan-alasan lain begitu. Saya kira perkembangannya karena situasi dan kondisi di wilayah sekitar masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Demikian. Okay.
3: Kalau misalnya pun alasannya itu penyebabnya karena perkembangan lingkungan begitu ya, kenapa baru sekarang ya Pak Alfon? Apakah memang ada hal-hal yang secara spesifik begitu ya yang diantisipasi oleh teman-teman pengelola begitu yang mungkin diceritakan kepada teman-teman APPBI?
5: Saya kira tidak demikian ya. Jadi itu memang kebijakan di satu pusat perbelanjaan, apalagi yang tergabung di dalam satu grup tertentu begitu. Jadi mereka memutuskan untuk mulai misalkan memasang pagar demi ketertiban tadi begitu, dan kemudian itu dilaksanakan di seluruh anak usahanya begitu, di seluruh pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh beberapa grup begitu ya. Jadi saya kira itu adalah satu kebijakan daripada masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Tidak ada kaitan dengan hal-hal tertentu begitu ya. Kembali lagi saya kira ini memang murni lebih kepada tujuan kepada ketertiban begitu. Karena wilayah pusat perbelanjaan di masing-masing itu kan berbeda-beda begitu ya. Jadi saya kira situasi dan kondisinya kalau memang membutuhkan satu fasilitas ataupun fungsi yang lebih efisien, lebih efektif begitu, tentunya itu akan diputuskan begitu oleh masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Demikian.
3: Oke, saya harus konfirmasi Pak Alfon, karena narasi yang beredar di media sosial ini memang sangat, bisa saya katakan sangat liar begitu ya, mengarah ke ancaman keamanan sehingga dibangun pagar itu, ada demonstrasi besar sehingga harus ada diantisipasi. Tanggapan Anda sebagai APPBI, apakah memang untuk alasan keamanan dari kegiatan demonstrasi itu juga turut dipertimbangkan untuk bisa memasang pagar-pagar itu?
5: Saya kira yang pertama tentunya pemasangan pagar ini akan menimbulkan, tidak bisa dipungkiri lah begitu ya, menimbulkan berbagai tafsir begitu, berbagai pendapat yang berbeda-beda begitu. Jadi saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja begitu, berbagai pihak terutama mungkin masyarakat melihat konteks daripada pemasangan pagar ini sampai sejauh mana begitu. Jadi saya kira wajar saja begitu ya, ada timbul berbagai persepsi begitu. Tetapi kembali lagi saya kira yang harus dipastikan, dan saya kira APBI bisa menjamin bahwa ini adalah bukan terkait dengan isu-isu kerusuhan, isu-isu keamanan. Saya kira tidak demikian begitu ya, ini adalah memang kebetulan saja waktunya tepat dengan situasi ataupun mungkin kondisi-kondisi saat ini gitu ya. Tetapi saya kira tujuannya bukan itu semata. Okay. Ini tujuannya adalah memang untuk ketertiban begitu. Saya kira memang ada berbagai pendapat begitu, pro dan kontra. Ada juga yang berpendapat dari sisi keindahan, estetika begitu kan. Ada yang juga mengaitkan dengan isu keamanan, isu-isu kerusuhan dan sebagainya. Ya saya kira justru forum-forum seperti ini diperlukan, bahwa ini untuk meluruskan begitu, bahwa itu adalah tidak terkait dengan isu-isu kerusuhan begitu. Saya kira itu murni semata-mata demi ketertiban begitu, bagi pusat perbelanjaan yang bersangkutan merasa perlu begitu ya, untuk dari sisi ketertiban. Karena contoh saja misalkan lalu lintas di pusat perbelanjaan tersebut semakin berkembang, jalannya semakin padat begitu ya, jalan di depan pusat perbelanjaan, sehingga harus dibutuhkan pengaturan yang lebih ketat begitu. Saya kira itu menjadi satu tanggung jawab begitu bagi pusat perbelanjaan juga, untuk bagaimana bisa menertibkan akses-akses lalu lalang, baik itu pengunjung maupun kendaraan begitu.
3: Oke, Pak Alfon, tapi kalau berdasarkan yang APBBI ketahui begitu ya, apakah ada pusat perbelanjaan lain selain dalam grup itu yang juga memasang pagar? Atau mungkin memang hanya di grup tertentu itu, memang kebijakan pusat perbelanjaan yang dibawa naungan satu grup tersebut?
5: Sampai dengan saat ini kami belum mencatat begitu pusat-pusat perbelanjaan yang berpagar maupun tidak berpagar ataupun mau akan berpagar begitu. Jadi karena sebetulnya masalah ini adalah masalah yang biasa begitu, yang jadi kami tidak memiliki catatan khusus perihal ya pusat perbelanjaan yang mana yang berpagar dan tidak berpagar begitu. Kembali lagi karena pada saat suatu pusat perbelanjaan didesain itu dikembalikan lagi masing-masing pengelola itu, pemilik itu memiliki konsep-konsep begitu ya. Ya jadi saya kira sekarang juga bisa dilihat pada saat ini banyak sekali pusat perbelanjaan yang sudah berpagar begitu ya. Jadi saya kira kami sehingga kami pun tidak pernah mencatat seberapa jumlah pusat belanja yang berpagar atau tidak berpagar, karena sebetulnya hal ini adalah wajar-wajar saja begitu. Karena memang ini terkait dengan desain konsep daripada satu pusat perbelanjaan masing-masing begitu.
3: Oke, baik. Berarti sebenarnya ketika sudah ada izin, misalnya sudah dibangun, maka itu dikembalikan pengembangannya termasuk pemasangan pagar dan lain sebagainya kepada pihak pengelola mal. Nah, kalau kita bicara soal respons dari Gubernur DKI Jakarta, memang tidak hanya mal di Jakarta begitu memasang pagar, kita tahu Mas Pram ini meminta nantinya dilepas pada saatnya. Nah, kalau tadi Anda bilang bahwa pemasangan dan pelepasan pagar ini kan sebenarnya hak pengelola ya. Apa tanggapan Anda soal respon dari pemerintah ini?
5: Ya, saya kira sebaiknya dibuka ruang untuk meminta penjelasan, meminta keterangan lebih detail begitu kepada pengembang ataupun kepada pusat perbelanjaan terkait begitu. Jadi saya kira mereka tentunya akan bisa lebih menjelaskan secara lebih detail begitu alasan-alasan yang mendasari pembuatan pagar tersebut. Jadi saya kira kalau sudah dibuka ruang untuk bisa menjelaskan lebih detail, gunanya tentunya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik lah begitu ya. Jadi saya kira asosiasi APBBI menghormati sepenuhnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu. Tetapi jadi saya kira juga sebaiknya dibuka ruang untuk bisa menggali keterangan atau pendapat keterangan yang secara lebih detail, lebih jelas lagi begitu, sehingga bisa diambil satu keputusan yang terbaik begitu.
3: Demikian. Okay. Baik, terakhir Pak Alfon, ini terlepas dari urusan pagar begitu ya, kita tahu ada beberapa asumsi di luar sana bahwa ini daya beli masyarakat masih lesu dan lain sebagainya. Anda sebagai pelaku dan juga tergabung dalam asosiasi begitu ya, sebenarnya bagaimana kondisi industri retail pada saat ini?
5: Ya, pertama sebelum saya masuk menjawab itu, jadi terakhir mungkin saya ingin sekali lagi memastikan bahwa pemasangan pagar ini sama sekali tidak terkait dengan isu-isu keamanan, apalagi kerusuhan begitu. Ini hanya murni untuk ketertiban saja. Jadi saya kira ini penting sekali untuk menenangkan masyarakat supaya kita bisa hidup secara tetap semangat, tetap optimis begitu ya. Jadi saya kira itu yang harus dipastikan begitu. Perihal industri retail di Indonesia, ya saya kira tetap tumbuh begitu. Masih traffic, kunjungan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan tercatat relatif stabil. Kenapa? Karena budaya orang Indonesia ini senang berkumpul begitu ya. Jadi di dalam situasi dan kondisi itu tetap berkumpul. Salah satu tempat kumpulnya itu adalah di pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira tingkat kunjungan relatif sampai dengan saat ini masih stabil begitu. Yang berubah adalah memang pola belanja ataupun tren belanja daripada masyarakat gitu, khususnya kelas menengah bawah begitu. Karena memang faktor daya beli mereka yang masih belum pulih normal sepenuhnya begitu. Jadi sekarang memang masyarakat cenderung membeli barang-barang ataupun produk yang harga satuannya ataupun yang unit price-nya murah. Yang harga satuan ataupun unit price-nya itu kecil begitu. Jadi itulah yang terjadi begitu. Nah kebetulan sekarang ini industri retail Indonesia sedang di periode low season begitu. Karena peak season itu kan di Ramadan dan Idul Fitri, itu adalah Ramadan Idul Fitri itu adalah puncak penjualan retail di Indonesia begitu. Nah, setelah Ramadan dan Idul Fitri itu pasti masuk ke low season dan itu saya kira normal karena memang di trennya di Indonesia seperti itu. Jadi triwulan 2 dan triwulan 3 itu menjadi low season. Yang saya kira tahun ini cukup panjang, kenapa? Karena Ramadan dan Idul Fitrinya itu terjadi di triwulan pertama begitu. Jadi praktis triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi periode low season begitu. Okay. Nah, bagaimana secara keseluruhan prediksi di tahun 2026, saya kira tetap tumbuh, hanya kemungkinan pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu ya, tetapi tetap akan tumbuh. Tidak ada, tidak akan signifikan karena tadi beberapa alasan, low seasonnya panjang, triwulan 2 dan triwulan 3 menjadi low season, kemudian dampak global juga ditambah juga kondisi di Indonesia begitu ya, yang di dalam negeri yang saya kira juga penuh tantangan ya, dengan nilai tukar rupiah yang bergejolak begitu, mengakibatkan biaya logistik meningkat, biaya energi meningkat dan sebagainya begitu, sehingga itulah yang mempengaruhi kondisi semakin menekan di periode low season ini begitu. Diharapkan di triwulan 4 ini adalah memasuki low season kedua, Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan kondisi sudah jadi lebih baik begitu, sehingga industri retail di Indonesia bisa mendapatkan kinerja penjualan yang cukup baik di triwulan 4. Nah, kami memprediksi, itulah sebabnya kami memprediksi 2026 tetap akan tumbuh, tetapi memang mungkin pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu. Demikian, Mbak Diana.
3: Oke, baik. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, Pak Alfon. Kita harapkan narasi ketakutan itu tidak melebar kemana-mana begitu ya, dari pemasangan pagar, dan kita harapkan situasi aman terkendali, khususnya buat para pelaku retail ini tetap dijaga asa dan optimismenya. Tadi ada pertumbuhan, tapi meskipun tidak begitu signifikan, tapi yang namanya pertumbuhan sedikit pun tetap berefek begitu ya. Terima kasih Pak Alfon telah berbagi pandangan Anda. Alfon Suswijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia Prime News, Alfon.
5: Terima kasih, Mbak Diana. Selamat malam.
3: Informasi lainnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta pada Jumat. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 3 jam ini, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan 4 program prioritas yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jumat siang, Istana Kepresidenan Jakarta kedatangan para pengusaha yang berasal dari Asosiasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, juga 30 asosiasi dan himpunan usaha lainnya. Pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, serta penasihat khusus Presiden. Mengawali acara, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan kepada Presiden beberapa program prioritas atau quick win Kadin Indonesia dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
2: Kami sejak Bapak Presiden memberi arahan di awal 2025, kami langsung mengkonsolidasikan segala macam kekuatan di Kadin dan meluncurkan 4 quick win, Pak, dengan alasan tertentu. Alasannya ialah ini quick win yang kami lihat bisa mendongkrak perekonomian karena mempunyai impact yang besar. Yang pertama adalah Satgas MBG Gotong Royong. Pada hari ini, Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T.
7: Selain itu, Ketua Kadin juga menyebut soal Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta program perlindungan dan peningkatan pengiriman pekerja migran sebagai bagian dari program Quick Win tersebut. Anindya menyebut ada sekitar 208.000 pekerja migran Indonesia yang ingin diberikan sertifikasi untuk dapat naik kelas. Selain itu, Kadin juga mendukung program 3 juta rumah serta program prioritas lainnya. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo memberikan arahan salah satunya soal konsep nation building atau bangsa maju yang hadir dari elit yang bersatu.
8: Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus.
7: Dalam kesempatan ini, Ketua Kadin juga memperkenalkan inisiatif bertajuk We Buy From Indonesia yang menurutnya merupakan platform teknologi dan juga perdagangan dari produk-produk Indonesia yang sudah menjadi bagian dari supply chain dunia. Kadin mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menuju ke angka 8% sesuai target Presiden dengan bersama-sama keluar dari berbagai tantangan yang ada saat ini, mulai dari tekanan ekonomi, juga geopolitik global. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
3: Pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid, serta inovasi teknologi terbaru. Informasi yang hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
22: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
6: Selingkuh ketahuan.
22: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
10: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
11: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
22: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
22: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Islamic Travel Connect masih dipadati pengunjung di hari keempatnya dan kita akan pantau langsung situasi terkini di sana bersama Mikaira Amar, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat malam, Kaira. Baik, nampaknya kami mengalami kendala dengan produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, dan kita akan hubungi Mikaira Amar di waktu yang mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya, ada Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI yang kembali menggelar Indonesia Net Zero Summit atau INZS 2026. Di tengah tantangan geopolitik dan juga dinamika ekonomi global, konferensi tahunan ini juga menyoroti ancaman nyata fenomena El Nino serta langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi dampak parah kemarau panjang.
13: Konferensi Tahunan Indonesia Net Zero Summit atau INZS 2026 kembali digelar untuk 6 kalinya di Balai Kartini, Jakarta. Mengusung tema besar It's Time to Deliver, tahun ini konferensi INZS menitikberatkan penyelenggaraannya pada implementasi aksi iklim di tengah tantangan geopolitik, dinamika ekonomi global, serta antisipasi kritis terhadap ancaman musim kemarau ekstrim akibat El Nino. Pendiri dan Ketua FPCI, Dino Patijalal mengatakan, tema tahun ini dipilih karena berbagai target dan komitmen iklim yang telah diumumkan perlu segera diwujudkan melalui langkah nyata. Selain transisi energi dan pembangunan PLTS 100 GW, isu ketahanan masyarakat dan mitigasi bencana lingkungan akibat perubahan iklim menjadi fokus utama.
14: Ini forum independen dilakukan oleh grassroots, masyarakat sipil, dan tujuannya adalah memberikan platform bagi semua stakeholder, pemerintah, publik, pemuda, universitas, think tank, ya, ormas, untuk membahas masalah perubahan iklim dan lingkungan hidup dan sustainability.
13: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat menghadapi puncak kemarau panjang akibat El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Langkah konkret seperti pembuatan kanal blocking, pengawasan konsesi lahan, serta kebijakan water farming untuk mengembalikan air ke dalam tanah terus digencarkan guna mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
26: El Nino itu kering ya. Kering, dan karena itu yang potensial terbakar kita basahin, itu intinya. Apa sih yang potensial? Ya hutan, kemudian peatland, gambut, lahan gambut. Itu sampai dalam tuh kalau kering, begitu nyala, sampai dalamnya bermeter-meter tuh kayak bara api. Nah karena itu air yang mengalir di sekitar situ, itu biasanya kan didiamin masuk ke sungai. Sekarang kita bendung, namanya kanal blocking. Sehingga air itu tidak ke sungai, tapi menggenangi area itu.
9: Dalam upaya memitigasi dan mengadaptasi tantangan iklim ini, Menteri Jumhur memastikan adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga selain mitigasi dan adaptasi, pemerintah juga menerapkan pilar prosperity atau kesejahteraan melalui manfaat perdagangan karbon yang berkeadilan bagi masyarakat tapak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas global dalam forum INZS 2026, Indonesia optimis mampu menghadapi tantangan krisis iklim dan El Nino menuju target net zero emission. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
3: Selain menjadi solusi mobilitas dan konektivitas antar moda transportasi publik, proyek ornamen melingkar atau pedestrian deck senilai ratusan miliar rupiah di kawasan Duku Atas juga diproyeksikan memberikan multiplier effect dan dorongan ekonomi signifikan bagi kawasan komersial di sekitarnya.
9: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan harian warga perkotaan. Meski transportasi umum menjadi solusi utama, buruknya konektivitas antar moda kerap menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek infrastruktur jembatan pejalan kaki atau pedestrian deck Dukuh Atas hadir sebagai upaya nyata mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik, terutama MRT.
15: Dirancang sebagai jantung konektivitas yang baru di ibu kota, proyek pedestrian deck Duku Atas milik PT MRT nantinya akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dalam satu simpul. Dengan target tender yang berjalan dan konstruksi fisik yang dimulai pada November mendatang, proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
9: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
16: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan. Terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti Taman Literasi gitu. Juga ada Taman Bendera Pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT, juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
9: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran deck ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
17: Menurut saya pastinya memberikan manfaat ya Kak, soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja Kak, waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu Kak.
18: Menurut saya memberikan manfaat.
19: Kenapa Kak?
18: Karena kan kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
20: Sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana Kak.
9: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
27: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas, ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit.
9: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Dukuh Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
15: Melingkar seluas ribuan meter persegi, pedestrian deck Dukuh Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi.

0: Ya, selamat malam Diana. Satu hari jelang penutupan Islamic Travel Connect 2026. Antusiasme masyarakat semakin membludak nih ya. Padahal sekarang sudah jam 8 malam, tapi bisa dilihat di sekeliling saya masih banyak masyarakat yang datang ke lokasi ini. Bisa dilihat di tiap-tiap booth ya, masyarakat berkonsultasi untuk mencari penawaran terbaik pastinya. Nah, walaupun sudah satu hari jelang penutupan maksud saya, tapi jujur saya juga masih bingung ini ya, karena saking banyaknya promo di sini, saya pengen beribadah haji dan juga umroh juga mencari penawaran terbaik, tapi karena saking banyaknya saya jadi bingung nih ya. Nah, saya pengen tanya-tanya ke salah satu booth yang ada di sini, kira-kira ya penawaran apa sih yang cocok untuk saya ya, dengan kondisi sebagai Gen Z dengan tabungan yang masih minim begitu ya. Nah, halo, permisi Mbak. Halo Mbak.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, Mbak, ini kan saya kan Gen Z begitu ya, tabungan masih minim, tapi saya pengen ibadah umroh ya. Kita sebagai seorang muslim kan umroh dan juga haji maksud saya kan salah satu ibadah yang prioritas ya, masuk rukun Islam lagi. Kira-kira boleh dong kasih promo apa sih yang cocok nih buat saya, Mbak?
1: Alhamdulillah, untuk bulan Oktober nanti kita insya Allah ada paket yang 35 jutaan aja. Itu udah serba bintang 5, hotelnya bintang 5, maskapainya juga bintang 5, udah pakai Emirates insya Allah.
0: Oke, boleh dijelasin gak Mbak teknis untuk ambil paketnya gimana nih?
1: Untuk promo khusus tanggal 29 sampai 2 Agustus ini, promonya pameran ya, DP-nya cukup 1 juta rupiah aja per orang. Nanti boleh di pelunasannya di 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi kita anti pelunasan 6 bulan, 3 bulan sebelumnya enggak. Kita cukup 2 minggu sebelum keberangkatan aja pelunasannya.
0: Oke, berarti ini promo yang sangat menarik ya buat saya Gen Z terutama ya. Nah, itu kan haji ya Mbak ya? Umroh ya. Nah, kalau misalnya ibadah haji nih Mbak, kira-kira promo apa sih yang bisa buat saya, walaupun memang harus menunggu lumayan lama, tapi kan saya masih muda begitu ya. Kira-kira apa Mbak?
1: Kalau untuk haji, kita ada haji plus, itu estimasi masa tunggunya di 5-7 tahun. Insya Allah masih cukup lah ya, dari usia kita masih 20-an ya, 5-7 tahun lagi masih...
2: Baik, nampaknya kami mengalami kendala teknis dalam hal audio dengan produser lapangan CNN Indonesia Mikaela Amar yang tadi ada di Islamic Travel Connect. Ini hari keempat dan besok penutupan, dan tentu masih ada diskon yang menanti untuk travel haji dan juga umroh di sana. Kita ke informasi lainnya, pengabdian dan integritas kembali mendapat apresiasi dalam malam puncak Hugung Awards 2026. Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Bangka Belitung, Kombes Nurul Hidayat, berhasil meraih penghargaan kategori polisi berintegritas berkat komitmennya memberantas pungli dan membentuk karakter calon anggota Polri.
3: Kita berikan kepada Kombes Nurul Hidayat.
4: Kombes Nurul Hidayat tak menyangka namanya akan terpilih sebagai penerima Hugung Awards 2026 kategori polisi berintegritas. Ia selama ini dikenal tegas memberantas praktik pungutan liar di lingkungan kerjanya, serta menekankan pembentukan karakter dan moral bagi para pendidik maupun siswa di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Bangka Belitung.
5: Yang jelas kita akan menghapus betul-betul praktek pungli sama korupsi di tempat satuan kerja saya.
6: Yang perlu tingkatkan dong?
5: Karakter. Karakter itu baik itu gurunya maupun karakter itu muridnya.
4: Penghargaan itu diterima Kombes Nurul dalam malam puncak Hugung Awards 2026 yang digelar di The Tri Brata Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Acara ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Chairman CT Corp Hairul Tanjung, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara. Pengumuman penerima penghargaan menjadi puncak dari proses seleksi yang berlangsung sejak awal tahun. Lebih dari 9.000 nominasi dari masyarakat diseleksi oleh 5 dewan pakar dari berbagai latar belakang hingga terpilih 5 sosok polisi teladan.
7: 5 orang, dan bagi saya 9.000 yang terpilih itu tentunya juga mereka-mereka yang melakukan tugas dan memiliki dedikasi yang dan semangat yang sama, dan ini tentunya saya harapkan ini terus dijaga dan dilakukan oleh

0: seluruh anggota dimanapun berada untuk terus menjaga semangat Hugeng agar terus menyala.
1: Chairman CT Corp Hairul Tanjung mengaku terharu menyaksikan dedikasi para penerima Hugeng Awards tahun ini. Menurutnya, semakin banyaknya nominasi dari masyarakat membuktikan penghargaan ini mampu memotivasi anggota Polri untuk terus bekerja melampaui tugas pokoknya.
2: Dan terbukti dengan setiap tahun makin bertambah peserta yang masuk dalam nominasi. Dan nominasi ini bukan dicalonkan oleh anggota Polri tersebut, tetapi dicalonkan oleh masyarakat. Nah, ini terbukti bahwa acara Hugeng Award ini bisa memberikan motivasi ya untuk polisi-polisi untuk menjadi lebih berintegritas lagi, lebih bekerja lagi di luar batas daripada tupoksinya.
1: Melalui Hugeng Award, semangat keteladanan Jenderal Hugeng terus dihidupkan agar menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri, sehingga kepolisian yang profesional, berintegritas, dan dicintai masyarakat dapat terus terwujud. Astonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
3: Selanjutnya, pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid serta inovasi teknologi terbaru.
4: Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2026 kembali digelar di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Gelaran pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara ini digelar dalam 11 hari dari 30 Juli sampai 9 Agustus. Ada lebih dari 65 merek kendaraan yang terlibat dan terbagi dalam kategori mobil penumpang, komersil, kendaraan roda 2, dan karoseri. Selain itu, ada pula ratusan industri pendukung seperti aksesori, suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan lainnya. Pada GIAS tahun ini, tren masih menunjukkan minat pada mobil energi baru terbarukan. Ada 4 jenis utama yang masih menjadi primadona. Pertama, battery electric vehicle atau mobil listrik murni. Kedua, hybrid electric vehicle, kombinasi listrik dan bensin tanpa perlu dicas. Ketiga, plug-in hybrid electric vehicle, gabungan mesin bensin dan motor listrik yang bisa diisi ulang. Serta extended range electric vehicle yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dengan bensin sebagai pembangkit listrik. Merek-merek asal Jepang kini mulai memperkenalkan banyak produk hybrid mereka.
5: Kalau untuk Mitsubishi Motor saat ini memang hybrid terasa lebih visible untuk pasar Indonesia karena memang hybrid X4 sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat smart sehingga tidak hanya efisien, dia juga bisa recharging. Targetnya sekarang karena keluar kota mungkin charging system juga mungkin lebih sulit ya. Dengan mobil yang bisa meregenerate listriknya sendiri melalui mesin itu lebih visible buat Indonesia.
4: Sementara itu, merek-merek asal Tiongkok secara agresif meluncurkan produk dan variasi baru dengan mayoritas pada kendaraan full baterai. Lebih dari 20 merek Tiongkok terlibat tahun ini. Sementara 8 dari 10 merek yang baru bergabung di GIAS tahun ini juga berasal dari negara yang sama.
6: Lepas sendiri untuk Indonesia, fokus kita di New Energy Vehicle. Jadi saat ini produk yang kita perkenalkan ada 2 tipe. Satu tipe yang L8 PHEV, yang satu lagi E4 A4 itu EV, Battery Electric Vehicle. Sebenarnya trennya adalah EV ya, fokusnya adalah di EV, Battery Full Battery Electric Vehicle, fokusnya seperti itu. Sekarang ini pun terbanyak memang masih di EV segmennya, untuk sementara untuk yang PHEV. Ini sebenarnya ditargetkan untuk konsumen-konsumen yang lebih mungkin khawatir dengan atau kita bilang sebutnya apa, range anxiety, khawatir dengan jarak jauh.
4: Pengunjung yang datang memiliki pandangan dan selera yang beragam. Ada yang mulai melirik kendaraan listrik, namun ada pula yang masih bertahan pada kendaraan konvensional BBM.
7: Masih bensin biasa, Destinator yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang terbaru kan. Ada sih ada keinginan hybrid. Cuman belum.
8: Kayaknya lately dengan harga bensin naik ini kayaknya EV kali ya. EV lebih menarik sih kayaknya.
4: Harapannya peningkatan penjualan kendaraan listrik dan hybrid pada gelaran pameran seperti ini juga dibarengi dengan dukungan pemerintah. diantaranya dengan kepastian skema pemberian insentif, serta komitmen pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang lebih merata di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
3: Bukan sekadar olahraga, jalan kaki kini jadi kegiatan favorit banyak orang. Dan tak heran, komunitas jalan kaki pun mulai marak bermunculan di banyak kota, termasuk kota Bandung, Jawa Barat. Tak sekadar menjaga kebugaran tubuh, keberadaan komunitas ini juga turut memberikan pengalaman sosial dan healing bagi para penikmatnya.
9: Jalan kaki jadi aktivitas olahraga yang populer di masyarakat. Saat ini banyak warga yang berjalan kaki bersama-sama dengan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Wafi Zakia Nufus salah satunya. Sudah 3 bulan ia bergabung dengan komunitas Not So Morning Club di Kota Bandung. Beberapa kali dalam seminggu, Wafi dan anggota komunitas menyusuri gang-gang atau tempat-tempat ikonik di Kota Kembang. Meski awalnya merasa lelah karena tak terbiasa berjalan jauh, Wafi mengaku mendapat banyak manfaat dengan bergabung bersama komunitas. Ia menjadi lebih aktif bergerak, bonusnya mendapat banyak teman baru.
10: Nah justru aku jarang, makanya aku olahraga yang aktivitas sama itu jarang, aku lebih seringnya kayak jalan. Kalau lari pun aku gak terlalu kuat gitu ya, jadi kalau misalkan jalan itu lebih aman sih kalau di saya. Nah kalau misalkan jalan tuh kan kita ritmenya juga sambil ngobrol, bisa sambil sharing-sharing sama yang lain juga, nanti sekalian dapat teman baru, insight baru gitu. Jadi ke kesehatannya juga dapat, temannya dapat, terus kita dapat hadiah-hadiah lainnya juga dapat dari komunitas. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau menurut aku. Iya.
9: Berdiri sejak 1 tahun lalu, komunitas Not So Morning Club saat ini mempunyai puluhan anggota dengan berbagai latar belakang. Jalan kaki bersama biasanya dilakukan di akhir pekan dengan durasi sekitar 2 jam. Jalan-jalan juga sering diisi dengan beragam permainan, termasuk pemilihan dress code agar suasananya semakin semarak.
11: Yang pertama pengen jalan pagi juga kan, karena pengen jadi morning person. Terus yang kedua biar nambah relasi ataupun nambah teman juga sih sebenarnya.
12: Ini emang hobi jalan kaki kah atau
13: bisa dipilih nanti?
11: Awalnya enggak hobi, cuman gara-gara ketemu orangnya yang asik dan ternyata ini juga konsisten acaranya, jadi hobi juga sekarang.
9: Rute jalan kaki bersama selalu berbeda setiap minggu. Namun biasanya mereka menyusuri ruang publik atau gang-gang yang sulit diakses kendaraan bermotor.
14: Nah, jadi ini salah satu keseruan dalam agenda jalan-jalan bersama komunitas ini adalah kita akan melewati gang-gang sempit yang ada di Kota Bandung. Ini sekaligus juga untuk merasakan experience bertemu dengan warga Kota Bandung secara langsung. Selain itu tentunya yang paling menarik di sini adalah sambil jalan kita juga bisa sambil foto-foto di gang-gang yang ada di Kota Bandung. Jalan lagi.
9: Konsep yang dipilih komunitas ini adalah berjalan-jalan bersama teman baru sambil mengeksplor dan melihat lebih dekat suasana Bandung di pagi hari. Jadi, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, komunitas ini juga ingin mendekatkan warga dari berbagai daerah dan latar belakang dan memberi pengalaman jalan-jalan yang berbeda.
15: Tapi kenapa jalan kaki?
16: Jalan kaki, karena itu hal yang paling mudah untuk dilakuin. Tidak banyak persyaratan, mostly semua orang udah jalan kaki ya. Dan juga kita kan goalnya pengen banyak interaksi sesamanya ya, ngobrol. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil kenalan sama orang baru kayak gitu.
4: Kalau tadi Laisa jalan kaki dengan Not So Morning Club, saya juga sedang mengeksplor sisi kota lainnya di Bandung bersama komunitas jalan kaki Anti Lempang-Lempang Club. Komunitas ini sudah ada sejak akhir 2023. Dari namanya terkesan bertentangan dengan aktivitas yang mereka lakukan ya. Namun justru disitulah letak keunikannya. Anggota komunitas ini mengaku bukan pencinta olahraga. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat mereka mencari aktivitas fisik yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan, yakni berjalan kaki. Lapangan Saparua menjadi titik awal komunitas ini melangkah. Bagi ALLC, jalan kaki bukan lagi sekedar olahraga. Setiap langkah mereka menjadi cara untuk menjaga kesehatan, mempererat pertemanan, sekaligus menjelajahi sudut-sudut kota Bandung yang jarang dikunjungi. Dari perjalanan itulah muncul beragam cerita yang tak pernah direncanakan. Mulai dari kesasar, menemukan gang-gang tersembunyi, hingga pengalaman-pengalaman unik yang justru menjadi cerita seru di setiap perjalanan mereka.
13: Nanti ada ibu PKK lagi senam, gabung kita. Nanti ada anak-anak lagi istirahat, kita main bola bareng. Jadi kita berinteraksi sosial, jadi tidak ansih walking it's sport kayak gitu. Jadi bukan sekadar sport, bukan sekadar pergerakan olahraga ansih gitu, tapi kita berkomunikasi karena teman-teman ALLC ini adalah teman-teman yang suka berkomunikasi.
4: Dalam sepekan, komunitas ini rutin berjalan kaki 2 kali, yakni setiap Selasa dan Kamis. Kali ini tujuannya adalah kawasan Cigadung dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Sepanjang perjalanan kami menyusuri jalan-jalan utama, gang-gang kecil, hingga kawasan permukiman warga sambil ngobrol dan bersenda gurau.
17: Ini saya masih bergabung bersama dengan teman-teman. Ini rute akhirnya tujuannya ke Cigadung. Cigadung itu daerah Dago tapi sebelah atas gitu ya. Oh, teman-teman semangatnya luar biasa. Kalau saya memang pemula jadi rada haheho ini ya. Agak capek ini. Saya udah jalan sekitar 2000 langkah lebih. Kita coba ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya bisa dan saya mampu. Nanti di ujung kita akan makan-makan kan, Bu? Biasanya. Kita akan makan-makan, yuk lanjut yuk.
4: Meski awalnya sudah menentukan tujuan di tengah perjalanan, bisa berubah arah sewaktu-waktu. Terutama saat komunitas ini menemukan gang unik, tempat yang menarik, atau sekedar ingin mencoba jalur baru. Bagi mereka, dari rute yang fleksibel ini sering muncul cerita-cerita unik yang jadi ciri khas setiap perjalanan.
18: Tapi yang paling seru sebenarnya kita jalan masuk ke gang-gang, ya, ke jalan-jalan sempit, ya, di mana di situ justru kita ada sedikit belajar adab, tentang adab, di mana kita masuk ke lingkungan orang lain harus permisi kan, banyak orang-orang di pinggir-pinggir, punten, ya, kalau orang Sunda gitu kan, punten Bu. Nah di situ memang seru lah. Terus yang lebih seru lagi kan kita rutenya tidak pernah di pakemin ini, ya, dipakemin. Kadang hari ini kemana, hari ini kemana, tapi jalannya ya sejalannya aja.
4: Setelah berjalan sekitar 3 km, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu minimarket di kawasan Dipati Ukur. Waktu istirahat ini kami isi dengan sekedar ngobrol atau diskusi antar anggota komunitas. Benar saja, rute yang semula menuju kawasan Dago berubah arah ke Taman Sari. Setelah berjalan sekitar 2 jam 30 menit, kami sampai di tujuan akhir.
17: Yes, hari ini setelah di total kita sudah berjalan sekitar 5,5 km berjalan dari kawasan Saparua ya, Saparua Bandung dan berakhir di kawasan Taman Sari ini. Dan memang biasanya teman-teman akan mengakhirinya di tempat makan seperti ini sambil santap-santap jelang siang ya. Wah seru banget perjalanannya, saya juga lebih dari 5.000 langkah hari ini dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian didapatkan oleh Anda semua dari teman-teman komunitas jalan kaki di kota Bandung ini. Sampai di sini perjalanan kita. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
19: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
20: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
20: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
20: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran, sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung.
21: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
3: Gelombang serangan rudal dan juga drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu. Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia dihantam oleh rudal Ukraina pada Jumat waktu setempat.
22: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik ledakan saat rudal menghantam bangunan hingga memicu kebakaran besar di lokasi. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Petugas pemadam yang terjun ke lokasi menyebut kebakaran akibat serangan itu melanda kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah dilaporkan rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 di antaranya bahkan nyaris hancur total. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia diduga merupakan buatan Korea Utara.
23: Продушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися, але станом на зараз це північно-корейська балістика.
22: Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menghantam sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah Rusia. Fasilitas energi dan pusat logistik Worldberries, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia, terbakar di wilayah Volgograd pada Jumat waktu setempat. 5 orang dilaporkan mencari perawatan medis. Rekaman saksi mata memperlihatkan asap hitam membubung tinggi dari lokasi setelah serangan drone memicu kebakaran di fasilitas tersebut. Sejak 18 Juli, Ukraina disebut telah menargetkan sekitar 12 fasilitas Worldberries untuk mengganggu operasi dan rantai distribusi perusahaan yang menjadi tulang punggung perdagangan daring di Rusia dan berpotensi mengganggu aktivitas puluhan ribu pelaku usaha yang bergantung pada platform tersebut. Ukraina menyatakan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia dilakukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskwa di tengah konflik yang masih berlangsung.
3: 27 orang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah bus terjun ke jurang di Provinsi Bourmerdes, Aljazair pada Jumat. Sementara itu sebuah power bank yang mengeluarkan asap membuat layanan kereta terhenti sejenak di stasiun MRT Buangkok, Singapura pada Rabu. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
1: ...27 penumpang tewas dan 44 lainnya luka-luka usai bus penumpang terguling di Provinsi Bourmerdes, Aljazair pada Jumat. Bus tersebut diduga menabrak pembatas

0: jalan dan terguling keluar jalur. Bus hancur dan terbalik di lokasi kecelakaan saat tim penyelamat sipil Aljazair berupaya mengevakuasi korban. Seorang saksi mata mengatakan bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kecelakaan.
1: كنا جايين بالطوموبيل والكار قدامنا تمشي نورمال لافيتاش اللي كان فيها باينه بلي تاع الفرانات راحوا له لحقنا لهنا قلت له للسيد قلت له هذه لافيتاش ما يعطيكش يدور بها هنايا قلت له راه قوي بزاف السرعه تكات على حتى نشوفوا الكار لعبت تكات على الجهه اليمنى زاد تكات على الجهه اليسرى ومن بعد تقلبت.
0: Kepala Direktorat Informasi Perlindungan Sipil di Bumerdes melaporkan bahwa para korban luka menerima pertolongan pertama sebelum dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Sementara korban tewas telah dipindahkan ke kamar jenazah. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menyatakan bela sungkawa atas tragedi tersebut dan menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Tebboune juga berjanji proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, sebuah power bank yang mengeluarkan asap sempat membuat layanan kereta api terhenti sejenak di stasiun MRT Buangkok, Singapura pada Rabu. Rekaman video menunjukkan asap tebal mengepul dari sebuah ransel hitam di peron. Sejumlah petugas polisi juga terlihat menyemprot tas tersebut dengan alat pemadam api ringan sebelum membuka dan mengeluarkan isinya. Semburan api yang tiba-tiba muncul berhasil dipadamkan dengan cepat. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam kejadian ini. Layanan kereta api kembali beroperasi normal dalam waktu 5 menit. Penyebab insiden tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Seorang wisudawati Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya terjatuh dari panggung saat prosesi wisuda setelah meminta rektor untuk memotretnya.
0: Ya, kejadian viral lainnya, ada seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulungagung meninggal dunia usai keluar dari lokasi.
2: Momen wisuda seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya menjadi viral. Hal ini lantaran mahasiswi yang meminta foto kepada rektornya malah terjatuh dari panggung wisuda. Peristiwa diketahui terjadi pada 26 Juli 2026.
3: Itu sudah kita himbau kepada semua peserta wisudawan untuk tertib sesuai dengan yang kita laksanakan. Jadi dari awal sudah dihimbau untuk juga demi keamanan yang lainnya, juga demi kelancaran kegiatan mahasiswa, juga demi kebaikan bersama, mahasiswa itu diminta, maaf, wisudawan sudah dihimbau atau dilarang untuk meminta Pak Rektor untuk memfotokan.
2: Dari kejadian tersebut, mahasiswi tak mengalami luka. Namun pihak universitas sudah mengimbau agar para wisudawan untuk tidak selebrasi berlebihan. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang wanita yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
4: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptimas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
2: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Terduga pelaku pun menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulungagung, Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Hal ini dilakukan setelah seorang pengunjung perempuan meninggal dunia usai keluar dari wahana tersebut pada Rabu. Saat itu korban terjatuh dan

0: membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Korban diketahui berinisial BNW, usia 39 tahun, warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung.
1: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
0: Pasca kejadian, tim Inafis Polres Tulung Agung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tangkal. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tauziah di hadapan jemaah di Jakarta Timur. Jemaah dan warga sekitar turut mengantar ke pemakaman almarhum di TPU Duren Sawit.
3: Sementara itu terkait viral pembangunan pagar di mal, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal yang meninggikan pagar agar segera membongkarnya.
4: Viral di media sosial, seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jemaat di Jakarta Timur. Sebelumnya, Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Kamis malam. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan membawa almarhum ke rumah sakit, namun akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan keadaan ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat.
5: Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik, mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Almarhum kemudian dimakamkan pada Jumat sore dengan dihadiri sejumlah warga dan tokoh masyarakat sekitar. Viral sejumlah mal dan gedung perkantoran di Jakarta belakangan menjadi sorotan setelah melakukan peninggian pagar di sekitar kawasan bangunan. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar pagar-pagar yang ditinggikan tersebut dibongkar kembali. Pramono menduga langkah tersebut berkaitan dengan pengalaman aksi unjuk rasa pada bulan Agustus tahun lalu. Pramono meyakini kondisi Jakarta pada tahun ini akan tetap kondusif berkat koordinasi pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan aparat penegak hukum.
6: Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik.
4: Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial N berusia 37 tahun oleh anggota Unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi, Utara Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat tertidur tanpa melakukan perlawanan. Sebelumnya, pelaku diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV, terlihat kedua pelaku sempat mengamati situasi rumah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ribuan pesilat mendatangi kantor debt collector untuk menuntut keadilan bagi rekan mereka.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah affiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban menderita luka memar.
3: Sementara itu di Surabaya, aksi protes ribuan pesilat berujung ricuh. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Nasib naas menimpa Marfuah, penjual rujak di Banyuanyar, Probolinggo. Ibu 50 tahun ini dibegal saat pulang dari pasar usai membeli bahan untuk dagangannya. Korban ditendang hingga tersungkur ke saluran irigasi dan motornya dibawa kabur pelaku bercelurit. Selain mengalami memar, korban sempat takut melapor ke polisi karena khawatir dibebani biaya. Mengetahui hal tersebut, petugas Polsek Banyuanyar langsung mendatangi rumah korban untuk membantu proses hukum. Kini Marfuah berharap pelaku segera ditangkap sehingga ia bisa kembali berdagang. Ribuan anggota perguruan silat mendatangi markas debt collector di Jalan Teku Umar, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut proses hukum atas kasus pembacokan yang menimpa dua rekanan mereka pada 25 Juli lalu. Situasi memanas saat massa berusaha menerobos barikade petugas keamanan. Aksi saling dorong hingga lemparan batu dan botol tak terelakkan. Akibatnya, seorang anggota TNI pun terluka. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi dan petinggi perguruan silat bernegosiasi. Di Makassar, polisi membubarkan tawuran warga dan geng motor di Jalan Gunung Bawakaraeng pada Jumat malam. Sebelum melarikan diri, pelaku sempat mengancam petugas menggunakan busur panah. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan mengamankan tiga remaja berstatus pelajar. Polisi juga menyita barang bukti berupa petasan serta senjata tajam busur panah dan ketapel yang sempat dibuang pelaku. Ketiga pelaku kini menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban.
3: Sementara itu di Pasuruan, seorang pemuda menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD.
5: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
6: Kita dapati memang laki-laki tersebut bernama DPM, inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpul informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Haji Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
5: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
7: Ibegal, guys.
5: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery.

0: atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di jalan desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
1: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari 2 orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi pergelangan dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini kasus masih diselidiki oleh Polsek.
0: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, lari pagi menjadi tren baru di akhir pekan. Seperti apa serunya lari kemudian disambut dengan kopi?
3: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, ribuan warga berebut kue apem dalam tradisi sebar apem di Klaten, Jawa Tengah. Warga pun saling berdesakan untuk memperoleh kue apem yang dipercaya dapat mendatangkan berkah.
2: Sementara di Kediri, Jawa Timur, antrian panjang terjadi saat warga berusaha mendapatkan bansos dari dana bagi hasil cukai tembakau di kantor Dinsos.

0: Tradisi sebar apem Yakawiyu berlangsung di lapangan Sendang Pelampean Kelurahan Jatinom Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Jumat siang. Ribuan warga dari berbagai daerah berebut 65.000 kue apem atau sekitar 6,5 ton kue apem. Sejumlah warga harus berebut dengan ribuan warga lain untuk mendapatkan kue apem. Warga meyakini apabila memperoleh kue apem akan mendatangkan kelancaran pekerjaan dan juga kehidupan. Sebelum diperebutkan, gunungan kue apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatino menuju lapangan Sendang Pelampean. Sesampainya di panggung, dilakukan doa bersama, kemudian gunungan kue apem disebar kepada warga.
1: Ya, apem itu adalah sebuah bentuk visualnya adalah apem. Tapi maknanya sebenarnya dari kata afun, yaitu asma'ul husna, yang artinya adalah Allah yang maha memberi ampunan. Jadi afun itu ya Allah memberikan ampun. Jadi nyebar apem itu ya melempar atau membagi-bagikan keampunan.
0: Tradisi sebar apem Yakawiyu merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Gribik dalam penyebaran agama Islam.

0: Islam. Inilah antrian panjang mengular hingga ke jalan di depan kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat siang. Ratusan warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Warga yang antri harus membawa KTP dan KK untuk diverifikasi sebelum mendapatkan uang bantuan sosial. Penerima bantuan, Rukmana, mengaku senang mendapatkan bansos 1 juta di kondisi ekonomi seperti saat ini.
1: Saya kan single parent sendirian, gak ada siapa-siapa. Saya minta ya, harap-harap ada terus gitulah. Saya minta ada bantuan. Saya tak ada punya siapa-siapa.
0: Tahun ini, Pemkot Kediri memberikan bansos kepada 2.700 warga kurang mampu. Dana bansos diambil dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda kompleks asrama polisi Panularan di Kecamatan Lawean, Kota Solo pada Jumat sore. Sedikitnya 12 rumah hangus dilalap si jago merah.
3: Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, kepanikan terjadi saat powerbank milik warga negara asing meledak di kabin pesawat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Festival Layang-Layang Internasional 2026 di Garut, Jawa Barat diselenggarakan di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari Malaysia, Swedia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Belgia, Italia, Prancis, Cina, Swiss, hingga Filipina. Beragam jenis layang-layang diterbangkan di langit kawasan Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, layangan cinta, layangan berbentuk thread, hingga layangan tradisional. Kebakaran besar melanda komplek asrama polisi Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Solo, Jumat sore. Petugas damkar terus berupaya memadamkan api hingga Jumat malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sedikitnya 12 rumah hangus dilalap si jago merah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Para korban untuk sementara dievakuasi ke lokasi penampungan yang disediakan pemerintah Kota Solo. Sebuah powerbank milik seorang penumpang warga negara asing tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar di tengah penerbangan. Insiden tersebut terjadi dalam penerbangan Batik Air nomor ID 6143 dengan rute Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah pesawat mendarat, petugas aviation security maskapai langsung menangani insiden tersebut dan menyerahkan penumpang kepada petugas kantor otoritas bandar udara wilayah 1 kelas utama. Meski terjadi insiden di dalam kabin, pihak bandara memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan.
2: Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu mengapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian orang?
4: Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
5: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
4: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
6: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu. Kalau main hakim sendiri kayaknya jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
7: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
4: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
8: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
4: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Mengawali akhir pekan dengan lari pagi kini menjadi pilihan banyak anak muda. Setelah mencapai garis finish, aktivitas dilanjutkan dengan menikmati sarapan dan sekedar mesap secangkir kopi.
3: Ya, dan kebiasaan yang dikenal sebagai post-run coffee ini kini ikut meramaikan aktivitas usaha kafe, bakery, dan juga restoran yang ada di kawasan Wijaya hingga Senopati. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya dalam Jalan Pagi.

0: Kawasan Wijaya hingga Senopati selama ini lebih dikenal sebagai tempat nongkrong yang ramai pada malam hari di Jakarta Selatan. Namun setiap akhir pekan, suasana di kawasan ini berubah. Sejak pagi, berbagai komunitas olahraga khususnya komunitas lari memadati area ini. Fenomena ini sejalan dengan perubahan gaya hidup anak muda yang semakin gemar beraktivitas fisik. Laporan Year in Sport 2025 dari Strava menunjukkan, Gen Z 23% lebih banyak dibandingkan generasi X yang menganggap olahraga saat akhir pekan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Lari atau jogging pun masih menjadi olahraga yang paling banyak dipilih. Salah satu komunitas yang rutin berlari di kawasan ini adalah AMPM Run Club. Berdiri pada tahun 2025, komunitas ini memiliki lebih dari 1.200 member. Setiap akhir pekan, puluhan runners berkumpul untuk menyelesaikan sesi lari bersama.
1: Sekarang itu, Gen Z trennya itu adalah hidup sehat ya. Salah satunya dengan kalau weekend tuh lari pagi, ya nggak?
2: Betul. Sekarang tuh eranya kita udah berbanding terbalik banget lah sama yang dulu-dulu. Kebetulan kayaknya wellness nih untuk Gen Z itu sangat amat dilirik lah ya.
1: Makanya teman-teman pada lari pagi-pagi itu berapa orang masih di belakang?
2: Kayaknya lebih dari 50 deh.
1: Lebih dari 50?
2: Iya.
0: Bagi banyak anggotanya, lari bersama komunitas membuat mereka lebih konsisten berolahraga. Sekaligus menjadi kesempatan untuk menambah teman dan memperluas relasi.
3: Manfaatnya banyak banget, pola tidur pasti bakal teratur, kehidupan keringat pasti keluar terus. Keringat itu kan pasti, maksudnya itu kan racun juga ya, jadi kita harus keluarin. Nah dan sebenarnya yang paling dampak itu kita punya banyak teman aja sih.
4: Tadinya aku benci banget sama lari, tapi ternyata lari di Jakarta jam 5:30 pagi tuh enak banget dan sampai sekarang tuh nagih. Dan kebetulan kemarin juga aku habis race High Rocks juga.
5: I joined the Run Club because I wanted to meet more people in Jakarta and get out onto the streets for Car Free Day. And the health benefits is I wasn't a runner, I was always a soccer player and a dancer, but I love just getting to see new people and get to work on my aerobic fitness and meet new people along the way.
0: Deretan kafe dan bakery di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul, tempat untuk pemanasan, menitipkan barang bawaan, hingga berkumpul kembali untuk sarapan dan menikmati secangkir kopi. Kebiasaan ini kini lebih dikenal dengan istilah post-run coffee. Meningkatnya kebiasaan post-run coffee ikut menghidupkan suasana pagi di kawasan Senopati. Sejumlah kafe dan bakery kini membuka gerainya lebih awal pada akhir pekan untuk menyambut para runners yang datang setelah berolahraga. Menurut pengelola, meningkatnya tren morning run berdampak pada peningkatan pendapatan hingga 30-40%.
6: Dan kalau misalkan berkembang atau enggaknya sih, dari sisi GOR-nya pun berkembang. Itu di kisaran 30-40% ke atas. Dan itu makanya kemungkinan, sebenarnya tergantung dari marketingnya juga sih. Kalau kita sih pengennya biar selalu ada sih setiap pagi.
0: Menu yang paling banyak dipesan pun umumnya kopi dan hidangan sarapan ringan seperti croissant, toast maupun sandwich.
1: Namanya komunitas, setelah lari pastinya jangan langsung pulang dong, networking dulu, ngobrol sama teman-teman di sini. Biasanya kita juga ditemenin sama kopi, karena kopi ini kan mengandung kafein yang bisa bikin badan tuh lebih seger lagi, terus juga meringankan otot-otot yang tadi dipakai buat lari. Sekarang saya mau cobain deh si kopi dan juga makanan yang ada di depan saya, gimana ya rasanya?
0: Di sini, saya mencoba salah satu menu yang menjadi favorit para runners, yaitu beefsteak focaccia sandwich dan gyor kopi susu dengan cita rasa gula aren.
1: Rasa kopinya tuh creamy, terus dia tuh ada kayak gula arennya, ada hint-hint gula aren, terus juga susunya banyak, jadi beneran creamy. Ini cocok banget kalau diminum abis lari, terus kita pengen yang seger-seger lagi, yang manis tuh ini cocok banget kopinya nih.
0: Dengan menikmati secangkir kopi sambil mengobrol santai, akhir pekan para runners tak hanya diisi dengan aktivitas fisik, tapi juga menjadi waktu untuk bertukar pengalaman, menambah wawasan, sampai memperluas jejaring dengan sesama anggota komunitas. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
7: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, permintaan kostum karnaval di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Tren cosplay karakter yang kian digemari masyarakat membawa berkah bagi para pengrajin.
8: Hal yang sama juga dirasakan para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan juga umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli. Bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia.
0: Menjelang bulan Agustus, pesanan kostum karnaval dari rumah produksi milik Samiaji di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur meningkat. Kostum tersebut untuk kebutuhan peserta parade dan karnaval di berbagai daerah. Prosesnya dimulai dari pembuatan sketsa sesuai permintaan pemesanan, dilanjutkan pemilihan bahan, pemotongan, perakitan, hingga tahap penyelesaian.
9: Sekarang kan musimnya lagi cosplay karakteran.
10: Trennya berarti ya, cosplay karakter ya?
9: Cosplay
10: terbuat
9: karakter.
10: Terbuat dari apa ini? Dan kalau, berapa lama?
9: Kalau ini pesanan memang spesial untuk barang bekas sih. Jadi ini pengerjaannya sekitar insya Allah 2-3 mingguan itulah.
0: Menurut Samiaji, jumlah pesanan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan meningkat hingga 100%. Jika biasanya dalam 3 bulan ia hanya menerima 1 pesanan, kini dalam 1 bulan ia mengerjakan 2-4 pesanan sekaligus. Harga kostum dibanderol mulai dari 300 ribu hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kerumitannya. Pemesan datang dari berbagai daerah mulai Mojokerto hingga Pasuruan. Bulan Agustus juga menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli, bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia. Rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indrokilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah,

0: sibuk memenuhi pesanan.
1: Sehari nanti bendera umbul-umbul aja sampai 70 sampai 80 kodi.
2: Perharinya?
1: Perharinya.
2: Untuk ukuran yang paling banyak, ukuran berapa?

0: komplit, kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
1: Di pasaran.
0: Iya, di pasaran.
1: Karena langsung ke produsen.
0: Iya.
2: Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara 10 hingga 15 ribu rupiah per kodi. Untuk ukuran 60 x 90 cm, harga kini menjadi sekitar 100 ribu rupiah per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan harga hingga 20 ribu rupiah per kodi dengan harga yang mencapai 180 ribu rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seperti apa serunya makan di warteg yang menjadi langganan pesohor dan tokoh publik?
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Allah.

0: yang tidak pernah kehilangan penggemarnya. Di sini tidak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional.
1: Ya, semuanya duduk berdampingan, menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Dari dua sudut ibu kota tersimpan kisah tentang warteg yang terus menjaga eksistensinya di tengah perubahan zaman.
0: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sambalnya jangan lupa.
3: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
2: Warteg alias Warung Tegal menjadi pilihan masyarakat, baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
3: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warmo. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
2: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Jadi gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau...
3: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
2: Kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makanan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat, dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, barang nggak boleh ketinggalan dong, tapi jangan sering-sering ya.
3: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
4: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, dan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
3: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
5: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
3: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
2: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegal satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
3: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih satu windu. Lokasi yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang menyajikan aneka masakan rumahan dengan pilihan yang melimpah.
2: Kalau di warteg yang pertama, menu andalannya ada empal daging. Nah, di warteg yang kedua, menu andalannya ada udang nih. Memang ya, kalau bicara tentang menu warteg, nggak ada yang gagal ya. Jadi nggak heran kenapa warteg itu tetap bertahan dan juga makin eksis.
3: Lokasi yang mudah dijangkau membuat Warteg Agung tidak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
6: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang warteg tuh kayak beda aja.
3: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Dika Ira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta lindungan dan rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, makanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita makan bukan hanya berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, tetapi juga berkaitan dengan kebersihan hati dan keberkahan rezeki. Islam mengajarkan kita untuk memilih makanan yang halal dan thayyib, halal dari zatnya maupun halal cara memperolehnya. Namun di tengah beragamnya produk makanan saat ini, terkadang kita masih menemukan banyak pertanyaan. Bagaimana hukum makanan yang bahannya tidak jelas atau makanan yang belum memiliki label halal? Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama memahami prinsip-prinsip Islam dalam menentukan makanan yang halal, mengenali makanan yang haram, dan menjaga diri agar senantiasa mengonsumsi rezeki yang bersih dan penuh keberkahan. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik, Mila sehat.
0: Alhamdulillah, sudah lumayan lama kita tidak bertemu, ya Masya Allah. Senang sekali bisa bertemu dengan Kiai Faiz dalam kondisi sehat. Dan hari ini Masya Allah pembahasan kita sangat penting Pak Kiai, berkaitan dengan keseharian kita juga. Dan rasa-rasanya perlu kita amati bersama nanti. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, terkait tema yang pertama adalah soal restoran Pak Kiai, yang kalau kita bicara restoran sekarang sudah menjamur di mana-mana, di ruang publik juga sudah banyak. Seringkali memang belum memiliki sertifikat halal, tapi dengan klaimnya yang mungkin juga kita kadang-kadang juga jangan-jangan ini udah bisa ya, udah boleh ya, no pork, no lard. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai umat muslim, kadang-kadang sejujurnya saya pribadi juga kadang tergoda, oh tapi kan gak ada kandungan babi atau minyak babi, jadi kayaknya mungkin bisa ya, tapi belum ada sertifikat halal. Kadang-kadang ini menjadi dilema sendiri. Sebaiknya seperti apa sikap kita pakai? Tafadhol.
1: Ini kata pembuka dari Mila sangat menarik pemirsa, yeah. Karena dulu terjadi perdebatan, mana yang lebih penting, memberikan sertifikat halal apa sertifikat haram? Nih, persepsi ini lahir karena banyak orang yang sampai hari ini itu memiliki keyakinan bahwa yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Maka seharusnya bukan sertifikat halal tapi sertifikat haram. Para pemirsa, tentu kita bisa menerima pemahaman itu bahwa kalau kita melihat secara utuh Al-Quran dan hadis, syariat Islam secara umum, yang diharamkan oleh Allah itu memang lebih sedikit daripada yang diperkenankan. Tapi permasalahannya hari ini yang diperkenankan oleh Allah, yang halal dalam syariat, itu tidak lagi seperti halal di masa lalu. Kalau dulu misalnya minuman yang haram itu apa? Khamr. Kalau teh manis, ya tentu hukumnya menjadi apa ini? Halal. Tetapi gula hari ini, itu bukan gula di masa lalu. Ada proses pemutihannya, ada proses ya, olahannya. Yang tentu olahan ini tidak semuanya menggunakan bahan yang halal atau menggunakan bahan yang suci. Misalnya proses ketika rafinasi gula diputihkan itu, ada yang menggunakan arang. Ini arang nabati.

0: apa arang hewani. Kalau arang itu arang hewani, hewannya halal apa haram? Kalau hewan itu halal, apakah disembelih secara benar atau tidak? Sehingga yang namanya barang halal hari ini itu bisa mengandung kategori subhat gitu loh. Jadi para pemirsa, ketika kita berbicara ini restoran sudah tidak ada daging babinya dan juga tidak menggunakan minyak babi, apakah menjadi otomatis halal berdasarkan yang saya jelaskan pada mukaddimah tadi? Tidak juga pasti menjadi halal. Kenapa? Karena di sana sekarang ada banyak bahan pangan atau bahan antara yang tentunya ini perlu kita pelajari secara seksama, apakah dia barang halal pertama, yang kedua apakah suci. Karena jangan sampai barang itu sebetulnya najis, yang kita makan ini halal tapi bersentuhan dengan barang yang apa ini najis, maka nantinya yang kita makan itu betul halal tapi dia mutanajis karena bersentuhan dengan barang apa ini najis. Nah, dari sini para pemirsa, penting sekali di era seperti ini untuk memastikan nih yang kita makan itu tidak sekedar ada deklarasi sepihak tidak mengandung babi ataupun minyak babi. Dan itu sekarang mudah ya, di banyak website para pemerhati halal, baik majelis ulama ataupun banyak NGO yang sangat peduli terkait dengan halalan thayyibah ini, itu yang sudah membuat direktori ini. Apa saja yang sudah halal, apa saja yang belum mendapatkan sertifikasi halal, bahan pangan apa yang perlu dikritisi nih. Ya, Mila ya, jadi kalau kita mengambil makanan apapun itu kalau kita ngaji pangan halal, itu ada titik kritis yang harus kita perhatikan. Kalau ini titik kritis ini bisa kita apa, kita kuasai dengan baik, kalaupun nanti belum ada sertifikat halalnya, tapi minimal akan menambah keyakinan kita bahwa ini bukan dari barang yang haram. Jadi tidak cukup ada deklarasi ini tidak mengandung babi dan turunannya, tetapi juga bisa dipastikan bahwa semua bahan makanannya, kandungannya, prosesnya, itu semuanya memang sesuai dengan ketentuan syariah.
1: Jadi amannya Pak Kiai, memang sudahlah cari saja yang memang sudah betul-betul tersertifikasi halal.
0: Tersertifikasi halal, atau misalnya itu adalah warung di samping rumah
1: yang kita tahu,
0: yang misalnya kita tahu dia membeli ayamnya dari mana, menggunakan minyak goreng seperti apa, proses penyuciannya bagaimana, ya tentu itu bisa kita maklumi. Tapi pada restoran modern, apalagi yang menggunakan nama-nama internasional, atau yang tidak lahir dari rahim negeri muslim, kemudian mau kita konsumsi, maka saya bukan saja menyarankan, tapi mengharuskan itu memiliki sertifikat halal.
1: Kan kalau kita kemudian melihat Pak Kiai, itu tadi ya, berkaitan mungkin selain klaim, kita juga harus mulai jeli sebenarnya untuk membaca kira-kira ingredients-nya atau bahan-bahan makanan yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita seperti apa. Supaya kita lebih yakin itu tadi dan pede. Nah, sejauh mana kita tuh harus belajar Pak Kiai untuk itu tadi paham tentang syariat pangan?
0: Nah, ini yang perlu, karena ilmu itu Mila dalam Islam itu kan terbagi menjadi dua. Ada ilmu fardu ain yang menjadikan kewajiban setiap individu, dan ada lagi namanya ilmu fardu kifayah. Detail pangan halal itu adalah fardu kifayah. Kalau MUI sudah, NU sudah, Muhammadiyah sudah, tentu masyarakat awam itu tidak kemudian punya kewajiban seperti kewajiban ulama yang ada di ormas-ormas tersebut. Tetapi kalau saya sekarang ini mau mengkonsumsi sesuatu, kan yang saya konsumsi itu harus saya pastikan itu halal. Maka saya punya kewajiban nih sebagai individu untuk memastikan itu halal atau tidak halal. Nah, memastikannya itu bisa dengan diri saya sendiri atau menggunakan perantara. Bisa perantara teknologi, kita searching misalnya, atau dengan bertanya. Misalnya sering banget tuh, karena teman-teman tuh tahu saya pernah ada di Komisi Fatwa MUI yang di masa ya 2010 sampai 2015 saya intens sekali ikut sidang di Komisi Fatwa penentuan halal dan haram. Itu sering sekali mereka WhatsApp saya nanya, Pak Faiz, saya mau makan di sini halal apa haram? Makannya nggak ngajak tapi ditanya halal dan haram. Nah itu menjadi kewajiban. Nah kalau seperti ini Mila, maka khusus ya buat mereka yang suka wisata kuliner atau ibu-ibu yang memasak di dapur, itu perlu belajar titik-titik kritis ketika kita tidak mendapatkan kepastian sertifikat halal. Misalnya kalau ada bahan pangan menggunakan gelatin. Mila punya anak suka beli permen, itu pasti ada gelatinnya. Kita mengkonsumsi yang namanya kapsul, cangkangnya yang kayak plastik itu pasti pakai gelatin. Kemudian kita makan kayak puding, agar-agar, itu pasti mengandung yang namanya gelatin. Nah, ketika ada kata-kata gelatin, maka setiap orang yang mau mengkonsumsi itu punya kewajiban. Ini barang apa sih gitu loh. Maka gelatin itu kita katakan bahwa bahan dasarnya itu dari head skin, dari kulit kepala hewan. Ya. Nah, ketika kulit kepala hewan, maka kita perlu pastikan ini gelatin yang saya makan ini itu dari kepala, dari kulit kepala hewan apa? Kalau babi berarti haram, kalau sapi saya harus pastikan dong bahwa sapi ini juga disembelih secara apa ini halal. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi iseng gitu ya Mbak Mila melihat makanan, saya sering bercanda sama teman-teman nih. Ini kalau ada puding cair banget berair, maka itu lebih halal daripada yang kering. Karena kalau yang cepat berair itu biasanya tidak menggunakan gelatin. Tapi kalau yang bisa ditahan dia mahal itu biasanya bagaimana? Itu biasa pakai gelatin, ada percampuran bahan tertentu yang bahan dasarnya itu adalah darah babi misalnya. Nah, yang seperti ini kita kaum muslimin itu perlu berhati-hati karena sekarang pola industri pangan itu bukan sesederhana yang kita bayangkan gitu loh.
1: Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait bahan makanan mungkin yang haram atau halalnya, kita mungkin masih perlu penjelasan ya Pak Kiai. Tema berikutnya adalah terkait kopi luwak Pak Kiai. Ini kalau saya pribadi sih saya sudah mencoba ya, tapi mungkin ada banyak orang yang merasa, aduh saya masih belum yakin deh dengan kehalalannya. Seperti apa Pak Kiai?
3: Jadi kopi luwak itu memang ada yang halal, ada yang tidak halal. Sederhana Mila ya, jadi saya dulu kebetulan waktu di tahun 2010-an itu proses sertifikasi halal kopi luwak itu saya berangkat ke daerah Lampung untuk menyaksikan itu. Jadi sederhana, jadi biji kopi itu dimakan sama luwak itu gitu loh. Nanti memang keluarnya bareng kotoran. Nah setelah itu kan disemprot tuh ya kotorannya nanti di saluran air, nanti biji kopinya itu diambil. Nah ini sederhana, kapan dia halal? Halal pertama tidak pecah. Ya, artinya dia ketika kita proses menjadi kopi itu memang tidak ada, kalau ini terkontaminasi dengan air yang dipakai untuk membersihkan tadi itu, maka itu dikatakan itu menjadi salah satu unsur bahwa kopi itu akan tetap halal. Yang kedua, kalau ditanam lagi tumbuh gitu loh. Nah itu menjadikan dia memang masih sempurna sebagai biji kopi. Nah yang halal itu, yang haram itu kalau pecah gitu loh, terpecah, terkontaminasi dengan kotorannya dan sebagainya. Jadi para pemirsa, sebenarnya kopi luwak itu dimakan utuh sama luwak gitu loh. Jangan kita bayangkan kayak misalnya apel yang dimakan gitu ya. Enggak, jadi dia dengan cangkang-cangkangnya kopi itu dia masuk ke dalam perutnya luwak. Jadi kopinya itu tidak kemudian terkontaminasi dengan luwaknya. Hanya mungkin aroma dia pernah ada di perutnya luwak itu yang membuat kopi luwak itu mahal gitu loh. Jadi bukan berarti itu kotorannya luwak, tapi

0: ya ditelan, nanti keluar bareng kotorannya luwak tadi itu.
1: Jadi misalnya kan luwak sendiri kan memakannya dalam bentuk kopi yang masih ada kulit luwaknya.
0: Iya.
1: Jadi sejauh ini sih masih bisa.
0: Bukan luwak dengan sudah kopi bubuk. Yang sudah bubuk, enggak, masih ada cangkangnya dimakan sama luwak. Nanti sesuai apa masing-masing perusahaan tuh sudah punya tata caranya. Nah, yang paling penting dua tadi itu dia tidak pecah. Yang kemudian kalau di tanam lagi dia tumbuh, maka kan dengan pengamatan seperti ini kita bisa pastikan nih, oh yang seperti ini berarti bersih, suci, boleh diproduksi.
1: Itulah gitu. Memang pentingnya ilmu ya untuk benar-benar memastikan ya Pak Kiai.
0: Iya, nanti yang isu yang terjadi adalah persoalan luwaknya. Ada luwaknya dikomersialisasi, dia dipaksa untuk makan kopi itu agar target produksinya tercapai. Nah, kalau seperti ini kan tidak menjadi haram kopi luwaknya, tetapi berdosa kepada luwak, kepada luwak kayak sapi gelonggong yang dipaksa minum, kan seperti itu. Ada unsur penyiksaan binatang.
1: Nah itu, dan kalau kita tahu misalnya memang ada unsur itu, kita melihat ya lebih baik berarti
0: enggak, kalau itu kan menjadi tugas aparat penegak ini ya hukum. Jadi kalau kita sebatas kalau caranya kayak gini nanti saya enggak kasih sertifikat halal loh, kenapa? Berarti Anda mengeksploitasi luwak gitu. Tapi luwaknya apa, kopinya tetap saya katakan tidak masalah gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau boleh sedikit di-spill Pak Kiai terkait sertifikasi halal. Jadi sebenarnya untuk sampai pada stempel bahwa oke ini keluar sertifikasi halal, itu kan prosesnya berarti detail Pak Kiai.
0: Panjang sekali ya. Bukan saja pada barang itu sendiri, tapi prosesnya. Prosesnya ini benar atau tidak secara fikih gitu ya. Nanti kalau misalnya ada proses tertentu yang bersentuhan dengan barang najis, nah itu bisa nggak disucikan? Nah, ini kan persoalan misalnya pada vaksin. Kenapa ada vaksin yang diberi sertifikat vaksin COVID-19 kemarin itu? Karena memang ada yang bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Nah, maka kemudian MUI misalnya di Indonesia itu mempersyaratkan, bisa nggak hasil akhirnya dicuci? Nah, ternyata ada yang mau mencuci karena itu tidak berpengaruh, tetap dia berfungsi dengan baik. Ada yang tidak mau dicuci karena itu nanti akan berpengaruh kepada apa kemampuan vaksin itu sendiri. Jadi para pemirsa, untuk mengetahui ini halal dan haram itu juga panjang. Ya, ada mungkin penamaan. Dia halal loh. Tapi karena penamaannya menjurus kepada sesuatu. Jadi para pemirsa, konsep pangan halal dan haram itu enggak berdiri sendiri. Ini kalau saya boleh sampaikan ya, bisa jadi ada proses yang sangat sederhana, kemudian saya tidak merekomendasikan untuk makan di sana. Apa misalnya? Ada rumah makan, tapi di situ ada anjing peliharaan. Yang mulutnya itu tidak kemudian dikasih apa itu pengaman ya. Kemungkinannya anjing itu kan menjilat-jilat. Nah, saya khawatir nanti ada tangan pekerja yang kena jilatan anjing, tidak disucikan secara fikih, kemudian dia bersentuhan dengan alat produksi. Maka alat produksi tadi tidak kemudian haram, tapi statusnya kan menjadi mutanajis, bersentuhan dengan najis. Nah, seperti itulah ketika kita merekomendasikan apakah ini sesuai syariah halal atau haram, itu bukan saja pada bendanya, tapi juga pada prosesnya.
1: Baik. Jadi percayakan saja ketika itu tadi ya Pak Gaya, sudah sertifikasinya sudah keluar halal.
0: Iya.
1: Insya Allah sih prosesnya sih
0: harusnya seperti itu. Iya.
1: Baik. Kemudian pertanyaan yang juga masih kerap menjadi perdebatan Pak Gai, terkait misalnya fermentasi yang ujungnya nanti ada kandungan alkoholnya. Tape misalnya atau kombucha sekarang ini kan sedang tren juga sebagai minuman kesehatan Pak Gai.
0: Iya. Jadi sederhananya gini Mila ya, kalau kita dalam kajian fikih pangan halal, itu yang pertama harus kita sadari adalah etanol yang kemudian secara awam disebut dengan alkohol itu, itu kan senyawa kimia. Sementara khamr itu hukum. Gitu loh. Makanya di dalam hadis itu dikatakan semua yang memabukkan itu adalah khamr. Dari situ para pemirsa, persoalan kandungan etanol ini ada pada tape, durian misalnya juga mengandung alkohol kan. Maka dari pendapat ulama yang saya ikuti, itu ada pendapat yang sempit loh Mila ya, yang mengatakan selama itu kadarnya sudah sama dengan khamr, maka hukumnya menjadi haram sekalipun tape, sekalipun durian. Tapi ini pendapat minoritas, yang mayoritas tuh membedakan mana yang senyawa etanol ini non-khamr. memang dia secara alami ada di barang itu, ada di durian, ada di tape, dan tidak pernah dimaksudkan untuk industri minuman keras. Kan ketika kita melihat durian, kan gak ada kebayang durian ini mau kita produksi supaya kita bisa mabuk-mabukan, kan gak ada itu. Nah, yang seperti ini kata ulama halal, gitu loh. Makanya nanti dalam industri itu, pangan, itu dibedakan antara etanol dari produk Hummer, dari etanol yang lahir dari kimia misalnya, yang dari pabrik non-Hummer. Itu tidak kemudian hukumnya menjadi sama.
1: Penamaan ini kan juga misalnya kan sekarang ada soju halal, Pak. Sebenarnya kita kan tahu ya, soju itu ya memang minuman khas Korea yang mengandung alkohol.
0: Iya, gitu ya, kalau seperti itu, maka saya mengambil kehati-hatian. Jadi apa, dalam bahasa sederhananya ala NO itu biasanya waro, kehati-hatian. Kalau ada sesuatu yang memang ya itu ya teride, ya sudah terafiliasi dan orang ketiga melihat itu paham kalau itu adalah barang yang haram, maka sebaiknya tidak memberikan nama yang sama kepada produk yang halal, gitu loh. Itu, bahkan kalau boleh diperpanjang nanti, bagaimana kalau pada satu hari ada teknologi yang mampu menghasilkan Hummer, tapi dia bukan dari Hummer. Dari senyawa kimia misalnya, tidak ada di situ misalnya bahan nabatinya, tidak, murni direkayasa. Dia bukan Hummer tapi punya rasa seperti Hummer, itu boleh apa enggak gitu. Nah, itu secara fikih saya ikut pandangan guru saya, itu tidak boleh. Sekalipun tidak memabukkan, kalau memang mengandung bau dan rasa yang sama.
1: Nah, ini penting Pak Kiai, karena sekarang itu misalnya di bisnis bakery gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kan biasa memakai rum.
0: Iya.
1: Rum gak boleh, sekarang pakai esensinya yang mirip.
0: Yang rasanya, mirip.
1: Baunya juga.
0: Baunya. Gitu. Kalau saya pribadi berpandangan ikut guru saya, kalau sudah sama betul, kita hindari. Karena tentunya ketika itu diharamkan, kan bukan diharamkan dampaknya saja, tapi juga rasanya kan. Karena orang kadang-kadang mau mencoba minuman keras, itu belum tentu harus mabuk kan. Rasanya kayak apa sih? Gitu kan. Nah, yang seperti itu saya ikut pandangan guru saya, yang mengatakan kalau rasanya sama, itu tetap tidak dibolehkan. Tetapi para pemirsa, ada pandangan fikih yang berbeda yang mengatakan selama bahan bakunya halal, kalaupun melahirkan rasa yang sama, itu hukumnya halal. Tapi saya tidak ikut yang itu. Kecuali ini ya, kecuali memang hanya penamaan belaka, tapi isinya berbeda. Contohnya minuman Betawi, bir peletok. Itu kan berbeda dengan bir secara apa ya, secara yang dipahami. Karena kan isinya jahe, isinya tidak ada alkohol dan sebagainya gitu loh.
1: Kalau misalnya bir 0% alkohol, nah gitu Pak.
0: Iya, kalau saya
1: indikasi kan memang rasanya memiripkan.
0: Iya, gitu. Kalau saya berpandangan saya tidak.
1: Oke. Okay. Saya mengambil pandangan ikut guru saya.
0: Itu aja. Karena kalau sampai mengatakan bahwa ini sama, gitu loh. Hanya ini alkoholnya 0% tapi semuanya sama.
1: Okay. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kita untuk senantiasa bersikap hati-hati ya Pak Kiai Waro. Oke. Okay. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Erni Siregar di Kota Tangerang. Kita simak bersama pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin menanyakan hal tentang berdoa. Apakah dalam berdoa seorang hamba harus menjelaskan secara detail permintaannya? Kadang dalam satu kajian saya memahami dalam berdoa tidak boleh mendikte Allah tentang apa yang kita minta. Misal, mendoakan anak-anak, apakah harus disebut nama anaknya satu persatu dengan apa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah dari anak tersebut? Demikian Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya, Pak Kiai, terkait dengan berdoa.
4: Iya.
2: Apakah seseorang ini boleh kemudian berdoa secara rinci, detail untuk mengutarakan hajatnya? Sementara mungkin banyak yang berpandangan bahwa sebenarnya kalau berdoa tuh nggak usah banyak mendikte, iya. Allah, Allah kan udah tahu. Seperti apa Pak Kiai?
4: Ini saya mau apresiasi dulu nih. Ini Ibu Erni Siregar.
2: Ya.
4: Ini sering menyimak Gapai Kemuliaan nih. Karena dari pertanyaannya itu, beliau tuh pasti sering kali mendengarkan waktu saya menyampaikan kajian yang bertema hikam ya, di Gapai Kemuliaan ini. Memang dari puncak penghambaan seseorang itu ketika berdoa, dia memasrahkan itu kepada Allah. Karena doa itu kan bentuk tawakal. Artinya apa? Dalam kesehariannya dia sudah menunjukkan keinginannya. Kalau dia mau masuk kampus misalnya, itu sudah belajar, sudah memilih kampus. Nah, ketika berdoa, dia tidak lagi mengatakan, ya Allah masukkan saya ke kampus ini. Ya Allah berikan kepada saya yang terbaik. Nah, tetapi dia sudah melangkah kepada usaha yang ingin dia capai. Itu puncak penghambaan kepada Allah. Tetapi ketika Bu Erni mengatakan, apakah ketika saya menyebutkan nama anak dengan keinginan harapan, apa harapan terhadap anak itu dianggap mendikte? Bukan. Kalau selama itu adalah kebutuhan secara global setiap manusia. Misalnya apa? Setiap manusia itu membutuhkan rezeki, membutuhkan kesehatan, membutuhkan jodoh misalnya. Maka dia boleh mengatakan, ya Allah berikan kepada anak saya yang nomor satu rezeki yang halalan thayyibah, yang kedua berikan jodoh karena belum menikah. Itu boleh. Ya. Tetapi yang tidak baik kata ulama kalau menentukan jodohnya. Gitu loh. Jodohkan saya dengan orang ini ya Allah misalnya. Atau kemudian, ya Allah saya minta supaya anak saya ini punya motor, punya ini gitu loh. Nah, itu kemudian nanti khawatirnya hati yang tidak terjaga kepada Allah. Ketika nanti tidak mendapatkan apa yang dia panjatkan, maka timbul nih persepsi bahwa Allah itu tidak senang sama dia, tidak mencintai dia, tidak menyayangi dia. Tetapi kalau itu sebatas mengatakan, ya Allah, saya mohon ya Allah, saya merasa anak saya hari ini membutuhkan rumah untuk dia berlindung bersama anak-anaknya. Sudah sekian tahun dia pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Saya kasihan ya Allah, tolong berikan kepada dia. Nah, ini tidak mendikte kan, tapi bentuk curhatan kepada Allah. Nah, yang bagus itu ditutup nanti, Mila, dengan kata-kata misalnya, ya Allah, tapi saya pasrahkan itu semua kepadamu yang terbaik. Mm-hmm. Nah, seperti itu Mila.
2: Mm-hmm. Pak Kiai, kalau kemudian misalnya, ini masih berkaitan dengan doa.
4: Iya.
2: Sudah, artinya kita sudah belajar tentang ada berdoa yang baik seperti apa. Kemudian tadi bahwa kita gak boleh mendikte bagaimana kita harus runtutan-runtutannya supaya berdoa kita harapannya dikabulkan oleh Allah. Tapi mungkin memang dalam waktu yang menurut kita cukup lama Allah belum kabulkan. Ini sebenarnya kita harus apa Pak Kiai?
4: Kita harus tetap berdoa.
2: Oh, okay.
4: Karena menunggu, berdoa itu ibadah.
2: Okay.
4: Menunggu dikabulkannya doa itu juga ibadah.
2: Wah.
4: Jadi jangan dipisahkan antara kewajiban berdoa dan kewajiban untuk bersabar di dalam doa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menyatakan bahwa orang itu doanya akan dijawab oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Kita ini kan sering terburu-buru berdoa hari ini ingin dapat hari ini. Padahal boleh jadi kalau dikasih hari ini belum tentu itu akan mendatangkan kebaikan. Mungkin butuh proses sehingga nanti saat kita menerima karunia Allah itu kita sudah pantas untuk menerimanya. Apa yang bisa kita bayangkan Mila, dari orang yang setiap mengangkat tangan itu kemudian dikabulkan doanya. Itu boleh jadi dia tidak lagi merasakan manisnya munajat atau bisa melahirkan su'ul adab. Nih, su'ul adab itu tidak berakhlak kepada Allah karena merasa setiap yang dia minta dikasih lalu Allah itu dianggap temannya gitu. Allah itu dianggap oh gampang nanti saya minta, oh enggak gitu gitu loh. Jadi ada proses pendidikan. Manusia itu diajarkan sabar melalui sekian banyak proses. Boleh jadi Allah ingin mengatakan, Faiz, kalau kamu saya kasih itu sekarang bukannya saya enggak mampu, tapi kamu yang enggak siap. Atau kamu belum pantas mendapatkan itu. Maka dulu pesan guru saya, kalau kamu berdoa kepada Allah, yang pertama meminta kepada Allah, dan yang kedua memantaskan diri agar kamu pantas untuk diberi apa yang kamu minta. Jadi seperti orang ya Mila, untuk lulus ujian kan harus ikut sekolah. Kalau dia gak pernah masuk sekolah, bagaimana kemudian dia ujian kan? Sehingga masuk sekolahnya itu di mana? Ramadan, kan sekolah kemarin tuh. Yeah. Menahan lapar, haus. Kemarin bulan haji misalnya, itu kan sekolah. Gimana tawaf di Ka'bah, gimana antri, gimana ini. Itu kan semua sekolah. Nah, nanti setelah kita menjalankan syariat secara lahiriah ini, maka pasti ada ujiannya kan? Ada kebutuhan tertentu kita. Nah, di situ kita diuji nih. Ya, ketika kita sholat misalnya selalu berkeyakinan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Artinya ketika saya sholat mengatakan Allah yang maha besar, harusnya itu terbukti pada keseharian saya. Menghadapi apapun, saya harus yakin kan, saya punya masalah yang besar. Tetapi kuasa Allah itu jauh lebih besar dari persoalan yang saya hadapi. Nah, seperti itulah seharusnya kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Pak Kiai, kerap kali mungkin saya juga pernah merasa seperti ini, mungkin juga pernah kita alami pengalaman seperti ini. Misalnya ketika kita berdoa, kita punya harapan atau punya hajat yang besar. Tapi kadang-kadang kita ada rasa pesimis yang kemudian agak sedikit mengganggu di hati ketika kayaknya terlalu mustahil deh untuk bisa sampai ke sana. Kayaknya gak mungkin deh, tapi saya pengen, tapi kayaknya gak mungkin deh, itu terlalu jauh kayaknya diangan-angan. Seperti apa itu Pak Kiai?
4: Oleh karena itu berdoa dengan kepantasan tadi. Sehingga kita tidak lagi membayangkan apakah ini bisa atau tidak bisa. Sebetulnya buat Allah kan bisa. Ya, ketika misalnya Nabi Zakaria di usia tua punya anak. Nabi Isa lahir bahkan tidak ada bapaknya. Tetapi yang seperti itu Mila, itu kan di luar nalar kita. Makanya ketika kita meminta itu apa yang pantas kata guru saya. Kalau kita meminta apa yang pantas, maka ada keyakinan. Misalnya, ya Allah berilah saya rezeki agar hidup saya bersama anak saya, istri saya tercukupi, kami bisa beribadah, mendapatkan pendidikan, ya sekali dua kali makan sate kambing, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian, ya Allah berilah hambamu rezeki seperti para konglomerat, ya tentu di dalam hati, itu jadi sebenarnya Mila, yang merusak itu kan angan-angan kita. Bukan kebutuhan kita akan apa yang harusnya kita panjatkan kepada Allah.
2: Jadi kita sendiri yang menakar.
4: Dan ketika kita meminta sesuatu yang mustahil, kalau itu pada waktunya, kita bisa kok menghilangkan pikiran kotor kayak gitu. Misalnya, ketika ada musibah yang betul-betul nyata menimpa, kita katakan, ya Allah bantu saya melewati ini. Itu seolah-olah Mila, ini sulit banget sebetulnya, tapi bantu saya. Kenapa kita kemudian tidak ada perkataan, bisa gak ya, mungkin gak ya, karena kita terdesak kan. Sehingga pikiran kotor itu tidak ada. Nah, tetapi ketika kita kemudian meminta sesuatu yang didorong oleh hawa nafsu kemanusiaan nih, asalnya ngelihat tetangga misalnya, ya rumah kita sederhana, tetangga rumahnya 20 miliar. Maka kemudian timbul nih, bisa gak ya saya punya rumah, ya Allah berilah saya 20 miliar. Ini kalau kita lihat, bukan doa kan, keserakahan
2: karena
4: gitu loh. Nah, ketika keserakahan di situ ada motivasi setan. Ketika ada motivasi setan di situ, pasti tidak akan ketidaksempurnaan di situ. Apa iya bisa enggak ya Allah ngasih itu? Kenapa? Karena dorongannya hawa nafsu. Ketika itu menjadi kebutuhan kita, itu enggak ada lagi tuh bayangan seperti itu. Misalnya gini Mila ya, ada orang nih yang gajinya itu bahkan di bawah UMR. Na'udzubillah, orang ini dalam pengalaman hidupnya itu berhadapan dengan tagihan rumah sakit yang besar. Yang itu harus dibayarkan untuk keselamatan neneknya misalnya atau ibunya. Dia berdoa kepada Allah, beri saya Allah, bantu saya. Itu di dalam hatinya. Itu tidak ada lagi rasa keraguan. Kenapa? Itu sudah menjadi kebutuhannya. Makanya orang itu, kata Ibnu Athaillah di dalam Hikam itu, Allah tuh pasti menjawab doa kita semua. Tetapi pada waktu yang dikehendaki oleh Allah dan dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah, bukan pada waktu yang kita kehendaki dan dalam bentuk yang kita inginkan.
2: Paham.
4: Gitu Mila.
2: Luar biasa. Dan itu tadi poinnya adalah dorongannya apa? Hawa nafsu atau kebutuhan ya?
4: Iya.
2: Baik Pak Kiai, luar biasa Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini. Rasanya mau lanjut ini, tapi apa deh, waktu juga terbatas. Insya Allah nanti kita bertemu kembali dalam episode berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam, terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Mayfri Syari.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Diduga akibat sejumlah anak bermain api, kebakaran melanda lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Api dengan cepat melahap tumpukan sampah dan puing kayu.
1: Ya, diduga akibat korsleting listrik ada sebuah rumah panggung di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Sabtu.
2: Bermodalkan peralatan seadanya, personil batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan bersama warga berupaya memadamkan kebakaran yang melanda sebuah rumah panggung di Kelurahan Tema Sarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinerang, Sabtu siang. Saat melihat api yang terus membesar, mereka mengevakuasi barang berharga dan kendaraan yang berada di rumah sekitar untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Konstruksi rumah yang sebagian besar berbahan kayu membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan beserta isinya. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun, api baru berhasil dijinakkan setelah seluruh bangunan hangus terbakar. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Rumah ini diketahui sudah lama tidak ditempati karena pemiliknya tinggal bersama sang anak.
3: Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena pemilik rumah tinggal bersama anaknya. Yang mana rumah yang terbakar sebelah kiri dan kanan adalah rumah anak dari korban.
2: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai 120 juta rupiah. Sabtu pagi, petugas Unit Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berupaya memadamkan kebakaran yang melanda lahan kosong di Kampung Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur. Api membakar tumpukan sampah dan puing kayu sehingga kobaran cepat meluas. Kebakaran diduga bermula saat sejumlah anak bermain api di sekitar area lahan. Kondisi lahan yang dipenuhi material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan.
4: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
2: Sebanyak 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi dengan dukungan 24 personil. Hingga Sabtu siang, petugas melakukan penyemprotan dan pendinginan di sejumlah titik guna memastikan kebakaran tidak kembali meluas. Petugas memanfaatkan air dari aliran kali di sekitar lokasi untuk memadamkan.

0: memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, kecelakaan maut terjadi di Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari belakang. Sang istri meninggal di lokasi, sedangkan suami kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Ya, sementara itu di Surabaya ada seorang kurir ojek online mengalami cedera di bagian kepala dan leher setelah bertabrakan dengan pengendara motor lain. Diduga kecelakaan terjadi akibat kurir memotong jalur pengendara lain.
0: Inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah, 60 tahun, meninggal dunia setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka serius dan dilarikan ke RSUD Harjono, Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia tersebut tengah mendorong gerobak di tepi jalan. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang.
3: Apakah mobil putihnya itu kencang, Pak, jalannya?
4: Kencang. Saya itu nyeruput kopi, tahu-tahu saya sendiri itu mbahnya itu ditabrak gerobaknya dari belakang, terus banting setir kiri, tahunya juga ditabrak.
3: Nabrak mobil itu ya.
0: Kasus kecelakaan kini dalam penanganan pihak kepolisian. Seorang kurir ojek online tak sadarkan diri setelah mengalami tabrakan di Jalan Bubutan, Surabaya pada Sabtu sore. Menurut keterangan korban kecelakaan yang juga penabrak kurir, dirinya tak bisa mencegah tabrakan karena kurir secara tiba-tiba memotong jalur. Korban akhirnya terjatuh dan mengalami benturan hingga tak sadarkan diri.
5: Saya pelan-pelan banyak mobil. Tadi kena dikit terus jatuh.
6: Jenengnya juga enggak tahu ya, dia
5: tahu, kan tadi di depannya mobil langsung motong dia.
6: Langsung motong ya, tiba-tiba ya Mas ya.
5: Tiba-tiba.
0: Polisi dan tim medis akhirnya datang ke lokasi setelah mendapatkan laporan dari warga. Kurir akhirnya dievakuasi ke rumah sakit karena menderita cedera di kepala dan leher. Sementara kasus kecelakaan kini dalam penanganan Polsek Bubutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara bahkan tetap nekat untuk melanggar aturan.
1: Ya, padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran.
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
2: Selamat pagi Bapak, izin Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong, Pak.
2: Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.

0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar. Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
1: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
2: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya. Baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
3: Kecanduan judi online dan narkoba, ada seorang pria tega mencuri di rumah kakak kandungnya sendiri.
4: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
3: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
4: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
5: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV.
2: Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
3: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
4: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam 10:30 atau jam 10-an gitu. Terus 1:30 atau jam 2-an saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada 2 orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya nganya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
3: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang.
5: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
3: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya.

0: Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
1: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
2: polisi udah diurus.
1: Ya, masih diurus sama polisi.
3: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
1: Ada dua, kalau di video mah, itu lihat dari CCTV.
3: Itu pakai atribut apa, Bu?
1: Atribut ojol.
3: Oke. Okay.
1: Ojek.
0: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Residivis pencurian di Blitar, Jawa Timur beraksi di 5 lokasi. Aksinya terekam CCTV saat menggasak uang dan ponsel warga. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya.
5: Sementara itu di Tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
6: Seorang residivis pencurian di Blitar, Jawa Timur kembali beraksi di sejumlah lokasi. Aksinya terekam CCTV, termasuk saat menggasak uang dan ponsel di rumah warga. Polisi yang berhasil mengidentifikasi pelaku kemudian melakukan penangkapan di rumah pelaku. Dari pemeriksaan, pelaku diketahui telah beraksi 5 kali di wilayah Serengat dengan sasaran rumah, sekolah, hingga toko pakan ternak. Kini pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan di Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
7: Area berapa ini?
6: Petugas Bareskrim Polri membuntuti bus akap jurusan Jakarta-Surabaya yang diduga membawa kurir narkoba. Setelah mendapat informasi pengiriman sabu dari Jakarta ke Jawa Timur, tim Subdit 3 melakukan surveilans terhadap target yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Petugas kemudian menyergap bus saat berhenti di res area 338 Atol Pekalongan. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu paket diduga sabu seberat sekitar 100 gram di dalam tas ransel milik tersangka. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Pangkalan, Madura. Petugas Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat menangkap seorang pria berinisial RM yang sedang tertidur di rumahnya di Bungo Pasang. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya itu dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi berikutnya, tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam.
4: Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
8: Tim penyidik tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
9: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
8: Sebelumnya, tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Aji Atmoko, Jakarta.
4: Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk ikuti serba-serbi pengolahan ikan asap di Kenjeran, Surabaya.
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi dalam segmen Demi Cuan. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
6: Selingkuhku ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
7: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
8: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun, Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Aksi dugaan pemerasan dan pungutan liar yang melibatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi viral di media sosial.
1: Aksi tak terpuji tersebut terbongkar setelah direkam oleh warga. Kamu kasih siapa? Yang nangkap kamu siapa? Video seorang warga menghampiri sejumlah petugas di Subkota Bekasi, Jawa Barat yang tengah bersantai ini viral di media sosial. Perekam video tampak tak terima sambil membawa sopir truk yang diduga menjadi korban pungli sebesar 1,7 juta rupiah.
0: Dalam video yang dilihat Sabtu 1 Agustus, perekam video menanyakan kepada sopir truk petugas mana yang membawa dan memerasnya. Kemudian sopir truk menunjuk salah satu petugas yang berada di lokasi. Dan akhirnya sejumlah uang tunai yang diduga hasil pungli dikembalikan kepada sopir truk. Disebutkan kejadian ini terjadi di kawasan pos Poncol Margahayu, Kota Bekasi.
1: Sementara melalui media sosial Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi juga menyatakan kecewa dengan perilaku petugas di Subkota Bekasi itu. Dia meminta agar petugas diberi sanksi berupa pemecatan.
2: Kamu kasih siapa? Yang nangkap kamu siapa? Bapak ini, Pak Dan, satu menyapa dia, Pak Teguh. Langsung koordinasi Pak Jenobak.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, ada seekor ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter itu ditemukan di pekarangan rumah warga.
0: Sementara itu setelah 6 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan anak buah kapal nelayan yang sebelumnya dilaporkan terjatuh di perairan sekitar Pulau Kelagian, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.

0: Seekor ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Grumbul Dawuhan, Desa Kerangkan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter dengan berat sekitar 50 kg ditemukan di pekarangan rumah warga. Dikonfirmasi pada Sabtu, warga menduga ular keluar dari hutan akibat musim kemarau panjang. Warga juga mengaku dalam beberapa waktu terakhir ternak mereka kerap hilang dan diduga menjadi bangsa ular piton tersebut. Setelah dilakukan penangkapan secara beramai-ramai, ular tersebut akhirnya berhasil diamankan dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berhasil memecahkan rekor MURI dalam kategori makan bersama sop ayam sebanyak 9.222 sajian pada Sabtu. Acara digelar di alun-alun Klaten, Jawa Tengah dan diikuti ribuan masyarakat. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. Pemerintah berharap diraihnya rekor MURI ini, eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten semakin diakui keberadaannya. Selain dicatatkan sebagai rekor MURI nasional, makan bersama 9.222 sajian sop ayam ini juga dicatatkan sebagai rekor dunia. Setelah 6 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan anak buah kapal nelayan yang sebelumnya dilaporkan terjatuh di perairan sekitar Pulau Kelagian, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu siang. Jasad korban ditemukan mengapung dengan jarak sekitar 10,35 km dari titik awal korban dilaporkan terjatuh dari atas kapal. Peristiwa naas yang merenggut nyawa korban terjadi pada 27 Juli 2026. Setelah ditemukan, jenazah korban kemudian dievakuasi ke daratan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, kebakaran melanda sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Kebaran api disertai asap tebal sempat memicu kepanikan karyawan hotel.
2: Sementara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dua unit bus TransJakarta tersangkut di jalan RE Marta Dinata pada Sabtu siang. Kedua bus gagal melintasi ruas jalan yang memiliki perbedaan elevasi sehingga memicu kemacetan yang parah. Simak informasinya dalam Metropolitan.
3: Sabtu siang, lalu lintas dari jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara mengalami macet parah. Penyebabnya, bagian kolong dua bus TransJakarta rute Tanjung Priok, Senayan tersangkut di ruas jalan. Akibatnya kendaraan lain harus melambat dan memicu kemacetan. Insiden terjadi karena ruas jalan memiliki perbedaan elevasi. Setelah beberapa saat kemudian, proses evakuasi dilakukan dengan memanfaatkan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi.
4: Jembatan itu kan dalamnya kan ada sebelah kanan. Nah, tadi saya tanya sama Olga, tukang yang biasa parkir. Atau apa tadi barusan lewat? Bisa. Nah, bisa. Nah, setelah saya turun, ternyata nyangkut. Nah, itu kejadiannya. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos.
3: Setelah proses evakuasi selesai, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas berangsur normal. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menahan perempuan berinisial LA yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal. Menurut Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombespol Wisnu Wardana, tersangka ditangkap setelah dipulangkan dari Kamboja. Dalam jaringan ini, LA diduga berperan menyiapkan tiket pesawat, pemesanan hotel, serta memberikan arahan pada korban agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas saat berada di bandara. Dengan cara itu, para calon pekerja migran Indonesia diduga dapat diperangkatkan ke Kamboja secara non-prosedural. Polisi menyatakan terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam jaringan LA. Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimal 15 miliar rupiah. Kebakaran terjadi di sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu. Api disertai kepulan asap tebal muncul dari bagian sisi bangunan lantai 2. Sebanyak 14 unit mobil pemadam dengan 70 personil diterjunkan untuk menjinakkan kobaran api. Setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merambat ke bagian bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam

0: peristiwa ini. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara besar kerugian akibat kejadian ini masih dalam pendataan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, sentra ikan asap Kenjeran Surabaya seolah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjungnya.
2: Ya, di sini aneka jenis ikan tersedia diolah dengan proses pengasapan tradisional. Dan penasaran seperti apa prosesnya? Kita simak liputannya berikut ini.
3: Nah, ini nggak bisa nih. Ini tolong. Bu, nggak bisa bu. Ini gimana? Lari-lari,
0: cuan. Kenjeran bukan melulu soal pantai. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap sudut pesisir Surabaya ini punya cerita menarik yang layak dibagikan. Salah satunya ada di balik pekatnya kepulan asap di sentra ikan Kenjeran ini. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil, membaur dengan perkampungan padat penduduk. Saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah.
3: Kalau di depan tadi kan sudah banyak banget ya ikan asap yang sudah jadi, yang tinggal diolah, tinggal makan begitu. Nah, tapi ini ternyata ini yang tadi di depan ya. Tapi ternyata ya Bu ya, di balik ini ikan asap yang sudah jadi ini ada prosesnya juga yang rumit dan cukup menantang. Seperti ini nih, ini ikan patin ya Bu ya. Ini untuk ditusuk dengan lidi. Nah, Bu, tapi ini agak susah-susah gampang nih ya, karena takut kalau salah dagingnya bisa hancur nih Bu. Nah, ini udah benar belum Bu? Kayaknya salah ya.
4: Nggak ada apa-apa, saya.
3: Nggak apa-apa, Ibu. Oke, kalau Ibu udah berapa lama nih, Bu?
4: Sudah.
3: Berprofesi?
4: 40
3: tahun ya, Bu, ya. Dan ini prosesnya habis ini, ikan patin ditusuk.
4: Dulu nggak ada ikan ini.
3: Ini ikan, ikan patin.
4: Iya, ini patin.
3: Semua ikan bisa ditusukin gini nggak sih, Bu? Atau ikan jenis-jenis tertentu aja?
4: Ya, semua ikan nggak ditusuk.
3: Bisa ya. Terus setelah ini kan ikannya dipotong bagian kecil-kecil ya Bu ya?
4: Iya.
3: Nah kan ini
4: ikannya besar.
3: Oh, ikan besar. Terus habis itu nanti ini diasap.
4: Ibu yang matang-matang.
3: Oke, ini potongnya per bagian-bagian ya Bu ya? Supaya cepat matangnya ya. Terus habis itu di?
4: Bisa ukurannya.
3: Nah ini saya nih, susah nih, ini gagal nih. Nah ini nggak bisa nih. Nih tolong saya lambaikan tangan ke kamera ya. Bu, nggak bisa Bu, ini gimana Bu?
4: Ya,
0: biasanya para pengasap ikan di sini bisa seharian berada di depan tungku asap. Bisa dibayangkan panas dan pedihnya mata mereka. Namun bagi mereka itu sudah menjadi rutinitas biasa. Kadang untuk membunuh rasa bosan, mereka bisa sambil bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Tampak beberapa pembeli juga sudah berlalu lalang. Saya pun ikut mencoba menata lapak jualan.
3: Kalau tadi udah saya bawa tuh dari tempat pengasapan, sekarang ini ke tempat penjualannya. Nah, yang saya bawa ini adalah ikan patin ya. Cara ngaturnya pun juga harus sesuai ya, sejajar, harus berdiri-berdiri gini sih. Ini mungkin supaya orang bisa ngelihat dan milihnya lebih mudah kali ya.
0: Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat di hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa, namun ada memori yang dibangun dalam setiap rasanya.
5: Saya tepatnya dari Bandung, main ke sini karena anak kuliah di sini. Nanti sore balik lagi ke Bandung dan harus bawa ini, ikan ini. Alasannya karena memang ini favorit, nggak ada di Bandung ya kan ya, karena ini kan spesifik daerah pantai. Jadi memang ya memang memaksakan untuk harus bawa begitu di sini. Jadi ada ikan iwak pe, ikan pari, ada ikan tengiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu.
0: Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Di saat kelompok laki-laki menerjang ombak di tengah laut, kaum perempuan pesisir berdiri tangguh.

0: di depan tungku memastikan asap dapur dan roda ekonomi keluarga tetap mengepul. Karena di pesisir Surabaya ini setiap sudut, setiap kepulan asap dan setiap bulir keringat selalu punya cerita. Gek Clarissa, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Libur akhir pekan menjadi momen yang dinantikan keluarga. Referensi liburan kali ini, kami mau ajak Anda ke Boyolali, Jawa Tengah.
2: Iya, karena di sana ada wisata modern estetik di lereng gunung hingga wisata air alami yang ramah di kantor. Ini dia liputannya.

0: Menikmati suasana liburan ala Eropa, kini tak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri dan menguras kantong. Di lereng Gunung Merbabu dan Merapi, tepatnya di kawasan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, terdapat destinasi wisata yang tengah hits, Cepogo Cheese Park. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, membuat udara di sini sangat sejuk. Jaraknya pun cukup dekat, hanya sekitar 30 menit atau 14 km dari pusat kota Boyolali. Di lahan seluas lebih dari 9 hektar ini, pengunjung dimanjakan dengan berbagai aktivitas. Bagi pengunjung keluarga yang membawa anak-anak, berinteraksi langsung dengan hewan di mini zoo menjadi pengalaman seru. Cukup membeli pakan seharga Rp10.000, Anda bisa memberi makan kelinci, domba, burung dara, hingga memberi susu anak sapi. Tak hanya interaksi dengan hewan, bagi pengunjung yang ingin seru-seruan sambil menguji adrenalin, ada wahana yang memacu adrenalin, yakni Rainbow Slide sepanjang 140 meter. Wahana ini nih diklaim sebagai seluncuran pelangi terpanjang di Pulau Jawa. Saya pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mencobanya langsung.
1: Di sini tuh bagus banget karena banyak spot foto yang menarik juga dan juga sangat estetik gitu.
0: Cepogo Cheese Park dibagi menjadi 3 wahana, yakni Cheese Park dengan mini zoo, kemudian The Windmills dan wahana playground. Puas dengan udara dingin, kita bergeser ke lokasi kedua, yakni wisata panorama di Kecamatan Teras Boyolali. Dengan tiket masuk Rp10.000 saja, destinasi ini menyuguhkan wisata mata air alami yang airnya dialirkan ke sungai-sungai kecil buatan yang aman bagi pengunjung.
2: Salah satu wahana yang paling diminati oleh para pengunjung di panorama ini adalah sepur kalen atau tubing, di mana dengan membayar Rp10.000 saja, para pengunjung diajak menyusuri aliran sungai yang jernih ini sepanjang kurang lebihnya 300 meter dengan beberapa jeram yang mengasihkan. Seru sekali!
3: Terus? Sama memancing ikan.
2: Okay.
3: Sama mandi ini. Seru banget.
0: Bagi Anda penyuka adrenalin, tersedia wahana ATV. Hanya dengan membayar Rp30.000, pengunjung bisa berkeliling area panorama seluas 5 hektar lebih menggunakan motor ATV. Dengan berbagai pilihan wahana dan harga yang terjangkau, Boyolali bisa menjadi destinasi lengkap untuk mengisi libur Anda dan keluarga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Merapat sejenak ke Jakarta Selatan, ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik.
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah affiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
6: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
7: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
8: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun, Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, permintaan pernak-pernik bertema merah putih mulai meningkat tajam. Di Kampung Gunung Anyar Tengah, Surabaya, kerajinan berbahan limbah plastik daur ulang kini menjadi buruan masyarakat.
1: Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Bangun Jaya memanfaatkan bantaran Sungai Berantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk ini disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
2: Tumpukan plastik kresek, gelas plastik bekas, dan sedotan disulap menjadi beragam pernak-pernik merah putih untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Bunga hias, ornamen, hingga dekorasi kampung dibuat secara manual oleh para perajin bersama ibu-ibu PKK di Kampung Gunung Anyar Tengah, Surabaya. Jika sebelumnya produksi hanya dilakukan saat ada pesanan, kini para pengrajin mampu membuat sekitar 200 pernak-pernik setiap hari untuk memenuhi tingginya permintaan.
3: Melonjak sampai 70%.
4: Oh, sampai 70%
3: ya? Iya, banyak sekali. Alhamdulillah, daripada hari-hari biasa.
2: Produk kerajinan ini tidak hanya dipasarkan di Surabaya dan sekitarnya. Berkat promosi melalui live media sosial, pesanan juga datang dari Wonogiri dan Purbalingga, Jawa Tengah.
5: Modelnya juga unik sih ya. Kemudian cukup dikenal juga. Kebetulan ada saudaraku di Wonogiri, Jawa Tengah, itu juga pakai ini persis. Dan bagus hasilnya, aku lihat di videonya. Makanya aku tertarik nanti ini dipasang juga.
4: Pak, rencana mau dipasang di mana, Pak?
5: Depan rumah juga bagus. Untuk kebetulan di dekat rumah kan ada TPK, TPA itu. Umumnya nanti untuk 17-an adik-adik pasti senang sih.
2: Pernak-pernik dijual mulai dari Rp2.500 hingga Rp5.000 per buah. Selain meningkatkan omset perajin, usaha daur ulang ini juga memberikan peluang penghasilan tambahan bagi ibu-ibu PKK yang terlibat dalam proses produksi. Para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto memanfaatkan bantaran Sungai Berantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis siam madu. Jeruk siam madu memiliki rasa yang manis dan segar meski saat masak buahnya tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
6: Mas, kita awal-awal panen dulu itu kita kesulitan pasar, jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPPG Jabon Mojoanyar ke kita, siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar. Jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
2: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kita merapat sejenak ke Jakarta Selatan. Ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik.
0: Ya, ada garang asem bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin lagi.
7: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem.
8: Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
9: Dituang aja, Kak.
8: Dituang aja ya, tapi kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
7: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, Wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
8: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi. Dan ini nih, si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garam asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temannya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
7: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
8: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
7: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
8: Di Karawang, Mi Agung, Jakarta.
1: Duh, rasanya kayaknya lezat nih ya. Dari sini langsung mau cobain kesana ya.
0: Langsung mau makan
1: ya.
0: Siang, masih lama
1: langsung
0: nanti.
1: Langsung makan siang ya. Namun pasti informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
0: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 2 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah di Kebayoran Baru. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen terkait perkara TPPU. Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan. Terkait pembangunan pagar mal yang tinggi, Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya pastikan kondisi Jakarta sangat aman

0: Insiden kebakaran terjadi di dua lokasi di ibu kota pada Sabtu pagi. Di Jakarta Barat, kebakaran terjadi di Hotel Pullman, kawasan Tanjung Duren. Sementara di Jakarta Timur, api berkobar dan merambat ke puing sampah di area lahan kosong kawasan Kampung Dukuh, Keramat Jati.
1: Kebakaran terjadi di Hotel Pullman di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 yang sempat membesar hingga menimbulkan kepulan asap hitam. Petugas keamanan sempat berupaya memadamkan

0: memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api tak berhasil dikendalikan. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dan dilokalisir sehingga tidak merambat ke bagian gedung maupun bangunan di sekitarnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik, dan kayu membuat api cepat meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
1: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
0: Petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar 15 juta rupiah dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
3: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah.
4: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman lebih kurang 1 minggu. Tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
3: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
5: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah itu dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
3: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil hingga 119 kunci T.
6: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
3: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
0: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
7: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
0: Sebelumnya, Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Harga sayuran melonjak drastis, konsumen rumah tangga dan pedagang makanan menjerit. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan dari pasrah ke mandiri.
3: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar,

0: apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid.

0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, terekam kamera CCTV. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
2: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
3: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang, karena yang satunya nunggu di motor, gitu. Nggak taunya, pas saya lagi makan, nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut. Jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
2: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
4: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
2: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
5: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma... masih diurus sama polisi.
6: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
5: Ada dua, kalau di video mah, itu lihat dari CCTV.
6: Itu pakai atribut apa, Bu?
5: Atribut ojol.
6: Oke. Okay.
5: Ojek.
2: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik dua kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
7: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp5 hingga Rp10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
8: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
7: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
9: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
10: Iya.
9: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun. Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
11: Keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
9: Kan harga sekarang 20.

0: Biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
1: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya. Ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
2: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya. Tapi kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya. Jadi ini sedikit untungnya lah.
1: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
3: The Local Market edisi Pasar Wiwitan resmi hadir di kawasan SCBD Jakarta. Dengan dukungan Arta Graha Group, ajang pasar kreatif ini memadukan produk lokal, kuliner, seni, dan juga budaya. Event ini diharapkan menjadi ruang temu baru sekaligus agenda rutin akhir pekan bagi masyarakat Jakarta.

0: The Local Market edisi Pasar Wiwitan digelar pada 1 hingga 2 Agustus 2026 di kawasan SCBD Jakarta. Acara ini merupakan hasil kolaborasi The Local Market dan Creative Event Entertainment dengan dukungan Artagraha Group, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta kawasan SCBD. Menghadirkan hampir 200 tenan dari berbagai kategori, pengunjung dapat menikmati beragam produk lokal, kuliner, pertunjukan musik, workshop interaktif, hingga dukungan aktivitas komunitas dalam satu kawasan. Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyatakan bahwa pihaknya selalu mendukung inisiatif ekonomi kreatif berbasis keluarga.
1: PPPA sendiri, apapun itu dukungan yang dari diberikan melalui ekonomi kreatif, kita pasti dukung. Karena at the end pasti good for the women, and then apalagi ini empowering ya. Dan juga ini kan buat tempat untuk bertemu keluarga juga. Jadi kalau memang tiap bulan ada 2 hari, ya it's good for the family to together. Terus kita benar-benar bisa dari lokal untuk lokal, kita yang nikmati, kita yang menghargai.
0: Tidak hanya itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menegaskan bahwa Jakarta tidak hanya menjadi pusat perkotaan, tetapi juga wadah kreativitas dan panggung bagi produk unggulan lokal Indonesia.
2: Jakarta bukan hanya menjadi sebuah pusat kota dan di mana segala sesuatu terjadi di sini, tapi kita juga merasakan bahwa semua kreativitas itu muncul dari daerah-daerah. Maka dari itu panggung ini dihadirkan bukan hanya untuk warga Jakarta tapi warga Indonesia. Maka dari itu kita bersama dengan Local Market, dengan Pak Tito, bareng-bareng kita mengkurasi produk-produk apa saja sih yang bisa hadir di sini. Tentunya bukan semuanya bisa masuk, ya kan? Karena produknya itu harus diuji, harus teruji. Kalau enggak aku diomelin nih sama Bu Vero, ya kan, yang tukang belanja. Bahwa produknya bukan hanya bagus pada saat beli pertama kali, tapi secara konsisten, situ siap, gitu loh. Dan sustainable terhadap lingkungan juga.
0: Mengusung tema Pasar Wiwitan yang berarti permulaan, penyelenggara berharap ajang ini menjadi awal tradisi baru yang hadir rutin pada akhir pekan pertama setiap bulan di kawasan SCBD. Pengunjung tidak hanya diajak berbelanja, namun juga berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM dan artisan lokal.
3: Kenapa setiap bulan itu sesuatu yang jadi ada tujuan baru untuk keluarga-keluarga, jadi bukannya mall aja, tapi it's an option to come here. Yeah, jadi and also becomes a calendar di Jakarta punya jadwal.
0: Untuk menambah nuansa budaya, pengunjung juga disuguhi pertunjukan kesenian khas Yogyakarta dari Sanggar Widya Pramana. Melalui dukungan Artagraha Group, The Local Market diharapkan mampu menjadi destinasi baru yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, memperluas akses pasar UMKM, serta menghadirkan ruang publik yang mendorong apresiasi karya lokal Indonesia.

0: Belum lama ini pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya, ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras.
1: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
2: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
1: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar, sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
3: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi. Ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
1: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemprov Jakarta pastikan kondisi Jakarta aman pasca viralnya mal membangun pagar tinggi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall.

0: Hadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh kok ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Ribuan hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Kabut asap yang muncul tidak hanya mengganggu kesehatan, namun juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas akibat terbatasnya jarak pandang. Sementara di Parepare, Karhutla mengalami peningkatan yang dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan dengan dibakar.
8: Beginilah kebakaran lahan gambut yang tak kunjung dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar semak belukar kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan sehingga membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Dinas Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI hingga relawan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, petugas lainnya disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Tak hanya Satgas Darat, Satgas Udara melalui helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian, menyiram titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau oleh tim darat. Hingga kini kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di lokasi.
9: Kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pengetatan di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Jadi, tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
8: Dari hasil perhitungan citra satelit data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Parepare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan